0: Para silaturahim ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
1: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Kudodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta tadi.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kalau kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Lini lah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: sangat sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati.

0: berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi 3 sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195 ribu orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
3: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
4: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
3: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di...
7: Program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
6: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan.

0: dilakukan di Indonesia bagian timur, yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
2: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
1: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
3: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
1: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: bagaimana
1: Indonesia.
3: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
5: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
6: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing, Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok, Jawa, di Pangandaran, Jawa Barat, pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini di area di Milo. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Eh, makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti nggak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
6: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
7: Data nasional menunjukkan sekitar 60% ruang kelas sekolah dasar SD dan hampir 50% ruang kelas sekolah menengah pertama SMP berada dalam kondisi yang rusak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Kerusakan sebagian besar dipicu oleh faktor usia bangunan, kemudian dampak dari bencana alam seperti banjir, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan berkala di tingkat daerah. Melihat situasi kritis ini, pemerintah kemudian melakukan percepatan perbaikan secara masif melalui program revitalisasi. Targetnya untuk 2026 ini ada 70.000 sampai dengan 71.000 sekolah di seluruh Indonesia untuk segera diperbaiki ruang kelasnya. Program ini sudah berlangsung sejak 2025. Nah, bagaimana perkembangan terkininya sampai dengan Juli 2026? Lalu target besarnya apa? Karena target besarnya nanti di 2028 ya, sudah tidak ada lagi sekolah atau ruang kelas yang rusak. Baik, kami sudah bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, SPD, MED, PSD.
8: Wawancara Pro 3.
7: Pak Gogot, selamat pagi.
8: Selamat pagi,
7: Pak Gogot. Jadi perkembangan revitalisasi sekolah sampai dengan Juli 2026 ini seperti apa, Pak?
8: Ya, makasih Mas Denny, Mbak Ibu, semua pendengar RRI Bro yang luar biasa. Jadi ingin saya sampaikan di tahun 2026 sampai ini bulan apa? Juli ya.
7: Ya, Juli.
8: Ini kita sudah menyelesaikan penganggarannya itu APBN reguler ya.
7: Ya.
8: Jadi kita sudah dapat kemarin 11.000. Sekolah sudah kita selesaikan. 1.744. Nah, kita sudah mendapatkan anggaran tambahan yang tahap pertama.
7: Ya.
8: Nah, tahap pertama, ya kan untuk anaknya ada APT yang tambahan 60.000 ya. Kita APT pertama ini 20.000 ya. Nanti selanjutnya di APT kedua. Di APT itu anggaran belanja tambahan ya.
7: Ya.
8: Pecah menjadi dua. Yang pertama ini kita dapat 20.000, kita sudah sedang proses PKS. Jadi harapannya minggu ke-2 Agustus sudah bisa kita selesaikan yang 20.000 yang tambahan. Gitu Mas.
7: Ya. Nah, sebenarnya target perbaikannya untuk sekolah kategori seperti apa, Pak Gogot, yang diprioritaskan, Pak?
8: Ya, betul. Jadi ada 3 prioritas untuk rehabilitasi di tahun 2026. Sebenarnya 2025 juga sama. Ya.
7: Ya.
8: Yang pertama adalah sekolah yang rusak. Sekolah yang terkena bencana. Nah, kemarin di awal Januari kita sudah selesaikan ada 3.900 ya sekolah di Aceh. Jadi kalau buat teman-teman masih ada berita-berita tentang beberapa sekolah yang tercecer belum terselesaikan di Aceh, kita dengan senang hati ya silakan aja kontak ke kami. Jadi nggak perlu di viral kemana, tapi kontak ke kami supaya segera kita intervensi. Yang kemarin sempat viral itu sudah kita intervensi, ya kita selesaikan di Aceh ya 4.000 itu.
7: Ya. Jadi bisa langsung menyampaikan informasinya, begitu ya Pak Gogot ya.
8: Jadi yang prioritas yang sekolah terdampak bencana Aceh. Yang kedua bencana lainnya seluruh Indonesia juga prioritas.
7: Ya.
8: Baru nanti yang daerah 3T Mas, 3T itu terdepan, terluar, kemudian terdepan, terluar, tertinggal ya.
7: Yeah.
8: Yang daerah sulit, nah. Kemudian baru nanti yang rusak berat, dimanapun, ya Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang mendengarkan RRI ini, silahkan aja ya, laporkan ke dinas atau ke kami langsung jika ada sekolah yang memang kondisinya rusak berat. Dan kami senang sekali, beberapa kali kami dapat pemberitaan dari media sosial maupun berita media cetak, kita dengan senang hati untuk segera follow up. Karena memang, ini jujur ya Mas, ini sekolah SD kita itu masih ada 99.000 ya, yang kondisinya memang rusak berat dan rusak sedang yang memang harus perlu kita perbaiki.
7: Ya, tapi kalau fokus perbaikannya apakah memang seluruh bangunannya, nah, ini kalau yang bencanakan memang kalau hancur seluruh bangunannya ya Pak Gogot ya. Tapi kategori lain nih Pak, apakah memang seluruh bangunannya atau prioritasnya ke kelas-kelas yang rusak termasuk juga perlengkapan sanitasi misalkan begitu Pak Gogot?
8: Ya, ada 7 prioritas. Kalau SD sih semuanya ya, karena ruangan SD kan memang terbatas. Jadi mulai dari ruang kelas, ruang guru, ruang toilet, UKS, perpustakaan, laboratorium, ya itu semuanya prioritas ya. Ya, cuman yang belum prioritas yang gedung-gedung tambahan, aula, kemudian lapangan apa basket. Kalau poli itu biasanya kalau lapangan sepak bola kan nggak mungkin ya kita yang gedung-gedung yang seperti itu. Jadi yang kita prioritaskan tadi yang fasilitas pendukung pembelajaran ya secara vital setiap hari kita gunakan.
7: Ya, nah ini kan kalau rusaknya kan kalau tadi sempat saya sampaikan karena faktor usia bangunan yang tua, bencana juga begitu ya Pak Gogot ya, serta masalah anggaran pemeliharaan lah di daerah begitu. Nah selain 3 hal itu apa sih Pak identifikasinya kok banyak sekali sekolah yang rusak begitu Pak Gogot?
8: Ya jadi gini, gambaran dulu ya bahwa tahun 2019-2024 ini kan rusak itu tidak terjadi dalam 1-2 hari ya. Rusak ini terjadi hitungannya itu 5 tahun Mas. Jadi kalau rusak ringan dibiarkan tanpa direhab, dia akan menjadi rusak berat, rusak sedang. Rusak sedang tidak direhab, 5 tahun menjadi rusak berat. Jadi bertahap. Jadi yang kondisinya sekarang rusak berat, berarti 5 tahun kemarin itu memang tidak direhab. Padahal kondisinya masih rusaknya masih rusak sedang. Ya, tahun lalu ini bukan mau anu siapa-siapa enggak. Intinya 2019-2024 selama 5 tahun kemarin itu hanya dilakukan rehab 10.000. 10.000
7: ya. Yeah.
8: Dari jumlah rusak yang kalau SD itu 99.000, SD saja ini total cuma 190.000 Mas.
7: Yeah.
8: Kalau rusak itu udah dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau hanya 10.000 yang dibangun ya mesti ada 190.000, 180.000. Namanya Pak Presiden, ini tahun 2025 kemarin 16.000, 2026 ini nanti 71.000, tahun depan 100.000, insya Allah 2028 tuntas selesai 190 ribu mas, itu yeah. targetnya.
7: Jadi target 2028 tidak ada lagi sekolah rusak begitu ya Pak Gogot ya, target besarnya itu ya Pak?
8: 2028 ya, akhir 2028 itu insya Allah semua bisa diselesaikan.
7: Yeah.
8: Tapi ya ini gambarannya yang 5 tahun bergerak, yang dari rusak ringan nanti menjadi rusak sedang. Tapi tidak separah tahun ini.
7: Yeah.
8: Itu nanti karena sudah dicicil di tahun 2028 semua.
7: Yang penting target awalnya anak-anak itu bisa belajar dengan aman dan nyaman. Itu ya Pak, target utamanya begitu ya Pak Gogot ya?
8: Setuju ya.
7: Pak Gogot, tapi prosesnya bagaimana sih Pak dari sebuah sekolah misalkan ingin diperbaiki ya? Apakah itu dari usulan pemerintah daerah, kemudian sistem anggarannya juga apakah memang diberikan ke sekolah atau bagaimana itu Pak Gogot sistemnya Pak?
8: Ya jadi gini Mas, ini sekolah itu memperbaiki data dapodik, data pokok pendidikan.
7: Ya.
8: Salah satu variabel di dapodik itu adalah sarana prasarana sekolah. Nah sekolah sudah beberapa kali kita sosialisasikan untuk mengisi kondisi semua ruangannya, mulai dari ruang kelas, ruang guru, tadi semua ruang tadi itu kondisinya seperti apa, baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau rusak total.
7: Yeah.
8: Kalau rusak berat dan rusak total itu sebetulnya secara dapodik tidak boleh digunakan. Sebetulnya di dapodik kita sudah kita kunci, mereka tidak boleh menerima siswa jika ruang kelasnya itu berat, rusak berat, atau rusak total. Yang bisa digunakan, tidak sedang, masih rusak ringan.
7: Yeah.
8: Gitu. Tentu yang baik, yang paling baiknya harus digunakan. Jadi sekolah mendata kondisi satuan pendidikan, ruang-ruangnya apa saja kondisinya. Baru nanti kita merekap ya, tiap kabupaten, provinsi, nasional. Nah nanti ya jumlah total rusak itu kita kembalikan ke dinas. Nanti dinas memprioritaskan. Karena memang tidak mungkin semuanya kita selesaikan dalam satu tahun ya mas.
7: Yeah.
8: Yang bertahap ya. Nah prioritas itu kita minta dinas. Karena dinas kan yang tahu persis ya lokasinya, kondisinya dan sebagainya. Meskipun kita juga menurunkan tim dari pusat ya, contoh semua SMP tahun lalu kita petakan itu semuanya.
7: Yeah.
8: Jadi nanti ada verval namanya mas, verval, verifikasi dan validasi. Kalau data tadi yang sudah shortlist kita kirim ke dinas pendidikan sudah memprioritaskan mana yang duluan, baru nanti kita kirim tim verval. Memang benar sekolah ini harus dibangun duluan, karena memang yang rusak banyak.
7: Yeah.
8: Yang duluan yang mana itu. Prioritasnya itu tetap tadi kita mengacu yang kena bencana dan 3T dan rusak berat. Nah, mana yang itu kemudian kita verbal, kita kirimkan tim, ngitung nanti berapa kebutuhan setiap ruang yang rusak itu untuk bisa diperbaiki. Gitu. Jadi urut-urutannya seperti itu.
7: Ya.
8: Baru nanti kepala sekolah, PKS dengan direktorat di pusat, kalau SD ya SD, SMP SMP, SMA SMA, PAUD dan PAUD, SMK SMK, baru PKS itu dibunyikan berapa yang rusak, berapa anggarannya, nah langsung apa namanya itu biayanya ditransfer ke rekening sekolah.
7: Oh, sekolah langsung begitu ya Pak Gogot ya. Ya.
8: Betul, swakelola Mas.
7: Baik. Nah, Pak Gogot ini kan juga tadi kami tampung pendapat masyarakat ya. Mereka mengusulkan agar ada pengawasan yang ketat. Negara kan sudah mengeluarkan anggaran yang besar ini Pak untuk pembangunan sekolah kembali begitu ya. Pengawasannya ketat agar memang dananya digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan termasuk kualitas bangunan yang diperbaiki juga jangan sampai nanti cepat rusak lagi begitu. Itu bagaimana Pak Gogot pengawasannya?
8: Ya. Sudah kita siapkan 4 layer ya pengawasan revitalisasi di sekolah ini. Layer pertama, sekolah itu bisa menganggarkan maksimal 5% untuk konsultan pengawas.
7: Ya.
8: Yeah. Konsultan pengawas itu intinya seseorang yang memiliki pengalaman konstruksi ya. Dan sudah banyak karena konstruksinya sudah lama dilakukan. Nah, nanti konsultasi dengan dinas pendidikan dan PU ya. Kalau memang sekolahnya merasa kesulitan supaya diberikan referensi ya. Orang-orang yang bisa ditugaskan menjadi konsultan pengawas di setiap satuan pendidikan. Jadi di setiap satuan pendidikan yang menerima Revit ada namanya konsultan pengawas. Itu layer pertama.
7: Ya.
8: Yeah. Layer kedua, kita juga punya fasilitator perguruan tinggi, teknik sipil di perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang sudah bekerja sama dengan kita. Kita minta mereka untuk menghitung satu persatu. Jadi tidak random ya. Ini benar-benar dibahas satu persatu jumlah ruang yang rusak dan berapa anggarannya itu satu persatu dibahas. Nah itu layer kedua, nanti mereka juga akan turun ke lapangan, memang tidak seintensif konsultan pengawas, karena di sekolah kan bisa tiap hari, kalau ini dia 2-4 kali lah dalam masa 4 bulan itu, jadi hampir sebulan sekali lah bahasanya gitu. Nah baru nanti kita punya tim di pusat mas, di setiap direktorat kita punya TA, tenaga ahli ya, di setiap direktorat. Nah kita juga kerjasama dengan Kajati, Kajari ya, seluruh Indonesia.
7: Yeah.
8: Untuk melakukan sampling ya, jadi nggak semua titik akan di ini sampling, kita beberapa kali turun ya, untuk melakukan asistensi, pendampingan, ya, memastikan bahwa mereka menjalankan apa yang sudah kita kontrak dengan satuan pendidikan. Jadi layernya 4 itu.
7: Yeah.
8: Nah, kita memang mengharapkan dukungan teman-teman dinas pendidikan daerah, ya. Dan kami kemarin ke Sidoarjo itu bahkan DPRD-nya sudah keliling semua sekolah penerima RFP itu dikunjungi satu persatu.
7: Yeah. Nah,
8: itu bisa ada pengawasan dari pihak DPR, pihak dinas pendidikan, itu lebih bagus karena mereka berada di daerah, di tempat sekolah dilakukan revitalisasi. Gitu,
7: ya, jadi ada 4 layer pengawasan begitu ya, Pak Gugot ya. Nah, Pak Gugot, ini kan pastikan ada kendala juga nih, Pak. Kendala yang dihadapi, identifikasinya apa saja nih, Pak, dalam program revitalisasi ini?
8: Ya, kalau mau jujur banyak ya. Daerah kita sangat, daerah kita sangat bervariasi
7: ya,
8: geografisnya.
7: Apalagi daerah 3T begitu ya, Pak Gugot ya.
8: Ini Sumba Barat Daya, di kepulauan itu kan perahunya itu tidak setiap hari, bahkan tiap minggu, kadang 2 minggu sekali.
7: Ya.
8: Nah, itu yang kemarin kita ada keterlambatan di tahun 2025 karena materialnya memasok di tempat yang sama beberapa sekolah agak berat. Jadi harus bertahap. Tapi tetap bisa kita berikan relaksasi ya, karena memang kendala force major nggak bisa kita ini ya, kita hindarkan ya. Yang kedua di daerah bencana kayak Aceh kemarin itu harusnya mau selesai.
7: Yeah.
8: Beli material sudah 75%, tiba-tiba gempa apa banjir ya, banjir. Ya, itu kemarin kita harus lakukan opnam, kita hitung kembali berapa yang bisa digunakan, berapa yang dilanjutkan, atau berapa yang harus kita bantu. Jadi ya, intinya demografis, bencana, ya kalau gangguan-gangguan sosial sedikit-sedikit sih pasti ada ya.
7: Yeah.
8: Itu tapi kita kerjasama ya dengan Kejaksaan ya, Kejaksaan Agung, kami juga hari ini nanti kita akan melakukan fakta integritas ya, supaya kita didukung sekurunya oleh pihak-pihak terkait.
7: Ya, paling tidak ini untuk mencegah penyalahgunaan dana juga lah begitu ya, Pak Gugot ya.
8: Betul.
7: Dengan Kejagung ya.
8: Betul, iya.
7: Baik, Pak Gugot, tapi kalau untuk sekolah yang kemudian sedang diperbaiki begitu ya, Pak, anak-anak sekolah dasar misalkan, itu proses belajar mengajarnya ya, bagaimana itu, Pak Gugot?
8: Nah, memang ada beberapa strategi tergantung kondisi situasi masing-masing yang biasa kita lakukan. Yang pertama bertahap. Jadi memang kelasnya nggak semuanya akan dirombak.
7: Oh, okay.
8: Jadi bertahap, mana yang selesai, baru yang ada digunakan secara shift itu apa ya? Gantian.
7: Gantian,
8: gitu.
7: Ya.
8: Pagi ada yang siang, bahkan ada yang sore. Contoh yang kemarin di DKI juga begitu, dialihkan ke sekolah terdekat. Atau bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah setempat ya. Tapi ini temporary,
7: yeah.
8: Biasanya sih nggak lama ya, kalau rehab saja sih 3 bulan selesai. Kalau banyak ya 4 bulan. Kalau total ya bangun ulang atau bangun baru ya bisa sampai 5 bulan, 6 bulan. Gitu Mas.
7: Iya. Pak Gugot sempat bertemu dengan guru atau sekolah, murid sekolah dasar yang sekolahnya sudah diperbaiki, Pak?
8: Iya. Oh, sudah ya.
7: Kita sudah ya. Nah, itu apa cerita yang paling menyentuh yang sempat Pak Gugot tampung begitu dari mereka? Dari anak-anak maupun guru, Pak, yang sekolahnya diperbaiki?
8: Ya, kemarin kami mendampingi Pak Menteri di Bogor ya,
7: yeah.
8: Batu itu kan rusaknya sangat berat sekali, parah sekali lah. Itu anak-anak merasa ya lebih semangat sekolah, yang kedua merasa aman, nyaman, tidak takut. Jadi kalau dengar suara halilintar aja udah pada kabur, Pak.
7: Oh, karena sekolahnya rusak begitu ya, Pak Gugot ya.
8: Karena hujan, yeah, takut roboh. Baru dengar tahlilan gleder itu udah langsung lari itu, Pak.
7: Yeah.
8: Gimana? Apalagi, yeah, kan udah hujan kan bocor. Makanya harus pulang, dipulangkan lebih awal. Dan itu secara psikologis sangat tidak bagus ya, karena anak-anak tidak merasa tenang dia belajar. Nah, merasa, yang kemarin begitu kita ke sana, bahkan tidak hanya anak-anak yang merasa nyaman, kelihatan dari ekspresi wajahnya ya,
7: yeah,
8: senang sekali gitu. Nah, orang tua, wali murid, maksudnya masyarakat di sekitar itu malah kayak bangga mengantar anak-anaknya ke sekolah,
7: yeah,
8: karena ingin lihat anaknya bahagia dan juga merasa bangga di kampungnya dibangun sekolah yang sangat bagus untuk fasilitas pembelajaran anak mereka.
7: Iya, yeah. Pak Gugot, ini selain punya target besarnya adalah anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman, proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar, dan di 2028 ini nanti tidak ada lagi sekolah rusak. Target besar apa lagi sih, Pak, yang memang ingin kita capai dari sisi kualitas pendidikan paling tidak, Pak Gugot?
8: Biasanya kan pemerintah ada melakukan transformasi tidak hanya di infrastruktur ya, dapat, yeah, yang ditransformasikan secara bersamaan ya, supaya tidak salah paham. Jadi revitalisasi ini tidak meninggalkan proses pembelajaran yang berkualitas. Ya, contohnya kita memberikan papan interaktif digital untuk pembelajaran, yeah, digital, kemudian pembelajaran mendalam, kemudian kita lakukan peningkatan kompetensi guru, kemudian pendidikan karakter, empat-empatnya berjalan secara bersamaan. Supaya seolah-olah nanti sekolah-olah kayak kita hanya fokus ke infrastruktur,
7: padahal
8: pembelajaran juga kita tingkatkan. Itu secara bersamaan, Mas. Empat-empatnya kita tingkatkan, mulai dari pembelajarannya, infrastrukturnya, SDM-nya, dan pendidikan karakternya.
7: Ya, ini supaya nanti di 2045 kita punya generasi emas ya, Pak Gogot ya.
8: Betul.
7: Pak Gogot mungkin bisa disampaikan juga, Pak, bagi masyarakat yang mungkin punya informasi begitu ya terkait dengan hal ini, termasuk juga ada sekolah rusak atau mungkin ada ya tanda kutip yang dirasakan penyelewengan begitu, di mana bisa melaporkan, Pak Gogot?
8: Ya, ada tiga mungkin pesan saya pada masyarakat. Yang pertama, kalau ada sekolah yang kena bencana, ya segera laporkan, tentu dinas ya, karena sekolah itu sebenarnya kalau boleh menyampaikan kembali, refresh kembali, PAUD SD SMP itu kewenangannya memberikan izin operasional, pendirian, dan seterusnya, itu ada di kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu kabupaten kota, dinas pendidikan, segera laporkan ke kami, ya, ke pusat, supaya kita segera melakukan intervensi. Contoh yang kemarin di Tanggirejo, Grobogan, itu begitu kami dengar, langsung kami besoknya kita kirim tim untuk melakukan opnam. Opnam itu artinya menghitung berapa jumlah kerugiannya, kerusakannya, kemudian berapa yang harus kita bantu. Nah, tahun minggu ini itu selalu sudah selesai. Yang Pak Menteri bantu, maksudnya menyelesaikan rehabnya itu perlu waktu 3-4 bulan. Jadi, ya kemarin saya baca di Facebook, kok baca di blinder-blinder, kenapa ini nunggu 3 bulan? Ya nggak nunggu lah, maksudnya membangunnya perlu waktu 3-4 bulan.
7: Yeah.
8: Ya kalau kita Doraemon bisa langsung kita selesaikan. Ini kan perlu waktu gitu. Mas, ini saya kadang heran baca ini, teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa, ini kita jelaskan kembali bahwa 3-4 bulan itu bukan berarti kita nunggu 3-4 bulan memberi bantuan. Pembantuan sudah ada, teman-teman sudah turun di lapangan. Nah perlu waktu membangun, ya menyelesaikan kerusakan berat karena itu roboh. Ya, 3-4 bulan itu maksudnya.
7: Yang
8: pertama, jadi segera laporkan kalau ada sekolah yang rusak karena bencana. Karena itu prioritas dari Pak Presiden dan Pak Menteri supaya tidak ada lagi anak-anak yang sekolah di tempat yang berbahaya.
7: Yeah.
8: Yang kedua, Pak Ibu teman-teman, bahwa rekomendasinya tidak ada pungutan. Nih saya kadang was-was juga teman-teman di sekolah itu tiba-tiba ada yang mengaku-ngaku orang dinas, orang pusat.
7: Agar dana cepat ditransfer begitu ya, Pak Gogot ya.
8: Cepat, gitu. Padahal kan dapodik kita, basisnya dapodik dan aspirasi yang tadi pada saat sekolah-sekolah kondisinya memang rusak berat, bencana ya, atau dari 3T itu kita terima. Yang terakhir, Pak Ibu, tolong membantu mengawasi supaya revitalisasi juga bisa berjalan. Jika terjadi penyimpangan, celewengan, segera laporkan ke kami yang melalui ULT kami, ya, ketika aja ULT Kemdikdasmen, nanti bisa ada nomor di situ, atau lapor Kemdikdasmen, kita punya juga ada dua channel, itu nanti ke inspektorat. Silahkan dilaporkan kondisinya seperti apa, syukur-syukur ada foto-fotonya.
7: Bahwa
8: segera kita bisa lakukan follow up secepatnya.
7: Gitu, Mas. Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan revitalisasi sekolah. Terima kasih banyak, Pak Gogot, untuk waktunya, Pak, pagi ini, Pak.
8: Siap, Mas Eni.
7: Selamat pagi, Pak Gogot, Suwarwoto. Demikian tadi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suwarwoto SPD MED PSD. Nah, nanti kami hadirkan narasumber lainnya ya. Jadi di 2026 ini pemerintah punya target memperbaiki 70.000 hingga 71.000 sekolah di seluruh Indonesia. Prioritasnya adalah sekolah yang terdampak oleh bencana, kemudian sekolah yang ada di daerah 3T dan sekolah yang rusak berat. Jadi di 2025 ada 16.167 satuan pendidikan yang telah diperbaiki. Pemerintah waktu itu mengucurkan anggaran sebesar 16,9 triliun rupiah yang ditransfer langsung ke rekening sekolah. Jadi mereka swakelola ya. Kalau ada hal-hal yang memang ingin dilaporkan, tadi Pak Gogot sudah menyampaikan lainnya, Anda bisa menyampaikan laporan tersebut untuk diverifikasi oleh pihak Kemendikdasmen. Nanti kami hadirkan perkembangan terkininya.
9: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
10: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
11: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
9: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
10: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
9: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12
12: 16.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Dinamika olahraga.
13: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
14: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
12: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
15: Pro3, jaringan berita nasional.
7: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 4,2 triliun rupiah untuk mendukung program magang nasional 2026 angkatan kedua sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Kami kutip dari kantor berita Antara, program tersebut menambah kuota peserta dari 100.000 menjadi 150.000 orang, sehingga semakin banyak lulusan dapat memperoleh pengalaman kerja. Dalam pelaksanaannya, perusahaan mendaftar sebagai mitra melalui platform Magang Hub, kemudian lowongan yang tersedia akan diverifikasi agar sesuai dengan kebutuhan lulusan perguruan tinggi. Sementara para peserta yang lolos seleksi nantinya akan mengikuti program magang selama 6 bulan. Selain mendapatkan pengalaman kerja, peserta juga menerima uang saku setara dengan upah minimum kabupaten atau UMK, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi, sehingga memiliki bekal yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Manado telah menunda keberangkatan 24 warga negara Indonesia yang diduga akan bekerja secara non-prosedural dan berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO hingga Juli 2026. Selain memperketat pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi, petugas juga menerapkan pendekatan yang profesional, humanis, dan juga berbasis analisis risiko, sehingga setiap WNI yang berpergian ke luar negeri dapat dipastikan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, imigrasi Manado terus memperkuat edukasi kepada masyarakat serta berkoordinasi dengan instansi terkait agar calon pekerja migran menggunakan jalur resmi dan memberikan keterangan yang benar untuk mencegah praktek perdagangan orang serta sebagai bentuk eksploitasi. Kebakaran hutan yang melanda wilayah barat daya Prancis terus meluas hingga mendekati kota Bordeaux, sehingga memaksa lebih dari 220 ribu warga mengungsi. Sementara petugas pemadam kebakaran masih berupaya mengendalikan kobaran api yang sulit dipadamkan akibat kondisi angin yang tidak menentu. Selain menghanguskan puluhan ribu hektar hutan dan juga lebih dari 150 rumah, kebakaran tersebut juga menewaskan 2 petugas pemadam kebakaran, serta mengganggu aktivitas transportasi termasuk penerbangan di Bandara Bordeaux dan juga pelaksanaan etape terakhir Tour de France yang harus dipersingkat. Sementara itu, kebakaran hutan juga melanda Spanyol yang menyebabkan lebih dari 90 ribu warga dievakuasi, sehingga pemerintah Prancis dan Spanyol menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat, membantu proses pemulihan, serta memperkuat penanganan darurat akibat bencana tersebut. Dari dunia olahraga, pembalap McLaren Lando Norris meraih kemenangan perdananya pada Formula 1 musim 2026 di Grand Prix Hungaria. Sementara Max Verstappen finish di posisi kedua dan Kimi Antonelli menempati posisi ketiga. Norris tampil konsisten sejak awal balapan hingga merebut posisi terdepan pada lap ke-46. Sedangkan Verstappen memanfaatkan mundurnya Oscar Piastri akibat masalah pada mobilnya untuk mengamankan posisi kedua. Sementara itu, Lewis Hamilton harus puas finish di posisi kelima setelah mendapatkan penalti. Hasil Grand Prix Hungaria menandai berakhirnya paruh pertama musim Formula 1 2026 dengan Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara. Sedangkan persaingan akan kembali berlanjut pada Grand Prix Belanda yang dijadwalkan berlangsung setelah jeda musim panas pada 23 Agustus mendatang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
2: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
1: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisien.

0: perbaikan atau revitalisasi untuk sarana pendidikan sebanyak 70.000 hingga 71.000 sekolah di seluruh Indonesia. Anggarannya mencapai sekitar 22,5 triliun rupiah yang difokuskan nantinya untuk perbaikan jutaan ruang kelas dan madrasah. Jadi fokus utamanya pemulihan diarahkan ke sekolah-sekolah yang memang terkena dampak bencana, kemudian di daerah 3T dan juga sekolah yang rusak berat. Kami sudah bersama kembali dengan Ketua Program Studi Magister Pendidikan FKIP Universitas Jember, Selamat Haryadi. Pak Selamat, selamat pagi Pak.
1: Halo.
0: Halo Pak Selamat, pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Selamat. Pak Selamat melihat jalannya program revitalisasi yang sudah berlangsung sejak 2025 bagaimana?
1: Ya, sebenarnya revitalisasi yang sudah dilaksanakan itu ya istilahnya ada yang sesuai dengan harapan, ada yang kemudian belum sesuai.
0: Ya.
1: Sehingga ini yang kemudian perlu untuk dievaluasi. Kan plan do check itu kan selalu ada dalam setiap manajemen organisasi itu ya.
0: Ya. Ya sesuai dengan harapan seperti apa, yang belum seperti apa ini, Pak Selamat?
1: Begini, kita lihat bahwasanya dari Undang-Undang Sisdiknas dan sebagainya, kita akan bisa melihat adanya standar-standar.
0: Ya.
1: Jadi revitalisasi ini harus berkaitan dengan standar. Standar ini yang sudah di-launching oleh pemerintah, itu ada menjadi pedoman. Sehingga ada yang sesuai dengan standar, ada yang di bawah standar, ada yang melampaui standar.
0: Ya.
1: Nah, yang dievaluasi ini yang belum menempati standar itu tadi.
0: Ya. Standar bangunannya atau standar apanya ini Pak? Atau fasilitasnya begitu? Atau semuanya?
1: Semuanya.
0: Ada semuanya.
1: 8 standar pendidikan kan?
0: Ya.
1: Ada okay. Standar kurikulum, ada standar tenaga pendidik, ada standar sarana-prasarana. Ini yang harus disesuaikan. Jumlah ruangan, jumlah WC termasuk ruangan kepala sekolah, ruangan guru termasuk ya kualitas.
0: Ya. Gitu ya. Kualitas pendidik dan juga kualitas kurikulumnya begitu. Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajarnya.
1: Ya, kualitas sarprasnya juga.
0: Sarprasnya juga. Ya.
1: Oke.
0: Jadi semua itu yang 8 standar itu harus terintegrasi semuanya begitu, tidak hanya pembangunan infrastruktur saja begitu ya, Pak Selamat.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak. Walaupun ini infrastrukturnya bagus, tapi kalau kualifikasi pendidiknya nggak sesuai, kalau kemudian kurikulumnya tidak mengikuti update kurikulum, atau mungkin sarana belajarnya kemudian tidak update sesuai dengan kekinian, kan percuma.
0: Ya. Nah, kalau tadi saya wawancara dengan Kemendikdasmen ya, Pak Selamat ya, mereka juga mengintegrasikan itu, Pak. Artinya ada juga saprasnya juga yang dipersiapkan, kualitasnya juga dipersiapkan begitu. Itu bagaimana, Pak Selamat melihat jalannya dalam waktu dari 2025 ya sampai dengan bulan Juli 2026 ini program revitalisasinya?
1: Ya, saya melihat bahwasannya apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah itu sudah sesuai dengan tupoksi ya.
0: Yeah.
1: Kita kan melihatnya itu dari sikon di lapangan. Situasinya kan bisa berbeda-beda gitu ya. Kebijakan yang sama dengan dana yang sama, kemudian pelaksanaan di lapangan yang kemudian ada hal-hal yang mungkin faktor E ya, dan sebagainya. Sehingga memang belum seluruhnya ada yang kemudian perlu dievaluasi gitu loh. Jadi karena contoh misalnya tentang standarisasi pembangunan sarana prasarana bisa jadi tidak terpenuhi karena mungkin kontur tanahnya, mungkin tidak terpenuhi karena jauh dari akses kota dan sebagainya. Yang seperti itu kan perlu dievaluasi ulang juga.
0: Ya, artinya untuk lokasi sekolah juga diperhatikan. Jangan sampai membangun sekolah baru ataupun memperbaiki sekolah yang rusak, lokasi tetap sama tapi tidak mendukung lokasinya begitu, Pak Selamat. Harus dipikirkan lokasi lain begitu,
1: iya,
0: sekolahnya.
1: Harus ada, itu kan dari analisis populasi penduduk ya.
0: Ya.
1: Di mana sekian banyak kemudian didirikan. Nggak mungkin kemudian didirikan di daerah yang sepi gitu ya.
0: Ya.
1: Makanya kemudian zonasi, itu kan semangatnya begitu. Didirikannya sekolah di zonasi tersebut, di daerah tersebut, agar supaya anak-anak di daerah tersebut bisa mengenyam pendidikan, bisa mengakses pendidikan dengan baik. Itu semangat zonasi. Kalau kemudian anak setempat kemudian tidak diterima, itu kan kemudian menjadi masalah. Makanya pembangunan-pembangunan itu mestinya ya memang di mana ada populasi penduduk yang memenuhi syarat, itu untuk didirikan. Ya mungkin kemudian jauh-jauh gitu ya.
0: Ya.
1: Gitu, Pak.
0: Nah, ini kan fokusnya untuk tiga kata.

0: kategori besar ya Pak Selamat ya, revitalisasi ini kan. Pertama untuk sekolah yang memang terdampak bencana. Kedua, ada di daerah 3T. Yang ketiga, rusaknya memang rusak berat. Nah, dengan tiga klaster utama itu bagaimana menurut Pak Selamat?
1: Ya, begini. Kalau untuk yang 3T ya, kemudian untuk yang sudah dilakukan selama ini kan kalau dari Sarpras ya, dari kualitas Sarpras, itu kan tidak bisa kemudian kita memandang satu bangunan itu bila sudah dibangun itu nanti akan awet seumur hidup.
0: Nah,
1: ada masa penyusutan. Ini penyusutan, maka setiap pembangunan yang dilakukan itu kira-kira tahan berapa lama? Ini yang kemudian harus dievaluasi. Seperti halnya jembatan Suramadu itu kan sudah diprediksi 100 tahun. Nah, yang kita bangun sesuai standar ini berapa lama? Jangan sampai baru diresmikan beberapa bulan kemudian mengalami masalah, genteng yang bocor, kran yang rusak dan sebagainya. Itu yang tidak standar. Ini yang harus segera dibenahi.
0: Ya, artinya pemeliharaannya juga harus berjalan begitu ya Pak. Kan kalau dari identifikasi awal banyak sekolah kita rusak, itu awalnya sekolahnya rusaknya ringan karena pemeliharaannya tidak ada duitnya, akhirnya dari rusak sedang sampai rusak berat. Nah, itu yang diperhatikan juga ya Pak. Selamat ya, pasca pembangunannya seperti apa begitu ya.
1: Betul, karakteristik orang-orang kita ini ya. Maintenance ini yang menjadi masalah ya. Kita pikir membangun ini, membangun itu, ya membangun taman, membangun gudang, membangun apa ini dan itu. Tetapi pada saat fase pemeliharaan, ini yang kita ini sadari ya, lemah gitu ya. Ya, ini yang kemudian harus ada SOP, bahwasannya kayak di perusahaan. Itu misalnya mobil, ada penyusutan. Nilai gedung, ada penyusutan. Ini yang harus dilakukan. Sehingga dengan penyusutan itu ketahuan bahwasannya nilai ini akan menurun kekuatan gendengnya, kekuatan plafonnya, kekuatan ini dan sebagainya. Sehingga kemudian ada reevaluasi. Kalau kemudian penyusutan ini diabaikan, seakan-akan itu kuat sampai akhir hayat, ini masalah gitu ya.
0: Nah, ini kan kalau untuk pengawasan, pemerintah menerapkan pola sampai tiga lapis termasuk kerjasama dengan kejaksaan ya Pak Selamat. Ya, itu bagaimana menurut Pak Selamat soal pengawasan itu?
1: Regulasi sudah bagus. Istilahnya regulasi sudah bagus. Istilahnya dengan tiga lapis ini menyebabkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu saling check and recheck. Nah, yang kemudian harus perlu diperhatikan adalah pihak sekolah selaku tuan rumah ya, ataupun mana saja yang memang memiliki gedung itu yang harus terus melakukan plan do check. Jadi ada periodisasi evaluasi. Ya, seperti halnya contoh sekedar saja alat pemadam kebakaran. Itu kadang-kadang kan kita beli kemudian tidak tahu sudah expired. Nah, itu periodisasinya ini yang penting. Bahwasanya bangunan ini misalnya periodisasinya bagaimana. Sebenarnya yang paling mudah itu misalnya hujan, coba cek di mana. Pada waktu kemudian ada fasilitas yang rusak, ada ini laporan dari siswa, ada yang seperti ini yang harus diperhatikan. Istilahnya tidak boleh acuh, tidak boleh itu ntar. Layanan terhadap siswa ini, dalam teori Maslow itu dikatakan bahwasanya pengembangan potensi mahasiswa ataupun siswa itu akan berkembang baik dia bila memenuhi faktor-faktor psikis, faktor-faktor keamanan, faktor-faktor fisiologis. Ya, termasuk keamanan ini, kenyamanan. Pada waktu kemudian dia mau kencing aja, airnya nggak ada. Gimana mau dia melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan menahan kencing seperti itu. Akhirnya dia kencing sembarangan misalnya seperti itu. Media yang kemudian disorot ke tembok, nggak taunya temboknya udah berjamur misalnya. Bagaimana kemudian pembelajaran bisa dilaksanakan secara optimal kalau kemudian situasinya seperti itu. Ini sebenarnya sign-sign kecil ya, kode-kode kecil yang kemudian harus segera di follow up. Kalau tidak, akan makin besar, makin besar, makin besar.
0: Ya, artinya dari tahap perencanaan pembangunan atau perbaikan sampai dengan pelaksanaannya dan pasca pelaksanaan atau ada program pemeliharaannya harus terintegrasi semua kalau begitu ya Pak, dari awal sampai akhir begitu ya Pak Selamat ya.
1: Betul, itu manajemen standar. plan do check, plan do check itu selalu terus. Setelah cek, ada evaluasi, ada plan ulang. Kan begitu.
0: Ya.
1: Sebenarnya kalau itu dilaksanakan, itu tadi orang-orang kita itu kalau sudah selesai pembangunan dan sebagainya, seakan-akan itu sudah forever. Forever.
0: Ya, akhirnya ya, cepat rusak lagi begitu Pak, karena pemeliharannya tidak ada begitu ya.
1: Pemeliharannya tidak ada. Termasuk misalnya bagaimana cara memelihara ruangan ini dengan baik,
0: nasi,
1: misalnya bagaimana pemeliharaannya, kran bagaimana pemeliharaannya, itu juga menjadi tanggung jawab sivitas akademika di sekolah tersebut. Kalau kemudian perlakuannya sembarangan, kemudian tembok dicoret-coret dan sebagainya, ini kan juga mempercepat kerusakan, termasuk bangku dan sebagainya. Jadi setiap kali hujan, misalnya sebelum datangnya hujan harus dicek apakah ada yang sinar itu masuk, berarti ini ada lubang. Ini segera dicek. Karena kalau dengan air yang menetes sedikit demi sedikit menyebabkan kayu ataupun plafon menjadi rusak. Plan do check ini, Bapak. Kayaknya yang harus menjadi budaya mutu bagi pelaku pendidikan di Indonesia.
0: Ya. Baik, kalau begitu Pak Slamet, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
1: Terima kasih. Ya,
0: selamat pagi, Pak Slamet Ariyadi.
1: Selamat pagi.
0: Ketua Program Studi Magister Pendidikan FKIP Universitas Jember, Selamat Ariyadi.
2: Wawancara Pro 3. Catatan Peristiwa.
3: Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam Prasasti Kuak. Wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Dalam peringatan Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan, yakni Manusuk Sima. Konon, upacara Manusuk Sima ini dilatar belakangi pemberian anugerah oleh Kerajaan Mataram terhadap warga Kuak yang salah satu bagian dari wilayahnya ditetapkan sebagai Tanah Sima.
4: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Dinamika Olahraga.
8: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
9: Luar biasa, penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Nah, kita beralih dulu ke topik lainnya, kali ini tentang transmigrasi ya, di mana melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026, Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 Patriot muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Program Tim Ekspedisi Patriot pertama kali dimulai pada Agustus 2025. Program ini dibentuk oleh Kementerian Transmigrasi sebagai bagian dari salah satu program unggulan dalam agenda strategis pemulihan ekonomi kawasan. Nah, jadi kalau dilihat gambarannya di 2026 ini, antusiasmenya cukup tinggi, di mana seleksi program diikuti oleh 10.359 pendaftar dari 157 perguruan tinggi, termasuk beberapa kampus internasional. Kemudian total peserta lolos terdiri dari 1.230 anggota Patriot dan 246 ketua tim yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang strategis ya, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, hingga energi terbarukan. Ditempatkan di 53 kawasan strategis yang berfokus di wilayah Indonesia Timur, mencakup Sumatera, kemudian Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga ke Papua. Jika pelaksanaan tahun 2025 berfokus pada prastudi kelayakan, maka ekspedisi tahun 2026 ini ditingkatkan menjadi tahap studi kelayakan mendalam selama 1 tahun. Tujuan utama dari program ini adalah Kementrans ingin menggeser fokus transmigrasi dari sekedar memindahkan penduduk menjadi penciptaan kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki daya tarik investasi. Nah, kita masih coba untuk hubungi Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Tadi kita sudah kontak sebetulnya ya, tapi nanti kita coba kontak beliau kembali. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
10: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
11: Berita pagi ini Jumat 6 September.
10: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
12: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
10: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner. Kami
12: Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
10: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
13: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
10: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: baru enak.
1: Masuk ke tengah, masuk. Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
1: Baik, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, bahwa kita akan membahas soal program Tim Ekspedisi Patriot TEP 2026, di mana Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 Patriot Muda ke-53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, target besarnya apa sebenarnya? Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Pak Wamen, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak Wamen?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Pak, ini kan kita akan bahas soal TEP 2026 ya. Sebenarnya ya, target besarnya apa sih, Pak? Dan pergeseran paradigma transmigrasinya bagaimana sebenarnya, Pak?
2: Sekarang ini ada perubahan paradigma transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009.
1: Ya.
2: Bukan sekedar perpindahan penduduk, tetapi lebih berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
1: Ya.
2: Jadi kita lebih berorientasi kepada bagaimana warga trans yang ada di pemukiman, termasuk juga warga lokal yang ada di kawasan transmigrasi, itu dapat meningkat kesehatannya, dapat lebih sejahtera. Karena kita melihat bahwa hampir seluruh kawasan transmigrasi itu rata-rata menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Meskipun juga kita tahu dalam kasus-kasus tertentu, pada awal-awal dulu ada yang tidak kuat, sehingga ada yang kembali.
1: Yeah. Nah,
2: oleh karena itu, dengan adanya Tim Ekspedisi Patriot itu, kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan menerjunkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukan inovasi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan di kawasan transmigrasi itu agar dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan pelajaran tentang produk unggulan yang akan bisa dikembangkan, dan kita juga melakukan tindak lanjut riset agar ada rintisan-rintisan apa-apa yang akan bisa dimanfaatkan di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk mengembangkan sistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Tahun 2026 ini kita kirim sebanyak 1.476 orang dengan perincian profesor ada 39 orang, doktor 158 orang, magister 263, dan sarjana S1 106. Jadi kita ingin menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat menggerakkan inovasi, menggerakkan ekonomi, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memberikan penyadaran agar seluruh kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan produk unggulan masing-masing.
1: Ya.
2: Kita sebar di 53 kawasan transmigrasi dan 10 titik itu ada di Papua.
1: Gitu. Ya. Pak, kalau yang di 2025 itu kan fokusnya pada prastudi kelayakan, sedangkan di 2026 ini kan fokusnya tahap studi kelayakan mendalam. Nah, bedanya apa ini, Pak Viva?
2: Jadi kalau 2025 itu pada riset ya, kalau sekarang ini follow up dari riset. Jadi 2025 kita mengirimkan 2000 tim ekspedisi Patriot.
1: Ya.
2: Kalau 2026 kita kirimkan sebanyak 1.476 orang. Kita terjunkan di 53 kawasan. Tujuannya adalah satu, untuk melakukan perintisan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat memberikan inovasi, kreasi, agar masyarakat dapat meningkat pendapatannya. Yang ketiga, pendalaman tentang riset.
1: Yeah.
2: Jadi follow up dari riset itu harus dalam bentuk praksis gitu, apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menggerakkan, memberdayakan, dan bisa mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah karena mereka ini punya keilmuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sebuah lokasi transmigrasi, apakah lokasi yang mereka akan ditempatkan itu memang sudah, lokasinya sudah jadi, itu bagaimana itu Pak Yoga sebenarnya Pak?
2: Kita tetapkan di 53 kawasan itu justru kita ingin menggali lebih dalam produk unggulan mereka yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Ya.
2: Karena dengan program transmigrasi ini sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.576, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi. Jadi semuanya itu adalah merupakan produk dari program pembangunan transmigrasi yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk proses, bukan hanya sekedar distribusi penduduk beberapa daerah yang longgar, tapi lebih dalam dari itu adalah untuk menciptakan bagaimana daerah yang terisolasi itu bisa bergerak, kemudian bisa tumbuh, beranak pinak. Kita melihat bahwa dengan adanya program ini, kita ingin menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Jadi dengan program transmigrasi ini, proses distribusi sumber daya manusia, peningkatan pendapatan, kemudian adanya keamanan ya dari sisi wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dengan program transmigrasi itu telah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Ya.
2: Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo, bahwa berdirinya Kementerian Transmigrasi ini ada amanat, satu untuk menjaga NKRI dan memperkuat nilai kebangsaan, dua meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, tiga berkontribusi terhadap swasembada pangan, dan yang keempat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Ya, berarti 53 kawasan tempat mereka dikirim ini memang kawasan pilihan yang sudah diidentifikasi punya potensi besar di bidang ekonomi begitu, Pak Yoga, atau potensi lokal begitu, Pak?
2: Ya, kita ingin mengembangkan 53 kawasan ini agar mampu untuk meningkatkan produk unggulan lokal yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat di 53 kawasan ini bisa bergerak ekonominya, bisa meningkat pendapatannya, dan bisa menambah ilmu pengetahuannya, karena yang datang itu adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kawasan transmigrasi harus dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga tata kelola dan pelaksanaan pembangunannya itu bisa terarah dan bisa eskalatif untuk dapat melakukan proses transformasi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan kalau dari data seleksi 2026 kan pendaftarnya cukup banyak ini Pak Yoga ya, ada 10.359 orang dari 157 perguruan tinggi begitu ya Pak Yoga ya.
2: Yes.
1: Nah ini sampai menarik seperti ini, kenapa ini sebenarnya Pak? Mungkin Bapak pernah ngobrol dengan mereka begitu yang ikut seleksi ini?
2: Oh iya, sering. Tahun 2025 juga kita datang ke beberapa kawasan, dan nanti setelah kita akan melakukan menerjunkan mereka, kita juga akan mendatangi mereka. Jadi ada 10 kampus mitra yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan rekrutmen. Yaitu UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UNBRA, ITS, UNER, dan UNHAS. Jadi ini adalah merupakan kampus mitra strategis kita untuk melakukan rekrutmen dan menjadikan satu daya ukur bahwa yang yang hadir, yang terseleksi itu adalah betul-betul harus sehat fisik, memiliki tekad, memiliki keberanian untuk diterjunkan di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Kalau kawasan transmigrasi sekarang itu tidak seperti masa pemerintahan masa lalu.
1: Buka hutan
2: ini,
1: dulu begitu ya,
2: ini,
1: Pak Yoga. Ya.
2: Kalau sekarang ini ya sudah ada listriknya, ada televisinya. Kalau pada tahun 70-an, pada tahun 80-an itu ya seperti lahan kosong, tempat buang anak, kemudian tidak ada instalasi listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio. Kalau sekarang sih ya seluruhnya relatif sudah memiliki itu, hanya memang ada di pelosok. Tapi meskipun pelosok, kita di situ hidup sehat karena udaranya bersih, kemudian cuacanya bagus, dan pemandangannya sangat indah. Saya sudah keliling ke beberapa kawasan transmigrasi, dan memang Indonesia ini sangat kaya raya, sangat luas, dan kita harus menjaga sejengkal tanah air kita agar bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Pak ya.
1: Ya, Pak Wamen, tapi sebagai daya tarik ya Pak, bagi teman-teman dari kampus begitu ya, untuk turut serta dalam tim Patriot seperti ini, apakah ada seperti fasilitas memang yang diberikan sehingga mereka juga tertarik begitu, Pak Yoga?
2: Iya, itu fasilitas itu merupakan bonus saja, karena kita lebih berorientasi pada pengabdian, kemudian kepada upaya untuk melakukan transformasi sosial melalui ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi. Kita terjunkan selama 4 bulan, ya, selama 4 bulan, dan kita juga ingin agar mereka, tim ekspedisi Patriot yang terdiri dari 39 profesor, 158 doktor, itu kan tidak main-main. Itu juga kita jaga kesehatannya, kemudian kita fasilitasi yang bisa memberikan nilai manusiawi, ya, sehingga kita lebih berorientasi kepada aspek pada pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu di kawasan transmigrasi.
1: Ya, mereka juga bisa bawa keluarga juga begitu, Pak Yoga?
2: Oh, tidak bisa.
1: Oh, begitu. Jadi harus berangkat sendiri ke sana begitu ya, kalau kasih transmigrasi ya.
2: Ini bukan piknik, Pak. Ya, ini adalah
1: pengabdian begitu ya, Pak.
2: Buat masyarakat. Kemudian mengabdi. Kalau kemudian bawa keluarga ya sehari 2 hari, tapi ya buat apa gitu. Makanya selama 4 bulan ini jangan rindu keluarga dulu, jangan rindu pacar dulu, tapi fokus untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan ada kategori anggota dan juga ketua tim. Berarti ini mereka kerjanya memang berkelompok atau bagaimana itu, Pak Wamen?
2: Ya, dari 1.476 orang itu ada 246 tim.
1: Ya,
2: jadi kita kelompok-kelompoknya itu kita bagi agar apa? Agar lebih fokus. Yaitu yang bagian tim investasi dan bagian tim untuk bakti transmigrasi. Jadi investasi itu lebih pada aspek ekonomi, kalau pada bakti itu lebih pada pengembangan sosial, budaya, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi semuanya sudah ada titik koordinatnya, daerah-daerah mana yang akan kita terjunkan, apa tugasnya selama 4 bulan, dan kemarin kita melakukan pembekalan sebelum mereka berangkat, gunanya adalah untuk melakukan proses sosialisasi pemahaman bahwa tiap-tiap kawasan itu tentu memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berbeda, sehingga mereka harus betul-betul memahami, berinteraksi, melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah, agar mereka bisa involve begitu, bisa datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga baru yang ingin berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama membangun di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah dari tim yang sudah ada itu ada pendampingan jugakah dari kementerian ataupun dari tenaga ahli lainnya begitu, Pak Yoga?
2: Iya, akan dimonitor dan didampingi oleh Kementerian Transmigrasi dan juga dari kampus masing-masing.
1: Ya.
2: Kita akan melakukan monitoring dan kita akan terus untuk mengevaluasi terhadap target-target yang dicapai oleh masing-masing tim itu di 246 kelompok di 53 kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Dan selama 4 bulan ini kita akan terus untuk memonitor hal itu.
1: Ini akan dibuka setiap tahun nanti Pak seleksinya Pak untuk Patriot ini?
2: Ini baru dua
1: kali.
2: 2025 2000 anggota tim ekspedisi Patriot. 2026 kita kirim 1476 anggota Patriot
1: ya.
2: Dan Kementerian Transmigrasi akan menjadikan program ini menjadi program tahunan karena kita menginginkan kawasan transmigrasi itu mengalami proses transformasi dan memiliki produk unggulan yang harus bisa dikembangkan secara eskalatif
1: ya.
2: Sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan bisa menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ya, Pak Wamen mungkin bisa sampaikan kembali perubahan paradigma seperti apa yang sekarang memang sedang dijalankan dari program transmigrasi, tidak hanya memindahkan orang ke satu wilayah, Pak.
2: Ya, bukan hanya sekedar memindahkan orang, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, bukan hanya masyarakat transmigrasi yang ada di satuan pemukiman, tapi juga masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Orientasinya tidak bersifat sentralistis dan top-down. Kalau dari hulu sampai hilir kita punya kewenangan, tidak. Tapi sekarang itu bersifat bottom-up dan desentralisasi. Sekarang ini ada sekitar 61 pemerintah daerah yang mengajukan daerahnya agar bisa dibuka menjadi kawasan transmigrasi yang baru. Karena apa? Karena ingin membuka daerah yang terisolasi, yang terasing, agar ada manusia di situ. Tahun 2000 sampai 2026 ini, kita telah membuka dua tambahan kawasan transmigrasi. Yang satu, kawasan Barelang, kawasan transmigrasi Barelang, Batam, Rempang, Galang di Provinsi Kepri. Dan yang kedua, kawasan transmigrasi Pahalona, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Pak Bupati Sigi mengatakan dulu sebelum kawasan itu kita buka menjadi kawasan transmigrasi daerah itu, ke daerah itu saya lebih mahal ongkosnya daripada saya ke Jakarta karena memang betul-betul terisolasi. Makanya dengan adanya program transmigrasi kita mendatangkan orang, baik itu transmigrasi lokal antar desa, antar kabupaten, atau transmigrasi karya nusa yang berasal dari pulau lain, itu agar tanah sebagai sumber ekonomi mereka bisa kita gali, bisa diolah menjadi sumber penghidupan, sehingga semula daerahnya yang terisolasi, dengan adanya manusia, ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, mereka bisa berkembang, sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Ya.
2: Sebagaimana yang telah tadi saya katakan, sampai saat ini program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Wamen, kami nantikan perkembangan soal program transmigrasi. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
2: Terima kasih, Pak Yeni.
1: Selamat pagi, Pak Yoga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Anda bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Baik itu untuk program transmigrasi yang paradigmanya memang sudah berubah dan ada pengiriman untuk anggota Patriot beserta ketua timnya ya di beberapa lokasi transmigrasi. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, Anda juga bisa berkomentar soal program revitalisasi sekolah yang sekarang ini masih terus berjalan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kita tampilkan

0: dibagi minus 4 akar pangkat 2
1: sama dengan susah.
2: Mau yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
3: Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, selamat pagi. Silakan, Pak.
4: Selamat pagi, Bang. Pagi. Ini, Bang. Ya. Tadi itu saya mau tanya sama Pak Gogot itu, Bang.
3: Oh,
4: mengenai konstruksi bangunannya. Katakan yang rusak berat gitu ya kan, Bang, ya kan?
3: Ya.
4: Siapa tahu aja kan model konstruksinya itu bisa mengadopsi kearifan lokal, Bang.
3: Oh, kalau
4: di tempat saya ini kan pada mayoritas suku Dayak tuh, Bang.
3: Ya.
4: Siapa tahu aja kan model konstruksi bangunan sekolahnya itu ya adalah unsur-unsur
3: unsur budaya kearifan lokal, ya.
4: Atau nggak boleh, Bang. Oh, ini sudah keputusan pusat nih, peraturannya sudah seperti ini, sudah baku, nggak boleh nih.
3: Ya.
4: Apa model konstruksinya diubah-ubah? Siapa tahu aja. Tadi kan seperti itu. Sebetulnya tadi saya mau tanya sama Pak Gogot tadi itu, Bang. Kemudian kenaikan migrasi, ya, Bang, ya. Ini di tempat saya ini, Bang, dulu hutan itu, Bang, sekarang begitu ada transmigrasi, ya, Bang, ya.
3: Ya.
4: Berubah dia jadi kelurahan itu, Abang, 30 tahun kemudian.
3: Ya, pesatnya, jadi hidup lokasinya, ya, begitu ya, Pak?
4: Yanto, iya, ya? Rumah-rumahnya, wah, pokoknya, wah lah, Bang, rumah-rumah mereka itu, Abang. Transmigrasi sawit mereka, Bang, bukan yang umum. Tapi yang umum ada juga tuh, Abang, udah betah mereka, anu dia, apa, jadi kembali ke Pulau Jawa itu, Bang.
3: Yeah.
4: Karena tantangan alamnya, mungkin juga infrastrukturnya, Bang. Malum kan, ya listrik belum ada, jalannya juga kalau hujan becek, kalau panas berdebu, nah itu mereka tidak betah. Tapi ada juga yang bertahan dan mereka sukses. Terima kasih, Bang.
3: Baik, terima kasih banyak. Pagi, Pak Yanto. Berikutnya Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, pagi, Pak.
5: Selamat pagi, Bang.
3: Pagi. Silakan, Pak Ramli.
5: Saya menanggapi bagian transmigrasi.
3: Ya.
5: Karena saya ini umur sudah tua, kan? Kemudian paling banyak saya bantu orang transmigrasi.
3: Ya.
5: Yang pertama saya bangun jalan, habis itu rumah. Masa dibikin jalan nggak ada rumah, udah dibikin asal-asalan.
3: Ya.
5: Jadi kan begitu sampai dari Jawa ke Aceh ini kan, pasti macam-macam, kalau saya bilang macam binatang dikira orang-orang Jawa itu. Pemborong-pemborong itulah yang jahat. Maka saya kadang-kadang kasihan kalau sekarang pindah lebih bagus pemerintah atau menteri imigrasi itu.
3: Ya.
5: Bikin jalan duluan, jangan bikin rumah.
3: Oh, infrastrukturnya dulu disiapkan juga. Begitu ya. Ya.
5: Ya, hubungannya yang lancar, baru orang itu mau bagus, kan? Habis itu dikasih makan lah yang apa yang sehat.
3: Ya.
5: Dulu dikasih ikan asinnya udah musuh. Beras udah musuh. Itulah saya bantu, bukan apa. Kalau saya bisa jumpa sama Prabowo, saya lapor langsung.
3: Ya.
5: Apa menteri-menteri itu? Duduk di kantor, bukan turun ke lapangan.
3: Ya. Baik, Pak Ramli. Terima kasih banyak ya, Pak Ramli ya. Berikutnya ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi, Pak.
6: Pagi, selamat
3: pagi. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Udin.
6: Apapun yang berhubungan dengan pendidikan, saya mendukung.
3: Ya.
6: Tapi harus menyeimbangkan sektor yang lain juga.
3: Ya.
6: Ya, bagus juga di nomor satukan pendidikan itu di nomor satukan, apalagi APBN-nya gitu ya.
3: Ya.
6: Ya harus menyeimbangkan dengan sektor yang lain. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Baik, nanti kita hadirkan juga setelah warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bahas ya mengenai peluang timnas Indonesia menghadapi Kamboja dalam Piala AFF 2026 yang berlangsung nanti malam pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya baik, kita hadirkan warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana Kementerian Pertanian menyiapkan 56.000 unit pompa air pada 2026 untuk mengantisipasi kekeringan. Menteri Pertanian Andi Ambran Sulaiman mengatakan pompanisasi menjadi solusi cepat untuk menjaga pasokan air ke sawah agar produksi pangan dan juga target swasembada tetap terjaga. Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alamsyah mengatakan sekitar 11.000 unit pompa telah disalurkan, sedangkan 20.000 unit lainnya masih dalam proses distribusi ke daerah yang membutuhkan. Andi berharap bantuan tersebut dapat menjaga hasil panen dan mempercepat ketahanan pangan nasional. Berikut informasi lainnya, di mana Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik lebih dari Rp270 juta untuk 420 warga terdampak kebakaran di Kampung Adat Cipta Mulia, Kabupaten Sukabumi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyintas selama masa tanggap darurat. Sementara itu, Mensos bersama dengan pemerintah daerah terus menyalurkan logistik, membuka dapur umum, dan juga menyiapkan lokasi pengungsian bagi warga terdampak. Kebakaran yang diduga dipicu oleh korsleting listrik tersebut menghanguskan 70 rumah, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kota Semarang, Jawa Tengah, disebut tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya, Bakhtiar Rifai.
1: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195 ribu orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
1: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
2: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
3: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
2: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bakhtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing bersama dengan Trinity Youth Symphony Orchestra menggelar konser budaya dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Wakil Duta Besar RI untuk Tiongkok, Iren, mengatakan konser ini menjadi bagian dari diplomasi budaya untuk mempererat persahabatan Indonesia dan Tiongkok. Dalam konser tersebut, Trust Orchestra membawakan sejumlah lagu Nusantara yang mendapatkan apresiasi dari ratusan penonton. Iren menambahkan, hubungan kedua negara juga diperkuat melalui kerjasama di bidang seni, budaya, pendidikan, dan kepemudaan. Dari dunia olahraga, Liverpool dikabarkan mengincar winger Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, untuk menggantikan Mohamed Salah. Namun PSG disebut mematok harga hingga 145 juta pound atau sekitar 3,4 triliun rupiah karena Barcola masih terkait kontrak. Selain itu, Liverpool diyakini masih akan mencoba bernegosiasi. The Red juga harus bergerak cepat karena bursa transfer musim panas akan segera ditutup.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digowo ning ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
0: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini.

Sobat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
5: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
4: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
6: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
5: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program.

0: program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60 ribu sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui sekretariat negara.
1: Nah, baik, kita masih bahas soal revitalisasi sekolah ya, dan kami sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA 1 Kelumpang Selatan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Elizabeth Dwi Yuliani. Bu Eli, selamat pagi, Bu.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang untuk Ibu di sana. Jadi kalau sekolah Ibu ini sudah diperbaiki kah begitu?
2: Proses.
1: Oh, jadi proses.
2: Kami kan masuk anggaran 2026.
1: Ya.
2: Jadi untuk kami di sini itu kan pada waktu BIMTEK di Jakarta.
1: Ya.
2: Penandatanganan kerjasama. Kemudian kami pulang kembali ke daerah itu menunggu proses pengiriman perjanjian kerjasama.
1: Ya.
2: Habis itu kita mengaktifkan rekening tanggal 22 Juli cair untuk tahap pertama, yaitu 70% dari nominal revitalisasi.
1: Yeah.
2: Jadi kami sudah proses 1 bulan, tanggal 29 ini kami 1 bulan proses.
1: Oh begitu, kondisi sekolah Ibu seperti apa sebenarnya sekarang ini, Bu?
2: Ya, kami kan sekolah di kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru. 5 kilo dari pesisir, 5 kilo dari pantai. Kemudian lokasi sekolah kami ya susah lah untuk jalan tuh, jalan bukan jalan aspal tapi jalan berbatu. Nah, sekolah kami itu kan banyak yang rusak, maksudnya kerusakan dari penilaian PUPR itu ada yang sedang, ada yang berat. Nah, yang kondisi rusak berat itu ada 1 kelas dan 1 ruang BK. Nah, ini yang kondisi rusak berat. Jadi itu kemarin yang untuk diperbaiki pertama diperbaiki. Kemudian ada ruang administrasi, ruang kelas, ruang yang toilet. Kemudian kami kesulitan juga untuk sumber air bersih. Jadi sementara ini kami kan pakai air kolam. Nah, dengan revitalisasi ini kami juga dapat sumur bor.
1: Yeah.
2: Kemudian ada lab kimia. Tuh, jadi ada kelasnya tadi 3 yang rusak sedang, 1 rusak berat, 1 ruang BK rusak berat, ruang administrasi, ruang BK rusak berat, lab kimia dan sumur bor.
1: Ya. Oh, ini jadi kerusakannya sudah cukup parah kalau begitu ya, Bu Eli ya?
2: Ya, yang untuk 1 ruang kelas dan 1 ruang BK itu selain rusaknya rusak berat, juga spesifikasinya kan masih dari kayu saat itu. Jadi setelah dapat revitalisasi ini, kami rubah lantainya, lantai keramik. Kami direncanakanlah lantai keramik, kemudian dindingnya dinding bata.
1: Ya. Nah, itu sejak kapan sekolah Ibu kondisinya jadi seperti ini, Bu Eli?
2: Untuk yang rusak berat dan spesifikasi tidak sesuai, itu adalah warisan dari sekolah swasta pada saat itu. Jadi sekolah kami sudah 20 tahun usianya. Yang 2 lokal itu memang warisan dari sekolah sebelumnya, yaitu sekolah swasta SMA Harapan Bangsa.
1: Oh, nah, begitu.
2: Setelah di Jati Negeri, yang 2 lokal itu masih kita gunakan sampai saat ini.
1: Jadi dampaknya itu sekarang ini, Bu Eli, sudah seperti apa bagi kegiatan belajar mengajar kalau begitu di sekolah Ibu?
2: Kalau saat ini kan kami masih proses pengerjaan. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar, kami menggunakan ruang yang lain, yaitu perpustakaan, kemudian lab biologi dan lab fisika.
1: Ya. Nah, itu targetnya itu. Kapan kabarnya akan selesai begitu proses pengerjaannya, Bu Eli?
2: Pengerjaan kalonya dari kementerian itu kan diberi tempo 120 hari.
1: Ya.
2: Jadi kami yang kerjakan pertama itu adalah ruang yang paling berat tadi, ruang kelas dan ruang BK.
1: Ya.
2: Jadi ini sudah dinding sudah terpasang.
1: Oke.
2: Sudah atap. Jadi kalau sudah mencapai 40-50% lah untuk yang ruang rusak berat. Kalau yang lainnya kami mengerjakan kan secara bertahap.
1: Ya.
2: Itu.
1: Awalnya sampai sekolah ibu itu masuk dalam program revitalisasi itu bagaimana Bu? Apakah memang dari permintaan atau bagaimana itu Bu Eli prosesnya?
2: Ya, untuk proses pertama itu kan sebenarnya kami sudah mulai tahun 2023 itu melengkapi data di Dapodik.
1: Ya.
2: Yaitu yang kami lengkapi tingkat kerusakan yang kami peroleh dari Dinas PUPR. Nah, dari Dinas PUPR itu menilai kerusakan itu ada rusak ringan, sedang, dan rusak berat. Nah, pemerintah itu mengambil data dari penarikan data dari Dapodik.
1: Yeah.
2: Nah, data Dapodik itu kemudian diverifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi. Karena okay. Kita ini kan SMA dari Provinsi Kalimantan Selatan. Baru data dari Dinas Provinsi diverifikasi dari Dinas Kemdikbud dari pusat. Nah, okay. Kemudian kita diundang untuk mengikuti Zoom, secara Zoom untuk melihat verifikasi data yang kita upload. Jadi tingkat kerusakan kita seperti apa. Jadi Zoom-nya itu face-to-face melihat kondisi yang sebenarnya di lingkungan sekolah.
1: Okay.
2: Nah, setelah Zoom pertama, kami dapat undangan untuk Prabimtek untuk menentukan mana yang jadi sasaran revitalisasi. Nah, kami dapat dari Prabimtek itu kelas 4, ruang BK 1, toilet 2, lab kimia, ruang admin. Kemudian kami dapat tambahan sumur bor, karena waktu itu kami sampaikan juga bahwa untuk sumber air bersih kami menggunakan air kolam yang memang tidak layak lah untuk MCK karena warnanya coklat dan ya aromanya tidak sedap. Kemudian setelah Prabimtek kita diundang Bimtek untuk penandatanganan kerjasama di Jakarta waktu itu di Hotel Raptop.
1: Jadi sampai sekarang ini progres pembangunannya masih berlangsung begitu ya Bu Eli ya?
2: Iya, jadi tanggal 22 Juli dana 70% itu masuk ke rekening sekolah.
1: Ya.
2: Tanggal 29 Juli kita mulai bekerja.
1: Oke, nah tanggapan...
2: 29 Juni,
1: Okay. Jadi tanggapan orang tua dan murid bagaimana Bu dengan proses yang sudah berjalan ini untuk revitalisasinya di sekolah Ibu?
2: Ya, untuk orang tua otomatis merasa senang lah.
1: Ya.
2: Kami juga guru-guru merasa senang mengucapkan terima kasih dengan program Pak Prabowo yang apa kami bisa ikut menikmati. Jadi untuk kita yang di tempat jauh ini kan kayaknya mustahil mendapatkan hal yang seperti itu.
1: Alhamdulillah bisa dapat ya Bu ya untuk perbaikan ya.
2: Ya cuma ada beberapa sih yang mungkin kami yang sulit untuk mendapatkan karena memang tidak masuk di menu.
1: Oh, jadi apa itu, Bu Eli?
2: Ada rumah dinas.
1: Oh, rumah dinas.
2: Rumah dinas kepala sekolah.
1: Ya.
2: Itu kan kondisinya memang rusak berat.
1: Ya.
2: Tetapi saat kami sampaikan ke Kemendikbud karena bukan di 3T, tidak bisa dijadikan untuk revitalisasi.
1: Oh, begitu.
2: Ya. Yang kedua itu musola yeah. Kami ya kalau saat itu yang belum bisa untuk revitalisasi. Yang ketiga, nah ada ini kami itu kan sekolahnya di tengah-tengah ada sungainya, ada sungai. Jadi kalaunya hujan 3 jam 4 jam itu banjir,
1: yeah.
2: Bahkan banjirnya bisa masuk ke rumah dinas, bisa masuk ke ruang kelas. Nah kami kemarin kan mengajukan untuk normalisasi sungai. Tetapi ternyata belum berhasil.
1: Yeah.
2: Jadi ada harapan lah, mudah-mudahan untuk berikutnya ada sukarelawan donatur yang bisa membantu kami.
1: Mudah-mudahan segera selesai dan kegiatan belajar mengajarnya bisa normal kembali ya, Bu Eli ya.
2: Iya.
1: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari sekolah Ibu. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi. Selamat siang buat Ibu di sana ya Bu Eli ya.
2: Selamat siang. Kami sudah jam 10.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Eli. Demikian tadi Kepala Sekolah SMA 1 Kelumpang Selatan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Elizabeth Dwi Yuliani. Nanti kita pantau juga ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
3: Wawancara Pro 3.
4: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
5: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
4: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
5: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
5: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
4: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
5: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
6: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Itu masker tengah.
1: Masuk gol! Luar biasa.
2: Aku baru aja di interview di
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pemprov Papua prioritaskan hak anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Papua 2025-2030. Reski Kurniawan melaporkan selengkapnya. Reski.
1: Ya, berdasarkan pemerintah Provinsi Papua menetapkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah atau RPJMD Papua 2025-2030. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Selvina Imbiri mengatakan, kebijakan tersebut telah masuk dalam misi 2 pasaran 7 RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan program di seluruh perangkat daerah. Menurut Selvina, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di Papua. Berikut penuturan Selvina Imbiri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua.
0: Reski. Halo Reski. Baik, kita beralih ke daerah lainnya di mana kemarau panjang mengakibatkan warga distrik Konda kesulitan air bersih. Edistius Abi melaporkan selengkapnya. Abi.
2: Baik, benar, kemarau panjang yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Khususnya di distrik Konda, masyarakat mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kepala distrik Konda Lukas Hani kepada RRI menyampaikan, kemarau panjang yang terjadi menyebabkan masyarakat di Kampung Konda dan Kampung Wamargege mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Dikatakan bahwa sumber-sumber air bersih yang selama ini digunakan masyarakat beberapa hari belakangan ini kering dan masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah dan OPD teknis terkait agar segera mengambil langkah untuk membantu masyarakat yang kesulitan air bersih.
3: Kami di Konda mengalami kekeringan, sumber-sumber air yang kami selama ini pakai semua sudah kering. Oleh sebab itu, mungkin ditangani oleh dinas-dinas lain yang bisa membantu kami, masyarakat yang ada di wilayah Konda. Yang hari ini mereka sangat urgen adalah di wilayah Kampung Konda dengan Wamakik. Oleh sebab itu, kami menyampaikan kepada pimpinan kepala daerah dan menyampaikan kepada dinas-dinas ini bisa dapat menindaklanjuti ini karena kami sampai saat yang ada ini sangat membutuhkan air bersih.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Abraham Tisya mengatakan, pihaknya telah membantu tim reaksi cepat untuk menangani krisis air bersih yang dialami masyarakat di distrik Konda. Langkah ini diambil setelah BPBD menerima laporan dari masyarakat, serta menerima surat permohonan penetapan tanggap darurat dari pemerintah distrik Konda. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edistius Adi melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kita beralih ke lokasi lainnya ya. Kelihatannya kami sudah tersambung kembali dengan Reski Kurniawan. Reski, silakan lanjutkan laporannya.
4: Iya, Kepala Dinas Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Selvina Imbiri, mengatakan kebijakan untuk pemenuhan hak anak ini sudah masuk dalam misi 2 sasaran 7 RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan program di seluruh perangkat daerah. Berikut penuturan Selvina Imbiri.
5: Kita menyampaikan terima kasih karena pemerintahan beliau ini dalam RPJMD 2025-2030 dalam misi 2 sasaran 7 itu pemenuhan anak, sehingga prioritas pemerintah dalam realisasi ini bahwa prioritaskan pemenuhan hak anak dan itu ada dalam misi 2 pemerintahan realisasi 2025 yang ada dalam RPJMD, sehingga itu pastilah tentu akan turun di dalam perencanaan karena RPJMD itu menjadi sasaran kita.
4: Menurut Selvina, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di Papua. Meski begitu, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya kondisi geografis yang luas, kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya layanan pendidikan, kesehatan, dan juga perlindungan anak. Selain itu, pengaruh teknologi digital dan lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam upaya memenuhi hak anak. Dan pemerintah Provinsi Papua berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi, mewujudkan lingkungan yang aman, dan mendukung tumbuh kembang anak di Papua. Demikian dari Jayapura, Reski Kurniawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pembukaan Gema Budaya Hili Fameo Dodano di Desa Bawomatuluo, Kabupaten Nia Selatan, yang akan dibuka pada sore hari ini juga seperti apa informasinya? Berikut disampaikan Ano Verlis Hulu. Ano.
6: Ya, pendengar, Pekan Pagelaran Budaya di Kabupaten Nia Selatan kembali hadir melalui Gema Budaya Hili Famai Dodane yang digelar di Desa Tradisional Desa Bawomatuluo, Kecamatan Panayama, Kabupaten Nia Selatan. Nah, Pekan Budaya ini dilaksanakan mulai hari ini 27 Juli 2026 sampai 2 Agustus 2026 mendatang. Nah, Gema Budaya Hili Famai Dodane ini akan menghadirkan pagelaran budaya, pameran promosi kerajinan dan kuliner, kemudian juga festival permainan tradisional dan juga lomba bertema budaya. Nah, Ketua Panitia Pelaksana Ariston Mana mengemukakan Gema Budaya Hili Famai Dodane ini tidak hanya sekedar menjadi ajang pelestarian budaya, namun juga memanfaatkan momen HUT Kabupaten Nia Selatan ke-23 tahun yang akan diperingati besok 28 Juli 2020. Nah, hal ini juga sejalan dengan peran Desa Bawomatuluo sebagai penggagas utama perjuangan pemekaran Kabupaten Nia Selatan.
7: Yaitu ajang itu apa, pagelaran budaya, pameran promosi, kuliner, kerajinan, memperkuat identitas ya. Momen apa lagi yang bisa kita gunakan ya? Ya, salah satunya lah berkolaborasi dengan apalah Nia Selatan gitu. Kita coba kira saja kalau matahari dan ya wajar saja lah ya, karena memang awal-awal perjuangan pemekaran Kabupaten Nia Selatan kan itu tulang punggungnya itu kan belum matahari.
6: Nah, lebih lanjut, Ketua Panitia Ariston Mana menerangkan pelaksanaan Gema Budaya Hili Famai Dodane yang disebut juga dengan Bawomatuluo Expo 4 ini dilakukan secara mandiri melalui dana desa. Namun, khusus tahun ini, Panitia juga berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Nia Selatan karena rencananya kegiatan tersebut juga akan dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon sore nanti. Nah, untuk pameran kerajinan dan kuliner akan dibuka mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat setiap hari, sedangkan kegiatan lomba dan pagelaran budaya dilaksanakan mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kegiatan akan berakhir pada pukul 22 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Nah, Ariston berharap seluruh masyarakat, baik lokal Nia Selatan maupun di luar Kabupaten Nia Selatan, bisa mengunjungi dan meramaikan Gema Budaya Hili Famai Dodane, sehingga menjadi ajang promosi wisata yang dapat meningkatkan perekonomian warga desa setempat. Dari Nia Selatan, Ano Verlis Hulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kita ke Aceh ya, di mana Wali Kota Banda Aceh meresmikan Kampung Iklim guna mendorong adaptasi pada perubahan iklim dan ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri. Tisi.
8: Ya, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal mengapresiasi perkembangan program Kampung Iklim Proklim di Gampung Kota Baru, Kecamatan Kota Alam. Menurutnya, masyarakat mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim, bahkan berhasil mendorong ketahanan pangan.
9: Di dalamnya itu juga jadi dalam ini jadi tahan juga kreativitas dari ibu-ibu mendaur ulang.
8: Adapun untuk diketahui, Proklim mencakup dua kategori utama kegiatan, yaitu adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Adaptasi yakni upaya untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Adapun menurutnya, contoh kegiatan adaptasi dalam Proklim antara lain pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, kegiatan mitigasi yakni untuk menurunkan atau mencegah emisi gas rumah kaca. Contoh kegiatan mitigasi dalam Proklim meliputi pengelolaan sampah terpadu, efisiensi energi, penghijauan, dan konservasi, meliputi penanaman pohon, perlindungan kawasan resapan air. Dari Banda Aceh, Sisi Molidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taspen, perkuat pelindungan kecelakaan kerja bagi ASN. Berikut laporan selengkapnya, Renita Suarjana.
10: Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK yang dikelola PT Taspen memberikan perlindungan bagi ASN yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas maupun dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Manfaat yang diberikan tidak hanya mencakup pembiayaan pengobatan, tetapi juga santunan dan tunjangan apabila terjadi cedera akibat kecelakaan kerja. Menjelaskan manfaat program tersebut, Branch Manager Taspen Tanjung Pinang, Agnes Ali Desi Ginting mengatakan, mengatakan JKK memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari perawatan hingga peserta dapat kembali bekerja.
11: Jadi untuk JKK ini sendiri ada 3 manfaatnya. Dulu yang harus teman-teman ASN ketahui nih, apa aja? Pertama tentunya perawatan, kedua ada santunan, yang ketiga ada tunjangan cacat. Nah kalau untuk perawatan ini, kita akan merawat sampai sembuh, sampai bisa bekerja kembali. Lalu kalaupun misalkan saat sudah keluar dari rumah sakit masih membutuhkan terapi, fisioterapi, kontrol, itu Taspen cover semua.
10: Dalam proses penanganannya, Taspen juga berkolaborasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi untuk memastikan kondisi kesehatan ASN, termasuk penilaian kelayakan kembali bekerja maupun penetapan derajat cedera sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, dokter spesialis kedokteran okupasi Rumah Sakit Awal Bros Batam, Dr. Zulkifli Dharma, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara bertahap hingga kondisi pasien dinyatakan mencapai pemulihan maksimal.
12: Kami di kedokteran okupasi akan menilai derajat cacat sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada agar teman-teman yang mengalami cedera permanen ini akan mendapatkan kompensasi yang paling optimal yang sesuai dengan peraturan. Ada, nanti ada dasar perhitungannya, ada peraturan pemerintahnya tentang cacat itu. Di kelayakan kerja itu ada yang bisa langsung layak kembali kerja tanpa batasan, tanpa penyesuaian, ada yang perlu penyesuaian dan evaluasi berkala.
10: Melalui kolaborasi tersebut, ASN diharapkan semakin memahami pentingnya segera melaporkan setiap kecelakaan kerja agar memperoleh penanganan medis yang tepat sekaligus memanfaatkan hak perlindungan yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, penerapan budaya keselamatan kerja dan pengenalan risiko di lingkungan kerja tetap menjadi langkah utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suhajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
14: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
13: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
14: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
13: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
14: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
13: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
14: Betul. Ayo kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
15: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
16: Indonesia menyapa pagi.

0: Timnas Indonesia akan mengawali laga perdana grup A Piala AFF 2026 ASEAN Championship dengan menjamu Kamboja pada Senin 27 Juli 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Bagaimana peluang Timnas Indonesia untuk mengalahkan Kamboja? Kami sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Buyung Ismu. Anda juga bisa memberikan komentar silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Buyung, selamat pagi, salam olahraga. Halo Bung Buyung.
1: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga Bung Buyung. Bung Buyung, kalau melihat pertandingan nanti malam, bagaimana peluang timnas kita?
1: Kalau dilihat dari iniannya ya Indonesia ya lawan Kamboja masih di inilah masih bisa kita unggulkan.
0: Ya. Apa perbedaan kekuatan antara Indonesia dengan Kamboja kalau dari perkembangan yang ada sekarang ini kan Kamboja kan di laga pertama kalah dari Singapura tapi katanya mereka sudah menyiapkan skuad terbaik juga begitu, Bung Boyong.
1: Ya pastilah kan dia Kamboja menyiapkan ini yang skuad terbaik, Indonesia juga punya skuad terbaik ya. Jadi kualitas ya kalau dilihat ya Indonesia akan lebih unggul daripada Kamboja.
0: Ya.
1: Yeah. Ya walaupun dia menyiapkan itu kan semuanya kan harus disiapkan, siap enggak siap dia dalam pertandingan dia harus siap kan.
0: Ya.
1: Yeah. Dalam aku kata Indonesia juga apalagi dia ini ya Indonesia akan lebih siap lagi. Apalagi untuk melawan Kamboja ya.
0: Ya.
1: Kita ngelihat dari pertandingan-pertandingan mungkin yang sebelum-sebelumnya juga lawan Kamboja, Indonesia walaupun seberat apapun Indonesia akan menang.
0: Gitu. Ya. Jadi dari 6 pertemuan terakhir lawan Kamboja kita menang terus itu, Bung Boyong. Head to headnya.
1: Ya. Itu kan kita lihat. Itu untuk sepak bolanya kita kan lebih tinggi.
0: Ya. Tapi selain kedalaman squad ya yang kita miliki lebih unggul dari Kamboja, apalagi keunggulan kita sebenarnya dari Kamboja, Bung Boyong?
1: Dari segi permainan kita kan mungkin apa ibaratnya dari teknik-tekniknya yang kita ambilnya dari individunya juga Indonesia unggul.
0: Ya.
1: Dari segi-segi kecepatan apa unggul. Tapi kan kita ngelihat kan yang kalau Kamboja lawan tim canggih kan akan membuat lebih di ini ya banyak untuk berstrategi untuk bertahan untuk menyerang kan.
0: Yeah. Ya,
1: bertahannya kan pasti akan bawa ke bawah benar kan.
0: Yeah, yeah.
1: Inilah kepintaran Indonesia nanti dia akan menggunakan sayap-sayapnya karena kan kita tahu Kamboja kan tahu dengan permainan Indonesia tuh dengan permainan yang mungkin cepat ya. Kita lihat pertandingan bolanya cepat dan juga larinya cepat, individunya cepat. Mereka yeah. akan banyak di bawah kan untuk membuat counter. Indonesia biasanya kalah itu kan dikenanya di serangan balik ya,
0: yeah.
1: di counter attack. Nah, Kamboja kan menerapkan strategi itu kalau yang saya baca ya pasti akan menerapkan.
0: Mengandalkan
1: itu.
0: Kecepatan mereka begitu ya, Bung Guyung ya.
1: Dan,
0: Bung Boyong, tapi kalau melihat pertandingan nanti malam ya, kira-kira kalau Bung melihat strategi apa yang akan diterapkan oleh John Herdman dalam menghadapi Kamboja? Bung Boyong, terputus-putus suaranya, Bung. Halo, Bung Boyong. Terputus-putus suaranya.
1: Oke, mungkin sinyal aja ya.
0: Ya.
1: Sinyal aja.
0: Silakan lanjutkan, Bung Boyong.
1: Ya. Oke, jadi kalau saya lihat ya John Edman juga udah melihat mungkin permainan Kamboja, udah mempelajari. Kalau saya memperkirakan mereka akan banyak melakukan high pressure ya. Kalau
0: yeah.
1: saya lihat misalnya ketika mereka hilang bola, akan cepat untuk mempressure Kamboja untuk merebut kembali dengan cepat dan menyerang dengan cepat lagi. Itu kalau saya lihat John Edman akan menerapkan itu.
0: Ya, dari awal jadi pertandingan tidak, akan ada tekanan terus dari Indonesia lah paling tidak begitu ya, Bung Buyung ya. Strateginya begitu
1: iya,
0: ya.
1: Akan ada tekanan terus.
0: Ya. Nah, jadi, ini kan pertandingan pertama nih, Bung Buyung. Biasanya kan sangat menentukan sekali begitu ya. Nah, ini bagaimana Anda melihat juga pertandingan pertama ini? Nilainya bagi Indonesia seperti apa ini?
1: Iya, gitu kan ini kan setiap pertandingan itu sebenarnya kan adalah pertandingan itu adalah penting ya.
0: Ya.
1: Di samping gengsi kita sebagai bangsa, sebagai negara kan kita gengsi juga ibaratnya untuk pemain-pemain kita sendiri. untuk menentukan masuk atau tidaknya itu kan gengsi kita juga.
0: Ya.
1: Nah, jadi kalau saya lihat ya Indonesia Pak, mau nggak mau dia kan harus unggul.
0: Ya.
1: Makanya saya katakan tadi pasti Jerman juga dalam pertandingan awal akan menerapkan itu karena tahu mungkin permainan Kamboja.
0: Kamboja.
1: Pasti akan ada pressure di sana. Ya.
0: Ya. Nah, kita kan lagi minus para pemain diaspora yang boleh dikatakan jadi pemain utama timnas kita lah. Seperti kiper kan, Paes tidak bisa turun, kemudian Emil juga belum di lini lainnya begitu ya. Nah, dengan komposisi squad yang ada sekarang ini untuk di AFF bagaimana menurut Bung Buyung?
1: Kalau misalnya kita melihat untuk yang ada sekarang ini, ya saya katakan mungkin ya ada kurangnya, tetapi kita kan tidak terlalu berharap dengan 1-2 pemain.
0: Yeah.
1: Jadi kan mau permainan kita sendiri, mungkin Jerman kan sudah memperhitungkan itu. Dia menghitung-hitung ya. Sekarang misalnya step by step nih, lawan terberat kita adalah Vietnam dengan Singapura nih sekarang ini. Ya, nah kalau misalnya dikatakan Kamboja dan Timor Leste, mereka mau tidak mau ini kan. Maaf ngomongnya, bukannya kita meremehkan Timor Leste juga adalah sama Kamboja ini kan sebenarnya dikatakan lumbung ini poin orang kan.
0: Ya.
1: Nah, kita juga ibaratnya untuk sekarang ini minimal itu kan kita harus memenangkan di dua pertandingannya ini dulu.
0: Ya.
1: Nah, nanti kan untuk itu kan antara Vietnam dengan ini adalah ujian
0: pertandingan 3-4 itu ya. Berat, ya. Ya. Pertandingan 1-2 inilah berat yang menentukan menghadapi Kamboja dan Timor Leste begitu ya, Bung Buyung ya.
1: Iya. Mau tidak mau kan kita kan harus produktif lebih banyak dulu.
0: Ya.
1: Di situ mungkin kalau misalnya lawan Singapura dengan Kamboja kita akan Jonathan sudah berhitung-hitung akan bermain kan dengan strategi lain lagi. Tapi kalau untuk lawan Kamboja ini mereka pasti mengejar gol banyak gitu.
0: Yeah.
1: Makanya saya katakan tadi kalau mau gol banyak ya mereka harus ada namanya lebih menekan pressure sehingga permainan dari Kamboja atau ini tidak berkembang, mereka bisa berkembang. Nah, disitulah banyak nanti kita melihat kepercayaan diri pemain akan naik kan gitu.
0: Iya. Yeah. Nah, Bung Buyung kan kita selalu punya masalah terhadap penyelesaian akhir. Nah, ini bagaimana Bung Buyung melihat dengan squad seperti sekarang ini? Penyelesaian akhir itu apakah memang masih menjadi masalah juga nanti dalam pertandingan nanti malam?
1: Kita memang itu permasalahannya adalah sulitnya untuk pemain yang mencetak gol ya.
0: Ya.
1: Saya melihat di situ. Karena kadang banyak gol kita tuh bukan dari striker, kadang-kadang dari gelandang, dari malam bisa dan. Tapi di sini kita ngelihat kan pasti John Herman juga sudah benar untuk mau berpikir bagaimana untuk mengangkat daripada kepercayaan pemain-pemain kita untuk cepat untuk mau mencetak gol ya.
0: Ya.
1: Untuk membuat gol. Dan juga mungkin sudah memberikan latihan-latihan khusus untuk penyelesaian akhir. Nah, itu kan pembenahan itu mungkin sudah dilakukan oleh ini pelatih biasanya ya. Seperti itu.
0: Tapi dengan komposisi squad sekarang, dengan target tidak lagi hanya menjadi finalis, tapi menjadi juara, bagaimana menurut Bung Buyung? Realistis kah target itu?
1: Realistis.
0: Realistis ya?
1: Saya sih merasa kalau kita ikut di suatu turnamen ataupun kejuaraan, target kita kan tidak ada yang lain. Sebenarnya targetnya adalah pengennya menang di setiap pertandingan. Ya. Kan? Nah, juaranya kan pasti muncul.
0: Ya.
1: Nah, sekarang bagaimana mereka ini? Karena sifatnya turnamen seperti ini, mereka juga harus berhitung-hitung kan, hitung-hitung misalnya tentang tenaga pemain, fisik pemain kan,
0: yeah.
1: Tentang taktikal-taktikal, nah, itu mental daripada pemain. Nah, yang saya katakan tadi, kalau mereka bisa membuat gol yang banyak dalam satu pertandingan itu menang gol dengan banyak, otomatis kan kepercayaan dirinya akan naik gitu.
0: Ya. Yeah. Jadi lawan berat jadi, kita di grup A ini adalah Vietnam sebenarnya begitu. Dan Singapura mungkin bisa menjadi perhitungan juga begitu ya, Bung Buyung ya.
1: Iya, pastilah, pasti.
0: Ya. Pasti prediksi skor Bung Buyung untuk perandingan nanti malam antara Indonesia Kamboja?
1: Ya, bisa 3 lebih lah.
0: Oh begitu ya. Ya. Tapi kita akan menang lah begitu ya Bung Buyung ya. Jika melihat menang, squad dan juga kedalaman squad kita ya sekarang ini begitu ya Bung Buyung ya.
1: Okay. Kalau dulu zaman kita bisa menang belasan gol ya lawan Kamboja, ini zaman adik-adik kita nih, anak-anak kita ini ya, mereka harus lebih lagi bersemangat karena memang sepak bola mereka kan udah berubah.
0: Ya.
1: Sepak bola Indonesia juga berubah. Tetapi dengan motivasi, keyakinan, kerja keras daripada pemain-pemain kita itu akan mengangkat itu, mereka akan menang lebih banyak.
0: Baik, kalau begitu Bu Buyung, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bu Buyung.
1: Sama-sama, terima kasih. Salam olahraga.
0: Anda bisa berkomentar, masih ada waktu ya, di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Ada Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi, salam olahraga.
6: Pagi-pagi, salam olahraga, Bung.
5: Jadi kalau Bu Dinda melihat pertandingan nanti malam bagaimana? Indonesia versus Kamboja. Ini pertandingan pertama di grup A ini.
6: Iya, kalau dengar sepak bola itu kalau nggak berkomentar kayaknya hambar gitu. Dengar analisis Bung Buyung tadi, optimis biasa untuk tim Garuda ya, Bung Zaini ya, Indonesia ya. Jam berapa nanti, Bung?
5: Jam 20.30 jadwalnya sih, Bu.
6: Oh, 20.30.
5: Ya, nanti kami terus hadirkan perkembangannya bagaimana, Bu Dinda.
6: Semoga ya. Jadi, ya, ikutan optimis juga lah ya, Bu.
5: Iyalah, ya, harus dong.
6: Harus bela negara kita sendiri kan, Bung. Ya. Apalagi dengan coach yang baru ini ya,
5: yeah. John Herman.
6: John Herman, lain coach, lain hasil kan begitu ya. Mudah-mudahan 3-0 untuk.
5: Oh begitu ya. Baik Bu Dinda. Terima kasih banyak Ibu pagi. Salam olahraga Bu Dinda. Berikutnya ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi Pak. Salam olahraga.
7: Pagi ya.
5: Nah, bagaimana Pak Udin melihat pertandingan nanti malam? Silakan. Waalaikumsalam.
7: Iya ya. Versus Indonesia.
5: Ya.
7: 1-0.
5: Oh, 1-0 buat Indonesia ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Udin?
7: Ya, semangat terus, mantap terus.
5: Baik, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Waalaikumsalam. Baik, jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Zeni, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pendengar, pejabat sementara Gubernur BI Destri Damayanti memastikan stabilitas rupiah dan sistem keuangan terjaga. Selengkapnya dilaporkan oleh Magdalena Krisnawati. Lena. Lena, silakan laporannya.
1: Oke. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti ditetapkan menjadi pejabat Gubernur BI sementara menyusul mundurnya Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia yang diumumkan pagi ini oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di kantor Bank Indonesia. Pada kesempatan itu, Destri mengatakan penetapan pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara ditetapkan dalam rapat Dewan Gubernur BI pada 26 Juli 2026 sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Untuk penunjukan dirinya sebagai pejabat Gubernur BI sementara, Destri menyatakan akan melanjutkan tugas dan wewenang BI, yakni memastikan stabilitas rupiah serta turut mendukung stabilitas sistem keuangan. Berikut penjelasan Destri Damayanti.
2: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanah Undang-Undang Bank Indonesia.
1: Lebih lanjut, Destri Damayanti mengatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Bank Indonesia tetap mengutamakan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional. BI tegas Destri juga akan melanjutkan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanat masing-masing. Sementara itu, Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan secara administratif pemerintah akan menindaklanjuti pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Sesuai mekanisme, tambah Prasetyo, akan diterbitkan keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menyambut baik rencana pembangunan stasiun Bekasi Ekstensi yang rencananya akan selesai dibangun dalam waktu 18 bulan ke depan. Laporan disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menyambut baik rencana pembangunan stasiun Bekasi Ekstensi yang rencananya akan selesai dibangun 18 bulan ke depan. Pasalnya dengan kehadiran stasiun tersebut diharapkan mobilitas masyarakat akan semakin mudah. Dan Haris Bobiho juga menjelaskan dengan mobilitas yang semakin mudah, maka masyarakat Kota Bekasi bisa lebih mengurangi waktu di perjalanan sehingga masyarakat bisa lebih cepat berada di rumah selepas pulang kerja. Dan menurutnya jika masyarakat bisa lebih cepat berada di rumah setelah pulang bekerja, hal ini akan memberikan dampak positif dalam kehidupan rumah tangga. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho.
4: Jalan-jalan di mana di Kota Bekasi, sehingga memperulang. Orang begitu turun dari kereta langsung ada perlancar, sehingga ini tentunya akan memperlancar. Baik mereka mau berangkat ke kantor maupun pulang. Ini yang menyebabkan artinya kondisi sosial di dalam rumah tangga pun akan terjadi berbahaya. Nah ini yang kita harapkan, dan kerempuan insya Allah Kota Bekasi akan terus mendukung. Pemerintah Kota Bekasi akan mendukung. Mau upaya seperti ini dan kita berkindah dan sebagainya, kita akan terus.
3: Dan pihaknya juga menjelaskan stasiun Bekasi Ekstensi juga diharapkan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi di kota Bekasi. Pasalnya stasiun tersebut akan terkoneksi dengan kawasan Transit Oriented Development atau TOD yang merupakan proyek pemerintah pusat dengan pengembang swasta. Bahkan ia menjelaskan TOD di kota Bekasi merupakan TOD yang pertama kali akan dibangun di Indonesia yang akan menjadi percontohan secara nasional. Dan diharapkan proyek TOD ini berhasil sehingga bisa diperbanyak di secara nasional, khususnya di kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, kebakaran hutan melanda wilayah pesisir selatan Italia dan memaksa ratusan orang dievakuasi melalui jalur laut pada Minggu waktu setempat. Pihak penjaga pantai Italia mengatakan lebih dari 400 wisatawan berhasil dievakuasi. Sementara sekitar 300 orang lainnya masih menunggu proses evakuasi dari kawasan Pesici. Sementara itu, wali kota Pesici, Luigi Di Arenzo, mengatakan situasi kebakaran kini sudah terkendali. Adapun operasi evakuasi melibatkan 6 kapal penjaga pantai, 3 kapal kepolisian keuangan Italia, serta sekitar 10 kapal swasta. Berita olahraga, Malaysia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah GP Bahrain Formula One musim 2026 yang akan digelar di sirkuit Sepang pada 4 Oktober mendatang. CEO Formula One Stefano Domenicali mengatakan keputusan tersebut menunjukkan kemampuan Formula One beradaptasi setelah GP Bahrain dibatalkan karena alasan keamanan. Balapan tetap menggunakan nama Bahrain Grand Prix meski digelar di Malaysia. Sepang sebelumnya menjadi tuan rumah Formula One pada periode 1999 hingga 2017.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: masih menambah.
1: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
2: Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama Bu Guru, karena aku nggak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
3: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
4: Bu Guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
1: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
5: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
6: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, selamat hari Senin untuk Anda yang sedang memulai aktivitas di awal pekan ini, Senin 27 Juli 2026, semoga semua berjalan dengan lancar. Apapun kegiatan Anda hari ini, baik di kantor, di rumah, dimanapun berada, semoga selalu sehat dan juga semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali menyapa Anda di Indonesia Menyapa Pagi hingga Indonesia Menyapa Siang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangan, Anda bisa bergabung untuk menyampaikan komentar, tanggapan, ataupun pertanyaan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.
2: Catatan Peristiwa.
3: Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 Pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam Prasasti Kuak, wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Dalam peringatan Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan, yakni Manusuk Sima. Konon, upacara Manusuk Sima ini dilatar belakangi pemberian anugerah oleh Kerajaan Mataram terhadap warga Kuak yang salah satu bagian dari wilayahnya ditetapkan sebagai Tanah Sima.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Di tengah semangat memulai pekan, ada satu hal yang mungkin sering kita abaikan ya. Ritme kerja yang semakin cepat, tuntutan yang terus bertambah tanpa disadari bisa membuat kita bekerja melampaui batas. Pagi ini kita akan membahas tentang fenomena yang mungkin marak terjadi ya, yaitu overwork atau bekerja berlebihan. Karena data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan sekitar 37 juta orang Indonesia mengalami overwork. Angka ini

0: ini bukan sekedar statistik, melainkan gambaran ya tentang banyaknya pekerja yang menghabiskan waktu terlalu panjang untuk bekerja, bahkan melampaui batas jam kerja yang ideal. Pertanyaannya, apakah kita menyadari tanda-tandanya dan bagaimana kemudian untuk mengatasi sebelum terlambat? Kita akan membahasnya pagi ini bersama dengan Ketua Program Studi Magister Psikologi Universitas Pancasila periode 2026-2030, Dr. Ayu Dwi Nindiati.
1: Wawancara Pro
0: 3. Selamat pagi Bu Ayu, salam sehat.
2: Selamat pagi, salam sehat Mbak Safira ya?
0: Iya, dengan Safira di Studio Pro 3. Kabar baik hari ini Bu Ayu?
2: Kabar baik Mbak Safira, Mbak Safira gimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Semoga semuanya selalu sehat ya Ibu Ayu ya.
2: Amin, amin. Iya, semoga selalu sehat.
0: Bicara soal overwork nih, ada 37 juta ya. Data BPS ini mengungkapkan hal ini bahwa 37 juta orang Indonesia mengalami overwork. Bagaimana Anda melihat hal ini, Bu Ayu?
2: Satu, prihatin ya Mbak Safira ya.
0: Ya.
2: Karena sudah pasti ya, kalau mereka tuh overwork, tubuhnya tuh pasti secara fisik nggak kuat loh.
0: Hmm.
2: Itu secara fisik loh. Pasti okay. Daya tahannya sudah berkurang. Sehingga muncul kepada perilaku kerjanya itu mungkin pengerjaannya jadi banyak salah, mungkin menjadi produktivitasnya kurang, kan gitu kecenderungannya. Jadi ya sangat disayangkan kalau masih ada yang overwork seperti ini gitu.
0: Dampaknya apa lagi kira-kira Bu Ayu terhadap ritme kehidupan sehari-hari ya dari selain pekerjaan? Apakah ke konsentrasi juga atau dari pola-pola lainnya Bu Ayu?
2: Gini, Mbak Safira,
0: ya.
2: Kognitif kita, otak kita itu sama halnya dengan memori di laptop kita, Mbak, di komputer kita. Pasti ada batasannya.
0: Ada limitnya ya.
2: Kalau Mbak, Bayu, ada ya? Limitnya. Kalau Mbak Safira bayangin ya, buka laptop, di situ banyak banget file yang terbuka, ya kan? Pasti kecepatan kerjanya jadi berkurang kan?
0: Oh iya. Betul.
2: Terus kemudian laptopnya sendiri jadi lebih panas. Nah, ini kalau analogi itu saya terapkan kepada manusia. Manusia itu Mbak, kerja itu yang diatur di pemerintah itu menurut saya itu sudah ideal ya. Dari 6 hari 7 jam per hari, 40 per week gitu ya. Terus kemudian 8 jam per hari untuk yang kerja 5 hari dan in the middle-nya itu ada istirahatnya. Dan bahkan secara psikologis Mbak, kita itu kalau kita melakukan pekerjaan, misalkan Mbak Safira bekerja di kementerian komputer gitu ya, berterus-terus satu jam gitu ya, itu harus jeda dulu loh Mbak.
0: Okay.
2: Paling nggak satu menit, dua menit jeda dulu mengalihkan pandangan, membuat gerakan-gerakan, melakukan inhale, exhale seperti
0: inhale, exhale. Itu cukup berpengaruh ya Bu Ayu ya, jeda itu ya.
2: Betul, jadi kayak semacam nge-restart gitu loh Mbak.
0: Merefresh ya.
2: Jadi kalau merefresh kembali gitu loh, kayak merefresh kembali seperti itu kondisinya. Sehingga kita tidak menjadi burnout gitu ya di dalam melakukan pekerjaannya itu sendiri. Nah, itu satu hal lagi ini Mbak. Kita tuh kan kadang bayangin Mbak Safira kalau masuk misalkan dari hasil dari weekend gitu ya. Senin masuk di meja kerja kita itu pasti tumpukannya macam-macam tuh sudah. Ya kan? Terus kemudian yang kedua email, ya nggak sih?
0: Iya, apalagi hari Senin ya. Ini banyak pekerja yang baru saja memulai aktivitas lagi, Bu Ayu.
2: Betul. Nah, ini gimana gitu? Kalau saya sudah sekian tahun terakhir ini, atau 2 atau 3 tahun terakhir ini mempraktekkan 2 minutes finish, Mbak. Jadi saya evaluasi ini pekerjaan saya yang kira-kira akan selesai dalam 2 menit, itu yang harus saya kerjakan duluan. Sehingga tidak numpuk. Jadi sebetulnya kalau dampak overwork itu kemana-mana, iya. Pasti ya. Membuat secara mentali kita juga lelah. Ya tadi saya sebut burn out. Ketika orang burn out itu salah ketik itu paling banyak Mbak yang terjadi. Iya nggak sih? Nah kalau dokumen salah ketik, itu kan pasti nggak fair, apa nggak? Enggak legal dokumennya.
0: Akhirnya harus ada berpengaruh ke kinerja juga ya Bu Ayu.
2: Betul, berpengaruh ke kinerja juga. Gitu sih Mbak Safira.
0: Iya.
2: Betul, kehidupan yang lain, belum lagi kehidupan yang lain loh ya.
0: Ini baru hanya di lingkup kantor ya, belum di luar dari kantor ya. Untuk kegiatan overwork ini, oke.
2: Okay. Iya, betul.
0: Tapi kadang orang kan merasa, ah udahlah ini cuma capek biasa aja. Bagaimana kemudian membedakan ya antara lelah yang wajar dengan kondisi yang sudah mengarah ke overwork ini, Bu Ayu?
2: Kalau kita sampai pulang kantor di rumah terus kemudian marah-marah nggak jelas gitu ya. Sedikit aja yang biasanya kita toleransi, senyum, tapi ini dicolek anaknya terus kemudian malah terpantik emosinya. Nggak tahu apa, ibu lagi capek, bapak lagi capek. Ya memang nggak tahu mereka, gitu kan. Mereka taunya kangen, bapak ibunya kerja sampai rumah, diajak ngobrol dong gitu. Tapi ketika ini sudah mulai seperti itu, artinya ini sudah nggak main-main gitu. Itu satu signal. Terus kemudian ada nggak yang kemudian somehow dengan banyaknya pekerjaan, kita jadi merasa kayak nggak punya teman. Pernah nggak berada pada fase itu? Sehingga kayak akhirnya jadi, aduh kerjaanku nggak selesai, sampai mau ngobrol sama teman saya, saya lewat WA aja kok rasanya njap. Eh kamu lagi ngapain? Lagi di rumah. Jamnya cuma sekata, sekata, sekata. Pernah nggak kita berada dalam situasi itu?
0: Akhirnya merasa bersalah ya Bu Ayu ya? Sudah mengabaikan
2: sekitar kita. Akhirnya kita guilty feeling,
0: kita
2: mengabaikan teman. Betul. Itu sudah menjadi, sudah jadi tanda bahwa itu bukan hal yang main-main yang kayak gitu. Gitu.
0: Oke.
2: Itu sih.
0: Terkait dengan burnout tadi ya Bu Ayu. Apa dampak-dampaknya kemudian ke pendengar ya, sehingga mereka juga bisa membayangkan kondisinya nih, kondisi burnout seperti apa, kemudian kalau dibiarkan akan seperti apa?
2: Gini, kondisi burnout itu yang pasti kita yang kita alami, kita lelah tuh kayak gak habis-habis gitu Mbak. Burnout itu. Burnout itu kan stres yang berkepanjangan ya. Yang tadi Mbak Safira sebutkan, ah ini hanya biasa aja, ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. Akhirnya kita malah jadi kayak, ini kok gak selesai-selesai ya. Yang tadinya kita biasa aja, kita jadi sinis sama orang lain. Yang tadinya kita bahagia ketika melihat teman kita bahagia, kita menjadi menderita melihat teman kita bahagia. Itu sudah
0: termasuk
2: banget gitu kan ya.
0: Iya, termasuk ini ya mungkin ya Bu Ayu, ketika kita bekerja, otak kita di kantor, tapi ketika pulang, otaknya tetap di kantor juga. Itu bagaimana Bu Ayu?
2: Itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Itu tadi yang saya bilang. Dicolek anaknya, malah marah-marah karena otaknya gak di rumah.
0: Kan sih?
2: Terus jadi gak bisa tidur. Pernah gak tidur, tapi berasa kayak otaknya masih jalan aja.
0: Akhirnya waktu istirahatnya tidak maksimal ya Bu Ayu ya?
2: Enggak kualitas.
0: Kualitas
2: istirahatnya. Istirahatnya enggak kualitas. Bahkan bisa jadi menjadi kayak amnesia. Bukan amnesia, apa itu?
0: Apa?
2: Insomnia.
0: Insomnia.
2: Jadi jadi kayak susah tidur gitu loh. Orang itu kalau tidur itu kan jangan dianggap gini. Kadang orang dewasa berasa, ah emang aku bayi tidur 8 jam. Padahal mau bayi mau enggak, kebutuhan tidur kita itu ya harus dipenuhi. Orang dewasa itu ya paling enggak 6-7 jam. Itu terpenuhi. Untuk nge-refresh otak kita Mbak. Di situ.
0: Itulah waktu yang berkualitas untuk bagaimana kita pulih kembali ya. Dari segala berbagai aktivitas yang sudah dijalankan di hari itu. Nah baik Bu Ayu. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi agar tidak terlalu stres, kita katakan seperti itu, untuk menghadapi overwork ini? Karena ini kan masuk ke tuntutan kerja juga ya, kalau dari berbagai hal yang ada di kantor.
2: Gini, sebetulnya saya ingin ngomong terlebih dahulu terkait dengan kok bisa sampai overwork itu kenapa sih, gitu kan ya. Karena kan sebetulnya jam kerja ideal yang diatur oleh pemerintah itu sudah cukup gitu kan ya. Kalau pemberi kerja mengikuti ketentuan itu, harusnya dia tidak akan memaksa karyawannya overtime atau yang kemudian menjadi overwork gitu ya. Atau sebetulnya kita juga harus lihat dari sisi employees-nya nih, karyawannya nih. Jangan-jangan mereka ini termasuk yang kesulitan membagi waktu kerja. Sehingga pekerjaan, tugas-tugas yang harusnya selesai di jam normal itu menjadi tidak terselesaikan. Nah, satu hal deh Mbak Safira. Pernah nggak berada dalam suatu lingkup pekerjaan atau mungkin mengobservasi, mengamati atau bagaimana? Jam kerja kan jam 8 ya Mbak ya?
0: Betul.
2: Harusnya kan kita kalau misalkan ada sistem yang mungkin nggak tahu di setiap kantor pasti beda-beda ya. Mm-hmm. Apakah tamrin, apakah FaceTime atau bagaimana.
0: Yeah.
2: Itu pasti akan di-clock gitu kan ya jam 8. Itu sebagai tanda starting bekerja. Tapi actually biasanya jam 8 itu kan masih ketemu temennya dulu, terus kemudian pesan sarapan gitu kan ya. Terus ngobrol dan lain sebagainya. Mm-hmm. Terus mungkin ada yang izin sholat sunah juga, nggak apa-apa, itu bagus gitu kan ya untuk memotivasi internal kita.
0: Betul.
2: Tapi terus kemudian yang dilupakan adalah ujung-ujungnya baru start kerja itu jam 9:30 Mbak. Ujung-ujungnya atau
0: manajemen untuk kerjanya, manajemen pembagian waktunya ya, perlu dipikirkan ya.
2: Betul. Okay. Time manajemennya perlu diperlukan. Jangan-jangan overworknya itu karena waktunya kepakai untuk hal-hal yang memang tidak mengerjakan pekerjaan. Sehingga tanpa disadari begitu jam kerja selesai, pekerjaannya masih belum selesai. Yang terjadi dia melakukannya di luar jam kerja. Yang harusnya 8 kerja. Dia bisa istirahat, selesai pulang. Jadi enggak.
0: Karena masih bertanggung jawab dengan hal itu. Tapi sebenarnya bisa dilakukan sebelumnya. Justru jadi overwork di diri sendiri ya. Jadi tidak hanya dari kantor, tapi dari diri sendiri juga bisa ya.
2: Dikelola sendiri juga. Betul.
0: Ya. Baik.
2: Lalu di samping juga kantor nggak pada mestinya juga ya memberikan load yang melebihi dari proses penyelesaian tugasnya. Itu sih Mbak Fira.
0: Ya, pesannya mungkin Bu Ayu ya. Yang bisa disampaikan, bisa jadi pengingat juga untuk kita semua, terutama di hari Senin nih Bu Ayu, agar tetap produktif tapi tidak kehilangan keseimbangan untuk apa ya, life balance-nya juga tidak hilang nih.
2: Iya, betul. Ya, kalau apa namanya tadi yang saya sampaikan ya, kalau saya menggunakan itu, saya mengevaluasi kerjaan-kerjaan gitu ya. Saya jebreng gitu saya. Kemudian saya lihat ini yang 2 menit selesai yang mana itu saya kerjakan. Jadi let's say misalkan saya punya listnya ada 12 pekerjaan, ternyata yang 2 menitan itu aja 8 pekerjaan sendiri. Ya selesai sudah kan, berarti di situ 2 menitan baru kemudian nanti istirahat sebentar, entah bikin teh atau apa, baru balik ke tempat kerja lagi atau bagaimana dan melakukan aktivitas kerja yang lainnya seperti itu. Nah tapi yang pasti kalau kita bicara tentang work life balance nih Mbak, kita masing-masing pasti punya leisure time ya.
0: Betul.
2: Leisure time itu waktu longgarnya kita. Waktu kita untuk bersenang-senang gitu ya. Waktu kita untuk bernyaman-nyaman gitu. Nah itu silahkan, banyak hal yang bisa dikerjakan. Leisure time itu. Ya. Bisa juga menggunakan hobinya, melakukan olahraga, atau kegiatan yang lain. Atau sekedar baca novel, atau sekedar apa ya, sesuatu yang membuat kita tidak semakin fatigue gitu. Tidak membuat semakin capek gitu kan ya. Contohnya saya tidak menyarankan untuk scroll. Scroll di karena apa namanya waktu kita menatap layar ini nanti screen time kita itu akan semakin panjang dan ketika screen time-nya panjang kita menjadi semakin capek di otaknya gitu. Otaknya ngebul lah bahasanya. Jadi mungkin mengalihkan aktivitas-aktivitas yang memang lebih fisiknya gitu loh. Ada eksploitasi, bukan eksploitasi, ada gerak-gerak dengan melakukan hal-hal yang lain di luar tentang screen time-nya itu tadi. Gitu.
0: Ya. Lebih mengenali batas dari diri kita sendiri dan juga bisa memberi ruang ya untuk istirahat. Baik, kalau gitu terima kasih Bu Ayu atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Sehat selalu Bu Ayu, selamat pagi.
2: Sehat selalu juga semuanya, pagi.
0: Ya, semoga kita bisa lebih peka ya, mengenali batas dan juga berani memberikan ruang untuk istirahat dan juga bisa melanjutkan aktivitas tetap produktif dan juga tidak lupa untuk menjaga keseimbangan hidup. Demikian perbincangan dengan Ketua Program Studi Magister Psikologi Universitas Pancasila, Dr. Ayu Dwi Nindyati.
1: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Dengar kini kita ikuti kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka di zona merah pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 6.185. Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global yang membayangi pergerakan pasar saham. Selengkapnya dilaporkan Fathiah Nurzalfa. Fathiah?
4: Ya baik pendengar, IHSG mengawali perdagangan pekan ini di zona merah. Pada sesi pembukaan, indeks harga saham berada di level 6.185. Turun sekitar 11 poin atau 0,18% dibandingkan penutupan Jumat lalu yang berada di level 6.196. Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global yang mempengaruhi pergerakan pasar saham. Tim analis Pintraco Sekuritas menyebut indeks-indeks utama Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Jumat lalu. Pelemahan saham-saham produsen chip terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Di sisi lain, harga minyak dunia justru terkoreksi setelah muncul peluang negosiasi baru antara Amerika Serikat dan Iran. Pakistan disebut tengah mempertimbangkan jalur perdamaian yang didorong oleh Tiongkok. Menurut Pintraco Sekuritas, perhatian investor pekan ini juga tertuju pada pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Pasar juga menunggu rilis data produk domestik bruto Amerika Serikat, inflasi PCE, serta laporan keuangan sejumlah perusahaan teknologi besar. Selain itu, investor mencermati sejumlah agenda ekonomi dari Eropa dan Asia, mulai dari data inflasi dan PDB zona euro, keputusan suku bunga Bank of England dan Bank of Japan, hingga pertemuan Politbiro Tiongkok. Pintraco Sekuritas memperkirakan IHSG masih berpotensi melemah menguji level 6.000 hingga 6.100. Risiko tersebut dipengaruhi memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, kenaikan harga minyak, serta kebijakan tarif tambahan dari Amerika Serikat. Di dalam negeri sendiri, pelaku pasar juga menunggu musim laporan keuangan kuartal kedua di tahun 2026 dan berbagai aksi korporasi emiten. Kedua faktor tersebut diperkirakan akan menjadi penentu arah pergerakan IHSG dalam beberapa hari ke depan. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nurzalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada siang dan juga sore nanti di Pro 3 RRI.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan dengan target pada 2028 tidak ada lagi sekolah yang mengalami kerusakan berat di Indonesia. Program revitalisasi ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pendidikan sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan yang layak bagi seluruh siswa termasuk di daerah tertinggal dan juga terdampak bencana. Dan untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menjalankan program revitalisasi secara masif dengan cakupan sekitar 71.000 sekolah pada 2026. Lalu bagaimana implementasi di lapangan dan bagaimana memastikan bahwa setiap anak bisa belajar dengan aman dan nyaman? Kita akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Caca Anisa.
3: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Mbak Caca.
5: Selamat pagi, Safira.
0: Kabar baik hari ini, Mbak?
5: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bicara soal sekolah, darurat sekolah rusak ya di Indonesia, bagaimana pemerintah memastikan bahwa anak-anak ini bisa belajar dengan aman dan juga nyaman dengan perbaikan-perbaikan yang ada?
5: Iya, mungkin pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada pemerintah, atas kepercayaan, kritik, saran, masukan, bahkan juga apresiasi untuk pemerintah dalam menjalankan program revitalisasi sekolah. Meskipun memang kita tidak menutup mata ya, bahwa ada beberapa laporan datang ke kami, kok sekolahnya belum diperbaiki, kok sekolahnya ini masih rusak, benar sekali. Memang pada faktanya, temuan di lapangan, sangat banyak sekali sekolah-sekolah itu yang memang kondisinya mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat. Tapi pemerintah bukan berarti berdiam diri melihat kondisi seperti ini. Kita tegaskan bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto ini adalah presiden yang paling berada di barisan paling depannya untuk mendukung anak-anak dalam belajar nyaman, aman, dan pastinya mendukung mereka menerima pendidikan yang sebaik-baiknya di negara ini. Untuk itulah adalah ada program revitalisasi sekolah. Nah, program revitalisasi sekolah ini perlu kita berikan apresiasi karena capaiannya baik tahun 2025 hingga 2026 ini cukup baik sekali. Di 2025 ini keberhasilan atau target dari revitalisasi sekolah ini sudah melampaui target ya 149,9% atau totalnya sepanjang 2025 di tahun lalu itu sudah 16.167 sekolah atau satuan pendidikan yang sudah direvitalisasi mulai dari rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat. Ini tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Nah, ini wujud dari komitmen pemerintah untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya. Di 2026 lantas seperti apa, Mbak Safira dan juga pemirsa? Di 2026, sesuai dengan instruksi Presiden, program revitalisasi sekolah ini ingin diperluas cakupannya. Karena makin banyak ini masukan-masukan dari masyarakat, sekolahnya ini perlu diperbaiki, sekolah ini perlu diperbaiki berdasarkan juga kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sehingga di tahun 2026 ini, kita ingin perluas menjangkau seluruh wilayah 3T secara bertahap hingga ada penambahan 60.000 satuan pendidikan di tahun ini sesuai dengan arahan Presiden sehingga target di 2026 71.744 satuan pendidikan yang akan kita revitalisasi.
0: Baik, nah nantinya untuk penentuan prioritas sekolah yang akan diperbaiki seperti apa Mbak Caca? Adakah mekanisme tertentu?
5: Betul, Meka, jadi gini, pemerintah itu dalam membuat kebijakan tidak top down tapi bottom up. Kita sangat percaya kepada pihak pemerintah daerah untuk mengkurasi data-data mana sekolah-sekolah yang memang kemudian rusak sedang, ringan, dan berat. Jika memang rusak berat, masuk dalam daftar prioritas tahun ini untuk direvitalisasi. Untuk sedang nanti ada termnya, untuk ringan ada termnya. Hingga nanti 2028 mudah-mudahan seluruh sekolah di Indonesia ini bisa terrevitalisasi. Jadi caranya adalah daerah yang nanti akan mengusulkan kepada Kemendikdasman untuk sekolah mana yang kemudian direvitalisasi. Tim dari pusat, PHTC Kemendikdasman akan turun ke lapangan, berkoordinasi dengan Pemda, kemudian kita kurasi. Kalau benar-benar cocok, itu kita masuk ke dalam prioritas untuk direvitalisasi di tahun ini.
0: Baik, termasuk untuk memastikan pemerataan di daerah 3T ya, Mbak Caca?
5: Betul. Jadi kita harus menegaskan kepada masyarakat ya bahwa tidak ada niatan pemerintah untuk membeda-bedakan atau mungkin yang direvit daerah pusat sajalah supaya bisa diliput media. Tidak ada seperti itu. Justru memang menjadi target pemerintah adalah merevitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan khususnya berat, sedang, bahkan juga ringan, satuan pendidikan di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Dan juga untuk daerah-daerah yang pasca bencana, sekolah-sekolah yang butuh rehabilitasi dan rekonstruksi, itu juga kami revitalisasi.
0: Baik. Bagaimana kemudian agar apa ya sekolah-sekolah yang sudah direvitalisasi ini bisa terus terjaga fasilitas, kemudian keamanan, kenyamanannya di wilayah-wilayah yang sudah terbangun seperti itu, Mbak Caca. Sehingga tetap bisa menjaga ya, agar siswa-siswa ini bisa belajar dengan nyaman dan juga aman.
5: Kalau kami dari pemerintah sih percaya ya, jadi ketika sekolah itu kita revitalisasi, banyak sekali masukan, bahkan juga apresiasi, wujud syukur dari siswa, tenaga pengajar, orang tua, di wilayah sekitar yang berterima kasih sekolah direvitalisasi. Yeah. Contohnya kemarin itu saya beberapa bulan yang lalu pergi ke sekolah 0203 di wilayah Rumpin Bogor yang sekolah direvitalisasi, itu sekolah yang bagus sekali. Ketika mereka berterima kasih sekolah yang sudah diperbaiki, yang dulu kamar mandinya kurang dari kata bersih ya, kemudian dibuat bersih, besar, ada gedung perpustakaan, ada lab dan lain-lain. Mereka kemudian punya semangat untuk aku ingin menjaga sekolah ini tetap bersih dan tetap baik. Bahkan juga siswa kelas 6 SD itu bilang, nanti adik-adikku mudah-mudahan tetap menjaga sekolah ini ya, biar bisa kita pakai lama. Jadi gak perlu diragukan lagi ya, dari siswa, tenaga pengajar, bahkan juga orang tua ini mudah-mudahan bisa menjaga sekolah itu bisa dipakai dengan lama. Tapi memang perlu juga kita sosialisasikan bahwa sekolah yang dibangun menggunakan anggaran ini, dengan upaya yang luar biasa dari kita ini, bahkan juga program prioritas Presiden, mudah-mudahan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan butuh dukungan dari seluruh masyarakat.
0: Karena ini dinantikan juga ya, sehingga mereka pasti berpartisipasi mau tidak mau untuk menjaga bagaimana fasilitas pendidikan yang mereka alami atau mereka rasakan di sana harus dijaga dengan baik ya Mbak Caca ya. Termasuk untuk fasilitas penunjang ada tidak untuk teknologi ataupun sanitasi?
5: Ya, kalau untuk sanitasi itu memang jadi kan ketika sekolah tersebut kita tinjau, nanti kan kita menentukan apa direnov. Karena ini revitalisasi ya, bukan bangun ulang. Jadi revitalisasi ini kita memperbaiki sekolah, kalau kamar mandinya yang rusak kita perbaiki, kalau ruangan kelasnya rusak kita perbaiki, seperti itu ya. Nah, ketika turun juga tim di lapangan, tim pusat dari PHTC Kemendikdasman, itu juga melihat kira-kira apa yang kurang. Nah, berbicara mengenai fasilitas, yang paling penting adalah akses digitalisasi. Pasti sekarang mudah-mudahan kita bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia untuk memutus ketimpangan pemanfaatan digital pembelajaran di sekolah. Nah, ini juga sudah terwujud dari kita berikannya papan interaktif digital untuk satuan pendidikan di wilayah Indonesia. Totalnya sudah menembus angka 288.865 satuan pendidikan sudah terima panel interaktif digital atau PIP tadi. Jadi, anak-anak di wilayah dusun atau mungkin saya ke dusun Rumpin sana Bogor ya, mereka bilang gak nyangka ya, kalau kita warga Rumpin Bogor ini bisa dapat papan tulis yang digital yang kita nggak usah nulis-nulis lagi pakai pulpen atau mungkin pakai rapor tulis. Nah, itu kan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan fasilitas yang baik ya kepada sekolah-sekolah yang ada.
0: Oke. Dari puluhan ribu sekolah yang ditargetkan bisa direvitalisasi tadi, kalau bisa masyarakat bisa tidak untuk berpartisipasi ya Mbak Caca untuk melaporkan kondisi sekolah di wilayah tempat tinggal mereka nih?
5: Sebenarnya kalau memang kita lihat dari alur ya, alur itu kan memang pemerintah daerah yang punya tanggung jawab untuk melisting lah istilahnya, mendata, mengkurasi mana sekolah-sekolah itu yang kemudian rusak berat, ringan, dan parah. Tapi ini sekarang era digital, semuanya sudah terbuka. Betul. Ketika ada satu sekolah yang kamu lihat ini sekolah rusak parah, kok belum direvitalisasi, nggak apa-apa diposting aja, nanti mudah-mudahan kita kemudian. Kan ini kan bukan tanpa niat, tanpa mengurangi niat untuk kok pemerintah nggak peduli. Coba pahami masyarakat, ini cakupan wilayah di Indonesia ini besar sekali. Betul. Tidak mungkin kemudian kita turun ke seluruh wilayah. Ini kan namanya ketika kita bekerja di pemerintah kan ada namanya penjawatan tugas ya. Kita pusat itu kemudian minta ke daerah untuk mengkurasi data. Ketika ada miskomunikasi atau mungkin misinformasi atau mungkin kealpaan yang tidak terlihat ini rusak, kalau udah rusak berat kok nggak direvitalisasi, nggak apa-apa dilaporkan saja. Nanti kalau kita lihat, kita tinjau memang itu memang sekolah rusak berat, tim Kemendikdasman pasti akan lihat dan pasti akan revitalisasi untuk masukkan prioritas di tahun 2026 ini. Jadi nggak masalah itu. Beri masukan saja kepada pemerintah.
0: Sehingga tidak ada kecemburuan sosial ya antara wilayah ini belum, tapi memang melihat ada beberapa data yang harus, yang perlu dikurasi juga ya Mbak Caca dari prioritas sekolah ini. Baik, apa kemudian yang diharapkan pemerintah terhadap masa depan pendidikan Indonesia yang melalui program revitalisasi ini Mbak Caca?
5: Sekolah itu adalah masuk ke dalam astacita, pendidikan itu masuk ke dalam astacita Pak Presiden Prabowo. Itu sudah jelas. Jadi astacita ini kan ibaratnya peta jalan kita untuk 5 tahun ini. masuk juga ke dalam program prioritas presiden. Ini prioritas loh. Jadi saya aja di badan komunikasi ini mendengar kata pendidikan. Ini kita kerjanya itu pagi, siang, malam, Senin sampai Jumat, sampai Minggu untuk mewujudkan program pendidikan di era Pak Prabowo ini bukan program main-main, memang harus diwujudkan yang benar-benar harus jadi dan terlihat manfaatnya. Nah itu yang pertama, jadi komitmen pemerintah sudah tidak diragukan lagi, beri kepercayaan kepada pemerintah dari masyarakat dan juga dukungan. Kalau ada kritik, saran, masukan, langsung saja sampaikan, ini era demokrasi, pemerintah sangat terbuka untuk itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bahwa kalau ada satu, dua, atau mungkin banyak dianggap kurang, ini sebenarnya kita memang butuh waktu, karena wilayah Indonesia itu begitu luas, birokrasi ini juga ada waktu dan juga prosesnya. Anggaran ini juga nggak bisa kita keluarkan sekaligus. Makanya sekarang ketika ada urgensi untuk menambah revitalisasi di tahun ini dari yang cuma 11.744, kemudian kita ingin nambah menjadi 60.000 sehingga total itu 71.744. Ini kan wujud pemerintah ini udah bukan nggak main-main lagi, udah sangat serius untuk memperbaiki sekolah-sekolah supaya anak kita SD, si Andi, si Ani, siapapun di seluruh Indonesia bisa bersekolah dengan aman, nyaman, dan pastinya semakin semangat belajar.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Mbak Caca, kita harapkan semoga berjalan dengan lancar ya untuk bagaimana pendidikan untuk anak-anak kita ini semakin maju ya ke depannya, dan juga anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Terima kasih Mbak Caca atas waktunya pagi ini di RRI Pro 3. Selamat pagi.
5: Terima kasih, Safira.
0: Ya, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Caca Anisa.
3: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
6: Badan Pangan Nasional atau Bapanas memperkuat penerapan standar keamanan pangan dari hulu hingga ke hilir. Menurut Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing produk hortikultura Indonesia di pasar internasional seiring terbukanya peluang ekspor sayuran ke Singapura melalui Kota Batam, Kepulauan Riau. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Pendengar, kami perbarui informasi dari reporter kami di mana harga timun di Purbalingga naik 2 kali lipat dari semula di bawah Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram dan berdampak pada sejumlah usaha. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasana. Fitri.
7: Ya, baik, pendengar, diinformasikan bahwa untuk lonjakan sejumlah harga sejumlah bahan pangan di pasaran ini mulai berdampak langsung pada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM kuliner. Salah satu yang merasakannya di Kabupaten Purbalingga adalah Rizky Muhammad Umami, seorang pedagang fried chicken dan ayam geprek yang berada di Kelurahan Bojong, Kabupaten Purbalingga. Pagi tadi ketika ditemui di lapaknya, Rizky mengungkapkan bahwa bahan baku pelengkap seperti timun ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, di mana sebelumnya ia hanya membayar di bawah Rp10.000 per kilogram untuk timun, namun saat ini harganya sudah naik sampai Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga timun ini membuat Rizky berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi biaya produksi melonjak, tetapi di sisi lain ia enggan menaikkan harga jual ayam geprek kepada konsumen demi menjaga loyalitas pelanggannya. Akibatnya keuntungan yang diperolehnya terpaksa harus berkurang. Berikut penuturan Rizky Muhammad Umami, salah satu pedagang ayam geprek di Kabupaten Purbalingga.
8: Untuk ayam intinya ayam hidup, perusahaan harganya sekitar 26-26,5 kilo.
0: Fitri, Fitri silakan lanjutkan saja laporannya, Fitri. kami mohon maaf mendengar informasi dari Fitri akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya, keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok makan bergizi gratis dinilai menjadi peluang ekonomi berkelanjutan. Laporan bersama dengan Farin Regi. Farin.
9: Sebenarnya program makan bergizi gratis dinilai tidak hanya berperan dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi apabila mampu melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bahan pangan. Hal tersebut disampaikan Endang, salah seorang pemasok telur di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu berfokus pada pembangunan SPPG, tetapi juga memastikan para pelaku usaha lokal memperoleh akses yang lebih luas untuk menjadi bagian dari sistem bahan baku program MBG. Endang menilai pelaksanaan program MBG sejauh ini sudah berjalan baik. Namun ia berpandangan bahwa manfaat ekonomi akan jauh lebih besar apabila rantai pasoknya mampu menyerap produk-produk yang dihasilkan UMKM. Ia menjelaskan kebutuhan pangan dasar dalam program MBG yang berlangsung setiap hari sebenarnya dapat menjadi solusi atas persoalan tersebut. Pemerintah permintaan yang bersifat rutin akan memberikan kepastian pasar bagi para pelaku usaha lokal. Berikut pernyataan dari Endang.
10: Menurut saya program MPG ini sudah bagus, tapi alangkah baiknya memastikan pelaku UMKM mendapatkan akses dalam rantai pasok program. Keberadaan pasar yang jelas serta permintaan yang berlangsung setiap hari menjadi keunggulan utama program MPG bagi para pelaku usaha kecil. Selama ini banyak UMKM menghadapi tantangan dalam memperoleh kepastian pasar. Melalui MPG, mereka memiliki peluang memperoleh permintaan yang stabil.
9: Dengan keterlibatan yang lebih besar dari UMKM lokal, program MPG diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan pelaku usaha, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ekosistem ekonomi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Reki, Protika, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah komoditas cabai di pasar tradisional Seisi Kambing, Kota Medan mengalami fluktuasi pada hari ini. Laporan disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara?
11: Ya, baik pendengar dimanapun berada, harga sejumlah komoditas cabai di pasar tradisional Seisi Kambing, Kota Medan mengalami fluktuasi pada hari ini. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada cabai hijau yang kini dijual Rp40.000 per kilogram atau naik 2 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang cabai Hermina Nainggolan mengatakan selain cabai hijau, harga cabai merah juga naik dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogram karena pasokan di pasaran yang berkurang. Sementara itu, harga cabai rawit justru turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Hermina.
12: Sama cabai hijau juga naik kali, cabai hijau ini 40 juga. Ya, 20 ke 40, cabai merah. Hari ini memang sebenarnya naik, cuman karena gak ada barang gitu ya. Gak ada barang, naik dia. Dari harga 9, 8, 1/4, jadi sekarang udah 10. Naik 4.000 per kilo.
11: Ya, pendengar lebih lanjut, Hermina mengatakan untuk harga bawang putih dijual Rp24.000 per kilogram, bawang merah Rp28.000 per kilogram, dan tomat berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sementara itu untuk komoditas lainnya, harga ayam potong masih bertahan di kisaran Rp38.000 per kilogram, minyak goreng minyak kita tetap Rp16.000 per liter, sedangkan beras medium dijual antara Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga.
13: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
14: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
0: Pendengar, pastikan Anda bersama kami di Pro 3 RRI. Kita akan jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan, timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap.

0: Ali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdoliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif, meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya khususnya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya

0: juga buat para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KS Sampang Arep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like.
1: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
2: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
3: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma terus dalam mental dan jauh dan habis itu kalau mana buat kita pelatih harus cuma diperbaiki itu cuma itu diperbaiki kita harus di main terus ya karena semua dua sembilan itu ya karena sudah rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita paksain yang kita
2: harus. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
4: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
2: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: baru enak.
1: Lu yang selalu ini dia ada di New
2: York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva.
2: Ya, Safira, terima kasih. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 27 Juli 2026, diantara kami akan menyoroti mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang resmi mengundurkan diri. Di mana Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mundur dari jabatannya ini disampaikan bahwa surat pengunduran diri diajukan oleh Perry ke Presiden Prabowo Subianto per kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut bahwa Presiden telah menerima surat pengunduran diri dan di kesempatan yang sama juga Kepala Negara mengucapkan terima kasih atas dedikasi Perry yang telah berkontribusi selama hampir 7 tahun. Nanti akan kami ulas lengkapnya terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda topik mengenai Indonesia dan juga Selandia Baru yang memperkuat kerjasama pertahanan dan gizi. Hubungan bilateral Indonesia dan Selandia Baru terus diperkuat melalui kerjasama di berbagai bidang dan kali ini kedua negara memperluas kolaborasi tidak hanya di sektor pertahanan tapi juga upaya peningkatan gizi masyarakat. Kerjasama lintas sektor ini juga diharapkan mampu mempererat hubungan kedua negara sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan nasional. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian selanjutnya kami hadirkan juga update penanganan kekeringan di Kota Tangerang. Musim kemarau yang masih berlangsung menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Tangerang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih dan pemerintah daerah bersama berbagai pihak juga terus melakukan langkah-langkah penanganan mulai dari pendistribusian air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Upaya cepat dan terkoordinasi juga menjadi kunci agar kebutuhan dasar masyarakat ini tetap terpenuhi selama musim kemarau. Nanti kami hadirkan kabar terkininya dari penanganan kekeringan di Kota Tangerang bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga sore nanti dialog interaktif dengan tema RUU Kedokteran Hewan, Benteng Kita Melawan Penyakit Zoonosis dan Menjamin Kualitas Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Masyarakat bersama narasumber Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedis Hewan, Profesor Bambang Ponco Priyo Suryanto dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Dr. Muhammad Munawaro. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Safira Amalia dalam program Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya kami sampaikan feature radio berjudul BPJS 1, Jembatan Empati Pasien CKN bersama dengan Danang Sundoro.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saat penyakit datang tiba-tiba, kepanikan dan ekspektasi keluarga seringkali berbenturan dengan aturan birokrasi. Ya.
4: Sebenarnya lebih kepada ini Pak, lebih kepada bukan tidak ada solusi ya, kemauan peserta yang tidak bisa kita sesuaikan dengan ekspektasinya dia. Maksudnya misalnya solusi yang dari kita tawarkan adalah tindakan ini tidak bisa di rumah sakit X misalnya. Bapak harus dirujuk ke rumah sakit B misalnya. Nah Bapak ini nggak mau di rumah sakit B, maunya X aja. Okay. Sudah bayar denda di periode sebelumnya, dia tidak berkenan untuk bayar yang kedua ini. Kebetulan juga waktu itu sempat ke rumah sakitnya juga sama Pak Yaya juga barengan sama...
5: Bapak kan udah bayar pertama, tapi pembayaran berikutnya sama.
3: Di ruang padat emosi itulah petugas BPJS 1 hadir sebagai penyeimbang, memastikan informasi tersampaikan tanpa kesalahpahaman, sebagaimana disampaikan kepala cabang BPJS Kesehatan Jakarta Utara, Yaya Nugroho berikut ini.
6: BPJS 1 memiliki peran sebagai penyeimbang antara rumah sakit dengan peserta, supaya tidak terjadi asimetri informasi. Apabila ada hal yang ditanyakan ataupun keluhan, jika peserta ini merasa tidak puas dengan rumah sakit, bisa menghubungi BPJS 1 yang ada di masing-masing rumah sakit.
7: Mereka itu, para BPJS 1 itu kan juga manusia, Pak. Ya, mbok yo diwongke lah kalau kata orang.
3: Banyak kekhawatiran sirna saat aturan dipahami. Bagi kondisi darurat di IGD, keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama.
4: Hey, Yuni. Saya kebetulan sekarang sebagai BPJS 1-nya RSUD Koja. Alhamdulillahnya nih, Pak. Di RS yang saya pegang ini memang memegang regulasi yang kartu itu bisa ditunggu 3 kali 24 jam hari kerja. Jadi kalau memang cito, ya tindakannya tetap bisa dilakukan meskipun kartunya belum aktif, tindakan tetap jalan. Keluarga yang lain tetap mengurus sampai kartunya aktif. Karena saya melihat semua pasien itu sama ya Pak, setara. Saya nggak ngebedain yang ini harus saya lebih gimana, yang ini harus saya gimana, saya nggak gitu. Jadi saya
8: 1 Agustusnya baru bayar. Oke.
5: Dan juga kalau mau diatur debit.
3: Di balik ketegangan komunikasi yang berhasil diredakan, ada senyum warga yang tersambung kembali harapan hidupnya.
9: Soe Subandrio. Warga Cilincing, Jakarta Utara. Saya sekarang udah 70 lebih. Saya pertama itu diponis HD sejak 2018. Udah ngabiskan uang itu ya, tahu sendiri kan obat herbal mahal-mahal, sampai tabungan saya habis. Akhirnya saya kolab, betul dokter Ben, saya dirayu cuci darah ya. Saya kan udah tahu ya, siap dok. Ya sekarang cuci darah aja paling murah kan 800 ribu sekali cuci darah. Satu bahkan dua kali, sebulan 8 kali. Alhamdulillah pemerintah dan BPJS, mudah-mudahan BPJS ini lebih ini lagi. Soalnya yang operasi saya itu, dia bilang begini, kalau nggak dijamin BPJS gimana katanya. Saya bilang, udah dok, saya mendingan mati, saya gitu aja kan. Tenang aja gitu, wes, tenang awain, orang Jogja.
10: Saya dengan Ria, bagian Humas RSUD Koja, dan saya merangkap sebagai PIPP BPJS. Petugas pemberi informasi dan pelayanan pengaduan pasien. Di poster itu ada dua nama, petugas BPJS sendiri sama saya sebagai PIPP. Betul,
3: layani jutaan kepala dengan beragam kecemasan tentu bukan hal mudah. Namun, komunikasi yang jujur dan empati inilah selalu menemukan jalannya.
4: PR-nya kita BPJS 1 adalah bagaimana caranya menyampaikan, meskipun itu tidak sesuai dengan kemauan dia, tapi kita bisa mentransfer informasi minimal tidak membuat dia kecewa berlebihan gitu.
7: Namun demikian kami akan tetap terus melayani dengan sepenuh hati demi JKN ya, demi NKRI juga.
5: Selanjutnya Bapak bisa cek dari aplikasi JKN Mobile, okay. WhatsApp Pandawa, Garuda 15, pelayanan sudah selesai semua, terima kasih ya.
8: Terima kasih.
3: Karena JKN bukan sekedar tentang prosedur dan biaya, melainkan tentang rasa saling menghargai antara yang melayani dan yang dilayani. Demikian Danang Sundoro Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Keripik pisang menjadi primadona masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya akan disampaikan oleh Martina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kabupaten Toli-Toli tidak hanya dikenal dengan kabupaten yang kota cengkeh ataupun dengan perikanan hasil lautnya, tetapi juga Kabupaten Toli-Toli dikenal dengan luas perkebunan dan juga beberapa komoditi lainnya. Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini adalah salah satu toko kritik di Kabupaten Toli-Toli yang cukup terkenal, di mana masyarakat juga lebih dominan juga datang ke toko ini untuk membeli hasil makanan khas dari Kabupaten Toli-Toli. Dan saat ini saya berada di Kelurahan Panasakan, tepatnya di toko Ferikar yang menjual hasil kritik. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Maria selaku pemilik toko keripik Ferikat. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ini terkait dengan potensi alam Kabupaten Toli-Toli ini. Kita lihat bersama ada keripik pisang dan juga berbagai hasil olahan lainnya. Nah, ini bisa disebutkan apa saja yang dijual untuk jenis keripik di toko Ferikat ini?
1: Jenis keripik itu ada keripik pisang, keripik melinjo, ada rempek, ada keripik tempe, ada keripik ubi. Kalau ubi dia ada jenis macam, ada ubi ungu, ubi kayu.
0: Iya, mungkin untuk variasi harga di sini.
1: Variasi harga dari harga 10.000 sampai harga 35.
0: Kemudian untuk produknya ini mungkin dijual sampai ke daerah lain atau ada dari luar daerah datang ke sini atau seperti apa?
1: Kalau untuk luar daerah ada yang datang ke sini, dijual kembali juga ada, seperti buol, mereka datang sendiri yang perjalanan balik.
0: Iya. Kemudian untuk produk pisangnya ini diolah. Pisangnya ini dari mana saja untuk proses produksinya?
1: Pisang mentahnya itu kalau tidak salah dari Desa Oyong.
0: Ya, Desa Oyom ya, Kecamatan Lampasio. Dan mungkin kalau boleh tahu Ibu Maria pendapatannya dalam sehari?
1: Dalam sehari, kalau di sini kan ada tunai, ada kris. Kalau kris itu maksudnya ke ibu.
0: Ya.
1: Jadi saya kurang tahu maksudnya berapa tadi. Tapi kalau tunai itu bisa jutaan.
0: Iya. Mungkin di sini kan ada berbagai variasi keripik ini. Ini bahannya semuanya ada dari berasal dari toli-toli ya, seperti mungkin ubi.
1: Iya, ada total semuanya.
0: Mungkin untuk dengan potensi daerah ini melihat kekayaan di Kabupaten Toli-Toli, mengapa dari semua usaha kenapa memilih keripik?
1: Kalau dulu awalnya itu kenapa memilih keripik mungkin masih langka di Toli-Toli.
0: Oh iya.
1: Dan memilih untuk buat
0: Berusaha.
1: iya.
0: Ini sudah berapa tahun Ibu Maria usahanya?
1: Dari saya masih kecil, Ibu.
0: Ya. Terakhir Ibu Maria, apa menjadi harapan Ibu bagi pemerintah daerah maupun masyarakat?
1: Harapan saya mungkin UMKM di daerah ini mungkin lebih dimajukan lagi, lebih diperhatikan lagi.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Maria sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama Ibu Maria selaku owner Kritik Ferikar. Dan harapan kita bersama dengan adanya potensi daerah kritik ini dapat terus memajukan kesejahteraan para pelaku UMKM. Dan terima kasih.
2: Ya, dari geliat usaha kuliner di Kabupaten Toli-Toli, kini kita beralih ke destinasi kuliner di Minahasa Utara. Di tengah geliat pariwisata dan juga pertumbuhan UMKM di Minahasa Utara, Rumah Makan Kadomeyanjo hadir sebagai salah satu destinasi kuliner yang digemari masyarakat. Berlokasi di Jalan Sukulikupang, Desa Dimembe, Rumah Makan ini menawarkan cita rasa khas Sulawesi Utara dengan menu andalan ikan mujair bakar segar. Kita simak laporannya bersama dengan Aryani Kalangi.
3: Di tengah geliat pariwisata dan pertumbuhan UMKM di Minahasa Utara, Rumah Makan Kadomenjo hadir sebagai salah satu destinasi kuliner yang digemari masyarakat. Berlokasi di Jalan Sukurlikupang, Desa Dimembe, Rumah Makan ini menawarkan cita rasa khas Sulawesi Utara dengan menu andalan ikan mujair bakar yang segar. Dengan harga mulai dari Rp30.000, pengunjung sudah bisa menikmati satu paket lengkap berisi mujair bakar atau goreng, nasi putih hangat, dan sayur kangkung cah yang menggugah selera. Kombinasi menu ini menjadi pilihan favorit warga sekitar hingga para pelancong yang sedang melintas menuju kawasan wisata Likupang. Yohana, salah satu pelanggan setia Kadomeyanjo, mengaku sering makan di tempat ini karena rasa dan harganya yang bersahabat.
4: Sering makan di sini. Terus pengunjungan juga banyak dan bilang punya apa pelayanan.
5: Kalau dari segi cita rasa untuk makanannya sendiri bagaimana Bu? Dari segi ikannya, sayurnya?
4: Ikannya kan apa? Ada berapa tahapan? Mm-hmm. Ada yang 30 harganya 35 dan 40. Cita rasanya itu bagus.
5: Masih masuk di kantong, Kang. Iya. Kalau dari segi rasa, Bu, DP iya, makanan enak.
4: Kalau kita bukan orang mulia, dia punya enaknya. Cita rasanya.
5: Apa ini rumah makan nanti kalau ada ibu saudara yang berkunjung ke Manado, mau direkomendasikan bagaimana, Bu?
4: Bisa, no? Bisa. Apa ada dong tuh adik-adik dari sana sering kemari dan datang sini.
5: Datang sini.
4: Kemudian datang ke belakang bahwa bagus, enak di sini, pelayanan juga baik, aku semangat. Bagus semuanya, cita rasanya juga.
3: Sudah 3 tahun beroperasi, Kedomaian Jo kini memiliki 2 cabang lainnya di Jalan Soekarno dan Waru Kapas. Pelayanan yang ramah serta jam operasional yang fleksibel dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam setiap hari menjadi nilai tambah yang membuat rumah makan ini terus berkembang. Selain mujair, pengunjung juga bisa memilih menu lain seperti ikan kakap merah, ikan tuna, ayam hingga bebek. Semua bisa dimasak sesuai selera, dibakar, digoreng, dimasak kuah asam khas Manado atau diolah dengan bumbu woku belanga yang kaya rempah. Dengan kombinasi rasa lokal, harga terjangkau, dan suasana santai ala warung makan khas Minahasa, Kedomaian Jo menjadi bukti bahwa kuliner tradisional tetap dicinta dan terus berkembang. Bagi Anda yang sedang berkunjung ke Minahasa Utara, tempat ini bisa menjadi pilihan menarik untuk memuaskan rasa lapar, sekaligus mengenal lebih dekat cita rasa otentik tanah nyur melambai. Dari Dimembe, Minahasa Utara, Area Nikalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada hari ini. Jumlah provinsi yang masuk kategori waspada meningkat 7 wilayah pada hari sebelumnya yang sebelumnya dari 13 provinsi bertambah menjadi 7 provinsi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
9: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
10: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
8: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Keindahan Pantai Welolo di Desa Mausama, Kecamatan Alor Timur, perbatasan RI dengan Republik Demokratik Timor Leste, menjadi salah satu potensi wisata unggulan Kabupaten Alor dengan suasana tenang dan pemandangan memukau. Selengkapnya akan disampaikan oleh Maslan Bao.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Pantai Welolo, Desa Mausaman, Kecamatan Alor Timur. Nah, pantai ini merupakan salah satu potensi daerah yang dimiliki oleh Desa Mausaman, di mana seperti yang terlihat dalam layar kaca Anda, bahwa pantai ini cukup menarik perhatian untuk para wisatawan yang berkunjung. Ini juga para pemirsa dapat melihat secara langsung hamparan pasir putih yang begitu panjang dan juga pohon mangrove yang menghiasi area pesisir pantai. Nah, untuk para pengunjung, untuk mengetahui seperti apa suasana di pantai ini, kita akan bertemu dengan salah satu pengunjung yang akan kita ajak wawancara bersama. Untuk itu, mari pemirsa. Oke, kita sudah bertemu dengan salah satu pengunjung yang akan kita ajak wawancara. Halo, selamat siang, Kak.
3: Iya, Kak.
2: Boleh tahu dengan Kakak siapa?
3: Sartika Usman.
2: Oh ya, Kak kesini kemarin ini melihat situasi pantai ini seperti apa, rasa suasana di pantai ini?
3: Sangat-sangat adem, damai, dan sangat-sangat indah. Cocok untuk orang-orang yang mau berlibur tuh cocok di sini, karena pemandangannya sangat-sangat mendukung.
2: Baik, Kak. Kalau menurut Kakak, untuk menambah suasana biar orang bisa berlama-lama di pantai ini, apakah kira-kira mesti apa yang perlu disiapkan untuk pantai ini?
3: Kayaknya kayak lopo-lopo yang berdiri di, harus perlu banyak lopo-lopo yang berdiri di pesisir pantai sini biar pengunjung bisa berteduh di situ.
2: Mungkin harapan dari Kakak untuk apa, pesan buat teman-teman untuk bisa berkunjung ke Pantai Welolo ini?
3: Harapannya saya mengajak kepada teman-teman kalau ingin berlibur cocok. Tempat ini sangat direkomendasi untuk teman-teman yang ingin berlibur di sini karena pemandangannya dan pasir-pasirnya sangat-sangat indah dan ya sangat-sangat bersih juga.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian wawancara kita dengan salah satu pengunjung di Pantai Welolo dari Kabupaten Alor. Saya Maslan Bao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Video potensi daerah lainnya pendengar, kain tenun Endek tidak hanya menjadi identitas budaya Bali yang syarat makna, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu potensi ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan kesejahteraan masyarakat. Kita simak laporan dari Dayu Friska.
4: Pendengar dan juga pemirsa RRI, saat ini saya berada di rumah produksi pertenunan Astiti yang berlokasi di Gel-Gel, Klungkung, Bali. Dan tempat ini pendengar sebagai salah satu rumah produksi yang tetap menjaga tradisi penenunan kain khas Bali. Nah, di sini proses pembuatan kain dilakukan dengan proses-proses tradisional dan menggunakan alat-alat tradisional juga. Dan untuk mengetahui seperti apa sih produksi hasil pertenunan Astiti ini, saya akan berbincang dengan pemilik pertenunan Astiti, Bapak Nyoman Sudira. Pak Nyoman, di sini luar biasa sekali ya aktivitas dari para penenun kita masih menggunakan alat-alat tradisional. Bisa dijelaskan nggak sih Pak Nyoman, produksinya apa saja nih di pertenunan Astiti?
5: Produksi kita di pertenunan Astiti ada songket yang menggunakan alat tenun cacat, kemudian ada endat yang menggunakan alat tenun APD yang alat tenun bukan mesin. Jadi itu kedua alat itu dipergunakan sudah dari dulu sampai sekarang.
4: Masih bertahan ya Pak?
5: Masih
4: ya?
5: Bertahan.
4: Oke, ini berarti produknya ada berapa jenis nih Pak di sini?
5: Dua jenis, ada songket dan juga endat.
4: Oke, nah kalau berbicara masalah pangsa pasar dan peluang pasar, seperti apa sih sejatinya eksistensi dari endat ini Pak?
5: Ya, kita bicara soal endat saja. Endat ini, jadi perda yang dibuat oleh pemerintah itu sangat membantu sekali. Jadi sangat memberikan suatu pangsa pasar, segmen pasar tertentu terhadap endek itu sendiri. Sebab kalau dulu endek itu biasanya pasti dianggap dipergunakan untuk upacara atau kegiatan kantoran aja. Tetapi sekarang sudah mulai dipakai oleh semua lapisan masyarakat.
4: Oke Pak, nah kalau berbicara masalah harga jual nih Pak, berapa sih dibanderol untuk harga endek ini?
5: Nah, kalau endek itu tergantung dari bahan. Kalau endek yang berbahan katun, full katun itu kita jual per piecesnya sekitar harga Rp20.000. Kalau dia semi katun, sutra sama katun, itu kita jual sekitar 350 sampai 400.
4: Cukup menjanjikan ya Pak ya, ya untuk nilai ekonomi. Oke baik, terima kasih Pak Hilman Sudira.
5: Sama-sama.
4: Iya. Pemirsa dan juga pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama pemilik Pertenunan Astiki, ada Bapak Nyoman Sudira. Dan bagi Anda mungkin yang berkunjung ke Bali, silakan untuk melihat ataupun membeli langsung endek yang merupakan kain khas Bali ini sebagai jati diri dan juga budaya Bali. Demikian Dewi Priska melaporkan untuk RRI.
1: Demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Senin 27 Juli 2026. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pemerintah akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya Gubernur Bank Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira, dapat dengar saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Secara resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia pada hari kemarin, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah selanjutnya akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya. Mekanisme tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan dalam keterangan pers di Jakarta yang berlangsung hari ini. Yang dengan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Pertama, kita mengacu kepada Undang-Undang Indonesia. Maka yang pertama, Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut. Karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia.
1: Ya, benar. Menteri Prasetyo Hadi juga memastikan untuk aktivitas atau juga kinerja dari Bank Indonesia tetap berjalan lancar seperti biasa. Tidak ada salah satu yang mengkhawatirkan. Pemerintah juga menegaskan koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Menteri Pras mengatakan Perry Warjio mengundurkan diri dengan alasan pribadi, namun tidak dijelaskan secara detail alasan pribadi tersebut. Menteri Pras menegaskan pemerintah menghormati keputusan Perry Warjio. Adapun untuk Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Desri Damayanti, otomatis menjalankan tugas sebagai Gubernur Bank Indonesia sementara. Dan juga kami mendapatkan informasi, Desri Damayanti hari ini akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Demikian laporan sementara dari sana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Dos Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu. Kali ini penyidik menyasar pihak swasta di sektor alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
3: Ya baik Safira dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Minggu kemarin telah rampung melakukan penggeledahan terkait dengan dugaan korupsi yang berlangsung di Kabupaten Rejang Lembong, dan di mana memang penggeledahan tersebut menyasar rumah pihak swasta yang berasal dari sektor alat kesehatan dan juga pengelolaan limbah. Dan Budi juga mengatakan bahwa penggeledahan ini terkait dengan pengembangan yang dilakukan operasi tangkap tangan pada beberapa waktu lalu. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo. Dalam pengembangan perkara memang penyidik melakukan beberapa sejumlah giat, salah satunya adalah penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Pemkot Bengkulu, di mana dari hasil penggeledahan tersebut penyidik berhasil mengamankan beberapa dokumen dan juga barang bukti elektronik serta uang tunai lebih dari 4 miliar rupiah. Dan diketahui memang KPK sendiri telah menegaskan telah membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi yang berlangsung di Provinsi Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengutuk serangan ilegal Ukraina terhadap kapal dagang Iran di Laut Kaspia. Araghchi mengecam tindakan Ukraina sebagai petualangan berbahaya dan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip-prinsip dasar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menekankan bahwa Iran akan membela keamanan nasional. Sementara itu, Lavrov mengutuk serangan tersebut sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional serta ancaman terhadap rute perdagangan antara Rusia dan Iran. Berita olahraga, klub BRI Super League Persib Bandung mempromosikan pemain muda Raffi Rashik ke tim senior dengan kontrak profesional berdurasi 3 tahun. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, promosi Raffi merupakan bagian dari komitmen jangka panjang klub dalam menghadirkan kesinambungan regenerasi pemain melalui sistem pembinaan yang terstruktur. Untuk itu, promosi Raffi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemain binaan Persib Bandung untuk terus berkembang dan mempersiapkan diri menyongsong level profesional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan sekolah rakyat terintegrasi satu Sragen siap digunakan mendukung pendidikan anak dari keluarga prasejahtera. Saat ini pembangunan sekolah telah selesai dan hanya menyisakan penyempurnaan pada beberapa bagian bangunan. Destri Damayanti ditunjuk sebagai penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia setelah Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Pere Warjio sebagai Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan seluruh SPPG wajib memenuhi standar yang ditetapkan. Standar itu mencakup keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Siang. Kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Sebanyak 3 sekolah di Talaut mendapat edukasi mengenai kesadaran pajak untuk negeri melalui teks Goes to School dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Talaut KP2 KPT.

0: bagaimana proses bayar pajak dan bagaimana juga pajak yang berguna atau bermanfaat bagi pembangunan negara atau secara nasional begitu, khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Saat ini saya sudah bersama-sama dengan Pak Rustanto, Kepala KP2 KP Talaut, terkait dengan bagaimana kemudian teks goes to school ini dibekali kepada siswa yang ada di daerah Talaut. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Pak.
0: Ya, Pak, kalau kita melihat kan kondisi anak-anak ini belum paham terkait dengan pajak, kenapa harus dilakukan terlebih dahulu kepada mereka begitu, Pak?
1: Baik, terima kasih kepada Bapak. Terkait program Tax Goes to School ini merupakan program sosialisasi ya, dan edukasi perpajakan yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, program ini ditujukan khusus untuk pelajar mulai dari SD, SMP maupun SMA. Nah, kemudian tujuan dari program ini adalah yang pertama, satu, untuk membangun kesadaran pajak sejak dini. Nah, yang kedua, untuk mengenalkan peran dan manfaat pajak. Nah, yang ketiga, untuk membentuk budaya sadar pajak. Demikian, Pak.
0: Ya, kalau dari generasi muda sendiri menyerap atau melihat edukasi ini seperti apa manfaat mereka dan setelah hasil dari acara ini selesai barusan?
1: Oke, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa memang tujuan program dari Tax Goes to School ini adalah yang pertama untuk membangun kesadaran pajak sejak dini. Nah, yang kedua untuk mengenalkan peran dan manfaat pajak. Nah, yang ketiga untuk membentuk budaya sadar pajak. Nah, oleh karena itu diharapkan ke depan dengan program ini bahwa teman-teman siswa di sini itu akan sadar terkait pajak di masa saat sekarang.
0: Terima kasih banyak Pak Rustanto atas waktunya sudah bersama-sama dengan RRI, Pak.
1: Baik, terima kasih, Pak.
0: Ya, pendengar yang boleh kami tambahkan memang untuk antusiasme yang diikuti oleh sejumlah siswa di sini sangat berarti sekali karena memang diwarnai dengan berbagai macam kompetisi begitu, ada yel-yel, ada juga dance dan juga bagaimana kemudian argumentasi tanya jawab yang dilakukan oleh KP2 KP bersama dengan siswa sehingga pemahaman terkait dengan pajak, kesadaran pajak ini benar-benar dipahami betul oleh generasi muda yang nantinya menuju Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Demikian dulu yang boleh kami laporkan langsung dari SMA Negeri 1 Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Sa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan status bencana hidrometeorologi bagi wilayah terdampak banjir dan juga tanah longsor di Sangihe. Laporan bersama dengan Alexander Dalengkade. Alex.
4: Iya, Safira, pemirsa dan pendengar Pro3, dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kurang lebih 5 kecamatan, sudah menyampaikan laporan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe. 5 kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Tabukan Selatan, Tamako, Manganitu, Manganitu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Marore. Kepala BPBD Sangihe, Wandula Besi di wawancara RRI menyampaikan bahwa 5 kecamatan ada berbagai fasilitas yang rusak diakibatkan oleh tanah longsor maupun banjir bandang. Akibat peristiwa tersebut akhirnya pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
5: Sehingga pemerintah daerah sejak kemarin telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memobilisasi berbagai potensi untuk dapat melaksanakan penanganan secara cepat, tepat dalam rangka penanganan terhadap korban yang keluarga-keluarga yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi kemarin.
4: Lanjut dikatakan Wandu, laporan dari 5 kecamatan yang terdampak bencana hidrometeorologi oleh pihak BPBD Sangihe sudah disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Provinsi. Hal ini sudah dilakukan BPBD Sangihe berdasarkan standar operasional prosedur bahwa 3 hari paling lambat pasca bencana data-data terkait dengan keluarga yang terdampak dan fasilitas umum, fasilitas sosial yang rusak harus diterima oleh BNPB. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Dalengkade, Pro3.

0: 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan pesan kebersihan pada pelaksanaan upacara petik laut di wilayah pesisir Situbondo. Laporan disampaikan Diana Dinar. Diana, silakan laporannya.
2: Yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Petik laut ini sebagai wujud syukur atas hasil tangkapan laut yang menghidupi masyarakat pesisir. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat menghadiri upacara petik laut di Desa Pesisir Kecamatan Besuki berpesan bahwa petik laut harus dibarengi dengan menjaga kebersihan pantai agar tidak tercemari sampah, karena kebersihan akan menambah keberkahan.
3: Laut kayak biasanya aja kan banyak sekali kan.
4: Ya, ya.
3: Ini tradisi biasa di Madura, ya. Tapi saya memang datang mau membawa misi untuk kebersihan lingkungan di sini. Coba Anda lihat untuk kotor sekali. Ya. Kita sudah berkali-kali coba membersihkan wilayah pesisir di sini. Tapi memang, lagi dibutuhkan tempat sampah. Apa? Fasilitas TPS kita buatkan tahun ini. Tapi kita lihat kan, itu soal mindset juga ya. Ada Anda bisa cek itu. Saya mengatakan bahwa Anda melakukan petik laut ini, masyarakat, itu adalah untuk mencari keberkahan di laut. Penghidupan, kekayaan di laut. Tapi kalau tidak menjaga
4: kebersihan
3: buminya Allah ini, ya kan, pasti juga akan memberi efek. Nah, mudah-mudahan saya mengajak semua warga sini, semua agama semuanya, berkaji untuk sama-sama membersihkan kebersihan lingkungan di sini. Ini
2: penting lah. Kata Bupati Rio, kebersihan lingkungan atau kebersihan di kawasan pantai sangat mendukung terhadap ekosistem laut. Sehingga ketika laut bersih, maka hasil tangkapan akan lebih melimpah. Sebab sampah, utamanya sampah plastik, akan mencemari air laut dan membahayakan habitat pesisir, salah satunya merusak habitat mangrove. Bupati berencana akan membuat tempat sampah untuk memudahkan pembuangan sampah masyarakat setempat. Selain itu, akses jalan untuk roda 4 juga akan dibuat karena salah satu alasan sampah menumpuk di pantai, tidak adanya akses roda 4 karena terhalang rumah warga pesisir yang semakin padat. Sementara itu, pendengar, Camat Besuki, Yakub Alex Susanto mengaku telah membuat program kerja bakti setiap seminggu sekali untuk membersihkan sampah di kawasan pesisir. Katanya, sampah-sampah itu berasal dari beberapa sungai yang bermuara ke pantai sehingga terjadi penumpukan sampah. Apalagi pada awal tahun 2026 terjadi banjir bandang di hulu sehingga material banjir bermuara ke pantai, khususnya di kawasan pesisir Besuki. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan Pro 3 RRI Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jember kita ke Nunukan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bukit Arung Sejahtera resmi mendistribusikan makan bergizi gratis ke SDN 005 Nunukan. Laporan disampaikan Muslimin. Muslimin.
5: Baik, Fira. Pendengar dari Nunukan, kami sampaikan suasana gembira mewarnai kompleks SDN 005 Nunukan setelah menanti lebih dari 1 tahun. Sekolah dasar favorit di Kabupaten Nunukan tersebut akhirnya secara resmi menerima penyaluran program makan bergizi gratis untuk pertama kalinya. Kedatangan tim distribusi disambut seluruh warga sekolah mulai dari jajaran guru hingga ratusan murid. Penanggung jawab SPPG Bukit Arung Sejahtera Sumari mengungkapkan SDN 005 Nunukan merupakan salah satu sekolah yang sempat mengalami penundaan penerimaan manfaat akibat kendala administratif dan regulasi teknis. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk mendorong percepatan pelayanan dan pemerataan hak gizi bagi para siswa. Guna menyambut distribusi perdana tersebut, para murid bahkan telah membawa sendok makan siang masing-masing dari rumah setelah menerima pemberitahuan resmi sehari sebelumnya. Kehadiran program MBG sekaligus menghapus rasa minder para siswa SDN 05 tersebut terhadap sekolah lain yang sudah lebih dulu menerima manfaat MBG.
6: Karena wilayah kami terbatasan, kita khawatir ada pembohong-pembohong yang...
5: Dengan masuknya SDN 005 Nunukan dalam daftar penerima MBG, kini SPPG Bukit Arung Sejahtera melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari, dengan target kapasitas maksimal mencapai 3.000 penerima manfaat. Seiring meningkatnya jumlah penerima, pihak SPPG terus memperketat koordinasi dan manajemen waktu kerja tim relawan di dapur. Ini Muslimin melaporkan RRI Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Jakarta, sejumlah warga Cilincing, Jakarta Utara mengaku khawatir bau menyengat yang diduga berasal dari sebuah pabrik minyak di Jalan Sungai Landak berdampak terhadap kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Samsudin Ilyas. Samsudin.
4: Baik, pendengar, di setiap pagi saat sebagian besar orang menyambut udara segar untuk memulai hari, namun bagi warga di kawasan Cilincing, pagi hari justru menjadi awal dari kecemasan yang berulang. Begitu melangkah ke ruang tengah dan menyalakan 3 mesin pemurni udara yang terpasang di rumahnya, indikator pada alat tersebut hampir tak pernah menunjukkan warna hijau. Tanda udara bersih, warna merah, bahkan ungu kerap menyala terang, menjadi pertanda ancaman nyala bahwa udara yang mereka hirup di dalam rumah sendiri sedang berada dalam tingkatan berbahaya. Ibu Ida, warga Kebantenan, mengatakan saat ini untuk mengurangi dampak dari polusi tersebut, di rumahnya menggunakan 3 air purifier yang setiap pagi dinyalakan. Itu selalu nilai polusinya tinggi, merah, bahkan ungu. Penggunaan 3 alat pemurni udara tersebut bukanlah untuk kemewahan, melainkan langkah terpaksa demi melindungi keluarga dari paparan polusi yang makin tak terkendali. Benteng pertahanan di dalam rumah pun rasanya makin rapuh menghadapi pekatnya polusi yang mengepung dari luar.
7: Kelurahan dan Kecamatan Cilincing sudah 1 tahun ini mengeluhkan bau polusi limbah dari PT Dua Kuda yang berada di KBN Cilincing, persis 1 kilometer dari tempat tinggal saya. Saya merasakan bau itu sudah lebih dari 1 tahun. Namun beberapa bulan ini saya mencari tahu dari mana sumbernya. Saya berpikir tadinya mungkin dari sampah-sampah yang mungkin bertumpuk di pinggir kali. Saya sempat juga sonding ke RT, RW, Lura, LMK. Namun saya masih belum tahu posisi sumber solusinya ini dari mana. Lalu selama 6 bulan ini saya mencari tahu sendiri, mencari-cari sendiri, menggunakan motor, ada mobil, segala rupa saya cari. Ternyata sumbernya dari limbah solusi PT Dua Kuda.
4: Pendengar, kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Udara kotor yang merayap sehari-hari telah berdampak langsung pada kesehatan masyarakat sekitar. Keluhan penyakit saluran pernapasan kini tak lagi menjadi cerita asing, melainkan ketakutan sebagian warga. Warga kini bergantung pada ketegasan dan tindakan nyata dari pihak berwenang. Bagi mereka ini bukan sekedar isu lingkungan di atas kertas, melainkan soal hak paling mendasar manusia, hak untuk dapat bernapas dengan lega dan sehat di rumahnya sendiri. Demikian Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Yatra Puja dari Candi Mendut ke Candi Borobudur. Informasi selengkapnya bersama dengan Widias Cahyono. Widias.
8: Ya, pendengar dimanapun berada, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Kirab Puja Yatra Asada 2570 Buddhis Era atau 2026. Perjalanan kirab tersebut sejauh 3 km dari Candi Mendut hingga Candi Borobudur. Puja Yatra sendiri merupakan rangkaian puncak perayaan Hari Asada yang diselenggarakan dalam Indonesia Tipitaka Canting. Bagian Humas Indonesia Tipitaka Canting, Toto Teja Mano, mengatakan sekitar 12.000 umat Buddha dari berbagai daerah tersebut mengikuti kirab dari Candi Mendut melintasi Candi Pawon hingga berakhir di Candi Borobudur. Dalam prosesi tersebut, serta mengiringi sejumlah kereta suci, yakni kereta kencana Mahadatu, kereta relik, kereta Tipitaka, dan kereta Dhamma Saka atau roda Dharma. Simbol-simbol tersebut menggambarkan momen pertama kali Buddha Gautama membabarkan ajaran Dharma di Taman Rusaisi Pana, yang menjadi makna utama dari Hari Raya Asada tersebut. Selama perjalanan, ribuan umat tersebut tidak sekedar berjalan, melainkan melafalkan Parita Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati sebagai bentuk perenungan terhadap kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha.
9: Orang ini namanya Puja Yatra. Puja itu artinya penghormatan, Yatra itu perjalanan. Jadi kita berjalan untuk menghormati Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha dengan simbolnya yaitu selesainya adalah Borobudur. Maka kita berjalan dari Candi Mendut, dan Candi Pawon, dan juga Candi Borobudur.
10: Ia menambahkan pada perayaan kirab, maksud kami pada kirab tersebut juga saya sangat istimewa karena bertepatan dengan peringatan 50 tahun Sangha Theravada Indonesia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan kita kembali ke studio bersama.
1: Ratusan pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK di Yogyakarta mendapat fasilitas pembuatan izin usaha melalui program Sapa Semesta di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan setempat. Laporan disampaikan oleh Wahyu Suryo. Wahyu.
11: Baik, pendengar, ratusan pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK di Yogyakarta mendapat fasilitas pembuatan nomor izin edar atau NIE melalui program Sapa Semesta di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM setempat. Terkait hal ini, puluhan perwakilan pelaku UMK pada hari ini menghadiri acara rangkaian launching Sapa Semesta UMK Pangan Olahan tahun 2026 yang digelar serentak secara nasional di Yogyakarta. Kegiatan itu digelar di Aula BPOM setempat. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta, Adi Fatimah, berharap usaha para pelaku UMK pangan yang memiliki nomor izin edar bisa semakin berkembang sekaligus juga menaikkan pendapatan mereka. Sebab produk usaha yang memiliki nomor izin edar punya peluang besar untuk mendukung ekosistem pariwisata di kota Yogyakarta.
12: Hal ini melakukan jemput bola untuk registrasi pangan olahan di mana pada bulan April itu terbit 60 NIE, pada bulan Juni ini terbit 47 NIE. Dan yang terakhir, kalau sebenarnya sama berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UKMJ ini memfasilitasi bimbingan teknis cara produksi pangan olahan yang baik itu 30 UMKM dan dengan Dinas Perdagangan UKMJ ini harus memfasilitasi dan berkolaborasi
11: dengan UKMJ. Dan pendengar, melalui program SAPA atau Sadar Pangan Aman Semesta UMK Pangan Olahan 2026, Balai Besar POM Yogyakarta berkolaborasi dengan akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk terus melakukan pendampingan bagi pelaku UMK di Yogyakarta. Sedangkan nomor izin edar usaha tersebut yang dimiliki para pelaku UMK berlaku hingga 5 tahun ke depan dan bisa diperpanjang. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tetaplah bersama kami, Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
13: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
14: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
13: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
13: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
1: Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pagelaran Cianjur menyampaikan, kasus gizi buruk harus cepat ditangani dan tidak boleh ada hambatan akses bagi masyarakat, terutama terkait pembiayaan. Selengkapnya dilaporkan Ian Sofian. Ian?
15: Baik, saudara pendengar, balita yang mengalami kekurangan gizi bisa dibilang gizi buruk harus cepat ditangani oleh tim medis. Oleh karena itu, bagi rumah sakit maupun puskesmas, masing-masing ada permasalahan gizi agar segera ditangani. Seperti hanya dijelaskan Direktur RSUD Pagelaran Cianjur, Irfan Pauji, permasalahan gizi buruk harus digratiskan.
16: Untuk gizi buruk ditangani itu tidak boleh, kayaknya tidak boleh ada hambatan akses masyarakat, terutama di pembiayaan. Jadi Pembuat ini mengarahkan, memberikan arahan agar digratiskan permasalahan gizi di balita ya, terutama ya. Nah, kami juga berharap puskesmas sudah mulai apa deteksi dini lah, jangan sampai jatuh ke gizi buruk atau gizi buruk yang terlambat ditangani, atau bahkan secara jaminan harusnya sudah bisa di lapangan itu terdeteksi lah, maksudnya dilaporkan, diberikan jaminan kesehatan, maybe Pemda yang berarti ya, menerima bantuan dari Pak Bupati lah.
15: Ya, diharapkan semua puskesmas mulai deteksi dini. Sedangkan masalah gizi buruk itu tidak boleh ada hambatan, apalagi dilambat-lambat dalam penanganan gizi. Sesuai instruksi Bupati bahwa terkait gizi harus benar-benar tertangani, apalagi khususnya untuk penanganan balita. Dari Cianjur, Yang Sopian, Jawa Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 50 calon siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado saat ini masih menunggu surat keputusan atau SK dari Wali Kota. Laporan bersama dengan Noni Oktavia dari Manado. Noni?
17: Mendengar, sebanyak 50 calon siswa baru Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado untuk tahun ajaran 2026-2027 hingga kini masih menunggu surat keputusan atau SK penetapan dari Wali Kota Manado. Kepala Sekolah Rakyat SMP 21 Manado saat ditemui, Feni Mevisara Kilikili mengatakan, pihak sekolah belum menerima data final peserta didik karena penetapan masih menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berikut pernyataannya.
18: Kalau sampai saat ini prosesnya tinggal menunggu SK penetapan dari wali kota. Itu terkait dengan Dinas Sosial Kota Manado. Jadi sampai sekarang saya belum menerima informasi secara tertulis tentang SK itu sudah ada atau belum. Ya, untuk yang 50 itu sementara menunggu. Kemudian untuk anak-anak yang kelas 8, mereka saat ini masih ada di rumah. Nanti mereka masuk di tanggal 31 Juli. Kalau untuk data secara fiksi saya belum melihat. Jadi belum tahu, karena itu kan memang bukan wewenang saya. Jadi setelah ditetapkan oleh wali kota, itu baru bagian dari saya. Nah, untuk lokasi tetap di SR permanen, di SR permanen di Tampusu, karena terkait dengan pengadaan ruang kelas dan ruang asrama bagi anak-anak yang kelas 7.
17: Selain kesiapan penerimaan peserta didik baru tadi, Sekolah Rakyat SMP 21 Manado juga telah merampungkan penyusunan modul ajar khusus sekolah rakyat, di mana sebelumnya itu merupakan modul yang umum, sedangkan untuk yang baru ini dikhususkan untuk sekolah rakyat, di mana modul tersebut tinggal menunggu proses percetakan sebelum didistribusikan ke seluruh sekolah rakyat di Indonesia. Dari Manado, Nani Oktavia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaku usaha pengolahan sampah di wilayah Tabanan Bali berhasil mengembangkan mesin pirolisis untuk mengubah sampah plastik menjadi BBM. Laporan disampaikan Chantia Novi. Novi?
19: Ya.
1: Silakan laporannya.
19: Baik. Ya, baik. Terima kasih. Keterbatasan fasilitas dan minimalnya latar belakang pendidikan teknis formal ternyata tidak menjadi halangan untuk melahirkan sebuah inovasi teknologi tepat guna berbekal kemampuan belajar secara mandiri atau otodidak melalui internet dan platform YouTube selama 2 tahun. Seorang pelaku usaha pengolah sampah asal Tabanan Bali bernama Imam Kambali berhasil merakit mesin pirolisis dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga mesin pabrikan. Melalui alat rakitan sederhana tersebut, Imam mampu mengolah berbagai jenis sampah plastik mulai dari tutup botol air mineral, gelas plastik, kantong plastik kresek, hingga styrofoam. Menariknya, metode pirolisis yang diterapkan tidak memerlukan zat katalis tambahan, karena ia mengoptimalkan efisiensi pengguna kalori panas pada alat bantuannya. Berikut menutur langsung dari Imam Kambali.
20: Alat saya jauh lebih sederhana, lebih mudah dirawat, dan yang terpenting itu murah. Kalau orang mau bikin sendiri, itu mudah sebetulnya. Cuman nanti persoalannya biasanya dia harus agak sedikit multi-talent gitu. Jadi ya bisa ngelak listrik, bisa ngelakar bit, bisa. Kalau hari ini kami nggak perlu tambahkan cat apapun untuk menjadikan itu BBM. Cuman kami akali dengan kami tadi dengan efisienkan penggunaan kalorinya. Kalori itu tergunakan secara efisien, tidak banyak terbuang, pasti tidak ada alatnya sehingga panas itu nggak kemana-mana, nggak banyak yang terbuang.
19: Ya, hasil dari proses pembakaran termal tersebut kemudian melalui tahapan pemurnian lanjutan. Tahapan ini melalui proses kimiawi untuk mengendapkan materi yang tidak diinginkan, serta proses pengadukan selama kurang lebih 30 menit. Dari operasional pengolahan tersebut, tercatat bahwa 10 kg sampah plastik mampu menghasilkan sekitar 8 liter PPM. Saat ini, jenis bahan bakar yang dihasilkan telah disalurkan untuk kebutuhan operasional mandiri yang meliputi minyak tanah, solar, serta bensin. Melalui inovasi teknologi tepat guna ini, Imam berharap masyarakat dapat melihat bahwa sampah plastik dapat diatasi secara mandiri sekaligus memberikan solusi energi alternatif yang efisien. Demikian laporan dari saya, Cantianov, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali.

0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memberikan bantuan kepada puluhan anak yang menderita stunting sebagai upaya mewujudkan zero kasus gizi buruk. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
1: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
2: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
1: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting atau kita sebut KRS. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
2: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
3: Sebako seperti beras, telur, sepan, ayam, ASI ayam.
4: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
3: Anak-anak.
4: Karena ibu anaknya ini ya.
3: Iya.
4: Oke. Bagaimana perasaannya, Bu, dibantu?
3: Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Pak membantu kita bagi yang gak mampu lah kita, ambillah hikmahnya, terima kasih banyak.
2: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajah Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kontraktor perumahan di Samarinda saat ini masih menghadapi tantangan terkait pembayaran pekerjaan yang tertunda karena sejumlah unit belum terjual. Laporan disampaikan Sheila Deva.
5: Kontraktor pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di salah satu perumahan di Jalan Ring Road 2, Kelurahan Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda, mengeluhkan pembayaran dari pihak pengembang yang masih tersendat. Sebab salah seorang kontraktor bernama Win mengatakan, rumah tetap dibangun meski belum ada pembeli yang mengajukan kredit. Sementara pihaknya harus membayar upah pekerja dan menanggung biaya material yang kini terus naik. Win pun menjelaskan, biaya pembangunan satu unit rumah saat ini mencapai 70 juta rupiah, mencakup biaya material dan pekerjaan hingga rumah selesai.
6: Kalau untungnya sudah sesuai.
7: Iya. Kalau anak buah rata-rata digaji berapa, Pak Win? Per harian kah?
6: Satu rumah plus satu rumah ini terima kunci 20 juta. Ini.
7: Kalau bahan baku, Pak Win, agak sulit kah atau seperti apa?
6: Enggak, kita kan sudah langganan. Jadi invoice dulu.
7: Iya.
6: Kalau kita mau bayar cash, nah kayak apa ini? Ini aja sudah belum dibayar sama sekali, ini kayak apa?
5: Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia atau Rekaltim, Wahyudi, mengatakan skema pembangunan rumah MBR sebetulnya merupakan wewenang dari masing-masing developer. Namun ia mengakui, skema membangun rumah terlebih dulu sebelum ada akad merupakan cara yang beresiko bagi kontraktor. Tetapi di sisi lain, cara ini justru dinilai aman bagi developer dan merupakan skema yang umum digunakan para pengembang. Untuk menghindari hal tersebut, Wahyudi pun menyarankan para kontraktor untuk lebih cermat dan berhati-hati memilih developer, serta menyiapkan alternatif kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
8: Kontraktor sih, saran saya sih memang harus hati-hati juga untuk memilih developer-developer dengan perjanjian seperti itu, gitu kan? Atau mungkin misalnya nih kontraktor yang pengen aman, ya udah Pak, kita bangun berdasarkan SPK yang keluar. Ya udah, SPK misalnya keluar 10 unit, kontraknya bangun 10 unit. Nanti SPK-nya keluar misalnya 20 unit, ya udah bangun 20 unit.
5: Adapun Wahyudi juga membenarkan pernyataan Win mengenai bahan material yang kini mengalami kenaikan. Karena itu untuk menjamin kesejahteraan para pekerja serta kontraktor, DPD Rekaltim saat ini sedang mengupayakan penyesuaian biaya bahan baku dan transportasi, sehingga proses pembangunan rumah, khususnya MBR, dapat terus berjalan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sela Deva, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Jambi melakukan pendampingan dan konseling terhadap 7 anak di Provinsi Jambi yang teridentifikasi terpapar paham intoleransi dan radikalisme. Laporan disampaikan Sri Wahyuni.
9: Pendengar, selain menangani kasus kekerasan terhadap anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Jambi juga menemukan adanya kasus anak yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asi Noprini, mengatakan terdapat 7 anak di Provinsi Jambi yang saat ini mendapatkan pendampingan setelah teridentifikasi terpapar paham tersebut. Dari 7 kasus tersebut, 4 ditangani oleh UPTD PPA Provinsi, 1 ditangani oleh UPTD PPA Kota Jambi, dan 2 ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Muaro Jambi. Asi menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah adanya pengembangan dari kejadian di SMA 72 Jakarta pada tahun 2025 lalu. Dari hasil penelusuran, sejumlah anak di beberapa daerah teridentifikasi masuk dalam kelompok yang berpotensi terpapar paham radikal. Dari 7 anak tersebut, sebagian berada di Kabupaten Bungo, termasuk wilayah Jujuhan, yang menjadi salah satu lokasi pertama ditemukan adanya anak yang terpapar paham tersebut.
10: Ini turunan dari kejadian SMA Negeri 72 yang di Jakarta tahun 2025, di 2026, Densus 88, AT Polri, kemudian menemukan beberapa kasus ini teridentifikasi. Bakal calon nanti bisa jadi teroris. Nah, makanya kami tidak menyangka juga ternyata anak Jambi ada 7.
9: Sementara itu, salah seorang warga Jambi, Nur Dianah, mengatakan anak yang terpapar paham radikal perlu mendapatkan pendampingan dan pembinaan, bukan justru dijauhi. Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dengan meningkatkan pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak maupun aktivitas di media sosial. Selain itu, pendidikan agama dan pembentukan karakter sejak dini juga penting untuk membentengi anak dari pengaruh paham yang menyimpang.
11: Yang terpapar paham radikal itu kan perlu segera mendapatkan pendampingan dan pembinaan gitu ya, bukannya dijauhin. Nah, pencegahan yang harus dimulai itu dari keluarga. Jadi dengan orang tua yang lebih aktif mengawasi pergaulan anak, terus tuh aktivitas di media sosial juga dibatasi.
9: Ia menambahkan sekolah, masyarakat, dan pemerintah perlu berkolaborasi dalam menanamkan nilai toleransi serta menghargai perbedaan agar anak tidak mudah terpengaruhi oleh paham intoleran maupun radikalisme. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita.
0: Komisi 9 DPR RI mengharapkan proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Muhammad Haikal menegaskan, BI memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena itu, kesinambungan kepemimpinan dinilai menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan pelaku ekonomi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Warta Nusantara.

0: Sebanyak 76 perusahaan di Provinsi Riau telah mendaftar sebagai mitra program magang nasional. Selengkapnya dilaporkan oleh Femi Astiofani.
1: Pemerintah telah membuka program magang nasional di mana pendaftaran peserta magang bagi masyarakat telah dibuka sejak 15 Juli lalu. Para peserta yang lolos seleksi akan memperoleh upah sesuai upah minimum kabupaten kota atau UMK, mendapatkan pengalaman kerja layaknya karyawan, serta memiliki peluang untuk direkrut menjadi pegawai tetap apabila menunjukkan kinerja yang baik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Roni Rahmat mengatakan, program magang nasional bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap bersaing di dunia kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Roni menyebutkan sudah ada 76 perusahaan yang mendaftar sebagai mitra program magang nasional dengan kuota lebih kurang 378 peserta.
2: Jadi untuk magang nasional, kemarin untuk perusahaan yang mendaftar itu sudah ditutup dan tanggal 15 Juli kemarin mulai untuk masyarakat mendaftar ikut magang yang nasional ini. Provinsi Riau yang mendaftar itu 76 perusahaan dengan kuota masyarakat yang diterima sekitar 378 masyarakat yang akan diterima di magang tersebut. Magang ini upahnya dibayar upah sesuai UMK dan sama seperti karyawan dan juga bakal bisa diterima kerja. Itu dari program nasional. Mengurangi angka pengangguran, melatih masyarakat yang sudah lulus untuk bisa berkompetisi dalam mencari pekerjaan.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Uci, menyambut baik pelaksanaan program magang nasional. Menurutnya, program tersebut dapat membantu para lulusan memperoleh pengalaman kerja sekaligus membuka peluang untuk langsung direkrut oleh perusahaan.
3: Kalau menurut sih bagus sih Kak, karena kan biasanya kalau kita setelah lulus sekolah atau apa itu kan susah nyari kerja. Nah, dengan adanya program ini kan jadi kita bisa cari pengalaman. Terus misalnya bagus nih kan kita bisa keterima, jadi kayak langsung ini sih Kak, terbantulah untuk cari kerja tuh lebih mudah, lebih senang lah gitu intinya.
1: Uci mengharapkan program magang nasional menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk memperoleh pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan memperbesar peluang memasuki dunia kerja. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imum gampong di wilayah setempat. Laporan disampaikan oleh Saifullah Nurdin. Saifullah.
4: Iya, baik. Baru saja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor untuk operasional kepada seluruh imum gampung atau imum desa yang tersebar di 20 kecamatan dalam kabupaten ini. Kendaraan dinas ini diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Utara secara simbolis yang berlangsung di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara Langding Lesukum, Senin 20 Juli 2026 jam 11 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau yang akrab disapa Ayahwam yang mengatakan bahwa pemberian kendaraan operasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan bidang keagamaan di tingkat gampung. Menurutnya, imam mukim gampung memiliki peran sentral dan tanggung jawab besar dalam memimpin kehidupan beragama di tengah masyarakat, termasuk dalam menghidupkan salat lima waktu ataupun berjamaah di setiap desa. Selain fasilitas kendaraan operasional, Bupati juga menegaskan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan aparatur desa dan tokoh agama merupakan hak-hak seperti honorer atau intensif bagi para tungku daya, imam masjid, imam kampung sekarang sudah dibayar penuh ataupun disalurkan secara penuh selama 12 bulan. Sementara salah satu imum gampung di desa Barat, Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mana beliau yang sudah 14 tahun menjadi imam kampung baru baru hari ini mendapatkan fasilitas sepeda motor untuk operasional di tingkat kampung, dan juga meminta kepada pemerintah Jepara untuk selalu mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang ada di tingkat kampung. Dari Lut Smawe, Provinsi Aceh, Setelah Nurdin, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan demikian rangka informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan simak kabar bursa dan juga rupiah.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Pasar saham Indonesia menutup perdagangan sesi pertama di zona merah di tengah respon pelaku pasar terhadap pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio. Selengkapnya, kita simak laporan Afriani Respati. Rian?
6: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menutup perdagangan sesi pertama siang ini di zona merah. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG terkoreksi 22,49 poin atau 0,36% ke level 6173,94. Sepanjang sesi pertama, indeks bergerak di kisaran 6.144 hingga 6.219. Dan aktivitas perdagangan mencatat volume transaksi mencapai 17,3 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 7,09 triliun rupiah. Sebanyak 299 saham dilaporkan menguat, 312 saham melemah, dan 182 saham lainnya bergerak stagnan. Pendengar, pelemahan IHSG ini terjadi di tengah respon pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio. Dan dalam keterangan pers pagi hari tadi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Namun, pemerintah dalam hal ini memastikan proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia tetap berjalan sesuai dengan undang-undang, dengan Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti yang ditunjuk sebagai penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Pendengar, selain sentimen domestik, investor juga masih bersikap hati-hati menantikan sejumlah data ekonomi penting Amerika Serikat, mulai dari data pesanan barang tahan lama, inflasi PCE, hingga keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Pelaku pasar menilai hasil berbagai agenda tersebut akan menjadi penentu arah arus modal global dan juga pergerakan pasar keuangan setidaknya hingga sore hari nantinya. Demikian pendengar, kabar bursa pada jeda perdagangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kembali update IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden.
1: Masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu. Program Makan Bergizi Gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pengunduran diri Perry disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pagi tadi. Selanjutnya, Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
0: Secara resmi, kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan
3: bertempat di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Menurut Prasetyo, pemerintah menerima pengunduran diri Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Pemerintah menyatakan menerima pengunduran diri tersebut disertai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Perry Warjio yang telah menjalankan tugasnya memimpin Bank Indonesia selama kurang lebih 7 tahun.
0: Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur.
3: Perry Warjio disebut mengundurkan diri sebagai Gubernur BI dengan sukarela dengan alasan pribadi. Selanjutnya, Rapat Dewan Gubernur BI menetapkan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Atas penetapan itu, Destri mengatakan akan melanjutkan tugas dan wewenang BI, utamanya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta melanjutkan peran Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
3: Pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio memicu sentimen negatif di pasar valuta asing. Nilai tukar rupiah terpantau semakin melemah. Berdasarkan data Bloomberg, sebelum jeda siang perdagangan hari ini, rupiah melemah 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.995 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu. Kali ini, penyidik menyasar pihak swasta di sektor alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Berikut laporan Hairul Umar.
1: Artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lembong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi yang berlangsung di pemerintah Kota Bengkulu. Pengembangan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti baru dari perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk pihak swasta dalam kasus ini yaitu berasal dari sektor alat kesehatan dan juga pengelolaan limbah yang diduga melakukan praktik serupa di lingkungan Pemkop Bengkulu sehingga penyidik memperluas penyidikan.
1: Di mana dalam pengembangan penyidikan perkara ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka. Perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini menjadi pembuka, menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi terkait adanya dugaan tindak-tindak pidana korupsi lainnya yang tentunya tidak terbatas di wilayah saat dilakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa penyidik tak segan akan mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.
6: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
5: Dalam pengembangan perkara, penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Bengkulu. Penggeledahan meliputi kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan juga pengolahan limbah, serta rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, di mana dari hasil penggeledahan KPK menyita dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai lebih dari 4 miliar di rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Budi menegaskan hingga kini memang KPK belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara. Pengembangan perkara yang berawal dari OTT merupakan pola penanganan yang kerap dilakukan KPK untuk mengusut pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupa.
7: Bantuan pemerintah ini ada dalam bentuk bantuan benih, benih padi, kemudian benih jagung yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok tani.
8: 64% masyarakat di Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana-prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John Da Costa di Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung, traktor, mesin pompa air, termasuk program makan bergizi gratis MBG.
7: Kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi di bagian bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, ini juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPPG kepada tingkat petani. Ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri, Pak. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam.
8: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Nini Yanti Nadaik menegaskan pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani.
9: Petani yang mau bermitra dengan kami menjadi mitra beras atau untuk memasukkan berasnya ke dalam gudang Bulog gitu, harus memang betul bermitra dengan kami. Jadi kami harus melis gitu. Jadi kami melaporkan ini ke pemerintah, siapa kami membeli, termasuk bertransaksi dengan siapa. Jadi petani-petani bisa bermitra dengan dengan kami, mendaftarkan diri dulu, sekaligus bisa mengenali seperti produk apa sih yang diminta oleh petani, standarnya seperti apa sih?
8: Swasembada pangan merupakan salah satu program utama pemerintah Presiden Prabowo. Karena itu pemerintah dan Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur memastikan hasil panen petani terserap dengan baik, memiliki harga jual yang layak, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap pekat mulai dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah seiring kebakaran hutan dan lahan semakin marak. Hal ini menegaskan bahwa Kalteng langganan karhutlah saat musim kemarau panjang tiba. Untuk mengatasinya, BPBD bersama aparat kepolisian serta tim relawan berjibaku memadamkan puluhan titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Berikut laporan Edi Suroso dari RRI Palangkaraya.
10: Kami dari BPBD Kota Palangkaraya bersama dengan TNI Polri, relawan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kota Palangkaraya saat ini melakukan penanganan kejadian kebakaran di Danau Rangas.
11: Musim kemarau kembali membawa ancaman kabut asap di Kalimantan Tengah. Dalam beberapa hari terakhir, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah termasuk Palangkaraya. Bahkan tadinya langit yang berwarna biru kini sudah berwarna putih akibat pembakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut menjadi tanda bahwa kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan yang berulang setiap musim kemarau. Selain mengganggu aktivitas masyarakat,

0: langsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Kejadian di wilayah Kota Palangkaraya sampai hari ini sudah terjadi 98 kejadian dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
1: Heri Pauji menjelaskan hingga saat ini telah terjadi 98 kejadian kebakaran di wilayah Palangkaraya. Pada penanganan terbaru, tim gabungan menangani sedikitnya 12 titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, aparat kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku pembakaran lahan. Sejumlah tersangka bahkan telah ditetapkan dalam kasus karhutla tahun ini.
2: Sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka ya. Nanti tapi saya lupa jumlahnya berapa ya.
3: Berarti sudah ada yang ditetapkan baru ini Pak. Sudah.
2: Jadi tolong disampaikan untuk masyarakat jangan lagi ada yang membakar ya. Aturan kita kan sudah ada, pergub juga sudah ada. Dan ini kan cukup nanti juga banyak dampaknya akibat pembakaran ini ya. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
1: Untuk itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Karena selain melanggar hukum, tindakan tersebut menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, hingga aktivitas masyarakat. Di sisi lain, Satgas Karhutla Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Rija Syahputra, mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang semakin pekat. Bahkan Dinas Kesehatan berencana menggelar rapat koordinasi menyusul meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di berbagai daerah.
4: Kalau untuk rencana rapat mungkin ada Pak ya, karena memang ini sudah masuk musim kemarau dan memang sudah mulai terjadi kebakaran lahan lah di beberapa tempat atau di beberapa kabupaten kan tidak aman lagi. Nah baru kami dari Dinkes ini mengeluarkan pada kondisi yang kurang bagus atau kurang sehat dalam catatan dari alat monitor lingkungan itu ya bolehlah pakai masker.
1: Berdasarkan data yang dihimpun, Kota Palangkaraya menjadi wilayah dengan jumlah kasus ISPA tertinggi mencapai 12.394 pasien, disusul Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 12.023 pasien dan Kabupaten Kapuas sebanyak 9.602 pasien. Melihat kondisi kualitas udara yang mulai memburuk, seiring meningkatnya kebakaran lahan, Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan. Demikian laporan mendalam, Edi Suroso melaporkan.
5: Polres Pemalang intensifkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Salah satunya dilakukan di Desa Kuta, Kecamatan Bantar Bolang dengan melakukan dropping 5.000 air bersih ke warga. Berikut laporan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
6: Suara deru pompa diiringi dengan gemercik air dari tangki terdengar di lingkungan Dusun Cipanjang, Desa Kuta, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Keberadaan satu tangki air berkapasitas 5.000 liter dikerumuni warga yang membawa ember dan wadah air lainnya. Mereka secara bergilir mengantri air bersih bantuan dari Polres Pemalang lewat Polsek Bantar Bolang. Kondisi kemarau saat ini, air menjadi salah satu barang berharga bagi 250-an kakak di dusun tersebut. Kapolsek Bantar Bolang, Ibtu Eko Purwanto, mewakili Kapolres Pemalang mengatakan bantuan air bersih merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan aparat terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Selain dropping air bersih, rombongan yang berasal dari unsur TNI Polri Pemkab Kabupaten Pemalang juga turut serta melakukan patroli. Menurut Ibtu Eko, patroli bertujuan untuk memantau kondisi kawasan hutan selama musim kemarau, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
7: Kebetulan di sini ada sekitar 250 kakak yang terdampak kekeringan, sehingga kita memberikan satu bantuan dari PDAM, kemudian dari BPBD maupun dari Perhutani melakukan bakti sosial di wilayah Sungai Panjang, Kecamatan Bantar Bolang. Dan ini nanti bukan hanya kali ini atau hari ini, namun kami akan berupaya dan berusaha untuk

0: melakukan bakti sosial di wilayah hukum Polres Malang.
1: Perwakilan dari BPBD Kabupaten Pemalang dalam kesempatan itu juga menyebut hingga pertengahan Juli 2026 tercatat 30 desa di 7 kecamatan Pulau Sari, Watu Kumpul, Radu Dongkal, Warung Pring, Belik, Bantar Bolang, dan Bodeh mengalami kekeringan. Ada sekitar 93.250 jiwa terdampak kekeringan. Diperkirakan kondisi seperti ini akan terus terjadi hingga akhir bulan Oktober 2026. BPBD tidak hanya membuka posko di tingkat kabupaten, tetapi juga di seluruh kecamatan agar penanganan lebih efektif. Posko tersebut berkolaborasi dengan pemerintah desa sehingga distribusi air bersih dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2: Kalau menurut BMKG tahun 2026 kemungkinan kemarau panjang, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin setiap ada keluhan kita langsung dropping. Dan sampai hari ini insya Allah warga terutama di 3 kecamatan yang sudah kami dropping itu memang merasa puas insya Allah. Kalau masalah kurang ya lumrah, namanya kurang ya, tapi semua titik sudah kita penuhi.
1: Berdasarkan hasil asesmen dan validasi dari BPBD Kabupaten Pemalang, di setiap kecamatan kekeringan mulai terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulau Sari. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penetapan status darurat bencana hidrometeorologi kekeringan melalui keputusan Bupati Pemalang yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Lukis Daun melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Ana Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH JHT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima BLT DBH JHT tahun ini meliputi 11.405 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin, dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan dengan hukum, serta 60 penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan disesuaikan dengan masing-masing kategori penerima, dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekaligus juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
5: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta, untuk yang anak yatim 600 ribu, dan kemudian untuk yang ABH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
4: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut menyampaikan bahwa penyaluran BLT DBH JHT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
6: Dananya dari DBH JHT baik kepada fakir miskin tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya, penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan salah satunya di bidang ekonomi.
4: Melalui penyaluran BLT DBH JHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Ana Kusuma melaporkan.
3: Perusahaan kargo Arab Saudi Saudia Cargo Sabtu lalu meluncurkan rute terjadwal baru yang menghubungkan Riyadh dan Melbourne, Australia sebagai bagian dari perluasan jaringan internasionalnya untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Rute baru itu menandai ekspansi strategis Saudia Cargo membangun jalur kargo udara langsung antara Arab Saudi dan pasar Australia. Menggunakan pesawat kargo Boeing 747-400 dengan kapasitas muatan lebih dari 100 ton dan kemampuan pemuatan di bagian depan untuk mengakomodasi kargo berat dan berukuran besar. Peluncuran rute Melbourne itu merupakan respon terhadap permintaan pasar, sekaligus memperkuat rantai pasokan global dan memperluas jangkauan ekspor Saudi ke Australia. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia telah menganalisa performa Kamboja jelang pertemuan kedua tim pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
7: Tim Bos Indonesia telah melakukan analisa atas performa Kamboja jelang pertemuan kedua tim pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Pernyataan ini disampaikan pelatih skuad Garuda John Hartman saat konferensi pers di Stadion Pakansari Cibinong Bogor kemarin. Menurut Hartman, walau Kamboja mengalami kekalahan di laga pertama mereka, namun tim ini tetap layak diantisipasi. Karenanya ia memastikan skuad merah putih akan tetap tampil maksimal saat menjamu Kamboja.
8: Jadi kami akan memantau tim Kamboja. Kami memiliki kesempatan untuk menonton mereka bermain. Mereka adalah tim yang terorganisasi. Mereka sangat disiplin. Mereka akan menjadi lawan yang berat. Tapi saat ini kami harus fokus pada timnas dan apa yang kami lakukan bersama dan mengambil langkah pertama bersama.
7: Sementara itu, pelatih timnas Kamboja Gio Tokukoji mengaku timnya belum memiliki banyak waktu persiapan usai laga pertama mereka. Namun pelatih asal Jepang itu bertekad untuk mempersiapkan anak asuhnya dengan sebaik mungkin untuk menghadapi Indonesia.
9: Dua hari lalu kami bertanding menghadapi Singapura. Sebagaimana yang diketahui, kami tidak memiliki banyak waktu persiapan untuk menghadapi Indonesia. Menghadapi Singapura, kami tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang kami inginkan. Namun kami akan bersikap sebaik mungkin untuk menghadapi Indonesia.
7: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong Bogor mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Program selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan, menjaga toleransi dalam kerukunan. Ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke sini, Mbak. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti menjadi pejabat gubernur sementara setelah mundurnya Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Destri memastikan akan melanjutkan tugas BI dalam menjaga stabilitas rupiah dan sistem keuangan. Badan Pangan Nasional memperkuat penerapan standar keamanan pangan dari hulu hingga ke hilir. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing produk hortikultura Indonesia di pasar internasional. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kenaikan sebesar Rp10.000 per gram tersebut terjadi setelah harga logam mulia stabil pada perdagangan sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam penjelasan resmi Bank Indonesia, pengunduran diri Perry dilakukan secara sukarela karena alasan pribadi. Dan secara otomatis, Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti yang akan menggantikan Perry. Destri sendiri merupakan Deputi Gubernur Senior yang akan menjadi Gubernur Sementara BI dan akan melanjutkan seluruh tugas. Lantas, apakah pengunduran diri Perry Warjio ini akan mempengaruhi stabilitas kebijakan moneter, nilai tukar rupiah, dan juga kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia? Kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ibu Telisa Aulia Falianti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Bu Lisa.
2: Iya, selamat siang.
0: Kabar baik hari ini, Bu?
2: Baik, terima kasih. Kabar baik semua.
0: Amin, semoga baik-baik juga. Termasuk IHSG dan juga pasar ya, Bu. Apakah ini dalam kondisi baik setelah mundurnya Pak Perry Warjio?
2: Ya, tentu namanya ada pengumuman mundurnya seseorang pejabat publik dari sektor keuangan. Itu pasti akan mempengaruhi di jangka pendek ya, namun... Di jangka pendek pasti dong terpengaruh ya. Seperti itu kan, karena ada berbagai spekulasi yang muncul dan lain sebagainya. Nah, namun
0: Bu Telisa, ya nampaknya terputus ya. Halo Bu Telisa. Ya, kami coba hubungi kembali Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ibu Telisa Aulia Falianti. Kita akan menyoroti ya bagaimana Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Dan pengunduran diri ini pendengar menjadi sorotan karena di tengah masa jabatan yang belum sepenuhnya berakhir sekaligus mengakhiri kepemimpinan yang selama ini dikenal dengan konsisten dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kami tersambung kembali bersama dengan Bu Telisa. Halo Bu Telisa.
2: Iya, halo.
0: Ya, silakan dilanjutkan Ibu. Tadi sempat terputus ya, mohon maaf.
2: Iya, maaf ya, sempat mungkin kendala jaringan. Jadi ya, terkait dengan itu tadi, dalam jangka pendek pasar pasti akan merespon ya, kemungkinan rupiah IHSG akan melemah dulu di awal, namun nanti setelah pergantian kepemimpinan dan nanti signal-signal pemimpin yang baru, apakah sekredibel Pak Perry Warjio dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi arah ke depan seperti itu.
0: Kalau dari sisi investor sendiri, Bu Telisa, bagaimana merespon situasi ini? Apakah cenderung melakukan aksi jual atau kita tunggu dulu ya, wait and see ya?
2: Ya, wait and see dulu ya, karena kan respon pasar beragam, karena kan ini juga memang sudah ada tanda-tanda CDS naik, kemudian yield juga naik, saham juga mungkin terpengaruh kuartal koreksi, tapi ada faktor-faktor lain seperti misalkan kita mau 29 Juli ini akan ada The Fed, FOMC, ya kan, nah nanti bagaimana arah dari kebijakan The Fed itu juga akan mempengaruhi, jadi nanti banyak faktor gitu, tapi kalau pas respon negatif di awal itu wajar ya, karena kan tentu mundurnya pejabat publik sepenting Gubernur BI tentu akan mempengaruhi pasar, itu sudah dapat dipastikan seperti itu.
0: Oke, kalau melihat dari rupiah, langkah apa yang perlu segera dilakukan oleh Bank Indonesia ya untuk menjaga stabilitas rupiah? Karena di hari ini juga sempat mengalami tekanan ya dari 17.600 ke 18.150 per dolar Amerika Serikat, Bu Telisa.
2: Ya, nanti langkah yang diambil oleh PLT Gubernur Bank Indonesia yaitu Ibu Destri ya akan menentukan langkah juga. Nah, tapi kan beliau cukup mumpuni ya di pasar uang dan sudah mengawal pasar uang dan pasar falas juga. Jadi bagaimana nanti respon BI untuk SRBI? Karena kalau BI kan sebetulnya kemarin baru saja menahan BI rate ya. Kalau dari sisi BI rate itu ditahan gitu. Nah, kemudian nanti bagaimana dari SRBI ya, kan kebijakannya tetap biasanya BI melalui triple intervention strategi, jadi tetap memperkuat triple intervention strateginya serta menjaga kredibilitas di mata investor ya, itu sangat penting sih komunikasi kebijakan tentang langkah pasca Pak Perry mundur ini, bagaimana BI tetap menjaga di, kan di dalam press release itu disampaikan bahwa BI akan terus mengawal meskipun mundurnya Pak Perry, namun tetap bahwa BI yang saat ini itu akan tetap mengawal gitu. Jadi ya itu memang sudah tepat untuk dilakukan komunikasi kebijakan seperti itu. Dan kemudian nanti bagaimana merespon kebijakan The Fed sih, itu juga penting nanti. Jadi nanti pasca pengumuman di FOMC The Fed seperti apa, BI harus segera menentukan juga langkah kedepannya seperti apa. Dan kemudian menjaga agar bagaimana dari pemerintah sendiri itu butuh komunikasi kebijakan bahwa BI ini apakah akan tetap sebagai lembaga yang independen atau lembaga yang lebih banyak didominasi oleh sisi fiskal. Itu juga penting, pasar akan membaca. Jadi sebenarnya mundurnya Pak Peri soalnya banyak dibaca bahwa ada kemungkinan independensi moneter itu cenderung agak berkurang pasca undang-undang P2SK yang baru. Kita kan baru saja diluncurkan tuh undang-undang P2SK yang baru, di mana Bank Indonesia bisa dievaluasi sewaktu-waktu dan seterusnya. Nah, itu menimbulkan gejolak juga di pasar seperti itu, karena artinya intervensi terhadap BI akan lebih kuat seperti itu, sehingga BI akan sulit mempertahankan kredibilitas kebijakan moneternya. Jadi bagaimana dari sisi pemerintah juga, apakah memang BI ini akan di bawah pemerintah, lebih banyak diintervensi atau seperti apa, itu juga akan mempengaruhi bacaan dari pasar seperti itu. Betul. Atau reaksi dari pasar juga.
0: Artinya ini berpotensi juga ya untuk merubah arah kebijakan dari BI untuk bagaimana terkait dengan kebijakan-kebijakan moneter dan juga sebagainya ya, Bu Telisa?
2: Iya, jadi sebenarnya kuncinya adalah dari pemerintah meyakinkan kepada publik bahwa Bank Indonesia tetap akan menjalankan mandat untuk menjaga stabilitas keuangan, stabilitas harga untuk kepada pertumbuhan ekonomi. Lebih seimbang gitu ya. Jadi artinya bahwa stabilitas juga tetap dijaga. Karena kalau hanya kepada pertumbuhan ekonomi, tidak menjaga stabilitas, itu yang dikhawatirkan oleh pasar. Bank Indonesia tentu boleh ya, ataupun sangat baik apabila mendukung program-program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi jangan lupa, bank sentral itu harus punya rem juga, yaitu rem untuk stabilitas sistem keuangan. Nah, di dalam nahkoda baru nanti, harapannya rem ini tetap ada dan BI tetap diberikan keleluasaan untuk menentukan independensi yang tapi tetap mendukung ya. Artinya independensi yang tetap dalam kerangka mensupport program untuk kesejahteraan rakyat itu tetap. Tapi bagaimana BI tetap independen dalam menentukan suku bunga, BI tetap independen dalam melakukan tugas-tugasnya untuk stabilisasi di moneter, itu tetap bisa gitu. Harapannya seperti itu ya.
0: Kita ulas lagi soal Pak Peri. Pak Peri ini kan dari 2018 ya, cukup berperan juga dalam Bank Sentral. Seberapa krusial kemudian Bu Telisa stabilitas kepemimpinan dari Bank Sentral ini untuk menjaga tekanan-tekanan dari eksternal, Bu?
2: Ya, jadi figur gubernur Bank Sentral itu memang sangat penting sebagai jangkar kredibilitas. Karena kita tahu seperti The Fed kan juga punya figur ECB ya, kemudian Bank Negara Malaysia dan lain sebagainya. Memang figur seorang gubernur. Nah, jadi kita berharap figur gubernur Bank Sentral ini tetap dipertahankan. Karena ada kekhawatiran nanti bukan profesional atau kemudian bahkan ya politisi bisa masuk. Nah, itu kan yang tidak kita harapkan ya. Artinya, karena gubernur bank sentral itu biasanya adalah figur-figur yang sangat memahami sektor keuangan. Karena sektor keuangan itu sangat specialized dan sangat unik. Jadi nggak bisa misalkan hanya orang yang memiliki kompetensi umum, misalkan kompetensi manajerial umum saja bisa menjadi gubernur bank sentral seperti itu. Karena gubernur bank sentral itu biasanya juga memiliki background akademik yang kuat. Karena dia harus mengawal jangkar kebijakan yang sifatnya kuantitatif, yang sifatnya itu harus menjaga pasar gitu. Jadi biasanya ada figur-figur yang secara akademik itu mumpuni, terus juga pengalaman di pasar juga sangat panjang gitu. Jadi harus memahami perilaku pasar itu seperti apa, memiliki sertifikasi keuangan dan seterusnya. Jadi kita berharap nanti siapapun itu pengganti dari gubernur bank sentral, figur itu tetap, karena seperti Pak Peri kan beliau adalah seorang dokter di bidang ilmu ekonomi moneter yang sangat mumpuni dan diterima di internasional ya, karena sektor keuangan adalah sektor yang berhubungan juga dengan pihak internasional seperti itu. Jadi memang figurnya harus betul-betul kompeten dan profesional. Kita harapkan tetap terjaga ya figur yang kompeten dan profesional tersebut.
0: Seberapa sulit kemudian mempercayai ya figur-figur ini di kancah internasional tadi yang Bu Telisa sampaikan, sehingga berpengaruh juga terhadap ekonomi kita, Bu, di dalam negeri?
2: Iya, karena kan sebenarnya nanti seperti lembaga rating ya, yang mereka akan menilai kita dan seterusnya. Terus kemudian, jadi bagaimana kan mereka naruh uang di suatu negara, berarti kan pengelola keuangan di negara-negara ini harus yang bisa dipercaya.
0: Faktor
2: begitu
0: trust juga,
2: jadi
0: ya?
2: Artinya iya, jadi trust itu sangat penting bahwa ini figur ini juga bebas dari intervensi politik, dan kemudian ya politik pasti selalu ada ya, tapi secara itu tata kelolanya tetap baik, akuntabilitas dan transparansi, ada mekanisme check and balance, karena BI juga sebetulnya ada BSBI dan melaporkan juga kepada rakyat, itu kepada DPR. Jadi di situ ada mekanisme check and balances gitu. Nah, tapi kan tadi ya figur gubernur bank sentral ini seperti nanti dengan lembaga-lembaga internasional itu memang tetap diperlukan. Walaupun Indonesia tentu ingin berdaulat dan berdikari untuk mengatur ekonominya sendiri, tetapi kalau untuk keuangan internasional kan kita memang masih butuh ya aliran modal asing, kita masih butuh gitu. Nah itu rupiah sendiri kan yang melakukan demand juga dari sisi luar negeri juga, cadangan devisa juga terkait dengan itu semua. Jadi itu tentu tetap butuh figur yang dipercaya oleh lembaga internasional, tapi tetap yang memiliki jiwa nasionalisme dong. Jadi bukan berarti kalau dia apa namanya comply atau dipercaya dengan internasional terus kemudian tidak nasionalis, tidak seperti itu ya. Jadi artinya nasionalisme itu justru bagaimana kita memiliki kredibilitas di mata internasional. Karena BI pernah mendapatkan penghargaan ya, contohnya di SEASEN kayak gitu, di forum-forum internasional, Bank for International Settlement, tentang macroeconomic policy framework kita tuh dipuji. Kita misalkan punya TPI, TPID, terus kita bisa melalui berbagai krisis kayak gitu loh. Jadi itu tuh karena ya dinahkodai oleh figur-figur yang kuat. Selama ini kita pernah punya gubernur BI yang hebat-hebat, selain Pak Perry Wardjio, Bapak Darmin Nasution yang sangat dipercaya oleh internasional, Bapak Agus Martowardoyo dan lain sebagainya. Jadi memang kredibilitas gubernur bank sentral itu sangat perlu karena mengawal sektor keuangan yang sangat sensitif terhadap news, terhadap capital outflow ya, dan kemana-mana lah pengaruhnya bisa ke apa namanya, kan kita menjaga tidak terjadi capital outflow untuk menghindari berbagai resiko krisis dan lain sebagainya gitu. Jadi betul-betul butuh jangkar yang sangat kuat seperti itu. Jadi kita berharap tradisi itu kita pertahankan siapapun nanti pengganti gubernur bank sentral.
0: Jadi tidak mengherankan ya Bu Telisa kalau misalnya orang-orang yang berkecimpung di dunia ini punya jabatan yang cukup panjang ya, bertahun-tahun, karena ini
2: dan berpengaruh juga dengan, iya, harus punya pengalaman. Karena kita lihat kan beberapa di belakangan ini ya mungkin ada generasi-generasi baru kadang-kadang ya, maksudnya kita ini. Tapi kalau di dalam bank sentral ini kita nggak boleh main-main ya, dalam arti bahwa tidak cukup hanya dengan kemampuan manajerial seperti itu. Karena ini khusus dan memang membutuhkan pengalaman atau track record yang sangat panjang dan spesialisasi seperti itu. Toh sekelas Donald Trump aja memilih Kevin Walsh meskipun ya Donald Trump kan ingin melakukan banyak intervensi ke The Fed, tapi Kevin Walsh pun kan memang punya track record panjang di sektor keuangan juga gitu.
0: Ya, baik.
2: Seperti itu.
0: Kalau gitu pesannya ya untuk pelaku pasar dan juga masyarakat sehingga tetap rasional nih Bu Telisa menyikapi dinamika ini.
2: Ya, jadi artinya market tetap perlu tenang ya. Artinya kan takutnya ada kepanikan yang nanti itu akan ini ke kita sendiri ya. Di tengah perang Iran Amerika Israel ini kan masih terjadi ya. Betul. Masih maksudnya masih ada riak-riaknya dan potensi eskalasi konflik itu masih cukup tinggi kayak gitu. Ini kan kita harga minyak lagi naik. Nah, kita jangan sampai ya itu tadi ya, ada isu-isu negatif dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk positif dulu, dalam arti bahwa ya tadi ya kita memberikan masukan yang baik agar nanti independensi dan kredibilitas BI tetap terjaga. Jadi ya kita kan khawatir nih, kadang-kadang suka ada berita-berita yang akhirnya kayak masyarakat panik seperti banking crash dan lain. Nah itu tidak perlu hal-hal seperti itu karena market kita sudah cukup matang dan saya yakin ya, kita yakin bahwa pemerintah juga tentu akan bijak di sini dan apa tuh namanya, yang penting kita terus memberikan masukan yang positif dan tadi ya tetap optimis, dalam arti bahwa jangan melakukan hal-hal seperti banking rush, panic buying dan lain sebagainya, malah itu akan merugikan untuk kita sendiri seperti itu. Kalaupun kita ada masukan-masukan, lebih baik secara forum-forum yang baik dan apa menjaga tetap stabilitas kita bersama, karena kita di perahu yang sama ya. Jadi artinya stabilitas itu kita jaga bersama seperti itu. Jadi pelaku usaha, masyarakat, investor, ini sambil wait and see, karena ya mudah-mudahan, karena ya kami juga cukup mengenal ya figur-figur itu, karena saya kebetulan juga sering menjadi pengajar, konsultan di Bank Indonesia dan lain sebagainya, itu ya cukup baik lah manajemen. Kita sudah banyak belajar dari krisis dan lain sebagainya, itu kita sudah cukup ini ya, artinya cukup punya track record panjang untuk mengatasi berbagai krisis dan lain sebagainya. Itu harusnya sih kita punya kemampuan itu, asalkan tradisi untuk kepemimpinan di Bank Indonesia yang tetap kompeten dan profesional itu tetap dijaga seperti
0: Baik, terima kasih Bu Telisa atas pandangannya siang ini di Radio Pro 3. Selamat siang Ibu, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat siang, terima kasih.
0: Terima kasih. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ibu Telisa Aulia Valianti.
1: Wawancara Pro 3.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan mantan Jampitsus Febri Adriansyah mengenakan rompi tahanan saat registrasi di rutan KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan seluruh prosedur penerimaan tahanan telah dijalankan sesuai tata tertib yang berlaku di rutan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Masih menyoroti tentang pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Periwarjio yang telah resmi mundur dari jabatannya, di mana memang di tengah dinamika ekonomi global yang masih bergejolak, mulai dari ketidakpastian suku bunga global hingga tekanan nilai tukar, kemudian perubahan pimpinan bank sentral, tentu ini menjadi perhatian besar ya. Terlebih, Bank Indonesia memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas moneter, nilai rupiah, serta kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional. Bagaimana respon Anda pendengar terkait dengan pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia ini? Silakan sampaikan 021-384-4545. Tapi sebelumnya kami juga akan menyoroti hal ini bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Kamru Samad.
1: Wawancara Pro 3.
4: Selamat siang Pak Kamru Samad. Halo, selamat siang Pak.
5: Selamat siang.
4: Kabar baik hari ini?
5: Baik, baik.
4: Iya, terkait dengan pengunduran diri Periwarjio ya dari Gubernur Bank Indonesia, bagaimana DPR melihat hal ini Pak?
5: Pertama, kita tentu mengembalikan ke mekanisme undang-undang. Undang-undang tentang Bank Indonesia.
4: Ya. Yeah.
5: Sebagaimana diamanatkan bahwa apabila gubernur berhalangan tetap, maka dapat ditunjuk pejabat gubernur sementara sesuai dengan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia.
4: Oke. Tapi kalau DPR sendiri, apakah sudah menerima penjelasan resmi Pak dari pemerintah ataupun Bank Indonesia terkait dengan alasan pengunduran diri?
5: Iya Mbak Us, karena sekarang kita lagi reses. Saya ini sedang berada di daerah pemilihan di Kota Bogor. Jadi tentu biasanya setelah masa sidang akan ada penjelasan dari pemerintah tentang hal tersebut. Tetapi Bank Indonesia itu adalah lembaga independen. Jadi bukan penjelasan dari pemerintah, tetapi adalah penjelasan dari Bank Indonesia. Dan kita apresiasi tadi pemerintah proaktif datang ke Bank Indonesia untuk menyampaikan pesan kepada publik. Dan itu sangat penting. Sebelum market dibuka, jam 7.30 tadi pagi, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara telah menyampaikan konferensi pers secara resmi bersama dengan Dewan Gubernur Senior DGS Ibu Destri Damayanti yang juga ditunjuk sebagai pejabat gubernur sementara sebagaimana amanat pasal 50 ayat 2 tadi saya sebut Pak.
4: Kalau kita flashback ya Pak Kabru Samad, bagaimana DPR menilai kinerja dari Pak Periwarjio selama menjabat, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi kita Pak?
5: Pak Peri selama 7 tahun lebih beliau menjabat Gubernur Bank Indonesia. Di dalam rentang waktu 7 tahun ini penuh banyak tantangan.
4: Yeah.
5: Salah satunya adalah COVID di tahun 2020 sampai 2021, kemudian recovery ekonomi, lalu kemudian perang meledak di tahun 2025 sampai 2026 saat ini di berbagai kawasan. Sebuah kepemimpinan yang penuh dengan tantangan, dan kita melihat Pak Peri selaku gubernur, pemimpin Bank Sentral Indonesia, itu mampu melewati masa-masa yang penuh tantangan tersebut. Ya, salah satu bentuk keberhasilan beliau di dalam menavigasi, menyelamatkan malah, kalau saya boleh sebut menyelamatkan ekonomi, bukan cuma ekonomi malah, kebutuhan Indonesia, pemerintah untuk membiayai kesehatan akibat COVID di 2020 itu adalah lahirnya komitmen dari Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara di primary sekunder, primary market. Itu adalah sebuah terobosan yang dilakukan hanya pada waktu dalam keadaan darurat, dan itu adalah komitmen Bank Sentral terhadap keberpihakan NKRI untuk mewujudkan penyelamatan waktu itu. Gitu, Mbak.
4: Baik, nah di tengah dinamika global saat ini yang tadi Bapak sampaikan masih terus berlanjut ya, dengan adanya Perang Timur Tengah dan juga sebagainya, kebijakan apa yang kemudian menurut Bapak paling krusial dan juga perlu dilanjutkan oleh pimpinan BI berikutnya, Pak?
5: Bank Indonesia harus terus memastikan seluruh tugas dan kewenangan tetap berjalan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, memelihara sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bisa menciptakan iklim yang kondusif dari pertumbuhan sektor ini, dan juga mendorong penciptaan lapangan kerja sebagaimana amanat Undang-Undang Bank Indonesia. Karena itu, kepemimpinan di Bank Indonesia, Mbak, selalu kolektif kolegial. Keputusan selalu diambil melalui rapat Dewan Gubernur. Karena itu Bank Indonesia tetap harus mengedepankan tata kelola. Tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, serta terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah, termasuk otoritas fiskal, otoritas mikroprudensial, supaya menjalankan tugas dan amanatnya itu lebih prudent, dan lebih optimal untuk menjawab solusi dan tantangan ekonomi kita. Gitu.
4: Iya, termasuk dengan adanya gejolak pengunduran diri Pak Peri ini sempat berdampak juga ya ke IHSG, kemudian ke rupiah. Ini bagaimana kemudian DPR menilai perlu adanya langkah cepat dari pemerintah dan juga BI untuk menenangkan pasar, Pak?
5: Wajar ya, karena ada reaksi terhadap market atas situasi ini, dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih stabil karena dalam pengisian jabatan Gubernur BI harus mengikuti mekanisme dalam ketentuan Undang-Undang BI, di mana persyaratan calon anggota Dewan Gubernur atau Gubernur diatur dalam Undang-Undang Pasal 40, kemudian mekanisme pengusulannya dan pengangkatannya juga diatur dalam Pasal 42, dan ini semuanya melibatkan Presiden selaku Kepala Negara dan DPR diharapkan diatur untuk memberikan persetujuan atau political approval terhadap usulan Presiden. Ini memerlukan waktu dan mekanisme serta prosedur, dan kita percaya bahwa BI memiliki mekanisme decision making process yang telah berjalan melalui komite dan juga rapat Dewan Gubernur, sehingga proses pengambilan keputusan tetap berlangsung, tetap qualified, dan juga tetap penuh kehati-hatian dalam merespon dinamika market yang terjadi, baik di domestik maupun di pasar global.
4: Oke, begitu. Baik. Terima kasih Pak Kamru Samad atas waktunya di RR Pro 3. Selamat kembali beraktivitas ya Pak, di tengah kesibukan. Terima kasih atas waktunya di Pro 3. Selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Kamru Samad.
1: Wawancara Pro 3.

0: Sejumlah menteri kabinet Merah Putih merapat ke Istana Merdeka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
1: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto akan memimpin rapat terbatas atau rata dengan sejumlah menteri di Istana Merdeka Jakarta. Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, menteri yang telah tiba yakni Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto yang tadi tiba pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani. Selanjutnya Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa. Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto sebelum ratas memberikan keterangan kepada wartawan, yaitu rapat membahas program strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi turut mendukung program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dan pendengar, Brian juga menegaskan ratas tidak membahas terkait dengan Universitas Republik Indonesia atau URI. Dan berikut penjelasan dari Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta berikut ini.
2: Ya, tentunya terkait dengan program-program strategis ya. Karena kan Pak Presiden selalu berpesan universitas itu harus membackup seluruh program strategis. Gitu. Nah ini kayaknya nanti saya kabarin tentang apa gitu ya. Tapi ya saya sudah siapkan data-data bagaimana program-program apa kampus-kampus kita siap untuk membackup dari sisi kajian, dari sisi riset, karena Bapak Presiden ingin setiap kebijakan memerlukan data yang
1: ya benar. Untuk data sendiri sudah dimulai sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan hingga saya melaporkan rata masih berlangsung tentu. Saya akan menyampaikan hasil dari rata. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga produktivitas sektor perikanan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri KKP mengatakan kebutuhan pangan khususnya sumber protein akan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia yang diproyeksikan mencapai 9,66 miliar jiwa pada tahun 2050 mendatang, termasuk sekitar 320,7 juta jiwa penduduk Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu produsen perikanan utama, dengan sekitar 23% ekosistem mangrove dunia yang berperan penting dalam menopang produktivitas perikanan dan ketahanan pangan.

Beralih ke berita mancanegara, pemimpin sementara Suriah Ahmad al-Shara mengatakan bahwa negaranya sedang berupaya mencapai kesepakatan keamanan dengan Israel melalui partisipasi beberapa negara dengan harapan dapat membuka jalan perdamaian yang lebih luas sekaligus melindungi hak-hak Suriah. Al-Shara mengatakan Damaskus berupaya menghindari konfrontasi militer dengan Israel dan memandang pengaturan tersebut sebagai salah satu jalan menuju resolusi yang lebih komprehensif. Ia juga menegaskan setiap kesepakatan di masa depan tidak akan mengorbankan hak-hak Suriah atas dataran tinggi Golan yang diduduki. Berita olahraga, klub promosi BRI Super League Adiaksa FC resmi memperpanjang kontrak gelandang serang Makan Konate untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kompetisi BRI Super League 2026-2027 akan menjadi musim keduanya semenjak bergabung dengan Adiaksa FC pada paruh kedua musim 2024-2025. Pada musim penuh pertamanya, pemain berkebangsaan Mali itu mampu membawa klubnya berada di peringkat kedua klasemen akhir grup 1 Pegadaian Championship. Makan Konate diharapkan dapat menjadi sosok penting dalam perjalanan Adiaksa FC menghadapi kompetisi yang akan datang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara, sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik, itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
3: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
4: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menjadwalkan pertemuan dengan penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan itu disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan setelah pengunduran diri Perry Warjio. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan 5 pesan kepada Dewan Nasional Indonesia untuk kesejahteraan sosial. Langkah ini bertujuan memperkuat peran mitra kerja pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Prancis meningkatkan status kewaspadaan setelah kebakaran hutan terus meluas hingga mendekati kota Bordeaux. Presiden Emmanuel Macron dijadwalkan memimpin rapat kabinet darurat hari ini untuk membahas penanganan bencana tersebut. Dan 3 informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, Indonesia dan Selandia Baru terus memperkuat hubungan bilateral melalui kerjasama di bidang pertahanan dan juga gizi. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pertahanan kedua negara, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan tangguh. Lalu bagaimana kerjasama Indonesia dan Selandia Baru di bidang pertahanan dan gizi ini dapat memberikan manfaat strategis bagi ketahanan nasional serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di kedua negara? Kami akan perbincangkan siang ini bersama dengan beberapa narasumber terkait. Memang Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau KEMLU RI mengatakan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Selandia Baru akan berfokus pada penguatan kemitraan bilateral di berbagai isu strategis. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam keterangannya di Manila, Filipina pada Kamis lalu dalam kegiatan pertemuan ke-59 Menteri Luar Negeri ASEAN, yakni ASEAN Foreign Minister Meeting atau Post Ministerial Conference. Penguatan kemitraan difokuskan pada sejumlah bidang, yaitu pertahanan, penyelenggaraan Joint Ministerial Commission, serta kerjasama dalam pemenuhan gizi anak usia sekolah. Dan menariknya, kolaborasi ini tidak hanya fokus pada penguatan pertahanan, tapi juga ada pembangunan manusia melalui perbaikan gizi tadi. Dan sinergi ini dinilai penting karena ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tapi juga oleh kualitas dan daya saing masyarakatnya. Kita akan perbincangkan siang ini terkait dengan kerjasama kedua negara antara Indonesia dan juga Selandia Baru bersama dengan ahli gizi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Dr. Toto Sudarko.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Pak Toto.
2: Selamat siang, Mbak Safira. Gimana?

0: lihat dari kerjasama antara Indonesia dan juga Selandia Baru, salah satu concernnya adalah terkait dengan gizi. Bagaimana Bapak melihat hal ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Tira. Sangat luar biasa, ternyata dinamika untuk MBG itu sangat disambut oleh semua pihak, oleh semua kalangan, baik di nasional maupun di internasional. Karena apa? Karena sungguhnya makanan bergizi itu adalah sudah dilaksanakan oleh berbagai negara. Bukannya setahun dua tahun, tetapi ada yang 50 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Ini yang luar biasa dan Presiden kita, Pak Prabowo, memulai. Dan mari kita dukung betul-betul program MBG ini tepat sasaran dan dikerjakan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, diawasi orang-orang yang dapat dipercaya oleh bangsa dan negara. Karena pandemi itu saja, Mbak Safira.
0: Okay. Ya. Tapi sebenarnya seberapa penting sih Pak Toto untuk isu gizi ini untuk menentukan kekuatan dari sebuah bangsa sehingga akhirnya perlu apa ya kolaborasi dengan negara-negara lain juga?
1: Baik, baik. Jadi ternyata untuk negara lain itu sekarang berpikirnya kualitas.
0: Ya.
1: Kualitas itu akan dimulai dari SDM. Dan SDM itu dimulai dari masa konsepsi, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, SD, SMP, dan SMA.
0: Yeah.
1: Itu adalah kelompok-kelompok yang perlu makanannya dibangun terlebih. Sehingga kalau makanan baik, dia tidak sakit, yang jelas. Kalau tidak sakit, berarti tumbuhnya normal. Kalau tumbuhnya normal, berarti dia fokus untuk kegiatan apa saja enak. Itu yang jadi tandasannya, Mbak Safira.
0: Ya, ini baik.
1: Ya, yang penting.
0: Ya. Yeah. Pak Toto dan juga Pak Surya, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, ada informasi berikut ini.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam Prasasti Kuak. Wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Dalam peringatan Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan, yakni Manusuk Sima. Konon, upacara Manusuk Sima ini dilatar belakangi pemberian anugerah oleh Kerajaan Mataram terhadap warga Kuak yang salah satu bagian dari wilayahnya ditetapkan sebagai Tanah Sima.
0: Kalau tadi sudah mendengar dari sisi gizi, saya akan ulik ya dari sisi pertahanan. Kalau melihat kerjasama dengan Selandia Baru ini, Pak Surya, seberapa strategis kemudian posisi Indonesia dalam kemitraan ini? Apakah nanti akan ada dampak-dampaknya terhadap posisi Indonesia di kawasan, Pak?
4: Ya, jadi kemitraan Indonesia-Selandia Baru ini memang menarik ya. Hal ini menunjukkan transformasi diplomasi bilateral menuju kemitraan strategis yang mengintegrasikan baik itu pertahanan, keamanan maritim, ketahanan pangan, dan juga pembangunan sumber daya manusia di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik Indo-Pasifik. Nah, pertahanan ini adalah dengan penguatan Navy to Navy Talks misalnya, kemudian penjajakan Defense Cooperation Agreement, serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Toto ya. Dan hal ini mencerminkan pendekatan human security yang semakin relevan dalam menghadapi tantangan keamanan modern. Ya. Nah, di tengah terbentuknya konfigurasi keamanan baru di Pasifik, Indonesia ini perlu menjaga keseimbangan strategis tanpa kehilangan prinsip politik luar negeri yang bebas, aktif, dan otonomi diplomatiknya. Nah, ini menarik kalau nanti saya jelaskan secara rincinya, Pak.
0: Oke. Okay. Ya. Artinya ini cukup penting ya dalam mendorong kualitas SDM kita ya. Ini termasuk dalam strategi nasional juga ya Pak Surya, bisa dikatakan seperti itu.
4: Iya benar Mbak. Jadi kita ini kan prinsipnya sebagai

0: negara yang berpolitik luar negeri bebas aktif, Mbak.
1: Yeah.
0: Sementara New Zealand ini kan dia allies, Mbak, ya.
1: Mm-hmm.
0: Allies, Mbak, baik dengan Australia maupun dengan Pacific arrangement, Mbak. 5 negara itu termasuk Inggris, Malaysia, Singapura, ya, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kemudian Australia sendiri itu kan juga ada defense arrangement dengan kita yang tangani Februari yang lalu, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian kita bahkan akan meningkatkan menjadi trilateral dengan Fiji dan juga dengan Jepang, ya, Mbak.
1: Yeah.
0: Nah, itu karena memang kita tidak bisa dalam bentuk gabung ke alliance mereka, Mbak.
1: Mm.
0: Ini kita punya common interest, ya, common interest dan juga divergent. Common interest ini artinya kita secara bilateral berbatasan darat maupun laut dengan negara tersebut. Kemudian kita berada di kawasan yang sama di Asia Pasifik, yang mana kita punya hak dan kewajiban untuk sama-sama menjaga perdamaian di kawasan, ya.
1: Hmm.
0: Kemudian divergennya tadi sudah sebutkan bahwa mereka itu allies, ya, Mbak, ya. Dan kita bebas aktif. Allies tadi FPDA, ya, Pay Forward Defense Agreement, maupun ada yang trilateral seperti AUKUS, ada yang quadrilateral seperti Quad, ya. Sementara kita masih berdiri sendiri gitu ya, politik bebas aktif.
1: Yeah.
0: Nah, ini menarik karena doktrin militer kita berbeda. Di sinilah ditemukan nantinya common interest dan divergence-nya, Mbak, dari sisi pertahanan. Demikian.
1: Oke, menarik sekali. Tapi saya coba ke Gizi terlebih dahulu juga ya, Pak Toto. Kalau kita tarik ke kondisi di lapangan sekarang, bagaimana Anda melihat situasi gizi kita sehingga perlu adanya urgensi untuk bekerja sama dengan negara-negara lain juga, Pak?
2: Baik, terima kasih, Mbak Safira, bahwa sudah terbukti bahwa sisi itu akan meningkatkan SDM.
1: Ya.
2: Terlepas dari kebijakan yang disampaikan oleh Pak Surya adalah sebagai pertahanan negara.
1: Mm-hmm.
2: Tapi jelas memang bahwa negara-negara yang Asia Pasifik maupun seluruh dunia sesungguhnya itu adalah berpikirnya SDM dulu.
1: Mm-hmm.
2: SDM dikuatin dulu, diperkuat dulu dengan apa? Dengan berbagai macam asupan bahan makanan yang baik tentunya, yang pertama tidak menimbulkan sakit, yang kedua adalah mereka perlu bugar, yang ketiga akan memberikan dia growth atau pertumbuhan yang baik, kan gitu.
1: Ya.
2: Artinya kalau anak-anak stunting itu sama kekurangan gizi itu akan berkorelasi dengan kecerdasan. Apa kita mau di antara negara-negara siapa sih di kebanyakan perjalanan? Tentunya kan kebanyakan yang sederajat.
1: Hmm.
2: Jadi pemerintah dengan usaha berbagai macam kolaborasi terkait dengan pangan dan sebagainya, itu adalah sungguhnya sesuatu yang sangat positif.
1: Okay.
2: Yang kedua, bahwa New Zealand itu adalah ada satu produk yang menarik, apa? Produk sapinya luar biasa, rumpanya dan susunya. Dan dia adalah produksi yang terbaik di dunia. Namanya Milk A. Itu milk yang satunya konsumsi rumput, bukan yang di Eropa, konsumsi briket-briket yang dikerintas.
1: Yeah.
2: Itu ya, yeah. Ya, maaf ya.
1: Oke, okay. Tapi masih ada ya artinya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk memperbaiki gizi kita, Pak?
2: Baik, masih tantangannya sangat-sangat banyak sekali, Mbak. Makanya dari itu kebijakan memberikan makanan tambahan atau makanan gratis kepada anak-anak yang membutuhkan, itulah diberesahkan pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Utamakan dulu. Karena apa? Karena yang ekonomi menengah ke atas sudah berkecukupan. Seandainya, ya, seandainya itu kualitasnya bagus. Negara-negara lain di Eropa, bahkan di negara-negara Amerika Latin misalnya, mereka sudah betul-betul anaknya cerdas dan bagus-bagus. Mereka tidak sakit-sakitan. Sehingga biaya untuk pengobatan bisa dialihkan untuk meningkatkan kualitas generasi-generasi muda yang terbentuk menyiapkannya. Ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak SD, sampai SMA. Itu Mbak Jan. Dan ini harus dipakai dengan bagus di bawah Pak Daryono sekarang sebagai ketua BGN. Itu luar biasa sekali. Saya betul-betul sangat respect dan bisa menyiapkan bahan makanan yang baik.
1: Baik. Pak Surya, kalau melihat kerjasama bilateral seperti ini ya, Indonesia dengan negara Selandia Baru, seberapa penting kemudian mitra seperti Selandia Baru ini dalam diplomasi pertahanan, Pak?
0: Ya kalau bicara diplomasi pertahanan tadi, saya kira saya sudah cukup menjelaskan ya Pak. Intinya kita melihat common interest kita dengan negara tersebut, ya. Kemudian melihat divergennya, perbedaannya. Nah dari situlah kita temukan. Nah kalau boleh saya komentar sedikit tentang gizi itu ya. Gizi itu kan intinya ditingkatkan maka IQ juga akan meningkat Pak. Kita melihat pengalaman perang sekarang Pak Amerika dengan Iran saja ya Mbak. Nah, Iran tuh IQ-nya lebih tinggi Pak. Makanya dia cerdas walaupun yang negara kecil dengan berperang dengan Amerika yang super power, kenyataan sampai sekarang dia yang lebih unggul gitu Mbak ya. Nah tadi saya sepakat dengan peningkatan kerjasama sumber daya manusia Mbak. Di pertahanan juga ada kita exchange officer, exchange teknologi dan sebagainya, itu kita untuk meningkatkan training on trainer ya terhadap sumber daya manusia kita Mbak. Jadi ini saya kira gizi dengan pertahanan ini saling terkait ya Mbak ya. Satu gizi untuk meningkatkan IQ dan satu gizi juga untuk apa itu meningkatkan sumber daya manusia. Kita sisi sumber daya manusia pertahanan Mbak, itu saya kira masih terikat
1: ya. Kembali lagi ke dari awal untuk SDM ya, dari sisi gizinya ya Pak Surya, untuk bagaimana kemudian pertahanan ini bisa semakin kuat. Nah kalau melihat ke depan, seperti apa kemudian idealnya integrasi antara sektor pertahanan, kemudian pembangunan manusia, termasuk isu kesehatan dan juga gizi, apakah perlu semacam kebijakan khusus ya yang lebih terintegrasi?
0: Ya saya kira perlu kebijakan khusus Mbak, karena tadi ya Mbak, untuk ikatan apakah bilateral, ya biasanya kita kan hanya bilateral bilateral, Pak. Nah karena kita punya kepentingan tertentu dalam bilateral, contohnya kita bilateral dengan Australia untuk keamanan kawasan ya Pak, sudah kita jalin dan kemarin kita perbarui Februari 2026, tapi Australia itu juga mengikat kepada PNG misalnya. Nah kita ini kan punya kepentingan pertahanan dengan PNG ya, banyak apa ini teman-teman di yang pemerintah-pemerintah itu kalau kita kejar ya larinya ke PNG. Nah, kita perlu kerjasama sehingga ditingkatkan tidak hanya bilateral tapi trilateral antara Indonesia, Australia dan dengan
1: Selandia Baru.
0: Apa? Bukan dengan ini Mbak, dengan PNG Mbak.
1: Oh PNG.
0: Kalau Selandia Baru, ya Selandia Baru ini katanya kan Australia dengan Selandia Baru, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu ada ikatan FBGA. Kemudian Selandia Baru dengan Fiji juga ada ikatan ya, Fiji di Pasifik Selatan. Dan kita juga jadi punya kepentingan bersama untuk menjaga kawasan Asia Pasifik, Pak. Demikian, Pak.
1: Akhirnya nanti akan saling terintegrasi ya, satu kebijakan dengan yang lainnya juga.
0: Ya, karena kita saling membutuhkan, Pak. Saling membutuhkan.
1: Baik. Pak Toto nampaknya setuju juga ya dengan pernyataan Pak Surya tadi ya, bahwa bagaimana ini bisa meningkatkan gizi juga.
2: Baik, saya setuju satu lagi Mbak. Saya menggaris bahwa standar yang Pak Surya yang kawat masyarakat di Iran itu cerdas-cerdas. Itu sudah kami buktikan pada disertasi saya. Pada anak-anak yang kurang gizi dan stunting, kami berikan makanan bergizi dengan kualitas protein yang cukup, protein hewani dan nabati serta sayur dan buah. Ternyata bisa meng-catch up IQ itu dari yang di bawah 90 point itu sampai di atasnya. Itu yang luar biasa. Jadi tidak usah dilakukan lagi ketika negara membangun masyarakatnya, membangun SDM-nya dengan peningkatan gizi, maka otomatis sehat dan cerdas. Itu sudah saya buktikan. Ini betul. Disertasi saya dipublikasikan di beberapa jurnal berkualitas internasional. Itu jadi tidak ada keraguan dan masyarakat pemerintah sangat tepat untuk pertemuan Selandia Baru, tetapi saya sepakat dengan Pak Surya, hati-hati, selalu waspada dan sebagainya, tetap masih jalan terus. Tetapi kualitas untuk peningkatan SDM itu menjadi perhatian yang serius.
1: Dalam konteks kerjasama kedua negara ini, seberapa besar kemudian peluangnya ya untuk mempercepat penanganan stunting yang masih menjadi masalah di Indonesia, Pak?
2: Ya, baik. Bahwa penanganan stunting itu longitudinal. Jadinya panjang, jadi tidak hanya berhenti, tetapi terus di kualitasnya ditingkatkan terus. Nah kami berharap betul masyarakat boleh mengkritik, saling mengkritik karena yang membangun, bukan menghancurkan. Jangan sampai ada kata-kata masyarakat MBG stop, jangan. Mari kita yang diperbaiki secara bertahap. Negara lain juga awal-awalnya seperti itu, Tapi lama-kelamaan dia akan fashion shuttle, dan sekarang sepanjang masih ada masyarakat di Indonesia, sesungguhnya BG masih tetap berjalan. Kenapa? Kualitas setiap generasi akan terus ditingkatkan terus, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang terdepan dengan beberapa negara-negara di Asia Pasifik. Harapan kita itu apa? Cerdas, sehat, dan bisa bersama dengan baik. Itu harapan kami.
1: Oke. Pak Surya, dengan segala dinamika global dan juga tantangan ke depan yang tentu kita hadapi saat ini, apa yang menurut Bapak harus menjadi fokus utama ya agar Indonesia ini tetap kuat dan juga bisa berdaya saing dengan negara-negara lain?
0: Ya, perlu diketahui bahwa Indonesia ini, Mbak, letaknya kan kita di tengah-tengah posisi dunia ya, Mbak.
1: Yeah.
0: Dua samudra. Mm-hmm. Kemudian di perairan kita ini itu ada 4 choke point dari 9 choke point dunia untuk melewati
3: ya, Pak. Sini ya.
0: Melewati apa? Transportasi ya, Mbak, dari wilayah-wilayah Eropa,
1: yeah,
0: di Asia Pasifik, demikian, Mbak. Jadi betapa pentingnya posisi kita, sehingga kita harus saling menjaga. Nah, konteks penjagaan keamanan ini, ya, posisi maritim itu kan berada di wilayah Indo-Pasifik ya, Mbak, ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau bicara Indo-Pasifik ini, ya keseluruhan negara termasuk Selandia Baru ini, Australia, terus kemudian Fiji, kemudian apa PNG, ini harus kita rangkul bersama, Mbak. Jadi tidak hanya trilateral, ternyata pemikiran kita sekarang sudah sampai trilateral ya.
1: Yeah.
0: Dari bilateral tingkatkan trilateral, kemudian menyangkut juga bidang lain tadi ya,
1: visi
0: dan sebagainya. Itu saya kira sudah bagus ya untuk menyiapkan sumber daya manusia kita secara umum maupun di bidang pertahanan keamanan, demikian.
1: Jadi bagaimana untuk memastikan strategi ini bisa berjalan konsisten, tidak hanya di awal saja ya Pak Surya?
0: Ya, kita kan punya ikatan-ikatan baik secara militer maupun institusi sipilnya, Mbak.
1: Ya.
0: Seperti militer tadi kan kita ada joint exercise, kerjasama, ya Mbak. Seperti Navy to Navy Talk tadi, Mbak, pembicaraan-pembicaraan antar angkatan laut itu untuk menjaga keamanan di kawasan perairan-perairan kita gitu, di Indo-Pasifik. Nah, itu dijaga terus, Mbak, dengan pertemuan-pertemuan rutin, apakah itu three months, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, atau ada pertemuan tingkat menteri sampai dengan tahunan itu, Mbak. Itu saling menjaga dari tingkat yang bawah sampai tingkat yang paling tinggi, Mbak.
1: Sehingga berkelanjutan terus ya, tidak hanya di awal saja ya, Pak Surya. Kalau Pak Toto, bagaimana, Pak, untuk menjaga agar ini bisa kita kawal bersama ya, agar implementasinya tidak hanya di awal, tapi juga konsisten untuk ke depannya?
2: Ya, memang kami berharap betul bahwa karena MBG ini adalah di bawah BGN, Badan Giza Nasional, di mana mereka adalah partnernya sangat bertanggung jawab dan tahu betul karena dia adalah wakil WAPED juga, pertanyaan. Jadi, itu sebenarnya. Jadi, hubungan, kalau saya menggandanya partnernya hubungan antar negara di Selandia Baru, untuk meningkatkan, karena mereka punya produk pangan tangan hewani yang sangat bagus dan sangat luar biasa banyak.
1: Yeah.
2: Bandingkan, karena dia dari pertanian. Saya yakin sekarangnya Pak Daryono, saya lihatnya.
1: Okay.
2: Tahu nggak? Jadi yang namanya perbandingan antara produk sapi misalnya, sapi yang di Selandia Baru dengan mantan itu bisa banding 1 banding 100 ribu. Satu manusianya 100 ribu sapinya. Artinya pokoknya sangat banyak sekali, apalagi domba. Sehingga nih, dengan mau dikirim ke Indonesia dengan daging yang ada, karena kita masih cukup butuh itu, cukup banyak yang kita ditemukan. Nah, pertahankan itu, asal orang-orang yang mengerjakan ini, istiqomah membangun bangsa. Jangan sampai terjadi kasus-kasus yang sudah-sudah.
1: Okay.
2: Ya, jangan itu, istiqomah dulu, bangun bangsa kami yang kerja, sehingga tidak bisa dibohongi. Dan mungkin bahkan suatu saat Pak Presiden mengimpi negara kita menjadi juara satu piala dunia. Loh, jadi pada dari SDM yang unggul, kuat, cerdas, dan hebat.
1: Baik. Baik, kita harapkan seperti itu ya Pak Surya dan juga Pak Toto, bagaimana kerjasama ini bisa memperbaiki gizi termasuk ketahanan yang akan berdampak juga dan terus berkelanjutan ya. Terima kasih Pak Surya dan juga Pak Toto atas waktunya siang ini di Radio Pro 3. Selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Surya.
1: Ya, demikian tadi perbincangan dengan ahli gizi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan juga Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Dr. Toto Sudargo dan juga Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas IKAL Strategic Center, Dr. Surya Wiranto.
4: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
5: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
6: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
7: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
4: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
4: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, sebanyak 162 kepala keluarga atau KK di Kelurahan Keranggan, Kecamatan 1 Tangerang Selatan membutuhkan pasokan air bersih akibat dampak kekeringan atas musim kemarau ekstrim di 2026. Dari jumlah tersebut, ini meliputi lingkup pemukiman di beberapa RT dan juga tentunya berdampak terhadap kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar. Dan kita tahu bahwa memang saat ini Indonesia tengah dilanda musim kemarau dan BMKG bahkan memprediksi adanya puncak kekeringan pada bulan September mendatang ya. Dan juga beberapa langkah tentu perlu disiapkan agar bagaimana masyarakat bisa memitigasi terkait dengan bencana kekeringan ini. Dan kondisi kekeringan yang semakin meluas tentu membutuhkan penanganan cepat dan juga terkoordinasi, tidak hanya dalam bentuk distribusi bantuan air bersih, tapi juga langkah mitigasi jangka panjang sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan darurat setiap musim kemarau tiba. Lalu bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah untuk menghadapi situasi ini dan apa saja langkah yang sudah dilakukan untuk memastikan masyarakat bisa tertangani dari bencana ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Pak Mahdiar.
4: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Pak Mahdiar, salam tangguh.
0: Selamat siang Mbak Safira, salam tangguh.
1: Salam kemanusiaan. Terkait dengan bencana kekeringan di Kota Tangerang, saat ini kondisinya seperti apa Pak Mahdiar?
0: Iya Mbak Safira, jadi memang berdasarkan informasi dari BMKG dan juga surat PDCI dari mereka, seluruh wilayah Provinsi Banten telah memasuki musim kemarau.
1: Yeah.
0: Nah,
10: Untuk Kota Tangerang terdapat status waspada kekeringan meteorologi di hidrometeorologi di Kecamatan Benda, Cipondo, Pinang dan Tangerang. Sedangkan yang status awasnya adalah di Kecamatan Batu Ceper. Nah, dari peringatan ini maka kita juga sudah menyampaikan update terkini kepada wilayah-wilayah dan warga terkait dengan update-update terakhir yang kita sampaikan. Dan kita juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mengantisipasi panjangnya musim kemarau ke depan. Itu Mbak Safira.
1: Oke, jadi untuk mengeluarkan status tadi, apa Pak indikatornya? Dan sudah berapa lama wilayah Tangerang ini mengalami kekeringan?
10: Ya, pastinya gini, kalau kita lihat secara umum, di Kota Tangerang sampai saat ini belum ada permintaan-permintaan, perbantuan-perbantuan terkait dengan air bersih dan lain sebagainya sebetulnya. Nah, namun kita di BPBD pasti menyampaikan informasi updating dari teman-teman BMKG. Nah, baru dari minggu kemarin kita baru dapatkan tadi yang sudah saya sampaikan adanya informasi peringatan dini cuaca dari BMKG. Dan pertama, fenomena El Nino-nya masih aktif dan berpotensi menyebabkan kondisi cuaca lebih kering dari biasanya. Nah, untuk Kota Tangerang yang tadi saya sebutkan, ada yang statusnya waspada dan awas. Nah, awas ini cuma satu kecamatan di Kecamatan Batu Ceper. Prinsipnya kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi-kondisi saat ini memang perlu tindakan yang bijaksana dari kita selaku warga sendiri gitu Mbak.
1: Oke, berarti belum ada ya masyarakat yang meminta bantuan air bersih sejauh ini, Pak Mahdiar?
10: Belum ada. Sampai saat ini di Kota Tangerang belum ada. Okay. Kalau di kabupaten kota lain sudah mulai. Kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi, tapi memang melihat cuaca yang cukup panas kemarin kalau tidak salah sampai 35, 37 ya. Gitu. Dan ini memang agak berpotensi lah ke depannya gitu. Itu Mbak Safira.
1: Tapi sudah ada langkah mitigasi belum yang disiapkan oleh BPBD sehingga nanti ketika memang masyarakat meminta adanya bantuan air bersih, ini sudah ada nih Pak?
10: Ya, dalam waktu dekat kita di minggu ini pastinya akan rapat bersama dengan teman-teman OPD stakeholder terkait. Ada kemungkinan sebagai standar bakunya kita akan menetapkan status hidrometeorologi kekeringan gitu. Jadi dengan status tersebut maka kita bisa melakukan langkah-langkah baik itu pencegahan ataupun penanganan secara lebih komprehensif lagi yang melibatkan banyak stakeholder. Nah, kita juga sudah rapat koordinasi dengan teman-teman di provinsi dan menginventarisir kekuatan-kekuatan yang kita miliki, termasuk juga misalnya di BPBD itu kita memiliki 20 kendaraan tempur, lalu juga ada 5 mobil tangki yang nanti kita antisipasi kalau memang diperlukan dalam penanganan-penanganan kekeringan ke depannya, termasuk juga di beberapa hari ini dengan kondisi kemarau yang cukup panas, keringnya berbagai alang-alang, lahan terbuka, ini agak rawan nih terjadinya kebakaran. Kemarin aja kita sampai 7 kejadian dan didominasi sama kebakaran alang-alang kering gitu Mbak.
1: Sempat ada kejadian bencana itu ya? Itu di periode kapan Pak Mahdiar?
10: Yang mana nih?
1: Yang 7 kebakaran tadi?
10: 2 hari kemarin itu.
1: Oh, baru-baru ini ya?
10: Ya, baru ini.
1: Oh, oke. Tapi dengan armada yang dimiliki tadi, apakah ini bisa dikatakan cukup untuk meng-cover wilayah Tangerang, Pak?
10: Pastinya itu akan kasuistik ya, dalam artian itu yang kita miliki, tapi di luar itu masih cukup banyak surplus yang tadi saya sebutkan ketika kita mengadakan rapat bersama, rapat koordinasi dengan teman-teman OPD terkait. Maka teman-teman PDAM punya juga mobil tangki, teman-teman di Budpar juga punya mobil tangki, teman-teman DLH juga punya. Itu kita akan himpun lebih banyak lagi dari itu, sehingga mudah-mudahan sih tidak sampai apa separah itu, tapi yeah, bagaimanapun kita harus
1: antisipasi ya, mitigasi antisipasi juga ya.
10: Iya, okay, betul Mbak.
1: Nah, bagaimana kemudian peran dari masyarakat ya untuk menghadapi puncak musim kemarau dan antisipasinya terkait dengan krisis air bersih ini, Pak?
10: Ya, ini hal yang penting ya Mbak Sapira, supaya menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh semua warga di Kota Tangerang khususnya. Yang pasti kita harus mulai menggunakan air secara hemat dan bijak sesuai kebutuhan gitu. Lalu juga hindari membakar sampah, ranting maupun lahan-lahan kosong, atau kita juga cukup waspada terhadap api-api kecil yang mulai muncul di lingkungan kita masing-masing, dan selama masih kecil kita bisa upayakan untuk bisa kita atasi secara sendiri gitu ya oleh warga. Okay. Tapi kalaupun juga mulai tidak tertangani ya, tinggal dihubungi kami di BPBD, insya Allah kami secepat mungkin akan datang. Dan upaya-upaya kita untuk bisa mengantisipasi itu mulai bersihkan rumput-rumput semaknya dari dedaunan kering yang ada di area kita gitu.
1: Banyak langkah yang bisa dilakukan secara mandiri dulu. Tapi nanti jika membutuhkan bantuan harus kemana nih Pak Mahdiar?
10: Teman-teman bisa hubungi hotline kita ya di BPBD, dan itu bisa ditelepon di 112 bebas pulsa, atau kita di 558-2144, hotline kita yang kita sudah sebarkan juga di medsos ataupun juga teman-teman di kewilayahan gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Mahdiar atas waktunya siang ini. Kita harapkan semoga tidak terjadi cukup parah ya untuk bencana kekeringan di tahun ini ya Pak Mahdiar.
10: Mudah-mudahan.
1: Terima kasih Pak Mahdiar, selamat siang, salam tangguh.
10: Siang, mari salam tangguh.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Bapak Mahdiar.
11: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
12: Kementerian Pertanian Kementan menyiapkan 56.000 unit pompa pada tahun anggaran 2026. Menteri Pertanian Andi Abraham Sulaiman menyebut pompanisasi merupakan solusi paling cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat penyaluran pompa air ke berbagai sentra produksi padi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
11: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Indonesia menyapa siang.
3: Kami undang Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana kondisi terkini di wilayah Anda terkait dengan cuaca ya. Karena beberapa daerah terpantau mengalami kekeringan dan juga krisis air bersih di tengah musim kemarau ini. Silakan sampaikan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Sambil menunggu informasi dari Anda, kami akan perbarui informasi dari reporter kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan tidak ada perlakuan khusus terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pengelolaan rutan dilakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku bagi seluruh penghuni. Laporan disampaikan Hairul Umam. Umam?
1: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap penahanan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Di mana memang menurut Budi bahwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah juga pada hari ini terpantau telah melakukan atau dilakukan kunjungan oleh istri dan anaknya di rumah tahanan KPK. Dan selain menjenguk, keluarga juga mengirimkan makanan untuk Febri yang kini telah berstatus tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan Budi juga mengatakan bahwa Febri memperoleh hak yang sama dengan tahanan lainnya, termasuk menerima kunjungan keluarga sesuai dengan tata tertib yang berlaku di rumah tahanan KPK. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo. Dan Budi sendiri mengatakan bahwa seluruh hak dasar tahanan diberikan tanpa perlakuan khusus dan juga pengelolaan rutan dilakukan sesuai standar operasional yang berlaku bagi seluruh penghuni. Dan tadi juga Budi menjelaskan atau mengklarifikasi terkait dengan dugaan atau saat Febri sampai di tahanan KPK, memang Febri terpantau tidak menggunakan rompi seperti khasnya tahanan Kejaksaan Agung. Dan tadi Budi menjelaskan bahwa Febri sendiri telah menggunakan rompi tahanan saat melakukan registrasi dan masuk di rumah tahanan KPK. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami masih nantikan informasi dari Anda. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712 ya. Atau Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888 ya. Memang sebanyak 72,8% wilayah atau 509 zona musim di Indonesia dikabarkan sedang masuk ke musim kemarau. Prediksi terbaru menunjukkan bahwa intensitas El Nino yang semakin menguat. BMKG sendiri mencatat bahwa curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia masuk dalam kategori rendah. Nah, dalam kondisi ini, BMKG juga sudah memetakan wilayah Indonesia yang mengalami hari tanpa hujan secara beruntun hingga ekstrim panjang. Apakah salah satunya adalah di wilayah Anda? Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545. Pak Ramli di Banda Aceh, selamat siang, Pak.
2: Selamat siang.
0: Siang, Pak Ramli, bagaimana Aceh saat ini, Pak?
2: Oh, mah, cukup panas. Udah seminggu lebih ini. Nggak ada hujan-hujan sedikit pun.
0: Cukup panas ya di akhir-akhir
2: matahari
0: ini?
2: Matahari putih matahari.
0: Sudah berlangsung berapa lama tadi, Pak?
2: Ada 10 hari nggak pernah hujan.
0: Oh, sudah tidak pernah hujan. Jadi bagaimana, Pak, untuk menyikapi adanya kemarau ini, Pak Ramli? Apakah berdampak juga ke pertanian di sana mungkin? Atau seperti apa, Pak?
2: Kami sini nggak ada pertanian. Ini di kota Banda Aceh.
0: Oh, di kota besar ya, kotanya ya.
2: Rumah sama toko aja, Pak.
0: Oke, kalau air bersih di sana masih bisa, Pak, diakses, Pak?
2: Oh, kalau air bersih lumayan. Kami nggak kurang air.
0: Tidak kering ya di sana ya?
2: Iya.
0: Oke. Ada informasi lainnya lagi dari wilayah Banda Aceh?
2: Bahkan air tanah pun banyak.
0: Oh, masih melimpah ya? Bersyukur ya, Alhamdulillah ya, Pak. Karena beberapa wilayah memang dilaporkan kekeringan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ramli di Banda Aceh. Selamat siang. Pak Udin di Boyolali, selamat siang Pak Udin.
3: Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya di Boyolali, Pak?
3: Ya, kabarnya baik.
0: Ya, cuacanya bagaimana Pak saat ini?
3: Kemarau.
0: Kemarau. Terakhir hujan kapan nih di Boyolali?
3: Enggak ingat.
0: Ya.
3: Enggak ingat.
0: Tidak ingat ya, saking lamanya ya Pak Udin ya.
3: Iya.
0: Oke, kalau air bersih di sana masih bisa Pak? Masih melimpah atau seperti apa?
3: Kalau airnya masih melimpah ya.
0: Tidak ada gangguan ya untuk akses air bersih di sana ya? Masih.
3: Tidak ada gangguan, Alhamdulillah.
0: Iya, meskipun panas ya, kemarau masih berlangsung ya?
3: Semarang masih berlangsung. Ini ada sesuatu yang wajar kok, bukan nggak wajar. Tahun 3 bulan kan.
0: Iya, puncaknya nanti BMKG memperkirakan di September nih, Pak Udin. Jadi masih akan terus berkepanjangan.
3: Iya, tapi sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang tidak wajar gitu.
0: Iya, oke. Okay. Baik, ada informasi lainnya dari wilayah Boyolali, Pak Udin?
3: Udah gitu dulu.
0: Itu saja, Pak Udin. Terima kasih ya. Selamat siang.
3: Selamat siang.

Ya, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung dalam sesi Warga Bicara siang ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak beragam informasi dan juga perbincangan dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia, kita akan jelang Dinamika Olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadap oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Senin 27 Juli 2026. Real Madrid hadapi Leganés dalam laga pramusim jelang La Liga. Timnas Indonesia siap hadapi Kamboja di laga perdana Piala AFF 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Real Madrid akan menghadapi Leganés dalam laga pramusim tertutup dini hari nanti di lapangan 7 Ciudad Real Madrid Valdebeba. Ini merupakan debut pramusim resmi Jose Mourinho sebagai pelatih baru, namun skuad tidak lengkap karena mayoritas pemain utama masih berlibur setelah Piala Dunia 2026. Tim akan mengandalkan kombinasi pemain senior yang absen di Piala Dunia, Andre Lunin, Eduardo Camavinga, Arda Güler, dan pemain Castilla. Pada pramusim Agustus 2025 lalu, Real Madrid menang 4-1 atas Leganés di lokasi yang sama melalui gol Eder Bilbao, Brahim Diaz, Dean Huijsen, dan Thiago Pitar. Laga ini menjadi ajang pemanasan bagi Real Madrid untuk mempersiapkan musim 2026-2027 di bawah asuhan Mourinho.
1: He's got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
2: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
1: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
0: Sementara itu, Federico Chiesa menegaskan keinginannya tetap bertahan di Liverpool di bawah pelatih baru Androni Iraola. Ia mencetak gol dalam kemenangan 4-2 atas Sunderland dan menyebut ini sebagai babak baru dengan pelatih baru. Chiesa belum berbicara khusus tentang perannya, namun Iraola memainkannya sebagai penyerang tengah dan menginginkan permainan intensitas tinggi. Ia bertekad membantu Liverpool bersaing meraih gelar dan kembali ke timnas Italia. Chiesa datang dari Juventus pada 2024 dengan nilai 12,5 juta pound. Namun hanya 9 kali starter di bawah Arne Slot. Chiesa berharap performa di klub membawanya kembali ke timnas Italia, yang saat ini belum memiliki pelatih permanen setelah Gattuso hengkang.
2: Well back, looking to fend one in, he's hit the post. He's come back his way and the shot hit Rudy.

0: Kabar dari lintasan sirkuit. Formula One 2026 memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Hungaria tadi malam. Kimi Antonelli memimpin di puncak klasemen, sementara Lewis Hamilton mengejar di posisi kedua dalam perburuan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Seri balapan Formula One 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin di puncak klasemen dengan mengantongi 219 poin dan memenangkan 6 balapan pada paruh pertama musim. Mercedes juga masih mendominasi di klasemen konstruktor dengan mengumpulkan 379 poin berkat penampilan impresif Antonelli dan George Russell. Memasuki jeda musim panas, Antonelli mengaku senang dengan keunggulan yang dimilikinya dan menegaskan akan melakukan yang terbaik pada paruh kedua musim untuk mempertahankannya.
2: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
1: Sementara itu, pembalap Ferrari Lewis Hamilton memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hamilton mengoleksi 169 poin, terpaut 50 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Penampilan pembalap Inggris itu menunjukkan performa yang lebih menjanjikan dibandingkan musim perdananya bersama Ferrari tahun lalu. Ia sudah mengantongi satu kemenangan di Barcelona dan menjadi pesaing terdekat dalam perburuan gelar musim ini. Meski demikian, juara dunia 7 kali itu menegaskan akan bekerja keras untuk menampilkan performa terbaiknya pada paruh kedua musim.
3: Sejauh ini semuanya berjalan cukup baik. Namun, dari sisi saya, performanya belum sempurna. Jadi saya benar-benar harus bekerja keras untuk mencari tahu bagaimana saya bisa tampil lebih baik pada paruh kedua musim.
1: Seri balapan Formula One 2026 akan memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum berlanjut pada Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Sementara itu, Formula One juga telah mengumumkan penambahan sirkuit internasional Sepang di Malaysia sebagai tuan rumah GP Bahrain pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari basket NBA. Oklahoma City Thunder menawarkan kontrak 2 tahun senilai $12 juta untuk forward Spencer Jones yang berstatus restricted free agent. Denver Nuggets memiliki waktu hingga Senin untuk menyamai tawaran tersebut. Jika tidak, Jones akan resmi bergabung dengan Thunder. Jones tampil konsisten di akhir musim reguler dengan rata-rata 5,5 poin dan akurasi 50,4%. Serta mencetak 6,5 poin per game di playoff dengan persentase 3 angka 69,2%. Kehadiran Jones diproyeksikan menambah kedalaman skuad juara bertahan NBA.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari kabar sepak bola tanah air, penjaga gawang timnas Indonesia Nadeo Argawinata optimistis skuad Garuda mampu mengakhiri penantian gelar setelah mengikuti Piala AFF selama 30 tahun. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
3: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Pemkab Bogor melakukan giat bersih-bersih massal di Stadion Pakansari Cibinong demi memastikan kesiapan penuh Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah Piala AFF 2026. Laporan disampaikan Ermelinda.
1: Bupati Bogor Rudi Susmanto memimpin apel giat bersih-bersih massal atau korve di area Stadion Pakansari Cibinong.

0: dengan semua OPD, dengan semua organisasi melakukan pembersihan lingkungan khususnya dari mulai eksit tol Sentul Sirkuit hingga Stadion Makassar. Nah tentunya perayaan hari Senin besok kick-off pertama Piala AFF kita doakan bersama, kita dukung bersama dan doakan mudah-mudahan akan jadi. Persiapan untuk lapangan sudah 100%, infrastruktur di luar juga sudah 100%. Tinggal kita hari ini melakukan pembersihan dan kita pun hari ini kedatangan dari teman-teman GOES dan Wakil Wali Kota Bogor yang ingin melihat persiapan Piala AFF.
1: Sementara itu sebelumnya menindaklanjuti sejumlah hasil inspeksi dari PSSI, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora tengah gencar melakukan pemeliharaan stadion dan perbaikan fasilitas pendukung, mulai dari perawatan kualitas rumput lapangan utama, pembenahan area kamar mandi hingga perbaikan tribun penonton. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Asnan Ape menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan ini disesuaikan secara presisi dengan rekomendasi federasi demi memastikan sarana olahraga tersebut siap digunakan dan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.
2: Kita sesuai dengan inspeksi dari PSSI sudah beberapa kali ini untuk mempersiapkan terutama lapangan ya. Lapangan kaitan dengan rumput. Hari ini juga kita sedang pemeliharaan rumput gitu ya. Sesuai dengan rekomendasi dari PSSI, kemudian juga perbaikan sarana yang lain gitu ya. Pendukungnya yaitu kamar mandi dan segala macamnya, kemudian fasilitas yang lain terutama tribun dan segala macamnya. Kita sedang persiapan semua.
1: Stadion Pakansari telah siap menyelenggarakan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Mulai dari kondisi lapangan, penerangan, hingga perbaikan pada beberapa sisi stadion, terutama usai Stadion Pakansari diterjang angin kencang.

0: Kabar menarik lainnya. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan venue semifinal dan final Piala Presiden 2026 belum diputuskan untuk melihat perkembangan turnamen, termasuk potensi laga besar Persib versus Persija. Penentuan lokasi masih menunggu hasil akhir masing-masing grup. Persija di grup B harus bersaing dengan Persebaya peringatan 100 tahun, PSMS Medan dan Port FC Thailand. Persib di grup A menghadapi Arema FC, DPMM FC dan Tampines Rovers. Erick menilai peta kekuatan merata dan semua klub berpeluang lolos.
1: Lihat, karena kan masing-masing harus berjuang di grupnya dulu. Ya, di mana di timnya Persija ada Persebaya yang memperingati 100 tahun Persebaya. Persija juga punya target 500 tahun Kota Jakarta. Di grup itu juga ada Port juara bertahan dan PSMS yang juga tidak bisa dianggap remeh. Hari ini Persib bermain dengan baik, tapi di ujung Arema ada beberapa kesempatan. Kalau tadi hasilnya 1-1 beda, hari ini 1-0. Pertandingan sebelumnya yang mungkin dianggap Brunei pasti kalah, buktinya 2-2 sama Singapura. Jadi persaingan di klub ini masih di grup stage masih sangat baik. Nanti kita lihat hasil berikutnya.
0: Turnamen ini berlangsung 25 Juli hingga 6 Agustus dengan fase grup di Bandung dan Surabaya. Penentuan venue akan dilakukan setelah melihat perkembangan dan potensi laga besar. Dari ArenaNet. Keberhasilan pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menjadi juara China Open 2026 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pengamat olahraga Indra Rangkuti menilai kesuksesan pasangan ini membuktikan Fajar Fikri merupakan pasangan terbaik di dunia saat ini. Berikut pernyataan Indra Rangkuti selengkapnya.
2: Pasangan Muhammad Sohibul Fikri Fajar Alfian di China Open 2026 ini adalah sebuah prestasi yang membasuh luka ya akibat rentetan prestasi buruk yang melanda bulu tangkis Indonesia di tahun 2026 ini. Ya, kita ketahui bahwa pada akhirnya pasangan Fikri Fajar ya bisa mematahkan mitos yang sering menyebut mereka sebagai pasang manusia silver ya, karena sering gagal di partai-partai puncak ya bulu tangkis perorangan yang mereka ikuti. Tapi kesuksesan

0: di Jepang Open minggu lalu dan China Open 2026 ini membuktikan bahwasanya mereka memang pantas menjadi salah satu pasangan terbaik dunia saat ini. Ya, apalagi di 2 minggu berturut-turut ini yang mereka kalahkan adalah peringkat satu dunia, yaitu Seo Seung-jae, Kim Won-ho dari Korea Selatan. Nah, ini juga menjadi sebuah kebanggaan ya, karena sepanjang 2025 hingga 2026 hanya pasangan Fikri Fajar yang bisa berjaya di turnamen bulu tangkis Super 1000. Ya, tahun lalu mereka juara di China Open ya, dan tahun ini kembali berjaya kembali di China Open 2026. Dan ini juga menjadikan mereka sebagai ya ganda putra Indonesia keempat ya, yang keempat yang bisa menjadi juara China Open ya secara berturut-turut. Sebelumnya yang berjaya dan bisa menjadi juara berturut-turut itu adalah pasangan Chandra Wijaya, Sigit Budiarto ya, kemudian pasangan Markis Kido Hendra Setiawan, dan pasangan Marcus Bernardi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo. Nah, dan ini dan tentunya kita berharap juga ya Fikri Fajar ini terus meningkatkan kemampuannya. Nah, ini saya lihat di 2 minggu terakhir ini kematangan mental mereka luar biasa ya, menghadapi pasangan terbaik dunia ini ya. Mereka menang bukan hanya dengan permainan apa namanya ya, permainan adu teknik adu fisik, tapi juga dengan kematangan mental. Kita lihat di China Open 2026 ini di semifinal mereka mendapat perlawanan ketat, tapi akhirnya bisa membalikkan keadaan. Nah, demikian pula di final ya, dua kali di set kedua dan di set ketiga ini mereka sempat berada di ujung tanduk, tapi akhirnya bisa keluar dari tekanan dan menang dan akhirnya menjadi juara. Ya, semoga pasangan Fikri Fajar ini bisa melanjutkan dominasi kejayaan Indonesia di sektor ganda putra bulu tangkis ya, dan semoga sukses dari Fikri Fajar ini juga diikuti oleh tunggal putra, tunggal putri, ganda putri dan ganda campuran untuk kembali mengharumkan nama Indonesia.
1: Fajar Fikri berhasil mengalahkan pasangan ganda putra peringkat satu dunia asal Korea Kim Won-ho, Seo Seung-jae hari Minggu kemarin. Duel di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou, Jiangsu, China tersebut berjalan dengan sengit. Fajar Fikri comeback manis lewat rubber game berdurasi 110 menit dengan skor 16-21, 21-19, 21-19.

0: kabar dari jelang Asian Games 2026. Chef the Mission Tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu berkomitmen mengawal kesiapan non teknis, akomodasi dan transportasi agar atlet dan official dapat bertanding maksimal. Ia melakukan visitasi langsung ke pemusatan latihan cabang olahraga seperti atletik, skateboard, surfing dan panahan. Untuk mendengar kebutuhan atlet, CDM juga mengatur jadwal dengan mengakomodasi opsi keberangkatan lebih awal agar atlet dapat beradaptasi di venue.
1: Dan kami memang berkomitmen untuk bagaimana kita bisa memastikan para atlet dan tim ofisial yang berangkat dalam laga Asian Games ini bisa hadir dan bertanding secara maksimal.
0: Selain itu, fokus CDM adalah memastikan kebutuhan non-teknis seperti akomodasi, transportasi, dan penjagaan kondisi mental serta fisik tidak terganggu. Dengan pengaturan jadwal yang fleksibel, atlet dapat hadir dan bertanding secara optimal. Dukungan penuh dari CDM diharapkan dapat membantu kontingen Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games 2026. Kita ke kabar terakhir. Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
2: Kejuda itu titik awal yang paling krusial dalam sebuah momentum olahraga. Dia bukan sekedar turnamen daerah yang secara rutin kita lakukan. Tetapi dia semacam apa? Talent scouting terbuka untuk kita bisa memetakan kekuatan awal, menjaring bibit unggul yang akan kita bina dalam program jangka panjang dan secara khusus untuk program menuju Tuan Rumah Pon 2028.
3: Pernyataan tersebut terungkap dalam program Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan Pro 1 RRI Kupang 94,4 FM Jumat 24 Juli 2026 dengan tema Kejuaraan Daerah Perkuat Persiapan Tuan Rumah Pon Kriket NTT 2028. Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI NTT, Dr. Inca Sayuna mengatakan, Kejurda memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk pembentukan tim bayangan PON NTT 2028. Menurutnya, melalui kompetisi tersebut, Pengprov PCI NTT dapat memantau kemampuan atlet secara menyeluruh, mulai dari teknik, fisik, mental bertanding, hingga konsistensi penampilan selama kejuaraan berlangsung. Ia menjelaskan, hasil Kejurda nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi atlet menuju tim PON yang selanjutnya akan mengikuti program pembinaan jangka panjang. Selain itu, Pengprov PCI NTT juga terus mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk mengembangkan pembinaan kriket agar semakin merata di seluruh wilayah NTT. Menurut Dr. Ince, salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam keterbatasan fasilitas latihan yang memenuhi standar nasional. Karena itu, dukungan pemerintah, KONI, dunia usaha, serta masyarakat sangat dibutuhkan agar pembinaan atlet dapat berjalan optimal hingga PON tahun 2028.
2: Mau tidak mau, suka tidak suka, ada uang apa tidak ada uang, proses paling menentukan untuk segera lakukan kegiatan itu untuk penjaringan atlet. Kemudian kita masuk dalam pembinaan program-program khusus yang memang sudah disiapkan oleh para pelatih dan juga semua ofisial untuk kepentingan persiapan atlet-atlet kita menuju Tuan Rumah PON.
3: Sementara itu, Ketua Umum PCI Kota Kupang, Serena C. Francis, menyampaikan bahwa Kota Kupang telah melakukan berbagai persiapan sebagai tuan rumah Kejurda Kriket NTT. Persiapan meliputi kesiapan venue pertandingan, perangkat pertandingan, hingga pembinaan atlet yang akan mewakili Kota Kupang. Menurut Serena, Kota Kupang menargetkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengirimkan sebanyak mungkin atlet yang layak masuk dalam skuad bayangan PON NTT. Ia juga mengakui pembinaan kriket masih menghadapi tantangan, terutama aspek fasilitas, pelatih, dan pembiayaan.
4: Kota Kupang menjadi tuan rumah Kejurda untuk kriket ini merupakan salah satu kehormatan yang luar biasa juga. Ikuti dengan persiapan yang matang. Kami dari kriket Kota Kupang, kami memegang bahwa ada dua target. Kita harus sukseskan penyelenggaraannya, lalu yang kedua, sukses prestasi. Sebagai tuan rumah di penyelenggaraan kali ini, yang pasti kita juga ingin kriket Kota Kupang khususnya bisa aktif berkomunikasi dengan pengurus kriket NTT, dan juga mulai dari kelayakan venue, kesiapan perangkat pertandingan, jadwal, tenaga medis yang secara teknisnya itu pada pertandingan kita bisa siapkan dengan matang. Yang kedua, targetnya yaitu sukses untuk prestasi.
3: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Martin Alan Girsang, menegaskan pemerintah Kota Kupang mendukung penuh penyelenggaraan Kejurda Kriket sebagai bagian dari persiapan menuju PON tahun 2028. Menurut Martin, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan KUNI, pengurus PJ NTT dan PJ Kota Kupang dalam mendukung pembinaan atlet serta merencanakan peningkatan sarana olahraga kriket secara bertahap. Selain mengejar prestasi, pelaksanaan Kejurda juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan event olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa sore.

0: Gelandang timnas Korea Selatan Lee Kang In resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari Paris Saint-Germain. Klub asal Spanyol itu mengonfirmasi pemain berusia 25 tahun telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Oscar Piastri kehilangan peluang meraih kemenangan Grand Prix Hungaria setelah gagal finish di Hungaroring. Pembalap McLaren tidak dapat menyelesaikan balapan akibat dugaan kerusakan gearbox pada penghujung balapan 70 putaran tersebut. Rencana penunjukan Andrea Pirlo sebagai pelatih baru Italia tertunda akibat kontroversi politik. Kontroversi muncul karena status Pirlo sebagai duta perusahaan judi asal Rusia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda para pendengar? Semoga dalam keadaan sehat lalu juga nyaman mendengarkan di ruang dengar Anda bersama Pro 3 RRI. Anda nantinya juga dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan menghadirkan topik pilihan memulai misi mengakhiri kutukan Indonesia tanpa gelar juara Piala AFF. Hari ini kita akan mengulas topik yang selalu dinanti pecinta sepak bola tanah air. Ambisi timnas Indonesia menghapus rekor kelam 6 kali runner-up dan mengakhiri kutukan tanpa gelar di Piala AFF pada edisi 2026. Dengan kehadiran pelatih baru John Hartman, persiapan matang di Bali, serta komposisi skuad mewah yang memadukan talenta lokal dan nama besar seperti Tom Haye hingga Michael Becker, harapan publik kembali melambung tinggi. Kali ini kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola, Gregah Nur Ihsani yang telah bersama kami. Bung Gregah, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore Mbak Hana, salam olahraga.
0: Bung Gregah, bagaimana melihat beban psikologi status spesialis runner-up 6 kali ini mempengaruhi mental pemain saat ini, Bung Gregah?
1: Iya, statusnya banyak ya Indonesia ya, Mbak Hana. Iya. Juara tanpa mahkota gitulah istilahnya.
0: Iya.
1: Dan ini memang benar menjadi, mungkin bagi pemain dan pecinta sepak bola Indonesia itu menjadi beban psikologis ya. Tapi sepertinya tidak dengan John Hartman yang tampaknya cukup optimistis menyambut Piala AFF ini, Mbak Hana.
0: Oke. Nah, John Hartman juga sudah optimistis, lalu juga menahkodai timnas untuk AFF 2026. Perubahan mendasar apa ini yang Bung Gregah lihat dari gaya bermain tim di bawah arahannya?
1: Ya, jadi Mbak Hana, optimisme John Hartman juga bukan asal keluar dari mulut ya, karena memang dalam 5 laga terakhir saya mencatat jelang melawan Kamboja ini, timnas Indonesia ini memang membukukan 3 kemenangan dan 2 kekalahan ya. Tapi dalam 5 pertandingan terakhir itu juga Indonesia di bawah John Hartman juga mampu mencetak gol ke gawang tim-tim yang satu level tembak atau bahkan 2 level di atas timnas, yaitu ada Irak dan Bulgaria. Walaupun pada akhirnya kalah juga ya pada pertandingan tersebut. Cuma timbul optimisme itu karena memang John Hartman ini sudah menyiapkan skuad dan juga dibekali dengan komposisi pemain yang cukup bagus ya. Walaupun tidak full team dalam tanda kutip, karena beberapa pemain juga tidak bisa dimainkan dalam laga ini, begitu Mbak Hana.
0: Oke, baik Bung Gregah. Lalu juga dengan skuad mewah ini berisi 26 pemain, termasuk ada Tom Haye, lalu juga Michael Becker. Apakah ini komposisi terbaik Indonesia sepanjang sejarah AFF, Bung Gregah?
1: Kalau disebut sepanjang Piala AFF, mungkin iya ya, mungkin iya gitu. Tapi walaupun tadi saya sempat bilang sebenarnya ini bukan pemain-pemain yang dalam tanda kutip tim A-nya gitu. Artinya beberapa pemain juga tidak bisa diikut sertakan karena satu dan dua hal ya. Tapi walaupun begitu, pemain-pemain yang dibawa oleh John Hartman yang sedianya hanya 23, tapi ternyata sekarang jadi 26 ya, yang final squad-nya itu merupakan pemain-pemain yang untuk saat ini bisa dibilang yang terbaik memang, betul begitu.
0: Oke, nah Bung Gregah, siapa kompetitor terberat ini di wilayah Asia Tenggara pada edisi 2026 ini yang bisa menjadi batu sandungan terbesar Indonesia?
1: Baik, kalau di babak grup itu saya bisa lihat ada Singapura, tanpa mengecilkan peran atau kekuatan Kamboja ya dan juga Timor Leste, tapi memang kalau di grup ini Singapura, tapi kalau di secara keseluruhan diadu dengan tim grup yang lain itu ada Vietnam juga yang sering ya, bukan terkadang lagi, sudah sering menjegal langkah timnas Indonesia di pertandingan manapun, di turnamen, entah itu Piala AFF, entah itu Piala Asia, entah itu kualifikasi Piala Dunia dan lain sebagainya gitu, mana.
0: Baik. Berarti kalau untuk melawan Singapura, lalu juga melawan Vietnam, berarti nanti harus memakai taktik seperti apa yang harus diramu ini, Bung Gregah?
1: Baik. Ini saya bisa sebut dalam tanda kutip ya, lagi-lagi ya, beruntung kita menghadapi Kamboja. Karena di sini akan benar-benar menjadi ujian taktikal daripada John Hartman. John Hartman mungkin jika melihat dari catatan pertemuan, Kamboja itu sebenarnya bukan lawan yang sulit bagi kita jika itu 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Tapi karena ini sudah perkembangan sepak bola di Asia Tenggara itu memang sudah cukup merata, nah ini akan menjadi ujian yang sangat bagus buat John Hartman gitu. Karena Kamboja sekarang dihuni juga beberapa pemain naturalisasi juga. Dan ini membuat Kamboja dalam 5 tahun terakhir juga memang sedang menanjak prestasinya, itu bisa mengimbangi tim-tim seperti bahkan Indonesia juga sebenarnya ada di level yang sama juga dengan Kamboja saat ini. Jadi benar bahwa untuk menghadapi lawan-lawan berat nanti di kemudian hari, jika kita lolos ya insya Allah, ya, maka Kamboja ini akan menjadi ujian yang sangat penting dan sangat krusial. Dan saya yakin John Hartman akan langsung memainkan taktik atau strategi yang utamanya begitu.
0: Oke, baik. Bung Gregah, ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat sore Pak Atong, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak Ana, Bung Gregah, salam olahraga.
1: Olahraga Pak Atong.
2: Kalau saya, prediksi saya, kalau kita Piala AFF ini, kita tidak akan pernah seri, kita akan selalu menang sampai juara. Kalau AFF buat saya, kalau tengok susunan pemain kita itu cuma stepping stone untuk tim nasional kita, karena kita cuma minus 8 pemain grade A kita, dua penjaga gawang terbaik kita enggak bisa hadir, J.I.Z. Elkan Bagot, Kevin Verdonk, Kevin Dip, Jui Pelupesi, Ole, sama Nathan Joaon, minus itu saja. Jadi tetap saja kita tidak akan pernah patung, kita mungkin mencetak golnya sampai 20, tapi mungkin kemasukannya sekitar 5 atau 6 saja sampai kita juara. Itu saja.
0: Baik. Sorry, Ana, Bung Selamat Gregah. Sore, Pak Atong di Pekanbaru. Silakan Bung Gregah ditanggapi.
1: Ya, benar, setuju dengan apa yang diucapkan Pak Atong tadi. Ya, memang ada beberapa pemain kita yang tim intinya memang tidak bisa ikut karena ya ada regulasi dan lain sebagainya, dari klubnya juga belum memberikan izin dan lain sebagainya lah. Cuma itu kita beruntung dibekali dengan banyak pemain yang juga sama hebatnya, nggak kalah hebatnya. Contoh di lini belakang kita masih ada Rizky Ridho yang masih dipanggil, ada Sandy Walls, ada Tom Hay di lini tengah, dan juga ada Eliano Reinders, juga ada Beckham Putra, Ratner juga sudah bisa dimainkan. Begitu, artinya apa? Artinya sebenarnya timnas Indonesia ini ketika tidak bisa memainkan beberapa pemain kuncinya pun, bahannya itu tetap bisa memiliki kekuatan atau ciri khas yang diinginkan, yang ingin ditampilkan oleh John Hartman gitu nanti di lapangan, begitu mana.
0: Baik, lalu kita ke Palembang ini Bung Gregah, ada Pak Dian yang telah bergabung. Selamat sore Pak Dian, salam olahraga.
3: Iya, salam olahraga Mbak.
0: Silakan Pak Dian di Palembang.
3: Ya, kita nanti malam mau menghadapi Kamboja ya.
0: Iya.
3: Kita tidak usah menganggap remeh angka Kamboja ya Mbak ya. Ibarat kata tuh kita tuh fokus pada pertandingan kedua Mbak. Fokus pada pertandingan kedua melawan Vietnam ya. Nah itu kunci ya Mbak. Kalau kita bisa mengalahkan Vietnam itu langkah kita bisa untuk ke semifinal. Kalau gitu aja Mbak.
0: Baik Pak Dian di Palembang. Terima kasih. Bagaimana Pak Dian?
4: Nanti ada acara langsung nggak?
0: Nanti kami akan tanyakan terlebih dahulu ya Pak Dian di Palembang. Oh kita tidak menyiarkan secara langsung ini Pak Dian sayangnya.
4: Oh, sudah, Pak.
0: Dian. Terima kasih Pak Dian. Ya. Kita ke Sorong terlebih dahulu ini Bung Gregah, ada Pak Daniel yang telah bergabung. Selamat sore Pak Daniel, salam olahraga.
5: Selamat sore Mbak Ana, selamat sore juga buat Bung Gregah, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
5: Ya, jadi ini saatnya untuk kutukan itu dihapus. Indonesia akan masuk final ini. Karena dari skuad tim yang sekarang ada ini, itu bintang semua menurut saya. Cuma tinggal kebersamaannya saja. Memang kolektivitas itu perlu seperti Spanyol tuh. Bermain secara bersamaan, tidak ada yang bintang menurut saya. Kalau mereka, John Hartman pakai pos, karena dia turun ke lapangan bersama-sama dengan mereka kebersamaan. Pelatih ini sangat sangat bagus menurut saya. Jadi ini kayaknya sebentar menang. Ya sekitar 2-0 lah. Menurut saya itu pandangan kita saja, bukan pandangan dari pengamat bola yang asli ya. Begitu. Ada cara langsung nggak Mbak Ana?
0: Nanti kita akan melaporkan jalannya pertandingan Pak Daniel, tapi tidak menyiarkan secara langsung begitu Pak Daniel.
5: Siap-siap.
0: Baik.
5: Terima kasih banyak Pak Ate dan Bung Gregah.
0: Terima kasih. Jaya Pak Daniel. Silakan Bung Gregah ditanggapi dari Pak Dian Palembang dan juga Pak Daniel di Sorong.
1: Ya, Pak Daniel di Sorong pede ya, menang 2-0.
0: Iya.
1: Kemudian Pak itu juga sama pedenya juga ya, kita semua pede karena melawan Kamboja. Kepercayaan diri ini sebenarnya bukan sesuatu yang berlebihan bahannya, karena memang secara historis kalau dirunut dari belakang itu Kamboja memang dulu selalu menjadi lumbung gol buat timnas Indonesia. Bahkan catatan kebobolannya itu mereka 80 kali kebobolan ketika bertemu Indonesia sejak tahun 95 atau 96, saya lupa. Itu artinya menunjukkan kalau kelas Kamboja sebenarnya di atas kertas itu masih ada di bawah timnas Indonesia. Cuma ya, kembali ke awal, perkembangan sepak bola di Asia Tenggara, khususnya bagi Kamboja ini memang sedang dalam 3-5 tahun terakhir ini memang sedang bagus, sedang melesat. Jadi saya setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh pembicara tadi, bahwa penelpon tadi, bahwa timnas Indonesia itu tidak boleh sama sekali meremehkan siapapun lawannya. Memang betul, mungkin ujian terberatnya ada ketika kita menghadapi Vietnam di laga kedua. Kita juga masih harus bertemu dengan Singapura lagi. Nah, cuma di laga Kamboja ini kita harus benar-benar memberikan yang terbaik, mencetak sebanyak-banyaknya gol, dan terhindar dari cedera, terhindar dari akumulasi kartu, dan juga kalau bisa jangan sampai kebobolan banyak-banyak, begitu sebenarnya.
0: Oke, baik Bung Grega. Nanti jangan kebobolan banyak-banyak. Tapi kalau prediksi dari Bung Grega sendiri seperti apa ini Bung Grega? Skornya maupun juga nanti jalannya pertandingan.
1: Ya, kalau melihat dari rekor pertemuan, beberapa kali pertemuan terakhir dengan Kamboja, jumlahnya atau ininya, skornya itu tidak seperti dulu ya, tidak seperti awal-awal kita bertemu antara Indonesia dan Kamboja. Kita menang selalu tipis, kadang juga menang tipis hanya 2-1 gitu. Karena gitu saya bilang, memang perkembangan sepak bola Kamboja dan di Asia Tenggara khususnya itu memang sedang berkembang pesat. Dan melihat komposisi pemain Kamboja saat ini yang dihuni oleh beberapa pemain naturalisasi juga seperti timnas Indonesia gitu, saya tidak bisa melihat kita bakal menang besar, tapi tidak juga kebobolan. Artinya saya prediksi mungkin kita bisa menang 2-0.
0: Oke, baik, dapat 2-0 begitu ya Bung Grega ya, untuk skornya begitu optimis kita menang begitu nanti di Stadion Pakansari Cibinong. Bung Grega, ini terima kasih telah juga menyampaikan analisisnya begitu ya Bung Grega ya. Kita nantikan saja laga Indonesia versus Kamboja ini di Piala AFF. Selamat sore Bung Grega, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga Mbak Hana.
0: Pengamat sepak bola Grega Nur Ihsani berbicara terkait memulai misi mengakhiri kutukan Indonesia tanpa gelar juara Piala AFF.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengajak pendukung Tim Nasional Sepak Bola Indonesia memadati stadion saat menghadapi Kamboja di Piala AFF 2026 malam nanti. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyebut para pemain Garuda telah menjalani persiapan dengan sangat baik di bawah asuhan pelatih John Hartman. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan terkait jalannya pertandingan Indonesia versus Kamboja di Piala AFF malam nanti. Menurut Anda seperti apa jalannya pertandingan lalu prediksi skornya? Anda dapat menanggapi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Tadi seorang pengamat sepak bola, Gregah Nur Ihsani, juga memprediksi kalau nanti jalannya pertandingan, ini Indonesia akan menguasai sehingga akan mendapatkan skor 2-0. Lalu seperti apa menurut Anda jalannya pertandingan dan juga prediksi skornya? Kita ke Malang, Jawa Timur. Ada Pak Abdurrahman yang telah bergabung bersama kami. Pak Abdurrahman, selamat sore. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Jaya, Mbak Ana.
0: Jaya juga ya. Ini untuk Pak Abdurrahman.
1: Iya. Nanti kalau melihat perkembangan Kamboja, menangnya tidak seperti dulu. Kalau dulu bisa 4-0, 5-0, 3-0. Sekarang mungkin tipis 3-2.
0: Oke, ya. 3-2 ya Pak Abdurrahman ya.
1: Ya, ini berdisa 3-2. Mudah-mudahan ini memang sangat berat sekarang ya. Ada Singapura, ada Vietnam. Yang paling berat ini menghadapi Vietnam ini ya. Kemudian bisa seperti dulu bisa mengalahkan Vietnam. Dulu kan pernah itu mengalahkan Vietnam di sana susu batasan 3-0 dulu tapi mudah-mudahan nanti bisa yeah. Ya.
0: Baik.
1: Nanti di Indonesia itu ya. Terima kasih Mbak Ana.
0: Terima kasih Pak Abdurrahman. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat sore Pak Udin, salam olahraga.
2: Selamat sore, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya pilih Indonesia. 1-0 ya.
0: Oh, 1-0. Baik, Pak Udin.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Udin di Boyolali. Terima kasih Anda para pendengar yang tadi telah bergabung interaktif bersama kami, juga menyampaikan dukungannya untuk Timnas Indonesia di Piala AFF nanti yang akan melawan Kamboja. Rata-rata optimistis Indonesia akan menang melawan Kamboja di Piala AFF nanti.
3: Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi terkini dari reporter kami. Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, menyampaikan Handoko Limaho selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda, silakan dengan informasinya.
4: Ya, Anda dan pendengar Putiga dimanapun Anda berada, siang tadi berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho dan Gio Raimon. Dalam perkara ini telah terjadi kerugian negara sekitar 992,8 miliar rupiah akibat pemberian kredit fiktif yang dilakukan PT Tebo Indah dari LPEI. Dalam keterangan hari ini, saksi Erwin Kurniawan selaku mantan Direktur Keuangan PT Tebo mengatakan bahwa dalam rapat Dewan Direksi, terdakwa Handoko Limaho mengarahkan kepada para direktur agar membuat dokumen fiktif berkaitan dengan pencairan kredit dari LPEI. Selain itu, direktur utamanya pada saat itu adalah Liu Raymond juga menyetujui arahan dari Direktur Komersial PT Tebo Handoko Limaho. Berikut pernyataan Erwin Kurniawan di hadapan Ketua Majelis Hakim Edward Agus.
5: Pan itu, saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
6: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
5: Oke.
6: Kalau Pak Liu, karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang disetujui.
5: Direktur utamanya
6: Pak Raymond Liu.
5: Oh, Pak Raymond Liu.
4: Sementara itu Handoko Limaho mengatakan bahwa dia tidak pernah mengarahkan untuk membuat dokumen fiktif dan memarkup sejumlah invoice dalam rangka mendapatkan kredit dari LPEI. Dan Handoko menyatakan bahwa rapat tidak pernah melakukan, mengarahkan ataupun membuat keputusan yang menyatakan bahwa PT Tebo Indah akan melakukan kredit fiktif ataupun akan membuat dokumen fiktif dan markup untuk mendapatkan kredit LPI. Dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Hussein Suwanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Nanti kami juga akan menghadirkan dialog interaktif dengan topik RUU Kedokteran Hewan, benteng kita lawan penyakit zoonosis dan menjamin kualitas pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat. Pastikan Anda terus mendengarkannya, lalu juga dapat menyaksikannya lewat live YouTube RRI Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga.

Berita dalam negeri. Badan Gizi Nasional BGN menutup sebanyak 833 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan ratusan dapur yang dihentikan operasionalnya terdiri atas 98 dapur SPPG di Sumatera, 424 dapur SPPG di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, serta 311 dapur SPPG di Jawa dan Madura. Pihaknya memastikan dapur yang ditutup tidak akan dibayar karena mereka terbukti melanggar SOP. Seperti makanan tidak higienis, adanya kasus keracunan, kualitas makanan tidak sesuai dengan standar, dan instalasi pengolahan air limbah yang belum memenuhi syarat. Berita dalam negeri lainnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) meminta penyidik mendalami kemungkinan keterkaitan perkara mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dengan sejumlah kasus besar yang pernah ditangani apabila memang terdapat bukti permulaan yang cukup. Peneliti Formapi Lucius Karus berharap dugaan kasus tindak pidana pencucian uang TPPU mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus harus diusut tuntas demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Ia menekankan pentingnya optimalisasi mekanisme pembuktian, sebagaimana yang telah diatur di dalam TPPU dengan mekanisme. Asal-usul harta kekayaan yang tidak sebanding dengan profil penghasilan resmi dapat diuji melalui proses peradilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita ke berita mancanegara, Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Hal itu dibahas Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conferences and Related Meetings di Manila, Filipina. Kedua negara melihat adanya peluang penguatan kerjasama bilateral di bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Berita olahraga, klub BRI Super League Bayangkara FC resmi mendatangkan bek sayap George Brown untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kedatangan George Brown menjadi salah satu kekuatan baru Bayangkara Presisi Lampung FC di posisi bek kanan. Meski sudah dipastikan berseragam Bayangkara FC, namun belum ada informasi resmi mengenai durasi kontrak yang didapatkan George Brown bersama klub yang bermarkas di Lampung tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pemerintah mengapresiasi peran aktif masyarakat dan insan media dalam menginformasikan kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan penanganan. Partisipasi publik dinilai sangat membantu percepatan pendataan fasilitas pendidikan di lapangan. BPOM memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan melalui peluncuran program Sapa Semesta. Program dijalankan bersama Kementerian UMKM guna mempercepat layanan perizinan tanpa mengurangi standar keamanan produk. Polisi telah menetapkan 7 tersangka terkait insiden bentrokan yang menewaskan 1 orang di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Ada 2 perkara yang diusut, yakni perusakan gerobak pedagang dan pengeroyokan. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan dialog interaktif.
0: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
1: Dengan topik RUU Kedokteran Hewan, benteng kita lawan penyakit zoonosis dan menjamin kualitas pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat. Penyakit bisa datang dari mana saja, termasuk dari hewan yang hidup di sekitar kita. Di tengah meningkatnya ancaman penyakit zoonosis, Indonesia membutuhkan sistem kesehatan hewan yang semakin kuat, profesional, dan mampu melindungi masyarakat. RUU Kedokteran Hewan hadir sebagai pondasi untuk memperkuat pencegahan penyakit, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan, serta menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara berkelanjutan. Lalu apa saja perubahan yang dibawa RUU ini? Nanti kami akan juga dan kupas bersama saat ini telah hadir di studio Pro 3 RRI. Narasumber kami ada Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedis Hewan IPB, Profesor Dr. Dr. Hewan Bambang Ponco Prio Suryanto. Lalu ada Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dr. Muhammad Munawaro. Selamat sore, Prof. Bambang dan Pak Munawaro.
2: Selamat sore, Ana. Selamat sore.
1: Baik, ini saya mau ke Prof. Bambang terlebih dahulu. Mungkin dapat dijelaskan apa itu penyakit zoonosis dan mengapa Indonesia ini sangat rentan, Prof. Bambang.
2: Baik, Mbak Ana. Ya, ada beberapa jenis penyakit. Pertama, kalau dari dunia kedokteran hewan, penyakit yang hanya menyerang hewan saja. Kemudian ada penyakit yang menyerang manusia saja, dan ada penyakit yang menyerang dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Nah, penyakit zoonosis ini adalah penyakit dari hewan yang dapat ditularkan ke manusia. Sehingga penyakit ini menjadi sangat penting karena dia tidak saja menyerang hewan, tapi juga bisa menyerang manusia. Misalnya penyakit rabies yang paling kita kenal. Kira-kira begitu, Mbak Ana.
1: Nah, kalau dari Pak Munawar sendiri, apa itu penyakit zoonosis dan mengapa Indonesia sangat rentan? Kalau dari perspektif Pak Munawar seperti apa?
3: Baik, jadi saya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia sangat memberikan kepedulian kepada bangsa Indonesia ini, khususnya terhadap bagaimana agar penyakit zoonosis ini tidak menjadi masalah di Indonesia. Karena di Indonesia ini penyakit zoonosis itu masih sangat banyak, yaitu tidak hanya rabies, tetapi juga ada yang dulu namanya avian flu, ya, flu burung, itu juga termasuk zoonosis yang bisa menyerang dari hewan ke manusia. Dan penyakit zoonosis ini bukannya banyak berkurang dari tahun ke tahun, tapi akan bertambah terus-menerus, ya. Jadi kita sebagai Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang di mana anggotanya adalah seluruh dokter hewan yang ada di Indonesia mempunyai kepedulian agar zoonosis ini tidak berkembang atau bahkan bisa berkurang, ya. Kayak kita di Indonesia, ya, rabies itu masih ada mungkin lebih daripada 25 provinsi. Sehingga ini menjadi PR kita, sehingga perlu ada sebuah penguatan sistem agar zoonosis ini bisa kita tekan. Begitu.
1: Oke. Baik, Dokter Mun. Nah, Kalau untuk dalam pendekatan One Health apa sendiri, di mana kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan ini saling terkait satu dengan lainnya. Peran spesifik dokter hewan untuk memutus rantai penularan penyakit dari hewan ke manusia. Maka seperti apa itu, Dokter Bon?
3: Ini sangat penting sekali. Dengan adanya One Health, ini ada satu bentuk kolaborasi di antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan, baik itu kehutanan, karena kita menyadari bersama bahwa One Health ini sebuah sistem yang memang harus kita jalankan. Nah, peranan dokter hewan di dalam One Health ini adalah sangat besar, yaitu berkaitan tadi dengan penyakit-penyakit zoonosis, yang di mana prediksinya hampir 60% penyakit di Indonesia, penyakit manusia itu akan ditularkan dari hewan. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa dokter hewan ini mempunyai peranan penting agar penyakit ini tidak bisa menular kepada manusia. Itu harapan kami, Mbak Ana.
1: Baik, Dokter Moon. Nah, kalau untuk Prof. Bambang, ada contoh kasus sukses di Indonesia kah di mana intervensi dokter hewan ini berhasil mencegah wabah zoonosis tersebut?
2: Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dok Moon. Ya, ada beberapa penyakit zoonosis yang kemarin begitu ramai itu adalah contohnya avian influenza. Sehingga presiden pada saat itu, Presiden SBY, sampai membentuk Komnas Avian Influenza. Mengapa demikian? Karena avian influenza ini bagi Indonesia adalah penyakit pada saat itu

0: survei, kemudian penanganan, karena ini kan penyakit pada unggas yang penyebarannya luar biasa. Ya, sehingga kalau tidak dicegah akan lebih meluas kemana-mana, dan bukan hanya ayamnya saja, peternaknya, tapi manusia yang bukan penyakitnya yang tadinya hanya untuk hewan, hanya unggas, tapi juga terkena. Dan Indonesia pada saat itu adalah negara dengan kasus flu burung terbesar di dunia, sekitar 100-an orang meninggal dunia. Tapi bersyukur kita dengan semangat bersama-sama, akhirnya bisa kita tangani penyakit flu burung ini.
1: Oh baik, berarti contoh kasus suksesnya di Indonesia, kasus flu burung tersebut, begitu ya, Prof. Bambang ya. Baik, Prof. Bambang dan Dr. Moon, kami nanti akan lanjutkan lagi topik ini, tapi setelah jeda yang satu ini.
2: Kata Tokoh Dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.
1: Nah, Dokter Moon, terkait juga saat ini kekosongan hukum apa yang dihadapi profesi dokter hewan? Mengapa RUU ini sangat mendesak begitu,
3: Dokter Moon? Sampai hari ini kalau kita bicara dokter hewan itu sudah ada di Indonesia mungkin lebih dari 100 tahun. Ya. Namun yang sebagai hal yang kita perlu prihatinkan, hingga hari ini tuh dokter hewan itu tidak punya payung hukum, yaitu undang-undang kedokteran hewan. Undang-undang kedokteran ini sangat penting dalam rangka bukan hanya untuk profesi kedokteran hewan, sebenarnya itu tujuannya adalah salah satunya bagaimana memberikan dukungan terhadap kesehatan hewan di Indonesia ini dan menjamin pelayanan kesehatan hewan ini kepada masyarakat. Hingga saat ini aturan-aturan yang harusnya ada ini belum pernah ada. Di dalam amanah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, dokter hewan itu mempunyai peranan penting dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal pelayanan kedokteran hewan. Namun tidak ada satu regulasi yang mengatur bagaimana menciptakan ataupun membentuk dokter hewan yang profesional. Padahal di dalam Undang-Undang 18 sudah dikatakan bahwa dokter hewan harus bisa melayani, memberikan proteksi kepada masyarakat. Namun tidak ada aturan, belum ada undang-undang yang mengatakan, yang melindungi bagaimana memberi arahan para universitas, fakultas kedokteran hewan harus membuat ataupun harus menciptakan dokter hewan profesional. Nah, sehingga di Indonesia ini belum ada standar pendidikan kedokteran hewan. Padahal di Indonesia ini semakin hari bertambah fakultas kedokteran hewan. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang ini adalah dalam rangka membangun standar pendidikan kedokteran hewan sekaligus dalam rangka menghasilkan dokter hewan yang lebih profesional. Ini harapan kami. Kenapa ini kita sebut urgent ya? Karena hal ini penting kita atur. Sementara ini di dalam di negara-negara lain itu ada dua hal regulasi, yaitu regulasi profesi, ini adalah domain daripada profesi, dan regulasi sistem kesehatan hewan, ini domainnya negara. Nah, profesi ini sampai hari ini belum punya satu payung hukum ya. Yang ada sekarang adalah baru payung hukum domainnya negara. Nah, dokter hewan praktek ini belum ada satu payung hukum yang jelas. Sehingga dengan adanya RUU ini, kita harapkan kedepannya bisa menjamin, terutama menjamin masyarakat untuk dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang profesional. Kemudian peran dari dokter hewan di dalam rangka tadi yang penyakit zoonosis tadi semakin memberikan peranan. Maka ini urgensinya. 100 tahun, Mbak, kita belum punya undang-undang.
1: Sudah lama sekali begitu ya. Jadi memang kalau disebut urgent ya wajar begitu ya, Dokter Moon ya. Baik. Nah, kalau untuk tiga substansi utamanya dalam RUU kedokteran hewan ini yang akan mengubah wajah pelayanan kesehatan hewan di Indonesia, itu ada ya, apa saja?
3: Pertama, Indonesia ini termasuk negara yang menjadi anggota WOAH. WOAH itu World Organization Animal Health. Ya. Indonesia karena menjadi organisasi WOAH tadi,

0: wajib memiliki yang namanya veterinary statutory body, atau kalau di kedokteran manusia banyak disebut dengan konsil. Nah, konsil ini akan menjadi amanah di dalam undang-undang bahwa Indonesia wajib mempunyai konsil. Untuk apa konsil ini? Konsil ini sebenarnya salah satunya adalah untuk menjamin pendidikan kedokteran hewan ini mempunyai suatu standar internasional, dan yang kedua memberikan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat, jaminan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Ini urgennya. Kemudian yang kedua, dengan adanya undang-undang ini nanti akan dibentuk sebuah konsil tadi yang akan memberikan standar pendidikan untuk seluruh FKH-FKH yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjamin pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Pada saat hari ini banyak masyarakat itu yang merasa tidak terpenuhi pelayanan kesehatannya oleh dokter hewan, itu berkeluh kesahnya adalah ke PDHI. Nah, kalau ke PDHI terjadi satu keputusan yang mungkin tidak fair, karena PDHI itu anggotanya dokter hewan. Namun kalau KVI itu nanti, atau Konsil Veterinary Indonesia itu nanti, anggotanya ada dari pemerintah, dari organisasi profesi, dan dari masyarakat. Sehingga ke depan kalau masyarakat itu merasa tidak terpuaskan dengan pelayanan kesehatan hewannya, bisa berkeluh kesahnya kepada KVI. Karena KVI akan mengambil keputusan yang lebih adil. Gitu, Mbak. Jadi ada tiga komponen tadi yang paling penting.
1: Ya, baik. Dr. Munah, Prof. Bambang, dari sisi akademisi sendiri, bagaimana RU ini akan memperkuat pendidikan, kompetensi, dan juga riset kedokteran hewan nantinya?
2: Ya, begini, Mbak Hana. Untuk undang-undang pendidikan dan sistem pendidikan nasional kita memang sudah ada. Tetapi khusus mengenai kedokteran hewan, aturannya kita masih dalam rangka Sisdiknas secara umum. Substansinya belum ada di situ. Oleh karena itu, kalau kita memiliki seperti tadi dikatakan oleh Dr. Moon, undang-undang khusus tentang kedokteran hewan, maka substansinya jelas bahwa kita akan berbicara mengenai undang-undang. Tentu begitu ada undang-undang, pendidikan yang akan kita lakukan sesuai dengan kebutuhan apa itu yang kita perlukan di negara ini. Walaupun kita memiliki standar secara internasional bahwa ada standar umum. Jadi jelas kita kalau ada undang-undangnya, maka semua akan menuju atau dimulai dari undang-undang tersebut, termasuk pendidikannya. Bagaimana dokter hewan seperti apa yang akan dibentuk kompetensinya, dan itu yang menentukan adalah bukan kami para dosen, tidak, tapi Indonesia ini membutuhkan dokter hewan dengan kompetensi seperti apa. Perguruan tinggi akan mengarah ke situ. Nah, yang mengatakan itu adalah tentu konsil, karena dia sebagai pemegang mandat tertinggi. Jadi kami akan mendidik dokter hewan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Kemudian juga bukan hanya dokter hewannya, tapi riset-risetnya juga tentu akan mengarah ke sana. Karena riset kita di Indonesia berbeda dengan mungkin di negara lain. Kita masih ada penyakit zoonosis masih banyak. Ya, di negara lain mungkin sudah berkurang, tapi mungkin penyakit degeneratif yang banyak. Sehingga itu mengarah kepada bagaimana pendidikan kita diarahkan. Jadi dengan undang-undang ini saya kira jelas sangat memperkuat posisi kedokteran hewan, termasuk di dalamnya adalah pendidikannya, kemudian penelitiannya, dan hal lain yang menyangkut dengan keprofesian dari seorang dokter hewan, sehingga nanti akan jelas terarah seperti apa kita dunia profesi kedokteran hewan ini. Begitu, Mbak Ana.
1: Baik, Prof. Bambang. Nah, Dokter Moon, apa saja ini kendala yang dihadapi oleh PDHI dalam mengawal pembahasan RUU ini di DPR saat ini?
0: Perlu saya sampaikan ke Mbak Ana.
1: Ya.
0: Kami ini sudah menyusun RUU ini sejak tahun 2017. sudah cukup lama. Nah, kami tidak pernah putus asa dan selalu berjuang karena kendalanya itu pasti juga cukup banyak. Namun pada periode sekarang ini, alhamdulillah kita ini sudah bisa memasukkan draft RUU ini di dalam klasifikasinya itu kan ada yang long list, short list, prioritas ya di dalam RUU itu. Nah, kami alhamdulillah sudah masuk, tapi masih masuk ke long list. Oleh karena itu kami mencoba melakukan pendekatan-pendekatan kepada fraksi-fraksi di dalam parlemen. Alhamdulillah kami sudah datang di 5 fraksi ya. Pertama ke fraksi PAN, fraksi PDIP, kemudian fraksi Demokrat, fraksi Nasdem, fraksi PKS dan fraksi Gerindra. Nah, alhamdulillah 5-5 ini memberikan dukungan. Ya, kemudian kami juga sudah melakukan audiensi kepada Komisi 10 ya, itu langsung ketemu dengan Komisi 10 dan alhamdulillah Komisi 10 pun juga sudah memberikan dukungan. Kemudian RUU ini juga ini sudah diambil oleh namanya Badan Keahlian DPR. Artinya Badan Keahlian pun sudah melihat mengenai materi daripada undang-undang ini. Nah, setiap kali kami melakukan audiensi kepada setiap fraksi bahwa kami ingin menginginkan bagaimana ini kemarin menjadi long list, kalau perlu tidak perlu jadi short list tapi langsung prioritas. Ya, karena sebegitu urgennya, pentingnya ini. Jadi masuk ke prioritas sehingga kami berharap pada tahun 2027 ke depan sudah bisa dirapatkan paripurna dan sudah bisa disahkan menjadi undang-undang. Ini harapan kami, Mbak Ana.
1: Oke, baik. Berarti dari saat ini long list begitu ya, tidak lagi kalau bisa memang prioritas begitu ya. Apalagi tadi juga sudah audiensi dan sudah didukung semuanya. Ya. Nah, tapi ini ketika RUU sudah disahkan ya, Dok Mun, standar minimum apa yang wajib dipenuhi klinik hewan, rumah sakit hewan, dan praktik dokter hewan?
0: Itu kalau dengan adanya nanti istilahnya undang-undang ini sudah disahkan, di situ kan sudah diamanahkan harus membentuk konsil veteriner. Nah, konsil veteriner ini nanti yang akan memberikan satu arahan kepada semua klinik hewan maupun rumah sakit hewan agar bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ini secara profesional. Nah, nanti kami ini yang akan konsil ini nanti yang akan meregistrasi seluruh dokter hewan di Indonesia. Yang kedua yang akan mengeluarkan surat izin praktek, yang akan mengeluarkan surat izin klinik maupun rumah sakit hewan, ini adalah klinik, adalah KVI, ya konsil. Kemudian konsil ini juga yang akan mengawasi FKH-FKH seluruh Indonesia agar mereka mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan secara internasional. Nah, ini nanti akan menjadi perbedaan begitu. Makanya seperti kata Prof. Bambang tadi, bahwa kualitas dokter hewan itu ditentukan oleh fakultas kedokteran hewan masing-masing. Sehingga tidak ada lagi perbedaan lulusan dari Gajah Mada berbeda dengan IPB, IPB dengan UNER, tidak ada lagi. Nah, perlu saya sampaikan sampai hari ini Indonesia ini sudah bertambah. Dulu cuma waktu saya kuliah itu hanya ada 5, sekarang sudah ada 19 fakultas kedokteran hewan ataupun prodi kedokteran hewan. Nah, otomatis itu prodi-prodi baru ini kan harus banyak belajar. Sehingga bisa menghasilkan lulusan dokter hewan yang memang kita harapkan yang benar-benar profesional begitu.
1: Baik, Dok Mun, karena sudah ada 19 FKH tadi begitu ya, Dok Mun ya. Nah, Prof. Bambang, bagaimana RUU ini nantinya akan melindungi masyarakat dari praktik kedokteran hewan ilegal lalu juga peredaran obat atau vaksin palsu ini, Prof. Bambang?
2: Betul sekali, Mbak Hana. Jadi memang undang-undang ini adalah payung ya bagi profesi kedokteran hewan. Banyak orang bukan dokter hewan mengaku dokter hewan karena bisa nyuntik, bisa segala macam. Kemudian kalau orang bilang mungkin terkun ya, dokter dukun gitu ya. Tapi itu realita ada. Realita ada. Nah, dengan adanya undang-undang ini tentu hal itu akan diatur. Sebagai contoh saja, sampai saat ini nih, kita sudah 100 tahun nih kedokteran hewan, kita belum memiliki pendidikan spesialis. Anda bisa bayangkan, di kedokteran umum sudah banyak spesialis, tapi kami sampai hari ini belum ada. Karena apa? Karena itu tadi, undang-undangnya, siapa yang membentuk, siapa yang harus membentuk spesialis apa. Kami sudah membicarakan ini lebih dari 10 tahun, Dr. Mun, ya. Tapi sampai sekarang belum bisa-bisa juga. Nah, mudah-mudahan dengan adanya undang-undang ini sehingga jelas aturannya bagaimana gitu ya, termasuk prakteknya tadi. Jadi kalau dokter hewan lulusan tadi entah dari IPB, Airlangga atau UNER, dia jelas pendidikannya seperti apa, kompetensinya seperti apa, sehingga dia menjadi dokter hewan yang kompeten. Demikian pula spesialisnya. Kita butuh dokter hewan spesialis. Tentu tidak sembarangan, makanya pendidikannya ada. Dan tentu saja di dalam pendidikan dokter hewan itu ada macam-macam, termasuk ya seorang dokter lah ya, kompetensinya harus jelas. Dan tadi penggunaan obat maupun vaksin dan lain sebagainya, kalau seorang dokter pasti belajar itu. Mana vaksin yang baik, mana yang tidak. Karena vaksin pun juga beragam macam. Nah, oleh karena itu saya yakin dengan undang-undang ini profesi kedokteran hewan akan lebih baik dan dampaknya adalah masyarakat akan mendapat pelayanan dari profesi dokter hewan yang bisa dijamin kompetensinya dan keahliannya. Jadi saya kira undang-undang ini memang luar biasa, sangat kami butuhkan. Karena sampai hari ini pun teman-teman yang mau mengambil spesialis terpaksa harus ke luar negeri. Masa iya negara sebesar begini nggak punya, begitu kan?
1: Nah,
2: oleh karena itu saya kira ini sangat urgent adanya undang-undang. Itu Mbak Ana.
1: Baik, Prof. Bambang dan juga Dok Mun, nanti kami akan lanjutkan lagi dialog ini tapi setelah laporan reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah ke level 6.185,78 pada penutupan perdagangan hari ini. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa update terkininya?
4: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri perdagangan hari ini dengan melemah. Pada penutupan sesi perdagangan hari ini, IHSG berada pada posisi 6.185,78 atau turun sebesar 10,65 poin atau 0,17%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG sempat bergerak hingga menyentuh posisi terendah pada 6.144,27 hari ini. Pada awal perdagangan, IHSG juga dibuka di zona merah pada level 6.185. Pergerakan IHSG didominasi 341 saham lemah, 307 saham menguat, dan 147 saham stagnan. Sementara itu, nilai transaksi tercatat mencapai 12,11 triliun rupiah. Volume perdagangan mencapai 27,64 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 1,81 juta kali transaksi. Pelemahan IHSG terjadi setelah pasar merespons kabar pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah menerima surat pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia yang disampaikan kepada Presiden. Pemerintah memastikan proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia hingga Gubernur definitif ditetapkan. Pendengar, selain sentimen domestik tersebut, pelaku pasar juga mencermati sejumlah agenda ekonomi global sepanjang pekan ini. Investor menunggu rilis pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal 2 2026 hingga keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Pasar akan mengamati apakah ketahanan ekonomi Amerika Serikat mendorong The Fed mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Sikap The Fed tersebut dinilai akan memengaruhi arus modal global, termasuk pergerakan pasar saham Indonesia. Sekian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Dinamika Olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
7: Indonesia menyapa sore.
1: Nah, Dokmun, kalau ini RUU-nya sudah disahkan begitu ya, bagaimana RUU ini akan melindungi masyarakat dari praktik kedokteran hewan ilegal dan juga peredaran obat vaksin palsu ini, Dokmun?
0: Gini, Mbak. Kita ini semakin hari semakin bertambah dokter hewan di Indonesia. Dan semakin banyak dokter hewan berpraktek, di samping itu juga bertambah klinik-klinik hewan. Ya. Jadi, dan saat ini kalau boleh dihitung bahwa klinik hewan yang mempunyai izin dan tidak punya izin itu lebih banyak yang tidak punya izin. Ya. Dan ini mereka tidak ketakutan bahwa mereka akan disalah, tapi karena sampai hari ini kita belum punya satu undang-undang yang bisa mengatakan kalau kamu praktek jadi dokter hewan harus punya surat izin praktek. Berbeda dengan di kedokteran, undang-undang manusia, kedokteran manusia sudah dinyatakan bahwa dokter itu kalau tidak punya surat izin praktek akan kena denda sekian, bahkan bisa dikurung sekian. Nah, di dalam undang-undang ini nanti ada yang akan bisa menjadi turunannya, yang akan mengatur para dokter hewan dan klinik hewan dan rumah sakit hewan, sehingga semuanya mempunyai aturan yang jelas. Nah, ini harapan kami, sehingga nanti tidak akan ada lagi dokter hewan praktek tidak punya izin, klinik hewan tidak punya izin. Nah, ini akan terjadi bahwa itu akan kita lebih kita atur, ya. Nah, kita berharap sekali ini bahwa undang-undang ini menjadi payung hukum kita. Sehingga kalau tidak mempunyai izin itu akan banyak merugikan masyarakat. Ya, oleh karena itu undang-undang ini sebenarnya kepentingannya tidak hanya sekedar kepentingan profesi dokter hewan. Sebenarnya ini juga dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Dan yang paling penting lagi bahwa profesi dokter hewan ini juga punya peranan terhadap ketahanan pangan nasional yang berkaitan dengan protein itu ya, dan telur, daging, susu itu adalah tanggung jawabnya dokter hewan. Jadi kalau kita harapkan dengan adanya undang-undang ini bahwa masyarakat terjamin terhadap pasokan-pasokan makanan yang berasal dari hewan. Ya, kemudian masyarakat terjamin tidak ada lagi dokter hewan praktek tidak mempunyai surat izin praktek, tidak ada lagi klinik hewan yang tidak punya surat izin klinik. Nah, ini harapan kami, Mbak Ana.
1: Baik. Nah, Dokmun, tapi kalau untuk hak-hak baru nantinya yang akan dimiliki pemilik hewan peliharaan lalu juga peternak ini terkait pelayanan kesehatan hewan, ya, akan seperti apa saja itu, Dokmun?
0: Jadi pada prinsipnya di Indonesia ini kan ada dua klasifikasi hewan ya. Ada namanya hewan produksi dan hewan kesayangan, ya. Nah, sampai hari ini ya, untuk aturan bagaimana aturannya memiliki hewan kesayangan, memiliki hewan ternak, kita tidak mempunyai payung hukum. Makanya dengan adanya undang-undang ini nanti turunannya itu bisa mengatur, ya. Seperti di bagaimana seseorang memiliki hewan kesayangan itu kewajibannya apa? Ada istilah harus animal welfare, ya, harus mensejahterakan hewannya. Nah, jadi tidak ada lagi hewan teraniaya, bahkan tidak ada lagi hewan yang bukan ternak tapi dimakan. Di Indonesia kan masih banyak ini anjing dimakan, ya kan? Nah, oleh karena itu dengan adanya undang-undang ini akan menjadi lebih kuat. Yang boleh dimakan itu adalah hewan-hewan yang bersifat ternak, ya. Kambing, domba, sapi. Nah, itu boleh dimakan. Tetapi kalau kucing, anjing itu nggak boleh dimakan. Ya. Nah, kita nggak punya payung hukumnya untuk melarang itu.
1: Itu, Mbak. Baik, Dokmun. Nah, kalau dari Prof. Bambang sendiri, ini seperti apa nantinya hak-hak baru yang akan dimiliki pemilik hewan peliharaan, lalu juga peternak terkait pelayanan kesehatan hewan?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Nah, seperti tadi diterangkan oleh Dr. Moon ya. Jadi kalau tadi dengan undang-undang ini, maka tenaga kesehatan hewannya sudah pasti terregistrasi, yeah, memiliki kompetensi yang jelas, Dan ini berimplikasi pada layanan tentu saja. Ya. Jadi owner, pemilik hewan kesayangan atau pemilik ternak bisa mendapat pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi tenaga dokter hewannya itu memang betul-betul yang kompeten. Sehingga tidak ada lagi nanti dokter hewan abal-abal, tidak ada lagi dokter hewan ilegal dan lain sebagainya.
1: Terkun-terkun tadi ya Prof ya?
2: Ya terkun-terkun tadi. Jadi semuanya kita sudah memiliki aturan yang jelas yang disebut dokter hewan itu apa, siapa, kenapa dia disebut, pendidikannya seperti apa. Sehingga masyarakat terjamin menerima pelayanan dari dokter hewan. Termasuk juga dokter hewannya harus punya, mendapat jaminan juga. Haknya apa? Jadi pasien dalam hal ini adalah pemilik hewan punya hak, punya kewajiban, tapi dokternya pun juga punya hak dan punya kewajiban. Sehingga ini saya kira akan membuat sesuatu yang harmonis ya, karena kita memberi pelayanan yang terbaik, masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, tentu saja juga mendapatkan sesuatu yang terbaik juga. Saya kira itu mungkin. Nah,
1: ya. Baik Prof. Lalu juga ke Dokmun kembali nih, bagaimana RU ini memastikan pemerataan dokter hewan sampai ke daerah 3T Dokmun?
0: Perlu kita pahami Mbak, kabupaten di Indonesia ini kan lebih dari 500 ya.
1: Yeah.
0: Dan 500 ini sebenarnya setiap kabupaten itu minimal itu membutuhkan minimal itu 5 dokter hewan minimal ya. Tapi kenyataannya sampai hari ini masih banyak kabupaten-kabupaten itu tidak memiliki dokter hewan. Nah, oleh karena itu dengan adanya undang-undang ini nanti ya, kita ada istilah apa profesinya intensif ya. Intensif. Jadi seluruh dokter yang lulus itu wajib memberikan satu kontribusi ke negara dulu, yaitu minimal setahun untuk ditempatkan di daerah-daerah 3T tadi, Mbak. Nah, ini undang-undang ini akan memerintahkan ya bahwa seluruh lulusan dokteran itu sebelum berpraktek, sebelum melakukan praktek pribadi, maka syarat untuk mendapatkan surat izin praktek itu salah satunya melaksanakan intensif yang diatur oleh Kementerian Pertanian nantinya. Bahwa si A ini lulus ini ada di mana, oh kamu taruh di daerah Merauke, satu lagi taruh di daerah Maluku Utara. Karena pada kesempatan hari ini, pada waktu kenapa Fakultas Kedokteran itu sekarang kita minta ada di Kalimantan, ada di Sumatera, kemudian ada di Lampung, kemudian ada di daerah-daerah yang terpencil, agar mereka itu kalau begitu lulus itu tidak perlu milih harus ke Jakarta. Karena pada saat ini dengan adanya 5 fakultas kedokteran yang ada terbesar ini, semuanya larinya ke Jakarta. Ya. Semuanya pengen prakteknya ke Jakarta. Nah, karena belum ada perintah undang-undang bahwa dia harus intensif. Nah, dengan adanya undang-undang ini nanti ada perintah bahwa kalian sebelum berpraktek secara pribadi, sebelum mendapatkan surat izin praktek, wajib melakukan intensif. Itu
1: baik.
0: Yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya.
1: Karena satu kabupaten memang idealnya 5 dokter hewan. Begitu ya, minimal malah ya, Dokmun ya.
0: Baik. Per kecamatan tuh minimal 1.
1: Per kecamatan 1 begitu ya untuk dokter hewan ya. Baik, nah ke Prof Bambang ya, Prof ya. Tadi untuk yang spesialis tadi kita juga tidak memiliki. Apakah nantinya setelah ada RU ini akan diatur juga terkait hal itu?
2: Iya, betul. Jadi tadi saya katakan ini kan betul-betul payung ya.
1: Iya.
2: Jadi pendidikan jelas akan mengikuti itu karena kami membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional, mulai dari dokter hewan spesialis, dokter hewan subspesialis yang lebih spesifik kepada bidangnya. Jadi bisa dibayangkan sekarang lulusan dokter hewan kebanyakan maunya praktek pada hewan kecil, artinya dia buka klinik. Padahal Anda tahu bahwa sapi, domba, kambing sebagai bahan pangan asal hewan butuh juga dokter hewan. Nah, dokter hewan yang baru lulus kebanyakan bekerja di kota-kota besar. Lalu siapa yang mengurus sapi, domba, kambing, dan ternak yang konsumsi kita? Nah, dengan adanya undang-undang ini, kalau tadi ada dokter sudah sampaikan intensif, ini adalah satu kesinambungan dari pendidikan. Karena tidak mungkin dalam pendidikan yang 5 tahun lebih ya menjadi dokter hewan semuanya tercover, karena mereka harus terampil. Seorang dokter hewan itu kalau kita sebut bidang apapun ya, yang disebut dengan kompetensi, harus kompeten, itu faktornya 3. Yang pertama adalah menguasai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan di bidang kedokteran hewan, kalau seorang dokter hewan. Kalau seorang insinyur ya, ilmu bidang insinyur. Yang kedua adalah skill, keterampilan. Dia harus terampil. Terampil di bidang apa? Karena dia seorang dokter hewan, maka terampil di bidang kedokteran hewan. Maka pintar, terampil saja cukupkah? Tidak. Ada satu lagi, yaitu attitude. Jadi seorang dokter hewan yang kompeten adalah memiliki pengetahuan yang baik, keterampilan yang bagus, dan memiliki perilaku yang baik. Nah, inilah yang menjadi penting, bahwa dengan undang-undang ini nanti diatur seperti apa pendidikan, termasuk tadi pendidikan spesialis, bidang spesialis apa saja yang diperlukan, karena tidak semua bidang bisa dibuka kan. Jadi ini yang mengatur bidang-bidang apa yang diperlukan di Indonesia saat ini. Minimal untuk permulaan kita sudah mengidentifikasi ada 6. Ya, nah nanti ke depan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan serta kebutuhan masyarakat tentu akan bisa bertambah lebih jauh. Kira-kira demikian.
1: Baik, itu untuk 6 bidang spesialis begitu ya?
2: Iya.
1: Baik, Prof. Nanti kami akan bahas 6 bidang itu apa saja, tapi ada pendengar yang telah ikut interaktif bersama kami. Kita ke Bone ini. Ada Pak Upi di Bone yang telah tersambung bersama kami. Pak Upi, selamat sore.
8: Sore.
1: Silakan Pak Upi di Bone.
8: Begini, saya bertanya sama sumber kita ya.
1: Ya.
8: Karena ya, kalau saya sendiri mengamati untuk artinya istilahnya anu ya, untuk perlindungan dari mungkin istilahnya dibandingkan dengan kedokteran yang lain, misalnya kedokteran umum, misalnya kedokterannya ya, misalnya kedokteran yang dengan manusia, mungkin kalau untuk hewan ini agak sedikit, kalau biasanya tidak mungkin maksudnya jauh ya, mungkin agak jauh dari maltrate. Tapi saya mesti tanyakan di sini, bagaimana artinya masih banyak artinya yang saya ketahui dokter hewan yang ada di daerah itu, artinya bagaimana kesejahteraannya selama ini, Pak?
1: Ya. Baik, apakah... terima kasih Pak Ufi di Bone atas pertanyaannya, Pak Ufi. Nanti akan dijawab begitu oleh narasumber kami. Jadi disebutkan tadi perlindungan dokternya ini seperti apa, Dokmun? Mungkin ya dapat dijawab, lalu dokter hewan di daerah ini bagaimana? Katanya juga tidak seperti yang dokter umum begitu ya. Mungkin ada kasus malpraktik. Kalau seperti itu bagaimana, Dokmun? Silakan.
0: Jadi, kalau Pak Upi itu saya cenderung dia itu kan mungkin dokter hewan di daerah ya.
1: Yeah.
0: Jadi karena kita itu belum punya undang-undang, sehingga kadang-kadang anggota kami itu dokter hewan khususnya ASN itu menuntut, Dokmun, kenapa sih saya ini kan dokter juga, kenapa saya punya fasilitas dan tunjangan kok beda dengan dokter manusia dan dokter gigi?
1: Yeah.
0: Nah ini masalahnya kita nggak punya undang-undang, sehingga perlakuan itu berbeda dengan dokter gigi dan dokter manusia. Mosok dokter umum tunjangannya sekian, saya cuma tunjangan sekian gitu. Nah ini saya tahu ini maksudnya apa ini. Artinya kesejahteraannya itu berbeda dengan dokter manusia. Nah makanya tolong didukung, moga-moga dengan adanya undang-undang ini nanti kita bisa bikin turunannya. Ya, karena kita itu belum di undang-undang 18 yang sekarang ini tidak ada pasal yang mengatur kesejahteraan dokter itu hewan, tidak ada.
1: Baik, Dok.
0: Itu ya, Pak. Ya.
1: Ya. Baik, Prof. Bambang ingin menanggapinya juga, silakan, Prof. Bambang.
2: Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Moon. Jadi memang di dalam hal tunjangan atau penghasilan itu memang lebih dirasakan kepada ASN.
1: Yeah.
2: Kalau untuk dokter hewan praktek yang mandiri atau swasta, saya kira itu tergantung dari pelayanan kepada masyarakatnya. Jadi seperti misalnya rumah sakit dengan dokter layanan praktek ya, dokter itu mereka bisa berbeda, tetapi standarnya harusnya ada. Nah, dengan adanya undang-undang ini, tentu itu akan diatur nanti. Jadi sekarang mungkin agak jomplang juga, yang di kota besar bisa tinggi, yang di daerah kecil sedikit penghasilannya dalam tanda petik, gitu ya. Nah, ini nanti akan diatur bagaimana praktek kedokteran hewan, mulai dari tingkat rumah sakit, kemudian klinik dan seterusnya ke bawah. Saya kira ini menjadi hal yang perlu kita atur, ya, dalam satu peraturan turunan dari undang-undang tadi itu, sehingga semuanya bisa merasakan lah, begitu ya, bagaimana kesetaraan, tidak ada lagi rasa wah ini lebih kecil lebih besar. Yang itu adalah perihal rezeki, itu adalah bagaimana kita bekerjanya.
1: Iya, baik. Tadi terkait attitude juga ya, Prof Bambang ya, baik. Nah, Dokmun dan juga Prof Bambang, ini sudah ada tanggapan dari para pendengar ya di WhatsApp Pro 3 di 081-399-399-88. Disebutkan dari Bapak Angga di Cirebon, dengan adanya RUU Kedokteran Hewan, saya berharap pengawasan terhadap kesehatan hewan semakin baik. Keamanan pangan asal hewan lebih terjamin dan penanganan wabah zoonosis dapat dilakukan lebih cepat serta efektif.
0: Bagus.
1: Baik. Lalu juga ada Ibu Sally di Tangerang. Menurut saya, RUU Kedokteran Hewan penting karena dapat memperkuat pencegahan penyakit zoonosis yang beresiko menular ke manusia. Bagus. Yang terpenting, RUU ini harus benar-benar diterapkan agar kualitas layanan dokter hewan semakin baik dan manfaatnya juga ini dapat dirasakan masyarakat luas. Baik, Dokmun. Itu apresiasi dari para pendengar kami juga ya, Dokmun dan Prof. Bambang ya, Ibu Sally di Tangerang tadi, lalu juga ada pendengar Pak Angga di Cirebon tadi. Dan mungkin Dokmun dapat memberikan pesannya ini, dukungan apa yang paling dibutuhkan supaya RUU ini segera disahkan?
0: Ya, kuncinya sebenarnya adalah di parlemen ya. Karena saya berharap sekali kepada seluruh fraksi-fraksi yang ada di parlemen itu memahami arti pentingnya kenapa undang-undang ini harus ada. Karena saya katakan bahwa kalau undang-undang tidak ada seperti ini, maka pendidikan dan profesi kedokteran hewan tidak ada yang mengatur. Nah, sehingga akibatnya apa? Maka sistem kesehatan hewan nasional itu menjadi lemah. Nah, ini kita tidak ingin kan. Jumlah penduduk kita hampir 300 juta dan semuanya makan daging, makan telur, minum susu, tetapi tidak ada penjaminannya, ya. Kemudian yang kedua, Indonesia ini kenapa membutuhkan sistem profesi veteriner yang modern adalah dalam rangka menghadapi pandemik zoonotik. Jangan sampai nanti ribut pada waktu ada kasus zoonosis sementara kita tidak punya payung hukumnya. Zoonosis itu prediksinya adalah tidak akan pernah berhenti. Ya, di samping itu penyakit-penyakit baru juga akan muncul, seperti kemarin terakhir kan ada penyakit mulut kuku, ya, itu muncul. Ya, kemudian penyakit lumpy skin disease itu muncul. Ya kan, kemudian muncul lagi kemarin itu yang apa itu hantavirus, ya, hantavirus. Nah, kita nggak punya yang mengatur. Oleh karena itu diperlukanlah undang-undang ini. Kemudian yang terakhir saya katakan bahwa undang-undang kedokteran hewan ini bukan sekedar kepentingan profesi, ya, bukan hanya kepentingan dokter hewan, tapi ini adalah bagian dari perlindungan kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu saya berharap sekali para anggota parlemen, monggo kita segera sahkan undang-undang ini.
1: Oke, itu tadi segera masuk di prioritas begitu ya, tidak lagi di long list kalau bisa, Dokmun. Baik. Nah, Prof. Bambang, silakan untuk memberikan pesannya ini, dukungan apa yang paling dibutuhkan supaya RUU ini segera disahkan?
2: Ya, terima kasih tadi Bu Sally dan Pak siapa tadi?
1: Angga di Cirebon.
2: Angga di Cirebon itu adalah salah satu dukungan yang cukup real. Okay. Ya. Bagaimana sebetulnya masyarakat membutuhkan itu? Gitu. Jadi bukan kami yang ingin berkoar-koar begitu ya, tapi masyarakat bisa merasakan sendiri. Jadi kalau undang-undang ini ada, maka yang diuntungkan masyarakat.
0: Masyarakat.
2: Ya. Masyarakat sendiri yang diuntungkan. Termasuk para anggota DPR, termasuk Mbak Hana juga di sini. Bisa makan daging sapi dengan
0: aman.
2: Ya. Minum susu
0: aman,
2: telur ya. Jadi ini adalah sebetulnya untuk kita semua. Tidak ada di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, setiap bidang itu harus selalu berinteraksi dan saling menguntungkan. Nah, kami dari bidang kedokteran ini, hewan ini, itu adalah seperti seperti garda.
1: Yeah.
2: Mbak Hana bisa tidur nyenyak setelah makan steak.
1: Yeah.
2: Itu ada dokter hewan di belakangnya yang bekerja.
1: Iya.
2: Yeah. Bisa minum susu, bisa makan telur. Itu ada dokter hewan yang harus melek itu pagi hari untuk memastikan dagingnya itu sehat, aman. Ya. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa dokter hewan memang diperlukan dan dokter hewan itu perlu diatur. Ya, seperti tadi Dok Mun katakan, sampai saat ini belum ada. Maka marilah yang bapak-bapak di parlemen tadi, dukungan masyarakat ini sudah jelas. Mari willingness-nya itu dikeluarkan. Karena ini buat kita semua. Buat kita semua, bukan buat kami. Kalau kami sudah selesai jadi dokter hewan, sudah selesai. Tapi masyarakat yang merasakan dampak kami ini ada atau tidak, begitu. Nah, ini yang harus diatur. Jadi sekali lagi terima kasih pada Bapak dan Ibu tadi yang sudah memberikan dukungan realnya. Bagaimana undang-undang ini sangat diperlukan untuk masyarakat juga, supaya hidup lebih tenang.
1: Baik, terima kasih Prof. Bambang, karena juga bisa aman ya. Tadi sebelum mengonsumsi steak begitu sudah ada dokter hewan, istilahnya yang checking terlebih dahulu. Terima kasih di Dok Mun dan juga Prof. Bambang. Menjaga kesehatan hewan juga berarti ikut menjaga kesehatan manusia. Melalui RUU Kedokteran Hewan, kita memperkuat langkah ini melawan penyakit zoonosis sekaligus memastikan pelayanan kesehatan hewan yang lebih berkualitas, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Yeah. Mari dukung upaya menciptakan Indonesia yang lebih sehat mulai dari kesehatan hewan.
0: Iya. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Dinas Kesehatan Tarakan terus melakukan pengawasan terhadap standar higien sanitasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya bersama reporter Jafar Nur.
1: Untuk menjamin kesehatan makan bergizi gratis MBG layak untuk dikonsumsi pelajar, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Tarakan melakukan pengawasan terhadap standar higienis sanitasi. Kepala Dinkes Kota Tarakan Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan, dalam hal pengawasan Dinkes memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS yang menjadi salah satu syarat wajib bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebelum beroperasi.
2: Melihat bagaimana tempat makannya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang kami datangi. Karena memang kewajiban untuk SPPG itu sebelum dia buka dia harus memiliki SLHS itu. SLHS itu suratnya. Suratnya maksudnya surat pernyataan surat apa namanya kayak sertifikat gitu ya, sertifikat bahwa mereka itu layak untuk melakukan penyediaan makanan gitu ya. Terus kemudian kami rutin, teman-teman puskesmas rutin untuk melakukan pengawasan, pembinaan ke SPPG tersebut, tapi sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
1: Sementara itu, Aulia, salah seorang orang tua murid di SD Negeri 2 Tarakan, mengungkapkan bahwa selama ini makanan dari MBG yang diterima oleh anaknya semuanya dalam keadaan sehat dan tidak bermasalah. Hal itu menurutnya wajar karena Dinas Kesehatan selalu memeriksa kebersihan dan asupan gizi sebelum MBG tersebut disalurkan ke sekolah-sekolah.
3: Selama ini kalau makanan MBG ini aman-aman aja sih, nggak ada kendala. Mungkin karena udah di periksa dari Dinas Kesehatan juga, tapi sebelumnya juga aman aja, nggak ada kendala apa-apa sih kalau dari makanan dan MBG-nya.
1: Devi mengungkapkan jikapun ada SPPG yang terkena suspend atau penghentian sementara terkait instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, dan hal tersebut bukan di ranah Dinkes Tarakan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Jafar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, peralatan pertanian hasil inovasi Institut Teknologi 10 November ITS dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas petani, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional bersama reporter Oni Arianto.

Kita ke berita mancanegara, Indonesia dan Papua Nugini sepakat menyelenggarakan Joint Ministerial Commission untuk menguatkan kemitraan strategis kedua negara pada awal September 2026 di Jakarta. Joint Ministerial Commission akan menjadi wadah utama untuk meninjau capaian kerjasama bilateral secara menyeluruh, serta menetapkan arah kemitraan kedua negara. Kedua negara menekankan pentingnya percepatan implementasi berbagai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, antara lain di bidang pertahanan dan pengelolaan perbatasan, guna memastikan kerjasama tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara, terutama di wilayah perbatasan. Berita olahraga, pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini menilai tim nasional sepak bola Indonesia memerlukan formula baru untuk mengatasi timnas Kamboja pada Piala AFF 2026. Menurutnya, laga menghadapi Kamboja tidak akan menjadi pertandingan yang mudah bagi Indonesia, meskipun peluang Indonesia menang cukup besar. Kamboja datang dengan motivasi besar setelah kalah 1-2 dari Singapura akibat gol menit akhir. Kekalahan akan menjadi suntikan motivasi besar untuk berjuang lebih keras dan meraih hasil positif di laga kedua mereka. Menurutnya, secara formasi, pelatih dapat tetap memainkan pola 3-4-3 atau 4-2-3-1 yang sering dipakai. Tetapi, detail taktik di setiap lini dan unit permainan akan berbeda.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM menegaskan kemudahan perizinan produk harus tetap berjalan seiring perlindungan konsumen. Kebijakan diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan penguatan riset teknologi sektor perkapalan. Langkah dilakukan untuk mendukung pertumbuhan industri kapal dalam negeri. Kementerian Kehutanan Kemenhub mendeteksi dua anak harimau Sumatera di Taman Nasional Kerinci Seblat. Kedua anak harimau Sumatera Panthera tigris Sumaterae itu terdeteksi melalui kamera jebak. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.

0: Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan intervensi maksimal kepada desa miskin ekstrim melalui program Desa Berdaya. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Halwi. Halwi.
1: Ya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus melakukan intervensi untuk sejumlah desa yang ada di 10 kabupaten kota melalui berbagai program. Salah satunya itu melakukan program Desa Berdaya, di mana pada tahun ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan dua pendekatan, yaitu untuk pendekatan desa transformatif, baik itu untuk desa-desa yang ada di wilayah Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Dan pada siang tadi, Gubernur Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan di salah satu desa yang menjadi desa sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim di wilayah Nusa Tenggara Barat, di mana di desa ini Gubernur Nusa Tenggara Barat mengucurkan dan bentuk anggaran maupun bantuan untuk memberikan penanganan kepada masyarakat. Salah satu yang diberikan yaitu anggaran, di mana anggaran ini diharapkan untuk bisa menekan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut penekanan Gubernur Nusa Tenggara Barat.
2: Kemiskinan ekstrim memiliki model pemberdayaan yang dipilih sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing, mulai dari perdagangan, produksi makanan, ada kegiatan tugas dan lain-lain. Tapi di sisi itu juga kita melihat ada banyak yang layak di tempat kita intervensi sekitar tempat dari yang kita intervensi yang kita harapkan dalam minggu depan sudah bisa kita perbaiki kondisi.
1: Selain memberikan anggaran untuk penanganan perbaikan rumah dan untuk perbaikan, maksud kami untuk modal usaha, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga nantinya akan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan yang ada saat ini, di mana angka kemiskinan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih di atas 150 ribu kakak. Yang ditargetkan bisa turun satu digit pada beberapa tahun ke depan. Selain itu juga, selain melakukan program desa berdaya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga tengah menggencarkan berbagai program yang ada di pemerintah pusat untuk bisa dilakukan bersama-sama di pemerintah daerah. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peristiwa.
0: Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam Prasasti Kuak. Wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau

0: Dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah Kota Bandung tengah mematangkan regulasi rencana pembangunan Rusunami Sadang Serang. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
1: Ya, baik, sependengar. Rencana pembangunan hunian vertikal di kawasan Sadang Serang memasuki tahap penting. Pemerintah Kota Bandung saat ini masih menunggu kepastian regulasi sebelum merealisasikan proyek rumah susun sederhana milik Rusunami yang disebut berpotensi menjadi skema pertama di Indonesia. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pihaknya tengah melakukan pembahasan intensif bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP serta Badan Pemeriksaan Keuangan BPK untuk memastikan seluruh aspek hukum dan tata kelola proyek tersebut telah sesuai dengan ketentuan. Farhan menjelaskan tantangan utama dalam proyek ini adalah belum adanya kepastian mengenai mekanisme kepemilikan hunian. Pasalnya, lahan yang akan digunakan merupakan aset milik pemerintah Kota Bandung, sedangkan pembangunan fisik akan dilakukan oleh pihak swasta. Menurut Farhan, hunian vertikal Sadang Serang direncanakan memiliki kapasitas sekitar 500 hingga 800 unit dengan bangunan setinggi 10 lantai. Proyek tersebut diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar memiliki akses terhadap hunian layak dengan skema kepemilikan yang lebih terjangkau. Dalam skema yang sedang disiapkan, pemerintah akan menggunakan mekanisme hak guna bangunan atau HKB dengan masa berlaku hingga 80 tahun. Masa berlaku tersebut dirancang melalui beberapa tahapan, yakni 30 tahun pada periode pertama, kemudian diperpanjang 20 tahun, dan kembali diperpanjang selama 30 tahun. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung masih menunggu kepastian apakah sertifikat setara detail atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat diterbitkan kepada masyarakat, mengingat bangunan terdiri di atas tanah milik pemerintah daerah.
2: Kita akan pastikan dulu secara aturan bisa, karena ini terobosan baru. Masih berat ya, karena kita masih membuat aturan. Itu, 15 unit 10 lantai. Problemnya adalah itu kan tanah punya pemerintah, dibangun oleh swasta, dan kita jual kan. Jual HGB ya, 80 tahun, 30 tahun, perpanjang sekali 20 tahun, perpanjang sekali lagi 30 tahun. Nah, jadi...
1: Farhan juga menegaskan apabila skema tersebut mendapatkan persetujuan dari sisi regulasi, maka pembangunan Rusunami Sadang Serang akan menjadi model baru dalam pemanfaatan aset pemerintah untuk penyediaan hunian bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bandung juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP agar seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rekayasa lalu lintas Sukalila diharapkan dapat memangkas titik kemacetan di Karanggetas. Bersama reporter Rena Safira. Rena.
3: Baik pendengar, Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan perubahan arus lalu lintas di kawasan Sukalila sebagai solusi mengurangi kepadatan Karanggetas. Rekayasa tersebut difokuskan untuk mengurangi penumpukan kendaraan menuju kawasan perdagangan sekitar Surya Toserba dan Asia Toserba. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan mengatakan perubahan dilakukan dengan membalik arah arus jalan Sukalila Selatan dan kendaraan dari Simpang Kalibaru nantinya diarahkan menuju KS Tubun sehingga beban menuju Karanggetas berkurang.
4: Nah, kalau pengen mengurangi beban lalu lintas di situ, ada cara pengaturan lalu lintas atau rekayasa lalu lintas dengan merubah jalan Sukalila Utara yang arusnya tadinya arahnya dari Simpang 3 KS Tubun Sukalila menuju ke Jalan Siliwangi atau Simpang 4 Jembatan Kalibaru Sukalila, ya dibalik arahnya dari jembatan Simpang Jembatan Sukalila Kalibaru menuju ke KS Tubun.
3: Gunawan menambahkan kendaraan pribadi dari tentara pelajar tidak lagi memasuki Sukalila, melainkan diarahkan melalui ruas jalan alternatif. Sementara angkutan kota tetap melintasi kawasan Sukalila menggunakan jalan Sukalila Utara tanpa mengubah trayek pelayanan. Ia menilai perubahan tersebut juga mengurangi titik persilangan kendaraan pada Simpang Kalibaru maupun Simpang KS Tubun setiap harinya.

0: Berkurangnya pergerakan kendaraan yang saling memotong diharapkan membuat arus lalu lintas menjadi lebih lancar. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan pasca insiden korban tenggelam di Curug Sri Rahayu. Bersama reporter Romadona. Romadona.
2: Ya, baik saudara pendengar. Saya laporkan di mana informasi terkait update pasca setelah dilakukan operasi pencarian selama kurang lebih 2 hari oleh tim gabungan korban atas nama Winda 13 tahun. Warga kampung Sri Mukti Lebak Paniangan Kabupaten Waikanan yang juga tenggelam di Curug Sri Rahayu Kampung Madang Jaya Kecamatan Lebak Tangkas, BPBD Waikanan menghimbau warga agar terus waspada dan kontrol ketat anak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung Suprianto menyampaikan bahwa korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Jumat 25 Juli 2025 pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di lokasi sekitar. Korban sudah ditemukan pada hari Jumat pagi setelah diladakannya operasi pencarian selama kurang lebih 2 hari. Jenazah korban saat ini dikatakan oleh Suprianto telah dimakamkan oleh pihak keluarga bersama warga setempat serta keluarga besar almarhumah pun telah ikhlas menerima kepulangannya. Menanggapi insiden tersebut, pihak BPBD Kabupaten Waikanan mengatakan dan menghimbau, di mana menghimbau keras kepada seluruh masyarakat, khususnya yang beraktivitas di sekitar pinggiran sungai Curug maupun air terjun untuk meningkatkan kewaspadaan.
3: Setelah diadakan operasi SAR selama kurang lebih 2 hari, alhamdulillah korban bisa ditemukan dan sudah dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga. Kemudian dalam rangka untuk mengantisipasi korban lokasi-lokasi wisata ataupun lokasi-lokasi di pinggir sungai, kami dari BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang melakukan aktivitas di pinggir sungai, di untuk lebih waspada, apalagi di tempat-tempat yang memang dikelola pihak pengelola wisata. Kita orang tua agar mengimbau anak-anaknya untuk tidak melakukan aktivitas di tempat-tempat tersebut memiliki ancaman.
2: Dan pendengar, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati oleh BPBD Kabupaten Waikanan, terutama di tempat-tempat wisata air atau aliran sungai yang belum dikelola secara resmi oleh pihak pengelola wisata. Dan pihak BPBD juga meminta para orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anak mereka agar tidak melakukan aktivitas di lokasi berbahaya yang mengancam keselamatan jiwa, serta pihak sekolah dan dewan guru pun diharapkan aktif memberikan himbauan kepada para murid agar berhati-hati dan dapat menghindari kegiatan liburan atau bermain di lokasi-lokasi yang memiliki resiko tinggi. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Romadona melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fenomena bedinding dengan suhu udara di bawah 17 derajat Celcius berpotensi meningkatkan sejumlah penyakit di Kota Batu. Di Kota Batu, kondisi terutama memicu gangguan kesehatan yang berkaitan dengan alergi, penyakit paru, hingga infeksi saluran pernapasan. Bersama reporter Rizky Darmawan. Rizky.
4: Ya, baik saudara pendengar. Fenomena bedinding yang tengah terjadi di Kota Batu dengan suhu udara yang turun hingga di bawah 17 derajat Celcius mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Kota Batu. Kondisi cuaca dingin dan kering dinilai berpotensi meningkatkan sejumlah gangguan kesehatan, terutama penyakit yang berkaitan dengan alergi, gangguan paru, hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Ijang Sarasin mengatakan, suhu udara yang rendah dapat menjadi pemicu munculnya berbagai keluhan kesehatan, khususnya pada masyarakat yang memiliki riwayat penyakit tertentu.
5: Dengan suhu di bawah 17 derajat Celcius akan menjadi terutama dengan penyakit yang terkait dengan alergi, contohnya atau kasus kulit urtikaria yang cukup kalau sampai masuk kulit itu gejol-gejol. Yang kedua, sering temunya orang yang punya penyakit TBOM, yaitu penyakit paru obstruktif kolon. Yang ketiga, penyakit ISPA akan meningkat karena dengan udara yang kering begini, kemudian tinggi kelebihan hawa yang ekstra begitu, maka penyakit-penyakit bantu terutama itu juga akan menyebabkan meningkat karena situasi udara yang
4: meski demikian. Demikian, sejumlah warga menilai fenomena bedidding merupakan kondisi yang sudah cukup akrab terjadi setiap musim kemarau di Kota Batu. Salah seorang warga Kelurahan Sisir Kota Batu, Fitria Anisa, mengaku udara dingin memang terasa lebih ekstrim pada dini hari hingga pagi hari, namun masyarakat umumnya telah beradaptasi dengan fenomena tersebut.
6: Kalau pagi memang lebih dingin dari biasanya, Mas. Anak-anak biasanya saya pakai jaket dan minuman hangat supaya nggak mudah sakit. Memang ada yang batuk atau pilek, tapi kami juga tetap beraktivitas seperti biasa dan menjaga imun tubuh dengan minum vitamin.
4: Dinas Kesehatan Kota Batu menghimbau masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas pada pagi dan malam hari, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mengkonsumsi makanan bergizi, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan yang berkepanjangan. Fenomena bedidding sendiri merupakan kondisi penurunan suhu udara yang lazim terjadi pada musim kemarau akibat langit cerah dan minimnya tutupan awan pada malam hari. Dengan meningkatnya kewaspadaan serta penerapan pola hidup sehat, masyarakat diharapkan dapat tetap beraktivitas dengan aman selama fenomena tersebut berlangsung. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Rizky Darmawan, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: BPBD Kabupaten Aceh Barat terus berupaya melakukan pemadaman karhutla yang terjadi di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Hingga saat ini 70% lahan terbakar berhasil tertangani. Bersama reporter Tama Maulizar. Tama.
7: Baik, terima kasih pendengar dimanapun berada dari Melabu Aceh Barat dapat kami laporkan terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Sejauh ini 13 hektar lahan telah terbakar dan 70% diantaranya, yakni sekitar 9 hektar telah tertangani. Nah, hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat, Kolonel Nehdiansyah, saat di GRRI. Dan berikut cuplikan wawancara kami dengan Kolonel Nehdiansyah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat.
8: Dari total 13 hektar yang sudah terbakar, sudah tertangani sekitar 70% atau lebih kurang sekitar 9 hektar sudah tertangani. Ini bisa kami klaim sudah padam total 9 hektar, namun ada beberapa bagian wilayah yang memang sudah tertangani, namun masih ada sumber api yang kami yakini ini juga berpotensi untuk bisa menyebar kembali. Jadi kita coba hari ini kita fokus untuk mencoba mematikan secara total api-api asap-asap yang masih ada di lahan terdampak.
7: Iya, Ronald mengatakan bahwa meskipun 70% lahan yang telah padam total, namun potensi munculnya api juga masih tetap ada karena memang mengingat beberapa hari terakhir di Kabupaten Aceh Barat dari perkiraan cuaca, ya suhu udara berkisar antara 32 hingga 33 derajat Celcius dan juga kelembapan yang rendah sehingga berpotensi menyulut api ketika ada sumur-sumur api yang baru. Nah, sejauh ini juga BPBD Kabupaten Aceh Barat terus melakukan pemadaman sisa karhutla yang ada dengan berbagai metode yang ada seperti menggunakan jalur darat dan juga jalur udara, mendapatkan bantuan dari BNPB dengan menggunakan metode operasi modifikasi cuaca. Nah, Ronald juga mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihaknya dalam penanganan karhutla ini adalah adanya angin kencang angin begitu ya, yang cukup kencang sehingga menyebabkan penyebaran api yang cukup cepat terjadi, kemudian juga sumber air yang cukup jauh dari lokasi karhutla sehingga menyulitkan mereka untuk mendistribusikan air ke lokasi karhutla. Nah, sejauh ini juga pihaknya juga terus melakukan pemadaman hingga hari ini masih terus dilakukan dengan berbagai langkah yang diambil. Dan demikian dari Melabuh Aceh Barat, Tama Maulizar, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kementerian Sosial memperkuat penanganan korban tindak pidana perdagangan orang melalui kerjasama dengan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO. Selengkapnya bersama reporter Alfred Stuter. Alfred.
2: Ya, pendengar, saat ini saya ada di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Dan benar saja, pendengar, tadi kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jarnas APO di Jakarta, dan Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf tadi mengatakan kolaborasi tersebut membuka peluang bagi jaringan masyarakat sipil memanfaatkan fasilitas layanan milik Kemensos guna memperluas perlindungan dan rehabilitasi korban perdagangan orang. Berikut keterangan lengkapnya.
3: Jika masyarakat dan seluruh jaringannya bisa juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas layanan yang dimiliki oleh Kementerian Sosial agar ini juga manfaatnya bisa semakin dinyatakan oleh masyarakat luas. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan, selebihnya wassalam.
2: Selain memperkuat kolaborasi, Kemensos juga memiliki rumah perlindungan trauma center dan 31 sentra di berbagai daerah yang dapat dimanfaatkan dalam rehabilitasi, pendampingan hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Adapun pendengar, penandatanganan nota kesepahaman hari ini merupakan bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam penanganan, maksud kami, tindak perdagangan orang. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Tutral Protegereri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jajaran pimpinan Bank Indonesia mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto bersama reporter Sugandi Afandi. Sugandi.
4: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Sri Damayanti bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Sri di Istana Kepresidenan sore tadi sekitar pukul 16.20. Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto adalah yang pertama usai menggantikan sementara Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Tidak banyak yang disampaikan Sri kepada wartawan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut hanya mengatakan kedatangan ke Istana Merdeka undangannya adalah untuk berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Lalu awak media juga bertanya soal tanggapan atas reaksi pasar setelah pengunduran diri dari Peri Warjio. Dia sering menegaskan Bank Indonesia tetap memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah. Dan pendengar, berikut suasana kedatangan Sri kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta berikut ini. Ya, pendengar, selain Sri juga terpantau sejumlah pimpinan tinggi dari gubernur dari Bank Indonesia. Deputi Gubernur Bank Indonesia lainnya yang turut mendampingi adalah Aida S. Budiman dan Filianingsi Hendrarta, kemudian Ricky P. Gozali dan Thomas A.M. Dwiwandono. Selanjutnya adalah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Federica Widyasari Dewi, kemudian Ketua Lembaga Penjaminan Simpanan LPS, Anggito Abimanyu. Dan pendengar, hingga saya melaporkan, ratas masih berlangsung. Demikian laporan sementara dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guru Besar IPB University mendorong penerapan ekonomi sirkular untuk menjawab tantangan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bersama reporter Yofri Haryadi.
0: Guru Besar IPB University memperkenalkan ekonomi sirkular kepada masyarakat dan pengambil keputusan di Republik ini, sekaligus menjawab tantangan antara pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan pangan dan lingkungan hidup. Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Eka Intan Kumala Putri, menjelaskan ada peluang baru dalam penerapan ekonomi sirkular, yakni pada sektor energi dan limbah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data dan analisa kajian yang dilakukan, potensi ekonomi sirkular pada 2021 ternyata memiliki peluang Rp600 triliun dan mampu mereduksi 30% emisi limbah pada sektor industri.
5: Ini adalah problem. Memang kita punya pendekatan yang sustainability, tetapi sustainability ini sendiri tidak mudah untuk diterapkan, terutama yang menyangkut ekonomi dan lingkungan. Ada yang mengatakan secara teori itu adalah trade-off. Kalau kita ingin meningkatkan ekonomi, berarti kita korbankan lingkungan. Kalau kita ingin meningkatkan, melakukan sesuatu yang lingkungan, berarti trade-off-nya adalah mengurangi ekonomi. Nah, sebenarnya dengan circular ekonomi ini, dua-duanya itu bisa tercapai. Ekonomi bisa muncul, ya kita lihat tadi data-data secara global saja, ekonomi dari pengolahan limbah itu cukup besar, triliunan.
0: Gejalanya adalah banyaknya bermunculan di negara maju, industri yang bergerak di bidang pengelolaan limbah dan jasa lingkungan, seperti di Jerman dan Jepang. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup, dari 68,5 juta ton sampah yang dihasilkan penduduk di Indonesia, hanya 7,8%-nya didaur ulang. Jauh ke dasar, Profesor Eka Intan dalam pemaparannya praporasi guru besar di kampus IPB Dramaga juga menyoroti penguatannya, ternyata pada aturan yang lebih terperinci dalam hal pengelolaan sampah, di samping ketegasan penindakan aturan yang dibuat termasuk membuat aturan hukum tentang memilah sampah.
5: Jika itu perda itu terbit, itu berarti kan pemilahan bukan lagi voluntary, tapi dia mandatory. Saya menganalogkan di negara maju seperti Jerman, itu mau tidak mau, behavior masyarakatnya sudah terpacu untuk memilah sampah, mana yang sampah organik, mana sampah plastik, mana sampah botol, dan seterusnya. Jadi memang sudah ada semacam peraturan yang mengikat, yang membuat orang untuk melakukan seperti itu. Nah, hal yang kedua, proses pemilahan ini juga tidak hanya di hulu.
0: Pemilahan sampah yang dilakukan sebagian besar warga dan operator serta pihak yang memiliki kewenangan hanya pada level rumah tangga. Sampah yang diangkut menuju tempat pembuangan akhir, TPA, kembali bercampur dan tidak diolah menjadi bahan baku material berkelanjutan, baik itu dalam bentuk kebutuhan energi dan material daur ulang.
6: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Bangka Belitung antisipasi krisis air bersih di Bangka Belitung. Bersama reporter Debi Nirwandi. Debi Nirwan.
7: Pendengar dapat sampaikan dimanapun berada, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih. Hal ini menyusul prediksi cuaca panas dan kekeringan yang diperkirakan akan melanda wilayah Bangka Belitung hingga 2 bulan ke depan atau September mendatang. Hal ini disampaikan Agus Apandi ketika dikonfirmasi oleh RRI mengenai antisipasi kekeringan air bersih di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala BPBD Bangka Belitung, Agus Apandi, meminta warga untuk menjaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar selama musim kemarau berlangsung. Menurut data estimasi cuaca, puncak musim panas ini berpotensi menguras cadangan air di berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Kemudian saat puncak kemarau tiba, kata Agus, sumber-sumber air alternatif yang selama ini diabaikan oleh warga akan menjadi tumpuan utama. Jika sumber air utama tersebut tercemar, masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Bangka Belitung juga mendorong sinergi kuat antara pemerintah kabupaten kota untuk bersiap siaga menyalurkan bantuan air bersih. Berikut cuplikan wawancara kami dengan PLT Kepala BPBD Bangka Belitung, Agus Apandi, di Pangkal Pinang.
8: Ya, tentunya kalau memang sudah terjadi kekeringan, kabupaten kota kita harapkan tetap melakukan sinergitas ya kepada terutama masyarakat di lingkungan untuk dapat memberikan bantuan kalau memang sudah terjadi kekeringan ataupun kebutuhan air bersih dari masyarakat.
7: Ya, sementara itu sebelumnya Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Asani telah menginstruksikan jajaran BPBD untuk bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemprov dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengakselerasikan visi RPJMD Bangka Belitung, yakni Bangka Belitung Berdaya 2029. untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, berbudaya, mandiri, dan sejahtera. Gubernur mengatakan aksi tanggap darurat ini sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya sekaligus mendukung sasaran pembangunan sosial untuk mewujudkan kesehatan bagi seluruh warga. Kemudian penyediaan bantuan air bersih serta keterbukaan alur permohonan juga menjadi bukti bahwa sasaran pembangunan daerah dalam mewujudkan siap melayani masyarakat dalam kondisi apapun. Dari Pangkal Pinang, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat. Dukungan tambahan transfer ke daerah diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak dan mendukung kembali aktivitas masyarakat. Bersama reporter Widi Dwi Putri Liani.
9: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan infrastruktur dalam penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sekitar lebih 527 miliar rupiah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan aksesibilitas masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, kepada RRI hari ini mengatakan pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat juga menjadi bagian dari agenda pemulihan secara nasional melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari 5 triliun rupiah untuk pemulihan Sumatera Barat pada tahun 2026. Anggaran tersebut berasal dari 7 kementerian dan lembaga dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu yang terbesar melalui 142 kegiatan senilai sekitar 3,543 triliun rupiah. Ilham Wahab menyebutkan pemulihan pasca bencana Sumatera Barat direncanakan berlangsung selama 3 tahun karena skala kerusakan yang cukup besar dan tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam 1 tahun.
10: Dominasi terbesar anggaran itu memang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, karena Tanah Datar itu nilai yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga tahun ini adalah 708 miliar, kemudian untuk Agam itu 471 miliar. Jadi memang pelaksanaan infrastruktur terdampak bencana kemarin memang menjadi prioritas untuk dikerjakan.
9: Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan Kabupaten Agam memperoleh tambahan TKD sebesar 165,8 miliar rupiah lebih pada tahun ini. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
11: Karena memang Kabupaten Agam bisa dikatakan untuk bencana ini, infrastruktur kita mengalami kemunduran, ya mungkin bisa dikatakan lebih dari kemunduran 10 tahun gitu ya. Jadi untuk itu, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kabupaten Agam fokus dengan infrastruktur.
9: Rahmat Lasmono menambahkan, penanganan infrastruktur darurat sebelumnya sudah dilakukan untuk mencegah wilayah terisolir, termasuk pembangunan jembatan Bailey dan jembatan Aramco. Ia menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu dan akan dilakukan secara bertahap sesuai R3P dan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah pusat. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putri Liani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM menegaskan kemudahan perizinan produk harus tetap berjalan seiring perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah berkewajiban menjaga keamanan masyarakat dari potensi risiko kesehatan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: BPBD Banyuasin menyiagakan 4 posko untuk menghadapi ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, bersama reporter Muhammad Irfan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyuasin menyiapkan 4 posko siaga untuk menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Posko tersebut akan dilengkapi dengan mobil tangki air bersih guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan 4 posko tersebut berada di Kecamatan Rambutan, Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Keberadaan posko merupakan hasil koordinasi BPBD bersama organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya dalam menghadapi musim kemarau. Selain mendukung penanganan kemarau, disiapkan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah ketika terjadi krisis air di sejumlah wilayah. BPBD juga telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah kecamatan dan desa agar menghimbau masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak selama musim kemarau.
4: Nah, kami di BPBD tentunya sudah menyiapkan 4 posko, baik untuk penanganan penyediaan air bersih dan karhutla. Itu ada di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Di mana di setiap posko itu kami siapkan mobil tangki untuk penyediaan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Sementara itu, Putri, warga Palembang, menyatakan dukungan terhadap imbauan agar masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih. Menurutnya, tidak ada yang tahu berapa lama musim kemarau akan berlangsung, sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini. Ia menilai kebiasaan sederhana seperti mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, serta menampung air hujan dapat membantu menjaga ketersediaan air.
5: Kita tidak pernah tahu seberapa lama musim kemarau akan berlangsung. Jadi, lebih baik melakukan antisipasi sejak sekarang. Hal sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan, memakai air secukupnya, atau menampung air hujan bisa menjadi kebiasaan yang membantu.
3: Ditambahkan Agus, berdasarkan laporan yang diterima BPBD, wilayah yang mulai terdampak kekeringan berada di Kecamatan Banyuasin 3, sebagian Talang Kelapa, serta beberapa desa di Kecamatan Betung. BPBD menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih, agar bantuan mobil tangki dapat segera disalurkan ke lokasi terdampak. Agus berharap kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat, disertai penggunaan air secara bijak, dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap kehidupan masyarakat di Banyuasin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Karanganyar memetakan 18 desa di 11 kecamatan berpotensi mengalami krisis air bersih saat puncak musim kemarau 2026, bersama reporter Arga Diraksa.
6: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
7: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono, hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
6: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
7: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
8: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD, seperti biasanya seperti itu.
7: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga BMKG hari ini mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah. Selengkapnya bersama reporter Ade Ramli.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menghindari pembakaran lahan serta memantau perkembangan cuaca melalui website resmi BMKG. Petugas Perakirawan Cuaca BMKG Sintang Paujul meminta warga untuk mewaspadai karhutla seiring dengan periode peralihan dan mulai berkurangnya intensitas hujan pada bulan Juli hingga Agustus 2026 karena pengaruh dari El Nino. Ia menerangkan agar warga tidak membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar karena berisiko besar. Selain itu, warga dapat memberdayakan sumber air secara efisien. Munculnya titik panas akibat dari berkurangnya curah hujan.
10: Kondisi cuaca di Sintang saat ini menunjukkan belum adanya potensi hujan di beberapa wilayah, seiring dengan indeks El Nino yang terus menguat. Curah hujan terendah di sejumlah wilayah Sintang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang, dengan sebagian wilayah diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal selama Juli dan Agustus. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, serta menggunakan sumber daya air seefisien mungkin.
9: Warga Sintang, Wardi, mengatakan kondisi cuaca saat ini memicu kekeringan lahan khususnya bagi para petani. Untuk itu perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla.
11: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa membagi peran, lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat, ada gerak bersama bagaimana bergotong royong.
9: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BMKG gelar sekolah lapang cuaca nelayan dan gempa bumi mitigasi bencana di Maluku Utara. Bersama reporter Davi Baba.
12: Jadi nelayan itu nanti tidak mencari ikan konsepnya, tidak mencari ikan tetapi menangkap ikan. Jadi
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG akan menggelar sekolah lapang di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate dan Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate. Dalam pelaksanaannya, BMKG akan menyelenggarakan dua kegiatan secara bersamaan, yakni Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN, serta Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. Kegiatan dipusatkan di kantor Bupati Halmahera Barat dengan melibatkan masyarakat, nelayan, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Kabupaten Ternate Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, sekolah lapang cuaca nelayan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir terhadap informasi cuaca dan iklim yang diterbitkan BMKG. Menurut Desindra, peserta yang mengikuti kegiatan diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.
12: Dengan sekolah lapang BMKG ini, selain tadi untuk kebencanaan, untuk keselamatan, itu harapannya adalah untuk peningkatan ekonomi. Nah, bagaimana peningkatan ekonomi ini adalah bagaimana ketika nanti masyarakat atau nelayan yang ikut sekolah lapang BMKG itu mendapatkan pemahaman ya informasi-informasi dari BMKG itu seperti apa. Terutama yang produk kami itu adalah terkait dengan wilayah-wilayah tangkapan ikan. Ya, jadi nelayan itu nanti tidak mencari ikan konsepnya, tidak mencari ikan tetapi menangkap ikan. Jadi nelayan sudah tahu wilayah-wilayah mana ini yang banyak ikannya gitu.
13: Sementara itu Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate Gede Riksana Yasa menjelaskan Jailolo dipilih sebagai lokasi sekolah lapang gempa bumi dan tsunami karena wilayah tersebut berada dekat dengan sumber-sumber gempa aktif di kawasan Laut Maluku. Kawasan ini dipengaruhi oleh sistem subduksi Sangihe, Halmahera, dan Mayau yang berpotensi memicu gempa bumi berkekuatan besar.
14: Itu yang melatar belakangnya adalah di mana sumber gempa bumi. Sumber gempa bumi itu berada di sebelah barat dari Jailolo, Halmahera Barat, sebelah baratnya. Yaitu sumber gempa bumi berada di antara Maluku Utara dan Sulawesi. Riskan sekali jika terjadi suatu gempa bumi akan menyebabkan tsunami. Sumber-sumber itulah yang menjadikan kita mengambil dasar untuk melaksanakan sekolah lapang gempa bumi di Jailolo.
13: Selain penyampaian materi, BMKG juga menggelar simulasi penanganan bencana yang melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Simulasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antar lembaga, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga penyebarluasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami kepada masyarakat. Dari Ternate, Maluku Utara, Davi Baba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Ije Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Ije Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan pengerahan truk tangki air berkapasitas 5.000 liter membantu tim gabungan memadamkan kebakaran lahan di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka, Belitung. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan, tidak ada korban jiwa maupun cedera dalam insiden tersebut karena lokasi kebakaran berhasil dengan cepat diisolasi oleh petugas di lapangan. Meski demikian, tim petugas gabungan masih bersiaga dan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Berita mancanegara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui adanya persoalan serius dalam mobilisasi personil ke dalam angkatan bersenjata Ukraina, terutama yang berkaitan dengan masalah berkepanjangan dalam koordinasi antara militer dan Kementerian Pertahanan. Zelensky menyinggung perombakan kabinet yang baru-baru dilakukan dan mengakui, selama berbulan-bulan terjadi persoalan besar dalam komunikasi antara mantan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Sirski, dan mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Mykhailo Fedorov. Menurut Zelensky, untuk mengatasi persoalan mobilisasi diperlukan kesatuan antara Angkatan Bersenjata dan Kementerian Pertahanan. Berita olahraga, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Masa Bakti 2026 hingga 2030, Agustiar Sabran mengatakan, kepengurusan PB Percasi pada masa kepemimpinannya berpusat pada 4 pilar utama. Pernyataan disampaikan Agustiar usai dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua Umum PB Percasi Masa Bakti 2026 hingga 2030 di Jakarta. Ia juga mengatakan kepengurusan PB Percasi tidak akan dapat berjalan sendiri karena perlu sinergi dari seluruh pengurus cabang, pemerintah, pihak swasta, media, serta lainnya.

Demikian Warta Berita sore hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia. Membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Kami akan hadirkan early warning system dengan topik peran media dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko. Menghadirkan narasumber secara virtual, redaktur rri.co.id Bayu Wardana, lalu ada dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya, sekaligus fasilitator Destana Jawa Timur, Muhammad Fatoni. Dipandu host Gea Debora. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Baik, nanti kami akan kembali menyambungkan koneksi kami dengan di program Early Warning System ini.
1: Cek di rri.go.id.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengan Anda bersama saya, Gia Debora. Pendengar, pada malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait peran media dalam penanggulangan bencana dan juga pengurangan resiko. Pendengar Pro 3, perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan juga intensitas bencana di berbagai belahan dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Mulai dari banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan juga lahan, hingga cuaca ekstrim kini menjadi ancaman yang semakin nyata bagi kehidupan masyarakat. Dan tentunya pendengar Pro 3 dalam kondisi tersebut, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi saja, namun juga memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun kesadaran publik, kemudian mengedukasi masyarakat tentang resiko bencana, serta mendorong budaya kesiapsiagaan dan juga ketangguhan. Dan tentunya di era digital, kecepatan penyebaran informasi menjadi pedang bermata dua. Informasi yang akurat dapat menyelamatkan nyawa, sementara informasi yang keliru atau hoax justru dapat memperburuk situasi. Oleh karena itu, jurnalisme kebencanaan yang berlandaskan data, sains, dan kepentingan publik menjadi semakin penting, terlebih ketika isu perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang memperbesar resiko bencana. Dan untuk membahas topik tersebut pada malam hari ini, saya sudah bersama narasumber kami. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah terhubung bersama kami ada Bapak Bayu Wardana. Beliau adalah redaktur dari portal media berita RRI yaitu rri.co.id. Baik, selamat malam Bapak Bayu.
4: Selamat malam Mbak. Iya.
3: Iya, apa kabar Bapak Bayu malam hari ini?
4: Sehat dan semangat selalu.
3: Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS pada malam hari ini. Dan kami juga masih menantikan untuk Bapak Muhammad Fatoni, dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya. Sekaligus beliau menjabat sebagai fasilitator Destana Jawa Timur untuk bisa bergabung bersama kami pada malam hari ini. Baik, untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Bapak Bayu Wardana. Baik, Bapak Bayu, bagaimana Bapak bisa melihat untuk saat ini peran media Bapak dalam penanggulangan bencana telah berkembang khususnya di era perubahan iklim? Apa yang banyak berubah?
4: Iya, sebenarnya ketika kita bicara media ya, media selama ini menceritakan apa yang terjadi ketika bencana terjadi. Tapi dengan perkembangan sekarang, media sebenarnya bisa juga menceritakan apa yang harus diantisipasi. Jadi sebelum bencana terjadi, edukasi itu sebenarnya harus dilakukan oleh media. Apalagi kita bicara perubahan iklim ya, kalau perubahan iklim itu kan dampaknya nanti baru di ujung, tapi

0: mengurangi risiko bencana, karena dengan kita paham, kita ini saya sebut masyarakat ya, masyarakat itu paham ketika umpamanya terjadi gempa bumi, ketika apa yang harus dilakukan ketika terjadi gunung meletus dan sebagainya, ketika dia wawasannya sudah diisi atau dipahami, maka ketika menghadapinya juga minimal risikonya bisa dikurangi gitu, atau sangat diminimalisir. Dia tahu harus lari kemana, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, itu ya bencana, apa jurnalisme sebelum bencana. Tapi setelah bencana tentu juga sama pentingnya ya, karena terutama ini harus reaksi cepat, karena apa yang dibutuhkan, kemudian apa jumlah korban berapa dan sebagainya dan sebagainya, itu juga penting dalam ketika jurnalis bencana. Saya melihat di dua-duanya penting, namun ketika kita sedang tidak terjadi bencana itu harus dikuatkan ya, mitigasi, edukasi ketika menghadapi bencana.
1: Oke, baik, menarik sekali ya Pak. Tapi kalau kita lihat dari rri.co.id sendiri, ini seberapa persen Pak untuk percepatan informasi terkait bencana naik atau publish begitu?
0: Iya, kalau kami ya di Newsroom itu kita juga terhubung dengan layar yang terhubung dengan BMKG ya, tentu saja biasanya kita ketika terutama gempa ya, yang informasi itu kita bisa cepat ketika terjadi gempa dalam 1-2 jam kita bisa langsung beritakan gitu ya, bagaimana, apalagi kalau itu potensi tsunami biasanya kita cepat untuk naikkan. Tapi kalau sifat tentu kita lihat gempanya juga ya, kalau gempanya di atas 3 gitu, itu jadi prioritas berita. Okay. Itulah kecepatan, itu yang selalu muncul di portal online kita ya gitu. Selain juga beberapa satker atau beberapa stasiun itu juga membuat berita forecast ya, atau perakiraan cuaca. Jadi setiap pagi itu ada berita soal cuaca hari ini apa, terutama di kota itu ya, kayak RRI Jakarta gitu, dia bikin hampir setiap pagi soal cuaca di Jakarta seperti apa, dan mungkin juga beberapa stasiun yang lain.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Bapak Bayu sebelum saya beralih ke Bapak Fatoni, beliau sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya sapa dulu, selamat malam Pak Fatoni. Ya, namanya.
2: Selamat malam Mbak Gil.
1: Ya.
2: Salam sehat, salam tani, salam kemanusiaan. Okay. Juga kepada Pak Bayu Adana.
0: Ya, selamat malam Pak.
2: Barusan pulang dari kampus ini.
1: Ya, siap. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya bersama kami.
2: Siap.
1: Saat lagi saya akan berbincang dengan Pak Fatoni. Saya selesaikan satu pertanyaan dulu untuk Pak Bayu. Nah, Pak Bayu, sebenarnya untuk saat ini kalau kita mengukur seberapa penting sebenarnya media memiliki atau bisa mengangkat aspek mitigasi dan juga adaptasi perubahan iklim, bukan hanya melamporkan dampak bencananya saja Pak. Dan apakah di rri.co.id juga sudah banyak pemberitaan terkait perubahan iklim?
0: Iya, soal tentu soal dampak bencana atau mitigasi dan sebagainya ini biasanya diangkat oleh teman-teman ini ya, EWS ya, Early Warning System. Jadi terima kasih sebenarnya teman-teman sudah ke sana, bahkan kita lihat, kita ambil contoh umpamanya sebelum terjadi bencana banjir Sumatera, jauh sebelum itu sudah ada beritanya ya untuk waspada terhadap pengunduran hutan di hulu dan sebagainya. Nah, tapi juga radio, kita bicara radio ya, radio menjadi sarana yang paling cepat untuk memberitakan sesuatu yang sifatnya bencana tadi gitu ya. Jadi termasuk juga ketika terjadi kejadian, radio terestrial, audiovisual itu menjadi, audio maksud saya bukan audiovisual, audio itu menjadi kecepatan untuk memberitakan ini ada bencana, mari masyarakat berpindah umpamanya. Nah, radio menjadi kunci yang cepat sebenarnya. Itu yang bisa kita manfaatkan mungkin nanti ke depan, bagaimana sistem alarm itu ya, bahaya itu, early warning system kalau sesuai programnya. Radio menjadi memegang kunci, karena tidak semua orang tiba-tiba membuka HP kan, tapi kalau radio dan kemudian digabungkan dengan speaker dan sebagainya, maka itu jadi

0: alarm yang tepat untuk ada tsunami, gempa, dan sebagainya.
1: Menarik sekali Pak Bayu, nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak. Saya akan beralih ke Bapak Fatoni. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, beliau adalah dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya sekaligus fasilitator Destana Jawa Timur. Baik, Bapak Fatoni, kalau kita melihat informasi dari media Bapak, apakah betul saat ini media memiliki peran penting untuk bisa mendorong masyarakat agar lebih siap untuk bisa menghadapi bencana, bukan hanya sekedar menjadi penonton? Apakah di Destana sudah ada kerjasama dengan media atau hal-hal lain yang melibatkan media, Bapak, dalam kegiatan Destana?
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Kia, Mbak Nici menjawab. Teman-teman, kembali semua Jawa Timur atau dan se-Indonesia. Jadi bencana itu adalah urusan bersama. Jadi tidak hanya pemerintah dalam hal ini BPBD atau masyarakat, tetapi juga media massa ini sangat berperan penting, ya Mbak Kia dan pendengar Radio RRI di mana pun berada, kemudian akademisi, kemudian saya di akademisi dan juga nanti di dunia usaha. Nah, bagaimana peran media ini? Jadi tidak hanya melaporkan bencana saja tadi yang disebutkan oleh Pak Bayu, tetapi juga ada EWS, Early Warning System, ada program pendangan ya kalau di RRI, tapi juga bisa mengedukasi masyarakat ya, agar lebih siap sebelum terjadi bencana ya tadi. Kalau ini bencana, ketika terjadi bencana, nah ini bisa melakukan ya apa namanya kondisi ya, melakukan penenangan kondisi agar masyarakat tidak panik, sehingga radio ini sangat berperan sekali, baik radio, kemudian media televisi konvensional maupun media sosial konvensional maupun media mainstream ya, ini juga berperan bagaimana menenangkan masyarakat. Dan ketika pasca bencana ini juga bagaimana membangkitkan masyarakat agar tetap pulih. Nah, kejadian yang terjadi pada saat banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat, ya, kebetulan saya di Agam, kemudian di Aceh, di Pidijaya dan juga di Tapanuli, ya. Dalam media ini sangat berarti untuk masyarakat, dimana kalau misalnya listrik padam dan sebagainya, mungkin mereka masih bisa mendengarkan radio ya dengan ini ya, apa namanya, baterai ya, yang bisa didengarkan seperti itu. Dan ini sangat penting menginformasikan bagaimana kondisi masyarakat setempat yang terdampak. Ya, jika kita lampu padam ini bisa digunakan untuk bisa pakai HT kan, bisa HT ada yang selain radio komunikasi juga juga bisa dipakai untuk mendengar radio yang sebenarnya kan, seperti itu ya. Nah, itu bisa digunakan Mbak. Jadi media ini kalau saya lihat akan menjadi penentu ya untuk masyarakat bangkit kembali. Seperti yang kita tahu kalau di Jepang itu malah media itu supaya masyarakat tidak hopeless ya. Jadi menghindari pemberitaan yang istilahnya bisa mengiris satu masyarakat atau bisa membuat panik ya. The good news is the bad news. Nah ini yang nggak boleh. Tapi yang the good news adalah membuat masyarakat tidak panik, ya, sehingga tidak terjadi hopeless kan seperti itu, sehingga masyarakat bangkit. Nah, peran-peran media ini akan bertambah bersinergi jika rutin, Mbak. Jadi rutin digunakan sehingga nantinya masyarakat itu dengan mendengar radio, televisi dan sebagainya, ini akan bisa membuat apa namanya sertifikasi atau keyakinan masyarakat. Dan tentunya dalam Destana itu sendiri, ketika masyarakat itu di desa ya hiburannya mungkin cuma radio, tidak seperti di kota ya ada apa namanya di HP-nya YouTube dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masuk ke desa-desa. Nah, dengan desa tangguh bencana ini, selain radio itu tadi digunakan untuk informasi, juga bisa apa namanya, membangkitkan semangat masyarakat untuk tetap harmoni, living disaster, dan bisa cepat pulih kembali. Seperti itu, Mbak Kia.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Pak Fatoni, sebelum kita jeda iklan. Kalau dari Destana sendiri, Pak, apakah saat ini sudah banyak memanfaatkan media sosial barangkali untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, atau bahkan mungkin ada MOU dengan media tertentu atau mengisi di media tertentu terkait bagaimana beradaptasi kemudian memitigasi bencana, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Gia. Memang untuk Destana ini, tidak semua distana ini apa namanya, kolaborasi, bersinergi dengan media massa, baik itu radio, televisi, maupun ini. Akan tetapi mereka juga akan melakukan apa namanya, kerjasama yang istilahnya memviralkan ya, membuat virus ya, virusnya bukan virus COVID, tapi bagaimana virus pengurangan risiko bencana ya. Dalam hal ini yang pernah kita ketahui ya, contohnya di Jember juga distana-distana yang aktif itu selain melakukan edukasi untuk warganya seperti contohnya di Sumbersari maupun Kaliwates yang di Jember di Panti Rabi Biji ya, itu juga kadang diajak untuk apa namanya, melakukan ini ya, on air bareng ya, seperti itu ya. Nah, ini juga bisa digunakan misalnya di radio RRI maupun radio lainnya. Juga bisa ini dengan kerjasama dengan media cetak ya, kegiatan apa yang sudah dilakukan. Nah, banyakkan mereka di media sosial melalui Facebook ya, kemudian Instagram. Nah, yang paling ini adalah TikTok ya, paling cepat ya, pakai TikTok karena tidak butuh editing video yang lama, yang penting bisa membuat masyarakat terhibur, lucu-lucuan. Nah, ini bisa masuk seperti itu, sehingga nantinya media konvensional maupun media sosial ini sangat berperan tentang perilaku masyarakat. Nah, ada juga yang mereka membuat apa namanya, saluran informasi ya dengan radio lokal yang seperti itu ya, mereka membuat radio lokalnya di sekitar balai desa maupun kelurahan, ini bisa juga dipakai seperti itu. Dan juga contoh pada saat Semeru itu ada radio bencana, Mbak ya. Jadi selain ada relay dari RRI, ada paguyuban ya untuk memberikan edukasi pada masyarakat ya melalui radio bencana. Nah, radio bencana ini adalah satu komunitas ya. Ketika bencana itu terjadi misalnya di Semeru atau misalnya di Kelur, nah itu mereka akan menginformasikan melalui radio yang dipancarkan dengan frekuensi tertentu seperti itu. Bagi ya.
1: Oke, baik. Menarik. Ternyata banyak upaya yang dimanfaatkan masyarakat melalui media begitu ya, Pak ya. Bagaimana
2: betul,
1: mereka
2: betul.
1: Edukasi, kemudian juga menyerap informasi dan juga mengabarkan jika bencana terjadi dengan cara-cara
2: betul.
1: Tadi sudah Pak Fatoni sampaikan. Baik, Pak Fatoni dan juga Pak Bayu, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita malam hari ini di segmen berikutnya. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda pendengar Pro3, jangan beranjak kemana-mana. Saya akan kembali lagi saat lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
3: Kita perlu tahu. Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100-200 hujan dengan petir dalam setahun. Cuaca ekstrim bisa datang tanpa diduga. Hujan lebat, petir, atau kabut tebal bisa membuat jalanan berbahaya. Jaga keselamatan Anda dan pengguna jalan lain dengan berkendara yang lebih hati-hati. Kurangi kecepatan, nyalakan lampu utama, dan juga jarak aman antar kendaraan. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir, dan pastikan rem serta wiper kendaraan berfungsi baik. Ingat, keselamatan di jalan bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang lain. Cuaca ekstrim, tetap waspada di jalan.
4: Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
1: Baik, pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube Pro3 RRI, Anda masih mendengarkan program EWS, Early Warning System, bersama saya, Gia Debora. Untuk Anda, pendengar Pro3 yang baru saja bergabung, pada malam hari ini kami mengangkat topik terkait peran media dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko dengan narasumber Bapak Bayu Wardana, redaktur rri.co.id, kemudian ada Bapak Dr. Muhammad Fatoni, Eskep NS MNS, beliau adalah dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya sekaligus fasilitator Destana Jawa Timur. Baik, saya kembali berbincang dengan Bapak Bayu. Nah, Pak Bayu, untuk saat ini di tengah derasnya arus informasi dan juga media sosial, bagaimana media ini bisa memastikan Bapak untuk informasi kebencanaan tetap akurat, cepat, dan tidak memicu kepanikan?
0: Iya, yang pertama pasti sumbernya harus sumber resmi ya, artinya ketika bencana ya kita mengambil sumbernya dari BMKG atau BNPB gitu ya, itu sudah pasti. Tapi yang kedua, bagaimana media bisa mengemas berita-berita itu atau informasi itu dengan apa ya, dengan ringkas tetapi kena ke pendengar atau pembaca, atau ya ini kalau bahasa anak sekarang relate dengan hidup saya gitu. Nah, itu gimana mengemasnya, itu mungkin salah satu tantangan dari sebuah media. Jadi bukan menjadi berita yang kering gitu ya, hanya oh korban sekian ini sekian, tetapi bagaimana kita bisa mengemas umpamanya oh terjadi gempa dan apa yang harus tadi dikatakan oleh Pak Tony ya, bagaimana itu membangkitkan semangat untuk bangkit umpamanya. Oh dari sini desa ini sudah digotong royong untuk memperbaiki jembatan. Nah, itu kan info-info yang bisa membangkitkan semangat ketika terjadi bencana.
1: Oke, lantas Pak Bayu, bagaimana sebenarnya untuk bisa memproses informasi atau memverifikasi informasi ketika terjadi bencana, Pak? Agar masyarakat itu memperoleh informasi yang valid, dapat dipercayakan. Sekarang ada AI juga, Pak, ketambahan itu. Jadi kita tuh melihat informasi kalau tidak benar-benar jeli, kadang bisa saja termakan hoax dan semacamnya. Tips dan triknya seperti apa, Pak Bayu?
0: Iya, tentu. Pertama dari sisi media, ketika bencana tentu mesti turun lapangan ya, tidak berdasarkan AI, tapi mungkin AI membantu entah itu ilustrasi dan sebagainya, itu silakan. Tapi informasi kita harus dapatkan langsung dari lapangan, itu dari sisi media. Dari sisi masyarakat, bagaimana supaya tidak apa tersesat gitu ya, tersesat tentu kita harus lihat medianya. Jadi bukan pertama-tama kita lihat medianya, mana media yang selama ini punya rekam jejak untuk memberitakan bencana, gitu ya. RRI yang biasanya memberitakan, nah itu mungkin bisa dipercaya. Tapi kan ya jangan kemudian cari informasinya di lambi turah gitu umpamanya. Nah itu kan sesuatu yang ekstrim ya. Tapi kira-kira track record media yang biasa meliput bencana, itulah yang bisa kita percaya, dan tentu kita harapannya media itu juga menjaga kepercayaan itu ya, mengambil dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Itu sih, jadi pada situasi bencana, jangan terlalu banyak sumber. Ya. Pilihlah aja sumber-sumber yang memang selama ini bisa dipercaya.
1: Apalagi kalau kita melihat saat ini citizen journalism juga lumayan cukup tersebar dan juga bisa kita lihat secara sporadis di media sosial ya Pak Bayu, entah itu di TikTok, kemudian di Instagram dan yang lain-lain. Jadi ketika ada bencana yang paling urgent begitu, paling penting adalah mencari portal-portal yang memang sudah terverifikasi Dewan Pers. Salah satunya seperti itu. Dan juga apalagi Pak Bayu, atau ada tambahan barangkali untuk mengenali video yang hoax atau bukan, itu tipsnya bagaimana Pak Bayu?
0: Ya tentu itu ada ini ya, ada teknik khusus untuk mungkin agak panjang kalau dijelaskan di sini. Tapi biasanya gini polanya. Ketika ada berita bencana gunung meletus Merapi gitu, tiba-tiba akan banyak video-video gunung meletus yang belum tentu itu Merapi. Itu bisa Papandayan, bisa itu di Gunung Agung Bawi gitu ya. Kadang-kadang begitu. Jadi biasanya hoax itu dia mengikuti trennya, lagi ada berita gunung meletus, maka dia akan menampilkan video atau foto seputar bencana gunung meletus. Nah, ini harus polanya semacam itu. Maka paling saya tidak punya cara lain adalah ya kita cari medsosnya media yang biasa bikin berita bencana gitu. Jadi umpamanya kalau di sini RRI ya cari medsosnya RRI. Kita tidak boleh di portalnya RRI, tapi medsosnya juga bisa kita lihat kan gitu. Tapi jangan percaya pada atau skeptis dulu lah pada medsos-medsos yang biasanya tidak kita kenal gitu, terutama untuk bencana ya, kemudian untuk jumlah korban, kemudian mana yang jalur bisa dilewati dan sebagainya, itu kita harus andaikan medsosnya media yang biasa meliput bencana. Itu
1: sebagainya. Oke, baik. Saya bergeser ke Bapak Fatoni. Nah, Pak Fatoni, kalau saat ini bagaimana cara Pak untuk bisa menyampaikan pesan mitigasi kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas khususnya yang tentunya punya treatment yang berbeda ya dengan disabilitas yang mereka miliki ini, Destana bagaimana mengakali hal tersebut, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih. Untuk Destana untuk memberikan informasi kan semua pihak ya, jadi pihak yang apa namanya tidak ada kebutuhan disabilitas kan gitu ya, tidak ada. Ini kita ada programnya JETSI itu mbak ya, Gender Equality Inclusive dan Disabilitas. Jadi kita kan semua gender tidak hanya laki-laki tapi perempuan ya, ibu-ibu yang rentan, yang hamil, kemudian yang menyusui, kemudian bahkan juga ini ya, waria ya. Nah itu kita berikan informasi karena mereka juga butuh sekali terkait dengan evakuasi dan penanganan pada saat tanggap darurat bencana. Jadi kita tidak membedakan semua gender. Kemudian yang equality, jadi semua kesetaraan. Kemudian yang disabilitas itu baik ya. Yang mohon maaf, ada saudara-saudara kita yang cacat, kemudian berkebutuhan khusus, bahkan tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, itu juga ada kelompoknya mbak. Jadi kalau ini yang sering adalah gerkatin ya, yang tunarungu, bagaimana ketika bencana misalnya ada sirine, ini kan nggak dengar mbak. Nah, mereka dilatih dengan bahasa-bahasa isyarat atau GBA ya, juru bahasa isyarat ya, sehingga mereka bisa menularkan kepada teman-temannya. Dan nah, ini tidak disangka, mereka sangat aktif mbak, ya, sangat aktif sekali ya, teman-teman yang mengalami kebutuhan khusus, disabilitas dan sebagainya. Kemudian inklusif ini juga butuh juga kelompok-kelompok khusus ya, yang juga membutuhkan perlakuan khusus ya. Jadi mereka tidak hanya menjadi objek, tapi bisa menjadi subjek dalam penanggulangan bencana kan, seperti itu ya. Nah, untuk itu perlu ketika di sana itu juga menghadirkan tidak hanya bapak-bapak yang sebagian besar ya, tapi ibu-ibu ya. Kenapa ibu ini adalah sebagai edukator dalam keluarga ya. Misalnya bercerita pada putra-putrinya, menjadi sentra untuk keluarga tangguh bencana, seperti itu ya. Kemudian yang disabilitas itu juga menjadi mengedukasi sesama temannya ketika terjadi bencana. Nah, ini mereka sudah siap untuk evakuasi diri sendiri, ya. Minimal evakuasi diri sendiri. Ya. Ya, kalau penelitian di Jepang itu 34,9% adalah yang selamat itu adalah evakuasi diri sendiri. Kemudian yang kedua dengan keluarga 31%. Kemudian tetangga itu sekitar 17-20%, ya. Tim SAR, tim medis dan sebagainya itu hanya 1,7%. Jadi dalam arti ini bahwa di Destana itu kita ajarkan bagaimana mengevakuasi diri sendiri secara safety, ya. Kemudian pertolongan pertama ke darurat, ya, ini kita latihkan, dan juga bagaimana mengedukasi di dalam desanya atau orangnya, sehingga tidak hanya memberikan informasi tetapi bisa memvalidasi. Nah, Destana ini bisa memvalidasi bagaimana data yang tadi disampaikan, apakah yang pertama itu disinformatif, yang kedua misinformatif, yang ketiga hoax, ya. Kalau yang misinformatif benar kejadiannya, misalnya kejadian Gunung Merapi atau Gunung Semeru, ya. Tetapi misalnya jam segini, jam tanggal 27 jam 8 malam terjadi erupsi Gunung Semeru. Benar, tetapi dampaknya tidak seperti yang diberitakan, ya kan? Kemudian disinformatif, kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu, kan gitu, ya. Diinformasikan terjadi pada hari ini, padahal itu kejadian 5 tahun yang lalu, misalnya 2021, kan seperti itu. Kemudian hoax, nah ini yang berbahaya, Mbak. Hoax itu adalah berita yang dibuat-buat, tidak ada angin, tidak ada petir, kan gitu, ya. Tiba-tiba ada berita, ya, hari ini Gunung Semeru jeblok, ya, misalnya. Nah, itu kan membuat panik, ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi dari tim di sana atau agen bencana ini akan menjadi validator di sekitarnya. Misalnya katakanlah di Jember ada Pak Indra di Kaliwates, ya. Apa benar Kaliwates banjir? Oh enggak, itu hanya genangan saja. Nah, ini kita bisa validasi dan verifikasi bahwa data tersebut di lapangan itu adalah tidak benar, misalnya. Kemudian data resmi yang disampaikan tadi oleh Pak Bayu Adana, baik itu dari BMKG, dari BNPB, BBBD setempat. Nah, di sini BMKG maupun BNPB, BBBD itu ada pusat data dan pengendalian operasi, Mbak. Ya. Kalau di BMKG ada pusdatin, ya, BNPB ada pusdalem. Nah, ini akan menginformasikan, ya. Ya, memvalidasi bahwa misalnya terjadi gempa di sekian kotanya sini, ya, itu pasti update, ya. Nah, kadang-kadang ada yang dipuntir, ini sumbernya dibilang dari BMKG tapi 5 tahun yang lalu, kan gitu, ya. Jadi kita harus ini dari medianya, apakah itu memakai sumber data resmi atau tidak, ya. Kemudian dengan teknologi misalnya citra cuaca itu kan bisa dideteksi juga, kalau dengan penginderaan jarak jauh maupun dengan INARIS, ya, atau dengan geographical information system, sehingga verifikasi informasi benar adanya divalidasi dan diverifikasi. Kemudian dari Destana itu juga mengutamakan keselamatan, misalnya info jalur evakuasinya di mana, jangan sampai misalnya terjadi tsunami, harusnya naik ke atas, tapi ke daerah sungai yang bisa tergenang oleh gelombang tsunami, kan, seperti itu. Kemudian tidak menakut-nakuti. Ya, biasanya yang viral itu sebarkan, viralkan, kan seperti itu, ya, Pak, ya. Sebarkan, viralkan bahwa ini terjadi gempa 8,2 skala Richter. Nah, itu biasanya ini adalah hoax. Kemudian tidak mengeksploitasi korban, sehingga kalau biasanya data dari media resmi itu tidak mempertontonkan korban secara vulgar. Nah, ini sebenarnya dalam etika etika ini yang saya pelajari jurnalisme itu kan tidak boleh ya. Jadi korban yang berdarah-darah, kemudian kejatuhan batu, kemudian ada yang pokoknya miris, membuat miris, ini sebenarnya tidak boleh, Mbak. Harus di blur atau di apa namanya, korbannya itu harus di tidak diubahkan ini ya, harus disamarkan seperti itu sehingga tidak mengeksploitasi korban. Nah, biasanya yang mengeksploitasi korban, menakut-nakuti, kemudian membuat apa namanya, informasinya viral secara cepat ya, ini biasanya adalah informasi-informasi yang hoax ya. Sehingga nanti harapannya boleh memakai media sosial, tetapi tidak misinformatif, tidak disinformatif, dan juga tidak hoax. Sehingga ini bisa media bisa bisa lebih cepat menyebarkan edukasi dan peringatan dini. Begitu, Mbak Tia.
1: Oke, dan tidak menyebarkan foto korban untuk mengurangi dampak psikis juga ya, Pak Fatoni.
2: Betul, betul.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Fatoni. Saya beralih kembali ke ya. Bapak Bayu. Pak Bayu, tadi di awal Bapak menyebutkan bahwa ketika ada bencana, kecepatan dari pemberitaan di RRI adalah berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber pemerintah seperti BMKG, BNPB, dan sebagainya. Nah, Bapak, bagaimana media dapat memperkuat kolaborasi dengan BMKG, BNPB atau BBBD, akademisi dan komunitas dalam sistem peringatan dini? Apakah di RRI sudah ada hal tersebut, Pak?
0: Ya, ada ya program kentongan itu ya. Jadi memang itu juga kolaborasi antara terutama dengan ini ya, badan bencana daerah, kemudian juga dengan komunitas. Itu yang sudah dilakukan di KRI juga dengan ini ya, program Early Warning System-nya lebih mungkin lebih global, lebih juga lebih nasional, tapi kentongan yang ada di setiap RRI Pro 1 ya, di setiap daerah itu membangun itu apa, kolaborasi antara badan bencana daerah dengan komunitas dan sebagainya itu.
1: Oke, berarti sudah ada jalinan-jalinan kerjasama ya, Bapak, yang memang sudah dilakukan oleh RRI.
0: Dimaksimalkan lah, diperbaiki lagi.
1: Oke, baik. Itu dilakukan di masing-masing satuan kerja RRI di seluruh Indonesia ya, Pak, untuk kentongan?
0: Iya.
1: Oke, jadi memang perlu adanya kolaborasi dan juga sinergi dengan BPBD khususnya di masing-masing daerah untuk bisa menginformasikan begitu ya, apa-apa saja bencana-bencana yang mungkin akan terjadi dan persiapannya dan yang lain-lain. Nah, terakhir Bapak Bayu, apa pesan Bapak bagi para jurnalis muda agar mampu menghasilkan liputan kebencanaan yang beretika, kemudian juga berbasis data dan berdampak bagi masyarakat, Pak?
0: Iya, tentu kita mesti belajar terus ya. Kita mesti, ini yang membedakan ya, informasi BMKG dan BNPB, kalau di media ini harusnya lebih hidup gitu. Lebih, kalau bahasa marketing, gue banget gitu, kalau yang baca atau yang mendengarkan atau yang menonton itu harus hidup dan memang sesuai. Nah, ini menjadi kekuatan kita dan kita harus lebih banyak lagi belajar bagaimana menghadirkan isu-isu iklim, perubahan iklim, lingkungan maupun bencana dengan bahasa sehari-hari dan relate ya atau nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua adalah penting bagaimana kita harus lebih banyak edukasi ya, edukasi mitigasi sebelum terjadi bencana. Nah, ini yang bagaimana menerjemahkan pemanasan, apa dampak dari naiknya suhu, apa dampak dari hujan yang lebat dan sebagainya dan sebagainya. Itu jurnalis atau teman-teman RRI harus banyak belajar untuk menghadirkan berita itu dalam kemasan yang menarik. Itu Mbak Ke.
1: Oke, bagaimana bisa mengemas informasi dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, kemudian juga akrab untuk dibaca atau didengar, sehingga pesan itu mudah tersampaikan, begitu Bapak Bayu ya. Oke, saya beralih ke Pak Fatoni. Bapak, terakhir Pak, menjelang meningkatnya ancaman cuaca ekstrim akibat perubahan iklim, langkah konkret apa yang dapat dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan keluarga hingga tingkat desa? Singkat saja Bapak, silakan.
2: Oke, baik, ini adalah perubahan iklim dan bencana, emang ada hubungannya Mbak. Jadi perubahan iklim ini bisa membuat bencana lebih sering dan lebih ekstrim lagi, terutama banjir dan cuaca ekstrim, ya, bencana hidrometeorologi. Tapi kita juga tidak melupakan misalnya megatrust, gempa, kemudian erupsi gunung berapi yang ada di Jawa Timur, ada 7 gunung aktif berapi ya, yang disebut ada Raung, ada Ijen, dan seperti itu ya. Kalau di Malang, Probolinggo, Lumajang itu ada Semeru, ada Bromo ya, kemudian ada gunung-gunung lain yang Arjuna dan sebagainya ya. Jadi kita tidak melupakan bencana yang lain, tapi yang perubahan iklim ini bisa membuat bencana lebih sering dan lebih ekstrim lagi perubahan iklim ini. Sehingga harapan tadi, oke lah, yang pertama hentikanlah deforestasi, gitu, gitu ya. Walaupun dengan dalih memakai deforestasi untuk membuka lahan, untuk apa namanya usaha dan sebagainya, kasihan masyarakat di sekitarnya. Ya, kita contohkan yang di Aceh, di Sumatera Barat dan sebagainya, deforestasi besar-besaran itu malah tidak menguntungkan tapi malah merugikan ya masyarakat. Yang kata tidak hanya ini saja masyarakat miskin, tapi yang terdampak juga masyarakat miskin menengah ya begitu. Kalau pengusaha mungkin dia ya hanya ini aja ya, pengusaha ya ya sudah, karena ini saya dapat untung ya, nggak ada masalah kan seperti itu ya. Terus apa yang dilakukan di sana? Jadi setiap di sana yang sudah dibentuk, harapannya dulur-dulur atau penggiat bencana yang ada di forum mengenai suku bencana ini menyiapkan sedini mungkin ya, mulai dari mengenali risiko sampai melakukan evakuasi mandiri tadi yang disebutkan oleh Pak Bayu ya, Pak Bayu Adana. Sehingga ini juga bisa untuk lebih memasifkan ya, bisa lebih sistematik, masif dan apa namanya berdampak ya, ini bisa. Untuk perubahan perilaku memang kan susah Mbak ya. Jadi perilaku untuk tertib ya, perilaku untuk disiplin, perilaku untuk tidak buang sampah dengan buruk ya, itu kan susah. Sehingga peran di sana ini membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat untuk lebih siap ya. Dalam arti ketika tidak terjadi bencana, mereka melakukan kesiapsiagaan ya, pencegahan, mitigasi. Ada tidak ada bencana, kita tetap siap. Ketika terjadi bencana ya, itu berarti mereka sudah bisa melakukan penanganan tanggap darurat secara cepat, baik dan profesional. Dan pasca bencana mereka bisa melakukan secara mandiri untuk pemulihan ya. Dan juga nah, ketika tidak jadi bencana ini tetap masyarakat melakukan, dilakukan edukasi oleh penggiat-penggiat dari destana ya. Jadi tidak hanya dari penonton ya, itu menjadi pelaku ya. Jadi dan media harus memberikan kapasitas, misalnya apa yang dilakukan pada saat gempa, pada saat erupsi gunung berapi, pada saat terjadi bencana hidrometeorologi, banjir, longsor ya, angin kencang dan sebagainya, kemudian bagaimana evakuasinya. Nah, karena di masyarakat ini masih banyak menganggap bencana itu takdir.
1: Oke.
2: Ya, nanti kalau dibicarakan akan terjadi beneran, dan itu ya. Sehingga belum siap secara nyata. Padahal kalau di agama itu kan, di Al-Quran itu kan sudah banyak cerita Nabi ya, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa dan sebagainya. Baik. Itu Nabi Yusuf itu kan cerita-cerita bagaimana memitigasi bencana secara baik kan itu ya.
1: Baik.
2: Nah, kelompok rentan ini pesannya terutama yang kelompok rentan harus sederhana, visual dan mudah dipraktekkan, sehingga peran tenaga dari tenaga relawan ini maupun BPD ya, sebelumnya itu harus memberikan edukasi. Ketika saat tanggap darurat harus memberikan pertolongan darurat secara cepat tepat ya. Kemudian setelahnya pemulihan fisik dan mental.
1: Baik.
2: Sehingga peran yang informasi ini adalah dari Pusdalop.
1: Oke. Okay,
2: ya, alhamdulillah kalau Pusdalop kemarin Di Jember, Mbak. WWD Jember, selamat dari WWD Jember. Juara umum di Jawa Timur ya, lomba apa namanya gelar peralatan yang dilakukan di ini ya apa namanya di Pancerdor Pacitan, selamat ya. Jadi
1: kita berbatas waktu.
2: Salah satu untuk mengatakan ya. Itu dengan itu, Mbak.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak.
2: Lomba seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Fatoni atas waktunya sudah bergabung bersama kami dan tentunya
2: Bapak Nadia
1: Wardana selaku redaktur rri.co.id, Pak Fatoni fasilitator Destana Jawa Timur dan juga dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya sudah bersama kami dalam program EWS dengan topik peran media dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, demikian tadi untuk program EWS pada kesempatan malam hari ini. Untuk Anda yang baru saja menyaksikan, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal YouTube Pro 3. Jangan lupa untuk terus menyimak program EWS Early Warning System setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami membahas perubahan iklim, kemudian juga bagaimana mitigasi resiko dan adaptasi terhadap bencana. Saya Gia Deborah pamit, saat lagi kita akan segera dengarkan bersama dan saksikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Tugas Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPII.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
10: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPII ada.
11: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan, sebenarnya tempe.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup ke negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah

0: pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
2: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono, hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
2: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
3: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
4: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada Pemkab BPBD, seperti biasanya seperti itu.
3: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
5: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
6: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
7: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
6: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu.

0: tertentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak. Alhamdulillah pun memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, sama ruang TV, ruang keluarga. Jadi enak, alhamdulillah.
0: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek Timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah
4: kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Nirabdulillah Tilolukro Tiga RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia menyapa malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Jepang mencatat panas ekstrim di atas 40 derajat Celcius untuk kelima kalinya berturut-turut pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Para pejabat pemerintah mengeluarkan peringatan serangan panas di beberapa wilayah negara tersebut, di mana rentetan hari dengan suhu sangat panas ini menandai jumlah hari terpanjang berturut-turut sejak pencatatan dimulai pada 2010. Lalu bagaimana kondisi terkini di Jepang? Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan warga negara Indonesia di Jepang. Ada Ibu Nenden Nur Laila Sari dan Pak Anzari Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kebanggaan Bekasi.
0: Bu Nenden, selamat malam. Halo, Bu Nenden.
2: Bukan himbauan ya, masukan untuk.
0: Ya, nampaknya belum tersambung ya dengan Ibu Nenden Nur Laila Sari dan Pak Anzari Purnomo yang merupakan suami istri ya, warga negara Indonesia di Jepang, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Jepang. Ya, masih belum tersambung ya untuk audionya. Untuk zoomnya kami sudah tersambung. Ya. Halo.
3: Halo.
0: Malam. Ya.
3: Malam,
0: Ibu. Bu Nenden dan apa? Pak Anzari, saya panggil Pak Anzari ya.
4: Iya.
0: Iya. Ini bagaimana kabar Ibu Bapak di sana?
3: Alhamdulillah kami sehat.
4: Sehat.
3: Bagaimana di Indonesia?
0: Alhamdulillah sehat ya. Nah, kalau ini bagaimana Bu Nenden dan Pak Anzari untuk di sana ini hari keberapa merasakan cuaca ekstrim ini?
3: Enggak, hari keberapa ya? Udah satu bulanan deh.
0: Wow, satu bulan.
3: Luar biasa.
0: Iya. Ini 40 di atas 40 derajat ini dalam satu bulan ini.
3: Enggak, alhamdulillah kita di Yokohama masih di bawah itu sih, sekitar 36 lah ya peaknya.
0: Oh, 36.
4: Ya, 36 derajat itu sudah panas ya.
0: Iya. Nah, ini bagaimana untuk kesehatan warga sekitar di sana? Ini kan mungkin tidak terbiasa ya dengan cuaca panas gini ya.
3: Kami sempat mengalami apa ya, radang tenggorokan begitu, terus juga kami kan ada anak umur 10 tahun. Aduh. Dia juga setelah keluar ruangan tuh kayak apa ya, mengalami pusing gitu. Jadi seperti itu sih kondisi di sini.
0: Kalau Pak Anzari sendiri bagaimana Pak Anzari untuk aktivitasnya, keluar rumah atau lebih memilih untuk lebih banyak di dalam rumah ini?
4: Kalau saya sih mengupayakan supaya tidak terlalu banyak keluar rumah, cuman ada beberapa situasi. Kalau misalnya saya perlu keluar, perlu ke kantor, karena saya masih wajib perlu ke kantor juga beberapa hari dalam seminggu. Ya, saya sih merasa lumayan terganggu aktivitas sehari-hari. Cuman saya coba sikapi dengan misalnya bawa air minum sendiri lebih banyak daripada biasanya, kemudian pakaiannya menggunakan pakaian yang lebih longgar, yang lebih ringan, bahannya kira-kira seperti itu sih.
0: Ada kebijakan tidak dari otoritas tempat ataupun dari kantor ini bagaimana, kan ini panas gitu ya, mungkin bisa dikurangi untuk waktu ke kantornya?
4: Setahu saya tidak semua kantor seperti itu, cuma kebetulan di kantor saya sendiri memang ada kebijakan dari manajemen di kantor yang bisa dibilang memberikan keleluasaan. Mungkin saya bisa bilang seperti itu ya. Misalnya yang keleluasaan di sini itu maksudnya misalnya bisa mengambil satu hari lebih daripada biasanya untuk kerja dari rumah, misalnya seperti itu.
0: Bu Nenden, ini bagaimana Bu tipsnya untuk bisa menjaga stamina ibu dan juga anak biar tetap terjaga ini Bu?
3: Ya, baiknya di Jepang kita tuh banyak gear yang bisa dibeli atau dipakai gitu ya. Misalnya untuk anak-anak ada neck ring gitu, jadi kayak semacam kalung yang bisa kita taruh di freezer, terus kalau keluar tuh kita pakai dan di leher anak gitu. Terus juga harus bawa payung, topi, double sunscreen, masker anti UV juga di sini banyak sekali. Terus ada produk spray buat badan atau baju gitu yang bisa disemprotkan kalau kita lagi di luar ruangan. Sama ya, banyak minum, terutama air putih dan cairan elektrolit. Begitu.
0: Ada kenaikan harga tidak dari kebutuhan rumah tangga gitu atau sayur mayur di sana selama musim panas ini?
3: Kalau kenaikan terkait harga bahan baku, enggak ya.
0: Enggak ya.
3: Tapi memang secara umum lonjakan harga ada, tapi bukan karena pengaruh dari musim ini sih, musim panas.
0: Iya. Pak Anzari, dikatakan di sana konsumsi atau penggunaan listrik jadi meningkat ya, karena penggunaan pendingin ruangan jadi meningkat tajam. Betul ya Pak Anzari ya di sana ya?
4: Kalau di rumah kami sih iya sih, penggunaan listrik meningkat, terutama kan untuk AC ya. Dan di satu sisi juga kan di tergantung dari mana penyedia ininya ya, penyedia layanan listriknya. Cuman di penyedia layanan listrik kami itu harganya itu bisa, harga listrik per kilowatt per jamnya itu bisa berubah-ubah. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan listrik, demand-nya semakin tinggi, biasanya harga listrik juga semakin tinggi. Jadi ya kesimpulannya ya sih, penggunaan listrik, biaya listrik jadi meningkat.
0: Iya. Nah, kalau informasi dari otoritas tempat atau dari Badan Meteorologi Jepang sendiri bagaimana, Pak Anzari? Ini akan berlangsung berapa lama ini prediksinya?
4: Saya tidak ingat apakah ada prediksi beberapa lama, tapi belakangan ini sih saya monitor di website berita itu memang selalu ada himbauan, entah entah untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan pakaian yang bisa memblokir UV, atau misalnya walaupun tidak keluar rumah, walaupun hanya di dalam rumah, tetap harus waspada terkena heat stroke ya, karena walaupun di dalam rumah pun resiko itu tetap ada, terutama untuk anak kecil dan untuk yang lansia, mungkin seperti itu ya.
0: Iya, Bu Nenden, kalau anak sudah sekolah ya, Bu, di sana?
3: Lagi summer break ini.
0: Oh, libur berarti ya?
3: Libur sebulan, dan biasanya tuh cuma sampai minggu ke-3 Agustus, tapi untuk tahun ini ditambah sampai minggu ke-4 Agustus.
0: Karena kondisi panas ini?
3: Iya betul, jadi lebih lama, sebulan lebih kita sama.
0: Nah, ini biasanya kalau di sana kan mungkin weekend ataupun liburan ini biasanya keluar rumah. Ini bagaimana Bu Nenden untuk memberikan pemahaman ke anak ini?
3: Jadi kalau saya bikin bukan simulasi apa ya. Jadi misalnya dalam satu minggu itu cuman 2 hari gitu keluar dan selebihnya diam di rumah. Namun minggu ini kebetulan anak lagi ikut summer school yang setiap hari harus keluar sampai nanti hari Jumat. Tapi alhamdulillah sih karena aktivitasnya semuanya indoor, jadi paparan di luar nggak terlalu ekstrim gitu. Karena kita keluar dari jam 8 udah mulai keluar, dan pulang sekitar jam 3 atau jam 4 itu biasanya udah agak sejuk.
0: Kalau malam hari ini tidak terasa panas ya berarti ya?
3: Malam ini enggak, kayaknya semingguan ke depan akan ada hujan. Jadi alhamdulillah lebih manusiawi cuacanya.
0: Iya. Pak Anzari, kalau tadi ya untuk kebijakan kantor sendiri bagaimana, Pak Anzari? Mungkin ada terkait dengan cuaca ekstrim ini, selain tadi absensi ataupun masuk kantor, ini ada kebijakan lain tidak ini?
4: Setahu saya sih itu ya. Jadi utamanya sih karyawan punya opsi untuk bekerja dari rumah lebih dari biasanya ya. Misalnya kalau misalnya awalnya harus ke kantor 4 hari dalam seminggu, mungkin kali ini bisa 3 hari atau 2 hari gitu, misalnya seperti itu ya.
0: Nah kalau ke kantor ini menggunakan transportasi publik atau seperti apa?
4: Ya, saya kebetulan menggunakan transportasi publik, dan kebetulan saya harus istilahnya harus apa? Harus transfer beberapa jalur kereta, dan biasanya yang paling terasa itu ketika harus transfer dari stasiun jalur A ke jalur B gitu misalnya. Nah itu biasanya entah terowongan untuk transfernya atau misalnya jalan untuk transfernya itu biasanya paling terasa ya di situ ya panasnya ya.
0: Oh, untuk transit ya, untuk satu ya, moda ke moda yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk layanan publik terganggu tidak, Pak Anzari, di sana?
4: Setahu saya sih tidak ada kasus besar khusus gitu ya, maksudnya ada gangguan yang cukup besar. Tapi mungkin ya yang bisa saya share itu, jadi belakangan itu temperatur itu tidak hanya tinggi, tapi misalnya nih minggu weekend kemarin itu temperaturnya tinggi dan ada hujan besar juga. Nah biasanya ketika ada hujan lebat, itu hujan lebat dan angin besar, nah biasanya transportasi publik, layanan-layanan publik itu biasanya ikut terganggu juga.
0: Iya. Tapi terakhir untuk hujan kapan, Pak Anzari? Turun di sana.
4: Hujan besar itu tuh terakhir hari Minggu atau hari Sabtu ya, minggu kemarin, terakhir minggu kemarin. Dan sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu hujannya sempat benar-benar besar, sehingga
3: ada alert
4: ya di handphone kita itu ada peringatan resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa ada hujan besar di area tertentu dan ada risiko banjir dan ada rekomendasi untuk evakuasi. Nah itu sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu itu ada. Jadi cuacanya entah sangat panas atau kemudian beberapa hari kemudian jadi hujan besar dan hujan angin.
0: Oh.
4: Akhirnya seperti itu ya.
0: Iya, tapi membantu ya dalam cuaca panas ekstrim ini ya, Pak Anzari ya.
4: Temperaturnya sih turun sih, jadi
0: enggak lumayan
4: bisa
0: ya.
4: Bisa sisi bisa bersyukur.
0: Iya. Bu Nenden, kalau komunikasi dengan WNI lainnya di sana bagaimana, Bu Nenden? Mungkin masih terus terjaga ini.
3: Ya, alhamdulillah kita ada komunitas di beberapa daerah. Saya kan di Yokohama, dengan komunitas di Tokyo kita masih menjalin silaturahmi gitu via grup atau di Facebook atau di Instagram.
0: Ada yang terdampak paling parah tidak, Bu, untuk daerah-daerah di dalam grup WhatsApp itu?
3: Alhamdulillah untuk teman-teman yang di Tokyo dan sekitarnya, alhamdulillah tidak ada. Mungkin bagi teman-teman yang di Gifu atau di Gunma mungkin ada ini ya, apa namanya, kena heat stroke.
0: Pak Anzari, kalau kita lihat pemberitaannya di tanah air kan cukup masif ya terkait dengan cuaca ekstrim di Jepang ini gitu ya, yang mengatakan lebih dari 40 derajat Celcius. Bagaimana kerabat di tanah air ini komunikasinya, mungkin ada kekhawatiran atau seperti apa, Pak Anzari?
4: Kalau dari saya sih utamanya sih banyaknya pertanyaan dari keluarga ya.
0: Iya.
4: Dari terutama dari orang tua, dari kedua pihak ya. Biasanya mereka kan dengar ini ya, dengar berita atau menonton berita dari televisi, biasanya mereka tanya kan, "Oh, itu ada kemarin ada berita yang apa, kena heat stroke, panas tinggi di sana kayak apa, anak di sana cucu seperti apa?" Biasanya sih komunikasinya seperti itu ya.
0: Tapi sejauh ini kondisi keluarga sehat-sehat ya, Pak Anzari dan Bu Nenden ya?
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ya sehat semua.
0: Baik, terima kasih banyak waktunya, informasinya. Mudah-mudahan Pak Anzari, Bu Nenden dan serta seluruh keluarga di sana dalam kondisi sehat selalu.
3: Pak. Amin.
4: Terima kasih.
3: Teman di Indonesia dan keluarga juga semoga sehat selalu.
0: Amin. Selamat malam, Pak, Ibu.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Pendengar warga negara Indonesia di Jepang, Ibu Nenden Nur Laila Sari dan Pak Anzari Purnomo yang merupakan pasangan suami istri ya, yang berada di Jepang. Tadi ada satu anak berusia 10 tahun ya, yang di sejauh ini dalam kondisi sehat-sehat saja dan Memang untuk cuaca ekstrim di Jepang tidak semua kota gitu ya, yang dimana dalam jangka panjang ini memang untuk dikhawatirkan ada dampak terhadap kesehatan masyarakat. Dampak paling langsung adalah meningkatnya kasus heat stroke pada Juli 2026 saja. Ribuan orang dirawat di rumah sakit akibat penyakit terkait panas dan beberapa kematian telah dilaporkan. Kelompok yang paling rentan adalah lansia, anak-anak serta pekerja yang banyak beraktivitas di luar ruangan.

0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih tingginya kapal berbendera asing dalam pengiriman barang di Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar pengembangan industri galangan kapal ditingkatkan. Presiden menginginkan agar Indonesia mandiri dan tidak bergantung dengan kapal berbendera asing. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar, Bank Indonesia atau BI meminta pasar tetap tenang usai pengunduran Perry Warjio sebagai Gubernur BI. Berikut laporan Sugandi Avandi. Gandhi.
6: Iya, Lukman dan pendengar, beberapa saat yang lalu, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti menggelar keterangan pers usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pertemuan sendiri berlangsung dari sore hingga selesai pada petang hari tadi. Dalam keterangan persnya, Destri meminta pasar tetap tenang, tidak panik usai Perry Warjio menyatakan mundur sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian Destri menjelaskan bahwasanya stabilitas nilai tukar rupiah akan menjadi kunci utama dan menjadi prioritas dalam menjaga perekonomian Indonesia. Selain itu juga pimpinan Bank Indonesia tetap menjalankan keberlangsungan tugas di Bank Sentral. Dan pendengar, berikut penjelasan dari Destri kepada wartawan selengkapnya.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
6: Iya, pendengar, seperti diketahui, Perry Warjio menyatakan mundur dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia, dan surat pengunduran disampaikan ditujukan pada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwasanya alasan pengunduran diri bersifat pribadi, namun tidak jelaskan secara detail apa yang menjadi alasan utama dari Perry Warjio mundur dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, Satres Narkoba Polrestabes Medan mengungkap jaringan narkotika antar provinsi dengan meringkus seorang mahasiswa farmasi berinisial MZ yang bertindak sebagai bandar POD getar berisi narkoba atau bandar pot getar berisi narkoba. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Nisfu Sirait dari RRI Medan.
8: Berhasil mengungkap di jalan Sebulan.
9: Peredaran narkotika yang menyasar lingkungan kampus kembali terungkap di Kota Medan. Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial MZ 21 tahun, mahasiswa aktif jurusan farmasi asal Aceh, di sebuah rumah kos di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru. Penangkapan dilakukan setelah tim 10 unit 3 Satres Narkoba Polrestabes Medan menindaklanjuti informasi masyarakat yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Saat diamankan di depan rumah kos, petugas menemukan satu tas ransel berisi 488 pot getar merek Squid Game. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus pot getar yang sebelumnya berhasil dibongkar di kawasan pusat Kota Medan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapdi Yusuf Nugraha mengatakan, MZ merupakan bandar pot getar yang menjadi bagian dari sindikat peredaran narkotika lintas provinsi.
8: Pelaku inisial MZ adalah mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi swasta jurusan farmasi di Kota Medan, di mana MZ kami kategorikan sebagai bandar PEV di Kota Medan dengan barang bukti sejumlah 488 piece yang berhasil unit 3 bongkar. Saat ini PEV yang kami ungkap itu berbrand Squid Game. Ini mungkin inspirasi yang bersangkutan ataupun bandar yang kami kejar, kami pastikan ada di Malaysia.
9: Atas pengungkapan tersebut, aktivis perjuangan mahasiswa Sumatera Utara Muhammad Teguh Rizki Silalahi menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, keterlibatan oknum mahasiswa dalam peredaran narkoba menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan dan harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat.
10: Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga tamparan keras bagi dunia pendidikan. Kampus seharusnya menjadi tempat lahirnya intelektual, bukan menjadi sasaran, bahkan ruang peredaran narkoba. Saya mengapresiasi langkah Satres Narkoba Polrestabes Medan yang berhasil mengungkap kasus ini. Namun, pengungkapan saja tidak cukup. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya, jaringannya, termasuk pemasokan dan pihak-pihak lain yang terlibat tanpa pandang bulu.
9: Saat ini Satres Narkoba Polrestabes Medan masih melakukan penyidikan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pengamat ekonomi dan analisis pasar uang memberikan pendapat beragam terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Mereka menyoroti soal independensi BI dan prospek nilai tukar ke depan. Dan berikut laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Independensi Bank Indonesia ini menjadi
2: kalangan ekonom maupun analis pasar uang menyebut pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia cukup mengejutkan, mengingat upaya keras yang telah dilakukan Gubernur BI dan jajarannya dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Celios Bima Yudhistira menyebut pengunduran diri Perry Warjio tidak lepas dari adanya tekanan terhadap independensi Bank Indonesia sebagai dampak dari tekanan fiskal yang berpengaruh pada stabilitas moneter. Bima menyatakan yang terpenting setelah Perry mundur adalah Gubernur BI yang baru nantinya harus lebih tegas menjaga independensi Bank Indonesia.
1: Nah ini yang saya kira stresor atau faktor pemicu terjadinya tekanan kepada independensi Bank Indonesia ini menjadi faktor utama yang membuat Perry mundur. Tapi yang lebih penting lagi adalah ke depan setelah mundurnya Gubernur Bank Indonesia, apakah penggantinya interim dan juga definitif ini merupakan Gubernur Bank Indonesia yang mampu menjaga independensi. Artinya harus ada garis tegas antara intervensi politik, intervensi fiskal terhadap kebijakan-kebijakan moneter yang harusnya independen dan berbasis pada bukti atau berbasis pada evidence.
2: Pendapat serupa disampaikan analis pasar uang Ibrahim Aswaibi. Ia menyebut langkah yang diambil Perry Warjio luar biasa karena siapapun yang menjadi gubernur BI dalam kondisi sekarang ini akan sulit untuk memperkuat nilai tukar rupiah.
3: Dengan gentleman Gubernur Bank Indonesia, Bapak Perry Warjio, ya mengundurkan diri, ya memberikan kesempatan terhadap bawahannya, ya teman-temannya untuk memimpin. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang luar biasa bagi Gubernur Bank Indonesia. Ya kita lihat bahwa siapapun yang memimpin Bank Indonesia saat ini sangat sulit untuk membuat rupiah kembali lagi mengalami penguatan. Kenapa? Karena masalah geopolitik, ya perekonomian di dalam negeri pun juga sedang carut marut. Ini yang membuat rupiah kembali mengalami pelemahan.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meski Perry Warjio mundur, sudah ada pejabat Gubernur BI sementara yang telah ditunjuk. Yang penting menurut Airlangga, institusi Bank Indonesia tetap menjalankan fungsinya.
4: Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Destri. Ibu Destri bertindak sebagai pejabat Gubernur BI. Ya kan yang penting kan institusinya. Dan institusi BI kan tetap menjalankan fungsi untuk menjaga nilai tukar dan juga menjaga kestabilan moneter.
2: Setelah ditetapkan sebagai pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara, Destri Damayanti hari ini mendatangi kantor Kementerian Keuangan dan melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun keduanya tidak memberikan keterangan mengenai pembicaraan dalam pertemuan hari ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun juga mengatakan, Menteri Keuangan Purbaya belum memberikan pernyataan resmi soal pengunduran diri Perry Warjio dari jabatannya sebagai Gubernur BI. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyiapkan 10 langkah utama untuk mempercepat swasembada kedelai dari penyediaan lahan dan benih unggul hingga kepastian pasar, serta perlindungan produksi domestik dari tekanan kedelai impor. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan, Widya Stuti, mengatakan peningkatan produksi kedelai memerlukan penguatan dari sisi hulu hingga hilir, agar kebutuhan bahan baku industri pangan semakin banyak dipenuhi dari dalam negeri. Menurutnya, pemerintah juga tidak hanya berfokus pada perluasan areal tanam, tetapi juga memastikan ketersediaan benih agar produksi dapat berlangsung berkelanjutan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran mengatakan bahwa saat ini tidak sedang melakukan perundingan dengan Amerika Serikat dan tetap pembicaraan di masa depan akan bergantung pada perubahan sikap Washington. Dalam konferensi pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, membantah laporan bahwa Teheran telah meminta perundingan dengan Amerika Serikat. Ia mengatakan Iran secara konsisten memandang diplomasi sebagai alat untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus besar Taekwondo Indonesia atau PBTI menggenjot persiapan 3 atlet mereka Taekwondoin menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui berbagai kejuaraan internasional untuk menambah jam terbang sekaligus mengejar posisi unggulan. Setelah mengikuti turnamen di Spanyol, Cancun Open di Korea Selatan dan British Open di Inggris, para atlet akan tampil dalam Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di Indoor Tennis Gelora Bung Karno, Jakarta pada 1 hingga 5 Agustus. Kejuaraan berstatus World Taekwondo Grade 2 yang diikuti 478 atlet dari 36 negara itu menjadi kesempatan bagi atlet Indonesia menguji kemampuan melawan beragam karakter lawan tanpa harus bertanding di luar negeri.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendikiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
7: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
8: Catatan peristiwa.
9: Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 Pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam Prasasti Kuak. Wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Dalam peringatan Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan, yakni Manusuk Sima. Konon, upacara Manusuk Sima ini dilatar belakangi pemberian anugerah oleh Kerajaan Mataram terhadap warga Kuak yang salah satu bagian dari wilayahnya ditetapkan sebagai Tanah Sima.
5: Indonesia Menyapa Malam.
10: Pendengar, rasa geram terhadap pelaku tindak kriminal memang wajar dirasakan masyarakat. Namun, kemarahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum. Baru-baru ini, publik kembali dikejutkan oleh peristiwa dugaan pencurian ayam di Desa Sida Tapa, Kabupaten Buleleng, Bali, yang berujung pada aksi main hakim sendiri. Terduga pelaku menjadi sasaran amuk massa sebelum sempat menjalani proses hukum. Peristiwa ini menuai keprihatinan luas. Di satu sisi, masyarakat menginginkan keamanan, lingkungan, dan berharap pelaku kejahatan mendapat hukuman yang setimpal. Namun di sisi lain, ada keluarga anak yang ikut menanggung dampaknya. Anak-anak yang tidak memahami persoalan hukum harus menghadapi kenyataan pahit melihat orang tuanya menjadi sasaran amarah massa. Di sisi lain, korban pencurian juga berhak memperoleh keadilan atas kerugian yang dialaminya. Lalu, mengapa aksi main hakim sendiri masih kerap terjadi? Apakah masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum? Ataukah emosi sesaat lebih mudah mengambil alih dibandingkan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum? Bagaimana menyikapi nasib anak-anak yang berada di lingkaran kasus seperti yang terjadi di Buleleng, Bali? Tudupain kita pada malam hari ini membahas terkait dengan kasus pencurian ayam di Buleleng, Bali jadi sorotan publik. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
11: To the point.
10: Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan advokat atau pemerhati hukum Pak Slamet Yuwono. Pak Slamet, selamat malam.
12: Selamat malam, Mas Lukman. Selamat malam para pemirsa pendengar RRI di seluruh Indonesia.
10: Ya, kabar sehat ya, Pak Slamet ya.
12: Alhamdulillah sehat, Bang.
10: Tapi kabar hukum kita bagaimana, Pak Slamet? Ini bukan kali pertama ya kasus main hakim sendiri hingga berujung tewasnya si pelaku atau terduga pelaku ini, Pak Slamet.
12: Iya, jadi kalau kita lihat memang banyak sekali terjadi istilahnya main hakim sendiri ya, atau istilahnya eigenrechting ya. Eigenrechting ini dilakukan masyarakat ya, salah satu apa alasannya itu adalah kepercayaan masyarakat yang turun, Bang. Mohon maaf terhadap penegakan hukum di negeri ini begitu ya. Dimana kalau kita lihat dari akhir-akhir ini banyak penanganan perkara segala macam, termasuk apa penegak hukum yang terjerat dengan perkara yang perkaranya besar sekali sampai triliunan dan segala macam ya. Tapi justru masyarakat apa perkara-perkara masyarakat kecil itu diabaikan, gitu kan? Justru masyarakat semakin tajam sepertinya si apa pedang keadilan ini untuk menusuk rakyat kecil. Nah itulah di situ akan terjadi kurangnya kepercayaan masyarakat itu kepada hukum, terhadap penegakan hukum ya, sampai dengan di pengadilan begitu. Makanya itu terhadap perkara ini ya kita harus melihatnya secara bijak. Jadi ini bukan hanya kita menyalahkannya melakukan pengeroyokan saja. Pengeroyokan salah, tetap salah. Pencuri juga tetap salah. Ingat, jangan sampai karena perkara ini akhirnya pencuri jadi

0: turun ke sana, ya. Turun, apa, lihat itu, apa, masyarakat ya, segala macam, kasih, apa, misalkan terkait dengan sekolah, ya ditinjau dong, ya kan, itu kan sempat, kalau nggak salah, sempat, apa, nyari uang 2,7 juta atau berapa itu.
1: Iya, untuk SPP ya.
0: Sekolah. Ya kan, itu bisa sebenarnya minta keringanan, atau memberikan keringanan, sekolahan memberikan keringanan, dan itu mudah sebenarnya, kalau istilahnya, apa, aware ya, dari pemerintah, begitu. Jadi ini, apa, istilahnya, semua pihak harus melakukan introspeksi dan jangan sampai salah dalam mengambil ini ya konklusi misalkan gitu kan. Nah, oh ini apa karena mencuri kemudian karena anaknya masih kecil segala macam kita apa istilahnya kita patut untuk ini ya katakanlah pedulilah begitu. Nah, sebenarnya kita patut peduli itu adalah anak-anak dan keluarganya. Anak yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan itu yang kasihan sebenarnya. Makanya ketika kita sebagai kepala rumah tangga ya baik bapak maupun ibu ya sebagai orang tua itu harus berpikir 2-3 kali lipat sebelum melakukan tindakan yang katakanlah bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum ya seperti kayak gini ini melakukan pencurian walaupun dalam kondisi terpaksa. Memang dilematis Bang, memang dilematis tetapi ingat ini efeknya luar biasa karena kepercayaan masyarakat apa yang turun terhadap apa penegakan hukum ini harus hati-hati gitu loh kita apalagi di para apa ya pencuri ini mengambil yang bukan haknya ini masih ayam belum sepeda motor dan segala macam gitu apalagi kalau kita lihat ya saat ini di apa pihak Polres sendiri Polres di sana ini sudah melakukan penyidikan dan apa istilahnya memproses dua perkara Bang. Jadi perkara pencuriannya dan perkara pengeroyokannya begitu. Nah ini ya ini mau enggak mau seimbang harus diambil. Nah, nanti tinggal yang pencurian ini ketika naik penyidikan karena tersangkanya meninggal dunia, maka
1: gugur ya.
0: Akan digugur kan oleh kepolisian begitu apa.
1: Jadi mekanismenya tetap harus disidik dulu ya walaupun nanti ujung-ujungnya gugur gitu ya. Pak Selamat ya.
0: Betul. Betul Bang Lukman. Jadi prosesnya memang harus melalui proses penyidikan dulu ya kan kemudian nanti apa akan dilakukan penghentian perkara karena apa tersangkanya gugur tapi perkara itu ada karena di situ kan ada korban juga ya ada korban juga dan ternyata ini berdasarkan berita loh ya bukan karena apa berdasarkan saya tapi berdasarkan berita itu disampaikan bahwa beliau mengambil 2 ekor ayam dan membawa senjata tajam begitu nah ini iya nah ini pun sebenarnya katakanlah kalau tidak terjadi pengeroyokan, ya, itu bisa saja si pemilik ayamnya, ya, itu melakukan pembelaan terpaksa. Okay. Itu bisa jadi. Makanya ini sebenarnya resiko-resiko yang harus apa kita ingat ketika kita melakukan tindakan, katakanlah yang bertentangan dengan hukum. Itu resikonya. Kita tidak, karena kita tidak dikeroyok, tapi bisa juga yang kita ambil ayamnya, dia melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ya sehingga dia walaupun melakukan misalkan pembunuhan tapi tidak dipidana karena ya itu tadi pembelaan terpaksa melawan batas yang diatur dalam KUHP yang lama maupun yang baru begitu. Oleh karena itu ya ini semua PR ini buat negara kita, buat penegak hukum, buat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan DPR RI juga asal tidak ya semuanya lah semua pihak kita harus melihat ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat juga pendidikan anak-anak kita ya jangan sampai katakanlah perkara kayak gini, ini terulang lagi, begitu loh.
1: Baik.
0: Ya, pengeroyokan tetap pengeroyokan dan itu tetap akan diproses secara hukum.
1: Terpisah apa-apa. Gitu ya, Pak Selamat Yono ya.
0: Betul.
1: Kita undang pendengar ya, Pak Selamat ya, yang ingin bergabung bersama kita. Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Samsul di Takengon, Aceh. Selamat malam, Pak Samsul.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Silakan. Begini, Bung Rahman.
1: Halo. Ya, halo, silakan Pak. Terputus tadi.
2: Ya,
1: silakan.
2: Ya. Ya, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan sudah ratusan kali terjadi. Ya, banyak sekali yang kayak itu. Maling lembu dibakar mobil-mobilnya orang-orangnya pun. Itu akibat hukumnya sudah jatuh ke titik nadirnya. Bagaimana kita mau percaya hukum? Penegak

0: Mas yang maling. Itu menurut saya.
1: Terima ya. Kasih. Baik, terima kasih. Kita dari Takengon Aceh kita ke Makassar. Pak Wibi, malam Pak Wibi.
2: Selamat malam, Bang.
1: Malam, silakan.
2: Begini, Pak. Di Makassar dulu ada kejadian seorang bapak mencuri susu, Pak. Karena dan ketika ditangkap, ditanya sama petugas, kenapa kamu mencuri susu? Dia mengatakan, anak saya yang bungsu, yang umur 5 bulan, sakit dan perlu susu.
1: Yeah.
2: Dia tidak punya uang karena kerja serabutan. Dan petugas cek ke rumahnya itu, orang memang begitu keadaannya. Anaknya dibawain di 8.
1: Okay.
2: Dan kenyataan memang begitu. Tapi tidak dihukum, Pak. Langsung dicarikan pekerjaan sama si petugas ini. Dicarikan pekerjaan, sehingga setelah dapat pekerjaan, hidupnya pun ya agak lumayan lah, tidak kaya dulu.
1: Okay.
2: Seharusnya itu begitu, bukan langsung dimasak, carikan pekerjaan lah, supaya masa depannya juga tanahnya baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Slamet, dua pendengar ya, dari Takengon dan juga Makassar. Silakan.
3: Ya, itu ya suaranya masyarakat ya, Bang ya. Jadi di satu sisi masyarakat itu sudah melihat bahwa memang ini sudah ratusan kali terjadi dan tadi sampaikan hukum pada titik nadirnya dan itu masyarakat yang bicara ya. Jadi bukan kita yang katakanlah pemberhati hukum, tapi masyarakat yang bicara dan masyarakat mengetahui itu. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah sindiran sarkas dan tamparan ya buat para penegak hukum kita. Harapan saya sih para pendengar RRI termasuk penegak hukum itu mendengarkan suara rakyat dari RRI ini. Itu harapannya itu bisa berubah. Dan satu lagi tadi terkait dengan yang di Makassar, itu memang bisa terjadi dan banyak juga yang terjadi demikian. Karena mencuri susu, kemudian mencuri beras, ya, mencuri kebutuhan pokok, ya, termasuk mungkin ayam, ya. Jadi, ya memang kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang dicuri itu ternyata orang yang berada atau katakanlah bisa memahami kondisi, itu tidak ada masalah, gitu kan. Tapi ketika itu dilakukan pada malam hari misalkannya dengan membawa senjata segala macam, ini akan menimbulkan ini ya kewaspadaan dari masyarakat, begitu Bang. Jadi masyarakat itu kamu berarti memang niat mencuri dan niat membunuh misalkan nanti ketahuan. Nah itu harus kita perhatikan juga begitu. Nah oleh karena itu hal-hal seperti ini harus dipantau dan termasuk ini termasuk apa istilahnya katakanlah orang yang memang mohon maaf pekerjaannya mencuri. Jadi kan ada itu. Jadi sudah keluar dari penjara, keluar.
1: Jadi profesi
3: lagi,
1: ya.
3: Nah, itu betul residivis lah seperti residivis itu. Itu harus dipantau gitu. Itu harus dipantau oleh apa ya penegak hukum dan pemerintah apa istilahnya setempat ya. Misalkan memang dia tidak punya pekerjaannya tetap, ya itu bisa ditarik. Ayo ini kamu misalkan sebagai pekerja kasar atau apalah ditarik begitu. Coba dirubah. Ada tim khusus segala macam kayak gitulah. Seperti yang terjadi di Bali ini kan begitu kalau kita baca di media beberapa kali sudah melakukan itu ya. Yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang kasihan adalah keluarga yang ditinggalkan begitu. Nah, oleh karena itu tetap itu kembali lagi kepada kita, Bang. Dengan kita tidak bolehkan terkait dengan adanya main hakim sendiri tapi terkait dengan pencurian juga kita harus proses melalui pengadilan semuanya kan proses polisian kejaksaan pengadilan ya semua udah tahu lah masyarakat itu tapi ya lagi-lagi balik ke pertanyaan pertama tadi oleh karena itu ya kita penegakan hukum kita ini harus benar-benar bisa diperbaiki dan saya masih ada harapan ya kepada presiden ya kepada presiden ya untuk memperhatikan hal-hal seperti ini begitu. Jadi apa? Jadi penegakan hukum itu bisa berjalan secara baik, ya. Siapapun yang salah, baik masyarakat kecil, masyarakat yang besar, kanan kiri semuanya itu diproses secara hukum. Begitu. Nah itu dari situ nanti pelan-pelan kepercayaan masyarakat itu akan tumbuh kembali terhadap penegakan hukum di Indonesia.
1: Baik.
3: Begitu,
1: Bang. Ya kita sapa pendengar lagi ya, Pak Slamet ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, malam.
4: Malam kembali Bung Lukman Tara.
1: Ya, silakan Bu Dita.
4: Ya, selamat malam Bapak Slamet.
3: Selamat malam Ibu.
4: Kejadian yang bikin prihatin ya Bapak ya, Bung Lukman ya.
1: Iya.
4: Melanggar ya. Apa ya tadi main hakim sendiri memang tidak dibenarkan ya begitu ya. Tapi di sisi lain penegak hukum juga dalam hal ini aparat kadang-kadang juga kurang bijak begitu melihat segala sesuatu gitu ya. Jadi seperti ini ya, mencuri ayam ya tadi ya,
1: yeah.
4: Mencuri ayam, yeah. Tapi membawa senjata mungkin. Kita lihat dari sisi mencuri ayamnya, mungkin selama ini keluarganya, anak-anaknya kepingin makan ayam, tapi nggak terbeli begitu ya Bapak Slamet ya dan Bu Lukman. Mungkin yeah. Kalau di sisi dilihat yeah. dari sisi yang dicurinya. Nah di sisi lain karena dia membawa senjata dalam hal ini parang atau apalah yeah, begitu. Yeah. Itu mungkin untuk menjaga keselamatan dirinya agar anak-anaknya ya itu bisa makan ayam. Jadi berbagai sisi kita harus lihat dan semoga ada keadilan deh untuk hal ini begitu Bung Lukman dan ya. Bapak Slamet. Tanggapannya?
1: Ya.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Silakan Pak Slamet.
3: Oh ya, ya. Siap ya. Terima kasih. Apa? Oh ini Bu Dinda.
1: Ya.
3: Terkait dengan masukannya ya. Memang kita turut prihatin ya, apalagi perkara seperti ini ya, dan sah-sah saja apa yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, terkait dengan membawa senjata maupun keluarganya yang tidak pernah makan ayam, itu bisa terjadi ya. Bisa terjadi ya, dan itu sangat benar-benar sangat memprihatinkan kalau ternyata ayam itu bukan untuk dijual tapi untuk konsumsi sendiri. Itu bisa sangat-sangat memprihatinkan dan ini pasti akan tertampar pemerintah daerah maupun DPRD di sana yang mungkin sekarang sudah menyampaikan apa ya, katakanlah apa ya istilahnya, kepedulian, keprihatinan segala macam. Jadi tolong jangan sampai hanya peduli sama prihatin dengan perkara yang sedang viral ini aja, tetapi tolong peduli dan prihatin ya terhadap nasib rakyat, masyarakat di masing-masing daerah. Coba diangkat itu ya, jangan sampai terjadi karena orang ketika di lapangan ya, ketika malam hari misalkan ya, membawa pisau segala macam masuk ke rumah orang, apalagi dengan membawa senjata tajam, orang kan tidak akan, mohon maaf sekali, orang kan tidak akan berpikir bahwa ini untuk menjaga keselamatan saya gitu kan, kebalik sebenarnya. Kecuali kalau saya di rumah, saya siapkan misalkan ada golok di dalam rumah, nah itu untuk menjaga kalau ada maling masuk rumah gitu kan. Tapi kalau maling masuk rumah membawa apa pisau atau membawa parang, itu bukan untuk keselamatan dia. Tapi sebenarnya itu katakanlah ya adalah untuk mempertahankan diri, dan memang ada niat jahat di situ untuk masuk rumah dan mengambil sesuatu, masuk rumah maupun masuk ke pekarangan gitu. Oleh karena itu ya tetap ini tidak menjustifikasi bahwa pencuri itu adalah apa istilahnya benar. Tapi lagi-lagi negara harus hadir di sini Abangku. Negara harus hadir di sini, harus memperhatikan apa nasib rakyatnya yang seperti ini ya, terkait dengan pendidikan, terkait dengan makanan dan segala macamnya tadi itu. Nah, ini introspeksi lah buat kita bersama, dan kita tidak bisa saling menyalahkan ya. Mari kita bahu-membahu untuk menjadikan penegakan hukum di negeri ini semakin baik ya, termasuk dengan adanya apa istilahnya ini ya, pembicaraan di RR ini. Ini harapannya ini kan salah satunya adalah untuk ini ya Bang ya, untuk memberikan efek kepada masyarakat ya, agar penegakan hukum percaya kepada penegakan hukum yang ada, tetapi yaitu penegak hukum sendiri juga harus apa istilahnya bisa dipercaya ya. Jadi katakanlah baik pencuri yang kecil maupun pencuri yang besar, hukumannya itu sama. Jangan sampai para koruptor yang jelas-jelas mencuri dengan ratusan miliar segala macam ternyata melenggang bebas, masyarakat kecil malah di mata. Walaupun sebenarnya beda ya, karena kalau mencuri itu kan langsung berhubungan dengan masyarakat ya, mencuri ayam, mencuri motor itu kan langsung berhubungan dengan masyarakat. Tapi kalau koruptor-koruptor itu kan berhubungannya ya tahu sendiri kan. Kejahatan.
1: Kita sapa pendengar lagi ya, Pak Slamet ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Pak Sutrisno malam.
5: Selamat malam, rumah.
1: Iya, malam. Silakan, Pak.
5: Jadi prihatin ya. Karena dulu saya tinggal di Bali itu mungkin ada 12 tahun tuh. Dulu saya tinggal di daerah Sanur, tapi ini kejadian kan di barat ya, di Buleleng.
1: Buleleng ya.
5: Biasanya itu kalau ada musibah, ada pencurian, ada perampok, ada misalnya bencana alam, itu dari masyarakat setempat atau yang disebut krian dinas, itu dia membunyikan gendongan yang ada di Balai Banjar. Nah, itu tapi pencuri ini yang saya belum tahu pasti itu satu desa atau mungkin dari desa lain.
1: Oke. Ada yang ditanyakan tidak, Pak Sutrisno? Silakan.
5: Nah, itu yang saya tanyakan itu karena begini itu Pak Slamet, mungkin jadi hukum adat dan hukum negara itu masih tumpang tindih gitu.
1: Oke. Ya, sulit memisahkan itu ya. Baik, kami tangkap poinnya, Pak Sutrisno. Ya, Pak Slamet, mungkin tanggapannya bagaimana ini? Hukum adat atau dan hukum negara ini masih tumpang tindih kata. Atau mungkin maksudnya hukum rimba kali ya, kalau kita lihat ini kan kekerasan atau main hakim sendiri. Silakan.
3: Ya, ya terima kasih Pak Sutrisno dari Merauke. Luar biasa, jauh banget ya. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, jadi main hakim sendiri ya, kata-kata correcting ya, itu karena tadi itu adanya pelemahan kepercayaan ya masyarakat ya. Tapi oleh karena itu ya tetap jadi katakanlah kalau misalkan memang ada hukum adat setempat, misalkan pencuri itu harus mengganti kalau ketangkap harus mengganti istilahnya misalkan nyuri satu ayam harus mengganti 10 atau ini ya, itu kalau bisa diterapkan itu bagus sekali. Bang Lukman. Nah di samping itu sih Bang, di samping itu sebenarnya untuk agak bisa salah satu cara menghindari egenrecting juga atau main hakim sendiri itu adalah ya katakanlah dari masyarakat itu tentunya tidak semuanya ingin memukul atau membunuh ya. Tapi ada harus ada yang menyadarkan karena itu pernah saya terjadi juga. Saya pernah terjadi di kampung saya ya. Pernah terjadi di tempat saya. Itu ada anak yang bawa pisau ya, mau apa istilahnya inilah tawuran gitu kan. Dipukulin segala macam. Ya kita harus ada yang waras gitu loh. Harus ada yang jangan sampai yang tensi tinggi semua. Kita harus hati-hati loh. Ini kalau sampai kita pukuli nanti sampai ada apa-apa, kita yang akan jadi korban juga gitu loh. Dia akan jadi korban, bisa meninggal, dan kita pun akan jadi pelaku ya. Dan yang kita korbankan adalah anak-anak kita yang di rumah juga. Gara-gara mukulin, bukan jangankan sampai meninggal, kita pukulin saja sampai luka-luka, hukumannya bisa 4 tahun ke atas begitu loh. Ini harus kita pikirkan dengan pikiran yang sehat, Abang. Gitu. Jadi harus ada yang berpikir sehat juga ketika akan melakukan seperti itu. Emang bisa. Harus ada satu atau dua katakanlah yang ngomong jangan sampai ini kejadian.
1: Tapi kalau udah bicara masa yang luar biasa, rasanya sulit juga Pak Slamet ya, betul. Untuk bisa ini ya.
3: Betul, kalau masanya memang terbiasa. Ini kan kalau kita lihat kan yang ditetapkan tersangka ini kan 5 orang ya. Ya kita belum tahu masanya sampai seberapa begitu kan. Tapi kalau misalkan masanya masih dalam jangkauan, itu bisa disampaikan. Tapi kalaupun ternyata masanya tidak bisa dikendalikan, setidaknya kita sudah menyampaikan dan kita jangan jatuh ke situ juga. Lembah untuk melakukan main hakim sendiri juga.
1: Iya, artinya kan ini sebenarnya bukan berarti menormalisasi pencurian ringan gitu ya Pak Slamet ya, tapi bagaimana mendewasakan masyarakat agar patuh terhadap hukum gitu ya.
3: Betul sekali Abang, betul sekali. Jadi tidak ada itu justifikasi terhadap kalau pencurian ringan di bawah misalkan 100.000 itu nanti tidak apa-apa dimaafkan, itu beda ya, beda sebagaimana tadi ada yang menyampaikan tadi yang di Makassar tadi itu kan ada mencuri susu akhirnya dia udah dibebaskan lah, dikasih kerjaan ya. Kalau misalkan memang itu pas ya nggak apa-apa, tetapi kalau misalkan memang itu pencurian yang dilakukan itu merugikan orang lain tetap itu secara hukum maupun besar maupun kecil itu sama dan tidak bisa dinormalisasi, dan itu nanti tergantung hakim. Apalagi sekarang kan ada pemaafan hakim itu ya, ketika orang melakukan pencurian ternyata itu ringan, misalkan susunya untuk minum anaknya, ayamnya untuk makan keluarganya, dan itu harus bisa dibuktikan begitu ya. Dan itu ingat ya, sekali lagi itu bukan justifikasi untuk melakukan pencurian ya. Oleh karena itu tetap ini kita kepada masyarakat, tetap kita jangan sampai main hakim sendiri, ya, karena ancaman hukumannya lumayan berat gitu ya terkait dengan main hakim sendiri itu. Dan kita pun ya sebagai kepala rumah tangga atau orang tua itu harus berpikir 1000 kali ketika kita mau mengambil milik orang lain, ya, pencurian contohnya seperti itu. Karena apa? Efeknya bukan hanya ke kita, tapi efeknya adalah ke anak, anak cucu kita dan ke istri kita misalkan, atau suami kita misalkan yang mengambil adalah ibunya. Kita harus melihat itu, nanti efeknya ini apa begitu. Dan kalau misalkan memang memerlukan bantuan segala macam, ya sekarang kan banyak ya melalui sosmed segala macam, ya bisa menghubungi pemerintah, dan pemerintah harus tanggap terhadap hal ini, begitu loh. Karena bisa jadi pencurian ini ya karena tadi itu bang, salah satunya faktor ekonomi yang sudah tidak bisa ini, tidak ada pekerjaan segala macam, anak sekolah ya terpaksa. Nah walaupun terpaksa itu tetap nggak boleh, gitu loh. Nah disinilah lagi-lagi pemerintah harus hadir, abang.
1: Ya, baik.
3: Begitu bang.
1: Ya, Pak Slamet Yono, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
3: Sama-sama.
1: Selamat malam, Pak.
3: Ya, sama-sama, Bang Lukman. Terima kasih.
1: Pendengar advokat atau pemerhati hukum Slamet Yono, kami berbincang bagaimana kasus pencurian ayam di Buleleng menjadi sorotan publik ya. Nanti kami hadirkan perbincangan ini dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
8: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management, ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik, Pak Rusan, mungkin apa, 30 miliar?

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan kasus pencurian ayam di Buleleng, Bali ya. Jadi sorotan publik ya. Dan memang dua fakta baru yang diungkap oleh pihak kepolisian terkait terduga pencuri ayam yang tewas dikeroyok di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali, di mana polisi memastikan korban memang kedapatan membawa dua ekor ayam hasil curian saat diamankan warga. Dan berdasarkan catatan kepolisian, KD memang merupakan residivis kasus pencurian cengkih pada 2018 yang ditangani Polres Tabanan. Selain itu, motor yang digunakan KD atau yang dibakar oleh massa merupakan hasil curian di Kabupaten Bangli pada 2019. Terkait dugaan pencurian, polisi memastikan korban membawa dua ekor ayam, namun jenis ayam maupun nilai ekonominya masih dalam pendalaman. Selain itu, polisi juga membenarkan bahwa korban membawa senjata tajam berupa pisau, serta ketapel dan batu-batu kecil saat beraksi. Dan pendengar, untuk Anda yang memberikan komentar atau pertanyaan, nanti kami akan berbincang bersama dengan Komisioner Komnas HAM, Pak Saurlin P. Siagian, dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888 ya. Dan ini menjadi sorotan atau menjadi miris ketika sang anak ini nangis gitu ya, menangisi ayahnya yang sudah meninggal dunia di amuk massa. Dan ya, ini tentunya jadi trauma di balik jeritan pilu tangis anak terduga pencuri ayam di Bali. Di mana memang ini mungkin masih bisa dikonfirmasi ya, ketika terjadi peristiwa tersebut ini ya, menurut informasi ataupun yang beredar, telepon si pelaku ini berdering ketika diangkat oleh masyarakat gitu ya. Terdengar suara sang anak yang menanyakan apakah sudah punya uang karena beras di rumah sudah habis gitu ya. Dan ini yang memantik para influencer atau YouTuber lainnya untuk memberikan santunan ya pada si anak. Ya, kalau kita lihat dari sisi kedokteran, ini di mana disampaikan juga kedokteran jiwa Dr. Lahargo kemarin mengatakan seorang anak yang dihadapkan pada kematian ayahnya secara tragis, apalagi disertai suasana yang sangat emosional, maka itu merupakan pengalaman yang berpotensi menjadi peristiwa traumatis gitu ya. Ya, nanti ya. Oh, terima kasih. Baik, ya. Mendengar, mohon maaf ya untuk narasumber keduanya, Komisioner Komnas HAM yang sedianya kami hadirkan dalam perbincangan to the point kita pada malam hari ini berhalangan ya untuk bisa memberikan keterangan ataupun membahas terkait dengan kasus pencurian ayam di Bali ini.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, saat ini tengah berlangsung Timnas Indonesia melawan Kamboja dalam pertandingan AFF 2026. Dan bagaimana jalan pertandingan saat ini di sana, di Stadion Pakansari Cibinong Bogor Jawa Barat. Kami telah tersambung bersama dengan rekan kami Indra Virgiantara. Indra.
2: Ya, baik Lukman, yang mendengar dimanapun Anda berada, suasana kemeriahan rasa begitu meriah di Stadion Pakansari setelah Indonesia mampu mencetak 2 gol di babak yang pertama pada laga perdana Piala AFF 2026 melalui Misha Becker, penyerang baru Indonesia yang mampu mencetak brace sebagai serangan pelanang dibangun oleh Timnas Garuda. Saat ini pertandingan masih berlangsung di mana Indonesia masih terus mendominasi permainan dengan penguasaan bola. Saat ini bisa kami gambarkan suasana pertandingan. Pandangan mata dari kami, tribun media di sisi barat dari Stadion Pakansari melaporkan bagaimana Reggie Walsh langsung pendek saja diberikan ke sektor sebelah kanan, mencoba memberikan lagi bagaimana pemain-pemain Indonesia mundur ke belakang lagi. Masih Sandy Walsh sodorkan saja kepada kapten kesebelasan pada Rizky Ridho dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Sen Patinama di sana, pendek saja kepada ada Maklok, coba lagi alirkan lagi ke sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba memainkan, ada juga bagaimana Tom Hayne di sana, putar-putar Tom Hayne, alirkan lagi ke sebelah kanan berbahaya, ada Maklok yang ditaruh umpan terobosan, namun coba lihat lagi ada penjaga gawang dari lepas yang tendangan, oh berputar lagi bagaimana upaya lagi tendangan dari pemain Indonesia masih melintir. Namun bola masih dikuasai, ada Sen Patinama, sodorkan ke sektor sebelah kiri, umpan 1-2 dia, berbahaya, Sen Roma Tuhan, oh namun saya lagi masih dikuasai Indonesia, lepas lagi tendangan, oh. Hampir saja bagaimana bertubi-tubi serangan dari Indonesia di ke gawang Kamboja, masih kini Indonesia menguasai bola di sektor sebelah kiri, bagaimana Doni Tripamungkas, kirimkan lagi, mundur ke belakang dia, ada Sen Patinama di sana, coba lagi kirimkan, mundur ke belakang. Pemain-pemain Indonesia mencoba melakukan serangan di sektor sebelah kiri. Terlepas lagi salah satu pemain Indonesia dari kotak penalti. Kira-kira coba depan, oh, membentur tiang gawang dari Kamboja di sisi kanan. Coba dikejar lagi oleh Doni Tripamungkas. Kirimkan lagi mundur ke belakang Sen Patinama. Dan juga ada Mas Kofi sana atau juga bagaimana Tom Hay berhasil direbut oleh pemain Kamboja. Berputar-putar di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Namun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Indonesia yang pada malam hari menggunakan kostum putih-putih. Sementara Kamboja menekan kostum merah marun, baik dari kaos dan juga celananya. Ya, sebuah serangan lagi mencoba di Beckham Putra tadi, mundur ke belakang, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, cuma memainkan bola pemain Indonesia. Umpan 1-2 di daerah pertahanan dari Kamboja, cukup percaya diri ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan dari Indonesia. Kirimkan lagi bagaimana tadi Ivar Jenner juga ada di sana. Coba kirimkan langsung jauh ke depan, mencoba kontrol bola sejenak pemain dari Indonesia nomor 13 nampaknya tadi. Pemain atau Beckham Putra, namun kita memainkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kamboja, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola dihadapi oleh Kim Hui Kul, penjaga gawang dari Kamboja, sodorkan saja pendek kepada Mirzaev Elisir, ada juga ada Hikaru Mizuno di sana, sodorkan langsung jauh ke depan, mencoba dihalau saja oleh barisan main dari Indonesia, ada Ivar Jenner di sana, kerjasama umpan 1-2, bagaimana Tom Hay, Ivar Jenner, sodorkan ke tengah pada Maklok, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, masih memainkan bola di daerah sektor sebelah kanan, ada Sandy Walsh di sana, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia, depan garis luar tengah lapangan. Masih tenang-tenang menguasai bola pemain Indonesia setelah unggul 2 gol. Rizky Ridho kini, kapten kesebelasan dekat lingkaran tengah, memainkan bola Sandy Walsh ke sisi sebelah kanan. Ada menampilkan putar kirimkan umpan ke depan langsung ke depan. Namun, lebih dekat kepada penjaga gawang Kim Hui Hul. Masih mengamankan gawangnya, serangan kiri mencoba dibangun Kamboja. Di sektor sebelah kiri lini serangnya membentur lagi pemain dari Indonesia. Bola pun bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kiri. Kembali di Kamboja di sektor sebelah kiri permainannya. Mundur ke belakang tadi bagaimana Mirhaya Lisher. juga pemain dari Kamboja di sektor sebelah kiri pertahanan, lemparan ke dalam kembali masih untuk Kamboja di daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Kamboja sendiri sudah dilakukan, sudah dibayangi tadi oleh Lebitan Putra, mencoba dilebut lagi oleh Michel Beckers. Bagaimana Michel masih menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kamboja, kirimkan langsung jauh ke depan, mencoba lagi pemain Indonesia di sana, bagaimana juga Jordi Sipamungus 4-1-2 dia, lalu kirimkan lagi mengandalkan tundul, namun masih diamankan oleh pemain dari Kamboja, namun kembali dapat direbut lagi pemainan dari Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kamboja, berbahaya kiri, kirimkan umpan, namun berputar-putar pemain dari Indonesia mundur ke belakang. Ada lagi bagaimana Al-Ramadu juga di sana, ada juga menggontrol di depan Lukas mencoba mengejar, namun kelihatan saja tadi ada dicocor keluar lapangan oleh pemain dari Kamboja tadi, upaya dari Joni Sirpan Lukas untuk menyambut bola, dan kini menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kamboja. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah skor di babak yang pertama, sekaligus menjadi laga perdana tentu yang diharapkan meraih kemenangan untuk pelatih juga John Hartman. Melihat anak hasilnya di Piala AFF merupakan ajang pertamanya bagi pelatih Indonesia John Hartman. Ya, kita nantikan tendangan di sebelah kanan dari pertahanan dari Kamboja. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Saya lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicoba. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi? Dimana Indonesia mampu menjadikan 3-0 skor di babak yang pertama ini, disambut kemeriahan 1.000 supporter yang hadir di Stadion Pakansari di Binong Bogor, Jawa Barat ini. Nampak memang di sisi utara dan juga selatan, stadion dari Pakansari ini penuh, dipenuhi oleh para supporter termasuk juga Ultras Garuda dan juga La Grande Indonesia. Sandy Walsh menambah skor bagi Indonesia menjadi 3-0 di babak yang pertama ini, menyusul nge-brace dari menyerang dari Indonesia yaitu Michel Liebeker, pemain baru yang berkiprah bagi timnas Garuda, merupakan debut yang manis tentu bagi Michel Liebeker mengawali debutnya bersama timnas di ajang Piala AFF ini setelah mencetak 2 gol. Dan pendengar, kami akan kembali lagi untuk menggambarkan bagaimana suasana pertandingan dari laporan pandangan mata. Dilanjutkan lagi nanti, kami kembalikan lagi ke studio bersama Bung Lukman Pare.
1: Ya, demikian pertandingan antara Timnas Indonesia versus Kamboja yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Jawa Barat. Dan memang pertandingan belum selesai ya, nanti kami akan hadirkan kembali bagaimana jalannya pertandingan untuk Timnas Indonesia versus Kamboja dalam AFF 2026 ini.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Sosial bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN yang siap membangun langkah kolaboratif untuk penguatan mental bagi siswa dan siswi sekolah rakyat. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan kerjasama tersebut dinilai penting lantaran para murid sekolah rakyat berasal dari latar belakang yang beragam. Ia menyampaikan langkah berikutnya dimulai dengan pematangan konsep dan teknis pelaksanaan uji coba di beberapa sekolah rakyat hingga penandatanganan nota kesepahaman antara Kemensos dan Kemendukbangga atau BKKBN. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pangan Nasional menekankan pentingnya pemerintah daerah mengakselerasi penyusunan proyeksi neraca pangan untuk memastikan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono memaparkan selama periode Januari hingga April 2026 sebanyak 23 kabupaten atau kota di Bali, NTB, dan NTT belum menyusun proyeksi neraca pangan. Di sela rapat koordinasi tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah Bali dan Nusa Tenggara, ia menyebutkan untuk di wilayah Bali, Kabupaten Bangli dan Buleleng masih nihil menyusun proyeksi neraca pangan selama periode tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kebakaran hutan di Provinsi Avila, Spanyol telah menghanguskan sekitar 50 ribu hektar dan menjadi yang terbesar dalam sejarah negara itu. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan kabinetnya akan menetapkan daerah kebakaran hutan sebagai zona bencana sehingga memungkinkan langkah-langkah pemulihan dan bantuan tambahan. Disebutkan bahwa Spanyol telah mencatat 32 kebakaran hutan hebat sejak awal 2026 yang menghanguskan sekitar 153 ribu hektar dan jumlah itu 6 kali lebih besar dibandingkan pada periode yang sama tahun 2025. Kita beralih ke informasi olahraga. Save the Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todu Tua Pasaribu mengatakan tim panjat tebing akan tiba pada 3 hari sebelum Asian Games 2026 pada 19 September sampai 4 Oktober. Ia menjelaskan usulan itu disetujui dan akan dikoordinasikan dalam persiapan keberangkatan. Todu Tua menilai momen beradaptasi dengan venue, lingkungan pertandingan, serta kondisi setempat sebelum berlaga merupakan faktor penting agar atlet tampil maksimal. Panjat tebing menjadi salah satu cabang olahraga yang diharapkan mampu menyumbangkan medali emas bagi Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
6: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
5: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan polisi tangkap polisi karena narkoba. Dengar, polisi tangkap polisi karena terjerat kasus narkoba kembali terulang. Kali ini Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman dan 6 anggotanya ditangkap karena dugaan peredaran gelap narkoba. Kasus ini bukan kali pertama, di mana penelusuran Pro 3 RRI terdapat sejumlah kasus yang menjerat aparat kepolisian dalam kasus narkoba. Di antaranya ex-Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa, Kepala Satres Narkoba Polres Lampung Selatan, AKP Andri Gusnami, dan tak mau setengah-setengah ikut nyemplung di dunia narkotika. Andri diketahui menjadi kurir dari bandar narkoba Freddy Pratama, lalu Kasat Res Narkoba Kompol Satria Nanda dari Polresta Barelang, Nanda dan 9 anggota polisi untuk menggelapkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 kilogram.

0: Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Prodi Ilmu Ketahanan Nasional UGM, Profesor Armaidi Armawi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Armaidi, selamat malam.
2: Malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah.
0: Tapi kabar penegak hukum kita bagaimana nih, Prof? Kalau kita bicara ketahanan nasional gitu ya. Ini ya, bukan kali pertama polisi terjerat kasus narkoba. Gimana, ya, Prof, tanggapannya?
2: Ya, ini adalah satu ironis sekali ya. Kasus ini menambah sekian banyak daftar panjang tentang terutama daftar hitam dari oknum kepolisian ya. Yang nggak enaknya itu adalah mereka dalam jabatan strategis untuk melakukan harusnya pemberantasan. Ini malah menjadi aktor utama dalam lingkaran hitam itu gitu. Nah, makanya saya selalu katakan ya, mungkin kultur ini sudah pupus, artinya hilang dari kultur tribrata ya, Prasetya itu, sehingga apa yang dilakukan itu dalam rangka tugasnya itu terjadi paradok-paradok ya. Jadi tadi dikatakan bahwa harusnya dia menangkap, malah dia yang ditangkap, kan begitu ya. Yeah. Jadi ini adalah satu bukan hanya sekedar oknum saja gitu, tapi juga ada kerusakan sistemik di dalam pengawasan internal begitu mas. Jadi kita harus melihatnya itu, saya selalu katakan kalau kita khusus di ujung, kita pergi ke pangkal ya. Kalau kita ke road hilir, kita pergi ke pangkal. Sebenarnya polisi itu sudah tahu seperti itu ya. Kalau orang misalnya di polisi kan ada yang namanya teknik rekonstruksi kembali gitu.
0: Yeah.
2: Ini juga seperti itu sebenarnya gitu. Iya kan?
0: Yeah.
2: Tapi yang saya katakan tadi, di tengah carut marut kondisi sosial kita gitu ya, atau saya istilahkan social entropy gitu, ini mudah sekali terjadi hal-hal semacam ini sehingga masyarakat lama-lama itu mulai hilang kepercayaan. Jadi modal sosial utama di dalam tadi yang saya katakan tadi institusi kepolisian itu hampir-hampir hilang sekarang ini. Makanya saya dulu waktu 80 tahun ulang tahun polisi, saya katakan kalau kita mereformasi ya, itu kita harus mulai dari sejauh mana doktrin ya, nilai-nilai yang dua itu sudah dilaksanakan. Dan itu yang harus kita awali di situ. Jadi bukan mereformasi di ujung akhirnya kan hilang dari core values-nya itu.
0: Yeah.
2: Begitu, Mas.
0: Tapi di sisi lain kan ini yang juga yang membongkar praktik ini juga dari pihak kepolisian juga. Artinya lagi proses bersih-bersih juga nih dalam tanda kutip ya, Prof.
2: Kalaulah itu satu hal yang perlu istilahnya bersih-bersih, kebersihan itu betul-betul dilakukan secara transparan dan dilakukan di pengadilan umum sehingga orang terlihat dan dikasih sanksi yang ya tidak biasa-biasa saja atau sekedar administrasi gitu. Karena ada efek jera kalau kita melakukannya untuk seperti itu gitu ya. Karena ini kan saya kira banyak ya polisi yang baik-baik seperti itu ya. Tapi ini sepertinya itu kan satu fenomena di satu puncak gunung es sebenarnya.
0: Yeah. Nah ini Prof, bagaimana hubungan antara infiltrasi jaringan narkotika ke institusi negara dengan konsep state capture atau pelemahan kapasitas negara dalam menjaga kedaulatan hukum nih Prof?
2: Nah itu dia tadi yang saya katakan.

0: Karena dia dia akan masuk ke seluruh apa namanya segmen kehidupan masyarakat.
1: Yeah.
0: Jadi itulah tadi saya katakan. Jadi ini menunjukkan memang dia diawasi oleh temannya gitu ya. Tadi yang ditangkap oleh temannya gitu. Tuntas itu ya. Artinya apa tadi yang saya katakan itu, tolonglah secara terbuka sehingga masyarakat dan di lingkungan institusi kepolisian itu sendiri, para anggotanya itu ada mengalami efek jera. Kita kan selalu saya selalu katakan ini satu hal yang saya katakan sebagai soft state dan soft institusi begini, karena dia selalu bergerak dalam abu-abu gitu ya, jadi tidak tuntas ya. Artinya itu kan masyarakat tahu kok bahwa di mana narkoba itu adalah sesuatu yang menggiurkan bagi orang gitu ya. Siap saja itu karena keuntungannya tuh luar biasa. Jadi itu Usman.
1: Prof, kalau kita bicara ketahanan nasional, ini juga kan ada kaitannya terkait dengan kepercayaan masyarakat. Ini kan merupakan fondasi utama ketahanan nasional gitu Prof ya, untuk memperkuat persatuan bangsa. Nah, bagaimana Prof dengan adanya dalam tanda kutip ini bersih-bersih, artinya pihak kepolisian yang levelnya lebih tinggi ini sedang melakukan bersih-bersih di institusinya, apakah bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait dengan hal ini Prof?
0: Jadi begini, kalau kita bicara tentang ketahanan nasional, artinya di mana saja, pasti persoalan yang namanya karakter itu adalah sesuatu element of power yang sangat penting sekali. Walaupun dia sulit tidak rigid gitu,
1: ya,
0: intangible gitu, tetapi itu bisa dimasukkan. Ya, itu yang saya selalu katakan bahwa masalah integritas ini adalah masalah seumur hidup. Jadi nggak boleh setengah-setengah, dia berjalan terus seperti itu. Jadi orang akan menjadikan dia semacam habitualitas. Ya, itu. Ini yang kita tidak lakukan karena apa? Ya, saya katakan sekali air besar sekali tapian beranjak, sudah itu lupa lagi gitu. Jadi dia harus berkesinambungan ya, berkelanjutan gitu, supaya menjadi habit dalam perilaku di dalam institusi.
1: Prof, kalau dari perspektif ketahanan nasional ini Prof ya, indikator apa Prof yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang di institusi keamanan ini telah mencapai tingkat yang membahayakan negara?
0: Jadi begini, kalau saya bisa melihatkan indikator di dalam ketahanan nasional kita yang dikeluarkan oleh lembaga ketahanan nasional itu, ada yang selalu kuning itu sampai hari ini itu adalah satu persoalan bagaimana kita menerapkan yang namanya ideologi itu. Yang kedua adalah sosial budaya. Ini juga seperti itu. Artinya semuanya itu adalah persoalan-persoalan yang bersifat tadi yang saya katakan intangible. Ya, intangible itu. Jadi padahal ini yang namanya intangible ini memerlukan habitualitas sehingga dia akan membentuk satu karakter gitu.
1: Nah, kalau kita bicara reformasi kelembagaan, kita ketahui juga kan institusi Polri juga belakangan kemarin sudah menggaungkan bagaimana reformasi. Nah, sejauh mana reformasi kelembagaan di institusi penegak hukum ini perlu diarahkan, Prof, untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar memperbaiki citra institusi?
0: Oh iya, jelas ya. Reformasinya itu harus semacam menyeluruh ya, komprehensif, baik dalam sistem rekrutmen, promosi jabatan, terutama di sat narkoba ini ya gitu kan. Ya, penempatan personil di satuan narkoba ini harus melalui

0: kayak assessment psikologi yang ketat ya, audit gaya hidup yang berkala, rekam jejak integritas yang selalu dipantau tanpa kompromi. Itu mas, kita itu yang kelemahan kita. Jadi saya kadang-kadang melihat seperti yang Mas Lukman katakan ini kalau begini ya polisi kita ini kok lebih dari kayak polisi India aja dalam film India masa lalu jadinya gitu.
1: Iya.
0: Semacam tragedi lah gitu.
1: Ya ini kan dengan stigma yang memang sudah melekat ya di masyarakat, kasihan juga untuk pihak kepolisian atau polisi yang memang benar-benar bersih gitu, Prof ya.
0: Iya, betul Pak. Jadi reformasi atau jadi juga di samping tadi rekrutmen dan promosi tadi, jadi penguatan pengawasan baik eksternal maupun internal itu membuka ruang lebih luas lagi bagi pengawas-pengawas independen seperti Kompolnas, ya untuk melihat kinerja. Kenapa saya katakan demikian? Satu yang orang kadang-kadang lupa tentang polisi ini, ya dia punya diskresi. Itu yang di yang kadang-kadang diskresi itu. Tapi satu pihak dia bermain dengan sistem komando. Yang harus kita pakai. Jadi
1: agak repot ya.
0: Pengawasannya itu betul-betul ketat ya itu. Jadi gitu Mas Lukman.
1: Iya. Nah, Prof, kalau kita lihat ya berkaca di beberapa kasus yang menjerat oknum-oknum pihak kepolisian, bahkan levelnya ada yang lebih tinggi gitu ya, Kapolda gitu ya Sumatera Barat kalau kita berkaca di kasus sebelumnya. Nah, apakah kasus-kasus seperti ini dapat dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional, Prof, untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia?
0: Jelas itu. Jelas. Apalagi negara kita ini kan sebenarnya kan negara kepulauan yang terbuka, mas. Pintu-pintu tikus itu banyak sekali di tempat kita. Mana pengawasan terhadap daerah-daerah batas itu kan saya kira samalah. Agak sok juga seperti itu, ketat sekali. Ini yang harus kita lakukan sebenarnya.
1: Nah, resiko jangka panjangnya bagaimana, Prof? Kalau kita bicara generasi muda ya, apabila jaringan narkoba ini berhasil menyusup ke institusi yang seharusnya menjadi benteng pemberantasannya.
0: Tunggu saja bahwa generasi yang akan datang menjadi sesuatu yang makin merosot kualitas kehidupannya dia gitu ya. Itu mas.
1: Iya. Tapi kan padahal, silakan.
0: Ya, kita butuh untuk menghadapi daya saing global itu adalah satu stamina yang luar biasa bagi warga negara Indonesia sebenarnya, baik psikologis maupun fisiknya dengan baik gitu ya. Itu sebenarnya itu. Jadi ya mas.
1: Perlu tidak sih Prof Reda definisi strategi keamanan nasional Indonesia ini dalam menghadapi ancaman non militer seperti narkotika, korupsi dan kejahatan terorganisasi.
0: Redefinisi itu gampang. Tetapi bagaimana aksi nyatanya itu jauh lebih penting. Ya kan itu sebenarnya. Kita selalu pandai membuat satu konsep dan segala macam, tetapi eksekusi terhadap konsep itu kita lemah gitu di situ. Jadi sebenarnya yang perlu direformasi lagi itu adalah perilaku kita gitu loh. Karena kalau perilakunya sudah di on the track, dia masuk ke mana sistem manapun dia akan akan bisa seperti itu kan gitu ya. Itulah yang kita katakan sebagai kacernya itu betul yang kena gitu.
1: Baik. Kita sapa pendengar boleh ya Prof ya yang bergabung. Boleh. Ya, pendengar untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Matauli di Sibolga. Malam Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat tangguh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya. Pak Lukman. Ya. Iya, Sibolga. Ya, pertama ini begini, soal bagaimana pertahanan keamanan kita, penegak hukum kita, polisi, jaksa dalam perang geopolitik dan asimetris dunia ini, apalagi dalam korupsi ya, sebagai musuh internasional ya, musuh negara, kejahatan luar biasa. Sebenarnya penyebabnya itu, Prof, kalau bisa kita tuduhkan ya, DPR.
0: Apa itu ya,
2: ternyata karena mereka yang kemarin menerbitkan KUHP baru itu kesannya melorot, atau undang-undang kepolisian itu kayaknya polisi udah kayak KPK lagi, dia diinikan gitu, dilumpuhkan apanya, tupoksinya dikendorkan, dilorotkan lah gitu. Yang sebenarnya mereka sebagai eksekutor kita, apalagi rasio jumlah penduduk dengan kita, itu pula masalahnya tidak sebanding toh. Saya nggak cocok ya. Kalau di misalnya di Amerika itu ada yang namanya polisi swasta seperti badan CIA dan sebagainya itu kan, spionase yang sebagainya itu, entahkah itu bisa menjadi solusi ya di negara republik demokrasi Amerika lainnya di sana. Karena kalau memang kita hanya mengatakan kekurangan-kekurangan SDM dan personil, korupsi-korupsi itu memang itu pula lagi yang membuat akhirnya elegansi dari profesionalisme ini, masyarakat nggak percaya lagi. Udah kalian aja kami menghakim sendiri kalau memang kalian nggak bisa kerja di sana kan gitu. Atau juga Prof juga, juga kita masyarakat ini diberikan kayak di luar negeri kan wajib militer yang enggak lah terlalu militer kali kayak di negara lain, tapi komcat atau bela negara itu gimana konsepnya ya, jangan hanya di pengurus koperasi aja
1: Prof. Ini kan
2: apa, militansi militer patriotik kita ini sudah banyak diserang kita, narkoba lah, gaya hidup lah, yang memang ini nggak bisa main-main menyerang generasi muda kita dengan komponen cadangan. Apakah bisa solutif itu Prof, untuk kita bisa penegak hukum kita, masyarakat kita, hukum masyarakat dan memasyarakatkan hukum gitu, supaya kita itu nampak, daripada kita dibiarkan begini, SDM manusia nggak ada ya, kita diserang, dijajah lagi dengan gaya-gaya baru seperti ini.
1: Baik. Terima kasih Pak Matauli. Silakan Prof.
0: Baik, terima kasih Pak Marli. Jadi begini ya, saya kira tentu tidak bisa vis-a-vis kita bandingkan dengan Amerika ya, dengan satu masyarakat yang kulturnya juga berbeda seperti itu gitu. Sebenarnya ada satu hal bagi saya melihat di dalam masyarakat kita juga menciptakan satu apa ya, satu kondisi di mana institusi Polri itu juga kadang-kadang apa ya, dibuat semacam tempat kita mengadu untuk melakukan sesuatu. Itu kan itu kan juga tidak baik seperti itu. Jadi ada yang paling baik itu adalah bagaimana perbuatan itu membuat efek jera gitu. Orang akan takut berbuat sesuatu apabila efek jeranya itu sampai merasuk ya, artinya dia tidak mau lagi gitu. Ini kan satu cara yang mungkin di dalam masyarakat kita ada itu, tapi kan kita ini soft gitu.
1: Ya
0: banyak kan kasus kita lihat seperti itu, ya sudahlah, ya apalah gitu. Ini yang harus kita rubah. Jadi bukan dalam arti kita harus pendidikan ini. Saya masih ingat dulu ditangkap dia, dijebloskan dia apa begitu, lantas orang pada takut untuk buat sesuatu. Ini yang harus kita lakukan sebenarnya gitu.
1: Satu menelpon lagi Prof, boleh? Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, malam.
3: Selamat malam Bang.
1: Ya, silakan.
3: Begini Pak, bagaimana narkoba bisa hilang dari Indonesia Pak?
0: Iya.
3: Jadi dari dalam penjara pun orang bisa memproduksi narkoba. dari dalam penjara orang bisa mengatur peredaran narkoba. Bagaimana bisa hilang di negara kita? Yang di penjara bisa mengatur peredaran narkoba di luar penjara. Kan ya, begitulah keadaan di negara kita yang biasa kita dengar di berita itu.
1: Makasih. Baik, terima kasih mengendalikan narkotika dari dalam lapas. Ya, silakan Prof.
0: Ya, jadi kan begini Pak, artinya hukum kita sangat lemah sekali, kan gitu ya. Antara apa namanya sanksi ya itu dengan konsep hukumnya itu nggak sama gitu loh. Ini kan kejahatan yang luar biasa. Ya hukumannya juga luar biasa, nggak mungkin kita biasa-biasa saja. Itu sehingga ya orang tidak ingin berbuat seperti itu lagi. Itu ya. Jadi yang paling penting adalah tindakan hukum sehingga membawa satu budaya hukum yang membuat dia tidak lagi mau melakukan itu. Itu di dalam penjara sudah tahu begitu, masih juga kita tolerir kadang-kadang gitu ya. Kenapa tidak dilakukan sesuatu sanksi yang luar biasa? Iya kan? Karena dia juga membuat apa ya? Membuat tadi dikatakan oleh Mas Lukman, 280 juta rakyat Indonesia terutama generasi muda itu harus dibikinnya kan gitu ya. Itu. Jadi kita itu lemahnya itu adalah di sanksinya tadi gitu, sehingga orang terhadap perbuatan itu sendiri.
1: Ya, baik. Itu. Prof. Armedi Armawi, terima kasih banyak ya waktunya, edukasinya malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
0: Malam, Mas.
1: Waalaikumsalam. Pendengar, Ketua Prodi Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada atau UGM, Profesor Armaidi Armawi. Kami berbincang bagaimana polisi tangkap polisi karena narkoba. Nanti kami akan membahasnya dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan polisi tangkap polisi karena narkoba, di mana yang terbaru Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba. Selain AKP Pardiman, polisi juga mengamankan 7 anggota kepolisian lainnya. Dan tentunya ini menambah daftar panjang di mana oknum kepolisian ini terjerat kasus narkotika atau narkoba. Dan kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar.
4: Wawancara Pro
1: 3. Pak Abdul Fikar, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Ukman. Oke.
1: Kabar sehat ya, Pak Fikar ya.
6: Alhamdulillah.
1: Pak, ini kalau kita bicara terkait dengan polisi tangkap polisi, apalagi terkait dengan narkoba gitu ya, banyak yang menginginkan juga hukumannya ini harusnya lebih berat dibandingkan pelaku dari kalangan sipil. Apakah terdapat konsekuensi hukum, Pak, yang lebih berat dibandingkan pelaku dari kalangan sipil nih?
6: Ya, saya kira narkobanya saja itu sudah tindak pidana yang berat, bahkan kalau dalam volume yang besar itu bisa hukuman maksimal mati itu bisa. Gitu. Nah, apalagi dilakukan oleh orang yang mestinya dia berada di paling depan dalam pemberantasannya, kan begitu
1: sebenarnya. Iya.
6: Jadi ini sebenarnya jeruk makan jeruk nih. Ya.
1: Tapi kan lagi proses bersih-bersih, Pak. Kalau nggak ini kan nggak terbuka juga kan.
6: Iya, iya. Oke, jadi sebenarnya di dalam apa undang-undang tentang tindak pidana narkotika itu sudah diatur sedemikian rupa. Ada hukuman yang terberat itu adalah hukuman mati. Ya, ini yang sering di apa jatuhkan pada apa namanya
1: bandar-bandar ya,
6: bandar-bandar ya, yang terutama yang banyak kita kenalkan orang asing gitu
1: ya,
6: orang asing yang kemudian dijatuhi hukuman mati begitu.
1: Nah,
6: tetapi sebenarnya hukum itu tidak melihat asing atau tidak asing gitu ya, WNI atau WNA sama saja, panjang dia melanggar hukum dia pasti kena akan dijerat hukuman itu. Satu. Yang kedua, apalagi dilakukan oleh orang yang seharusnya di paling depan dia memberantas peredarannya, kan begitu.
1: Nah,
6: ini yang menurut saya akan menjadi faktor yang sangat memberatkan itu nantinya di apa
1: persidangan
6: di persidangan di pengadilan. Karena seharusnya dia memberantas, kan gitu kan. Sebenarnya dia mau berantas, tapi justru dia memanfaatkan kedudukan itu untuk kepentingannya sendiri atau untuk keuntungannya sendiri. Nah, ini yang menurut saya seharusnya ada satu sistem pengawasan yang sistemik, yang ketat mestinya sebenarnya. Bahwa di satu sisi kewenangan besar diberikan kepada aparatur kita, gitu ya, untuk menangani narkoba ini, tapi di sisi lain juga sebenarnya harus ada pengawasan, meskipun secara sistemik sebenarnya di kepolisian atau di institusi manapun pasti ada lembaga pengawasnya gitu, ada irwasnya lah, ada irjen pengawasnya gitu, ada inspektur pengawasnya gitu. Tetapi nampaknya ini nggak bekerja kan, gitu ya kan, sampai akhirnya kemudian sudah diketahui sedemikian rupa. Saya yakin bukan baru 1-2 kali gitu loh
1: dilakukan
6: ini. Karena itu yang memitor dan yang menangkapnya juga udah mungkin udah kesel juga, udah dibilangin 1-2 kali nggak mau ngerti. Akhirnya ya terjadilah seperti ini begitu.
1: Pak Fikar, kita sapa pendengar boleh ya untuk bergabung bersama kita. Kita menuju toli-toli, ada Mbak Yanti, malam.
7: Selamat malam Mas Lukman.
1: Malam.
7: Salam sehat, salam tangguh. Juga untuk Bapak siapa?
1: Pak Fikar. Ya.
7: Pak Fikar, selamat malam. Ya, miris ya. Tapi bukannya ini sudah lama sebenarnya sudah terjadi, bahkan kalau Bapak mau melihat di daerah-daerah banyak Bapak di toli-toli juga banyak seperti itu. Cuman ya kita sebagai masyarakat bukan hanya narkoba, yang lainnya judi, pokoknya itu oknum-oknum terlibat juga itu, bahkan mereka jadi backingan para bandar itu oknum. Jadi itu belum waktunya aja ketahuan. Emang sih pola hukumnya harus dipertegas dan apalagi untuk mereka penegak hukum ya, untuk institusi polisi ini. Terus pengawasan emang gimana caranya kalau misalkan kalau yang terjadi itu di atasan mereka itu gitu. Jadi emang ekstra ekstra pengawasannya harus ekstra begitu ya. Dari pemerintah bahkan dari institusi itu sendiri mungkin seperti itu. Jadi kalau di toli-toli banyak seperti itu, bahkan melakukan yang seperti tadi. Cuman ya belum ketahuan aja kan.
1: Itu aja. Baik, terima kasih Mbak Yanti ya. Iya, Pak Fikar, sebenarnya kan meskipun ini belum terbukti ya kalau di daerah-daerah lain, karena stigmanya itu cukup melekat gitu, di mana oknum polisi yang terlibat narkotika atau narkoba ini kan udah merusak kepercayaan publik ini, Pak.
6: Iya, saya kira betul apa sinyalemen atau bahkan fakta atau informasi yang disampaikan oleh Mbak tadi yang dari Toli-Toli gitu ya. Di setiap kepolisian itu pasti ada kan kasat narkobanya itu ada,
1: yeah.
6: Ya kan? Divisi yang memang menangani kejahatan yang berkaitan dengan peredaran narkoba gitu ya. Memang sangat mengerikan karena begini, di satu sisi dia punya kewenangan untuk memberantas ya, menangkap dan kemudian memproses hukum gitu ya. Di sisi lain ini walaupun bukan ini kan walaupun bukan emas yang seperti ditemukan di rumah Jaksa itu ini di pasar kan seperti emas juga gitu,
1: yeah.
6: Pasar gelap saya, iya kan. Nah itu jadi petugas yang kurang imannya, yang kurang kuat bahwa dia sebenarnya petugas untuk memberantas gitu ya, yang gak mustahil terjadi seperti ini. Ya, kasus ini membuktikan gitu,
1: yeah.
6: Artinya membuktikan bahwa ya ada, ya itu tadi saya bilang jeruk makan jeruk, ada orang yang memanfaatkan jabatannya untuk keuntungannya sendiri, sekalipun itu pelanggaran hukum yang berat gitu. Nah karena itu sangat mungkin nanti seperti yang Mbak bilang tadi, katakan ya ini akan menjadi faktor yang memberatkan nanti di pengadilan.
1: Ya. Yeah.
6: Bisa jadi umpamanya hukum dituntut hukuman mati atau dihukum tuntutan seumur hidup gitu, yang maksimal gitu. Karena petugas sendiri gitu loh, orang yang seharusnya di depan itu memberantas gitu. Nah ini yang miris gitu, betul miris, dan peristiwa ini jadi ironis kan. Kok yang memberantas malah ikut melakukan pengedaran juga. Nah ini karena itu mungkin ini juga bisa menjadi dilihat sebagai kritik terhadap institusi kepolisian gitu. Artinya di satu sisi ada kewenangan yang besar ya diberikan kepada para anggota, di sisi yang lain sebenarnya juga harus ada pengawasan yang ketat dan sanksi yang berat kalau kemudian diketahui ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Begitu, Mas.
1: Nah, kalau kita bicara ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkotika ini, apakah sudah cukup memberikan efek jera terhadap aparat penegak hukum atau justru persoalannya terletak pada konsistensi penegakan hukum itu sendiri, Pak Fikar?
6: Ya, gini, mungkin memang terlihat agak tebang pilih ya.
1: Iya.
6: Yang kita dengar, yang kita lihat dan yang kita saksikan, putusan-putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati itu sepertinya terbatas pada bandar-bandar dan orang asing. Gitu. Bandar orang asing pula gitu.
1: Iya.
6: Sepertinya itu. Kita belum melihat bandar-bandar pribumi dalam yang ketangkep dan yang dihukum berat, yang dihukum mati atau dihukum seumur hidup umpamanya seperti itu. Nah, itu yang belum nampak gitu. Ya mungkin juga informasi pemberitaannya kurang banyak gitu dan sebagainya. Tetapi pastilah kalau ada bandar pribumi yang ketangkep kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati, itu pemberitaan akan, semua orang akan melihat gitu.
1: Yeah.
6: Nah persoalannya adalah ketika diproses, kan gini, hukum itu kan nggak ditangkap begitu langsung masuk pengadilan seperti Anda ditilang di jalanan.
1: Yeah.
6: Ya kan? Kalau tilang kan hari Selasa ditilang, Jumat udah sidang di pengadilan. Iya kan kalau tilang, ya kan? Artinya langsung gitu. Nah tapi kalau narkoba ini tindak pidana yang memerlukan satu penyidikan yang sungguh-sungguh, yang serius gitu, nggak cukup 1-2 minggu ya, karena itu kemudian setelah pelakunya ditangkap pun ya dia ditahan 20 hari diperiksa. Nah di sini sebenarnya kan begini, kalau ada orang menguasai narkoba itu kan nggak mungkin dia dapat dari langit jadi sendiri gitu ya kan. Pasti kan dia dari mana dapatnya? Dari beli dari si Anu, kan gitu kan? Nah, tinggal di tracking si Anunya.
1: Yeah.
6: Ditangkap atau dipanggil. Ditanya lagi, dari mana kamu jual ini? Kan bisa seperti itu sebenarnya. Iya kan? Nah, cuma mungkin ketika mentok di bandar, gitu ya, nah bandarnya ini kuat, gitu. Nah, ini yang mestinya masyarakat ikut mengawasi, gitu. Ya, ketika ada peristiwa seperti ini, maka harus diawasi dengan ketat ya. Jangan-jangan bandarnya dilepas justru, begitu loh. Ini yang ya, iya.
1: karena ketidakpercayaan masyarakat ya, atau yang sudah mulai luntur gitu ya, makanya ya kecurigaannya cukup mendalam begitu ya, Pak Fikar ya.
2: Betul, dan bisa dimengerti, kecurigaannya masuk akal, iya kan? Kok yang ditangkap kok yang cerai-cerai aja, gitu. Yang dihukumnya kok yang kecil-kecil aja, gitu, iya kan? Ada yang dihukum mati, tapi itu orang asing gitu loh, bandar dari bandar asing gitu, bandar dari yang datang dari luar negeri, dia mau jualan di sini, oh gampang di Indonesia ini asal pakai uang bisa masuk, bisa jualan, umpamanya seperti itu. Nah itu bandar-bandar itu yang ketangkep gitu ya.
1: Nah ini kalau bicara untuk pertanggungjawaban pidana terhadap atasannya bagaimana, Pak Fikar? Kan ini praktiknya dilakukan oleh anak buah gitu ya. Lalu bagaimana? Ya. Memungkinkan tidak itu atasannya juga bisa diminta pertanggungjawaban pidana?
2: Secara disiplin ya, pertanggungjawaban profesional itu harus ditanggung. Atasannya itu harus disidang juga. Maksud saya, udah pasti itu kena secara profesional. Kalau ada bawahan jadi bandar, itu ternyata atasannya tidak mengetahui atau belagat tidak tahu, kemudian itu secara disiplin profesional itu pasti kena secara disiplin. Nah, tinggal soalnya adalah secara hukum, iya kan? Kan yang ketangkep anak buahnya ini,
1: iya
2: kan?
1: Iya.
2: Ada nggak saksi atau ada atau dalam konteks hukum ada nggak bukti yang menghubungkan antara pelaku ini dengan atasannya umpamanya? Nah itu yang harus di tracing itu. Nah kan susahnya itu tadi yang saya bilang, jeruk makan jeruk gitu. Mestinya kalau ada perkara narkoba yang dilakukan oleh aparatur kepolisian umpamanya gitu ya, maka diserahkannya kepada, kan kita punya kalau nggak salah yang khusus menangani narkoba itu apa namanya Pak, ada badan BNN. Nah, jadi seluruh pelanggaran narkoba yang dilakukan oleh aparatur mestinya BNN itu yang ngerjain.
1: Tapi kan polisi juga itu Pak, BNN Pak.
2: Iya, polisi tapi dia sudah
1: terpisah ya satu, dari itu ya.
2: Maksud saya pengawasannya bisa ketat gitu. Ya, jangan macam-macam BNN, orang BNN ya. Jangan macam-macam dia umpamanya memanfaatkan kewenangannya, kemudian apa barang bukti dijual atau ketika menangani dia terima uang orangnya dilepas dan sebagainya, itu jangan macam-macam seperti itu. Itu masyarakat mengawasi dan komisi kepolisian juga kan ada
1: gitu. Kompolnas ya.
2: Kompolnas mestinya ini kerja ya, bekerja terutama dalam kasus-kasus yang seperti ini, kasus-kasus yang dalam tanda kutip ada duitnya gitu ya, kasus yang secara ekonomi itu menggiurkan orang gitu di situ. Nah itu yang mestinya Kompolnas itu konsentrasi di situ. Karena kecenderungan pelanggarannya adanya di situ.
1: Tapi kan dengan adanya Bareskrim Polri menangkap kasat narkoba ini kan sudah membuktikan bahwa institusi yang lebih tinggi juga lagi melakukan proses bersih-bersih, Pak Fikar.
2: Iya, ini kita makanya kita angkat tangan,
1: kita
2: salut. Artinya Bareskrim jangan berhenti di sini, gitu ya. Jangan berhenti di sini. Nah, tadi ibu itu kan yang ibu penanya pertama itu memberi informasi itu di daerah malah banyak juga gitu. Ya, jadi Bareskrim dengan kasus ini menunjukkan kepada jajarannya ke bawah gitu ya, bahwa jangan main-main di bawah ya gitu. Di pusat saja ditangkap, apalagi kalian di daerah. Kita udah mulai tahu nih umpamanya seperti itu gitu loh. Nah itu yang harus dilakukan seperti itu. Maksud saya, meskipun kepolisian itu ada dalam satu sistem penegakan hukum, kan juga pengawasannya juga jalan sendiri-sendiri kan, karena masing-masing cabang kepolisian kan punya otoritas sendiri-sendiri, punya pengawas sendiri dan sebagainya. Nah itu yang mestinya juga diingatkan gitu. Ya ini peringatan juga untuk Kapolri ya. Jangan cuma tugas yang ini aja yang formal-formal saja.
6: tugas teknis seperti ini juga harus diperhatikan gitu loh. Nah ini menurut saya satu kecolongan juga gitu. Yeah. Tapi okay lah, bagus lah Barreskrim yeah. sudah bisa mengantisipasi ini sehingga kemudian bisa menertibkan. Begitu Mas.
1: Baik ya, Pak Abdul Fikar Hajar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
6: Oke, selamat malam Mas.
1: Pendengar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti ya, dan kami berbincang bagaimana polisi tangkap polisi karena narkoba, dan memang ini juga mendapat apresiasi ya, karena pihak kepolisian atau dalam hal ini Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba. Selain AKP Pardiman, polisi juga mengamankan 7 anggota kepolisian lainnya. Dan disampaikan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, yang memang membenarkan kabar tersebut, di mana Brigjen Eko menyebut penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Subdit 4 dan Satgas Narcotic Investigation Center di Tipit Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kombes Handik Jusen dan Kombes Kevin Lalori gitu ya. Dan ini dapat apresiasi ya, karena dalam proses bersih-bersih, artinya mungkin dengan adanya tindakan dari Bareskrim Polri yang menangkap Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan, ini juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian ya, dalam hal peredaran gelap narkotika.
8: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar, jelang warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat, ada Tipex dengan Selamat Jalan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, serta melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dalam pembahasan kebijakan ekonomi. Destri menyampaikan arahan tersebut diberikan Presiden Prabowo saat mengundang jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri atas BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, bersama Danantara dalam rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Destri, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan kerjasama di antara anggota KSSK, terutama dalam penyelarasan kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkar Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil memadamkan kebakaran lahan semak belukar yang berpotensi meluas setelah menerjunkan 6 unit mobil pemadam. Kepala Bidang Pemadaman Disdamkar Kabupaten Bandung, Asep Bintang, mengatakan 6 unit langsung dikerahkan sejak awal sebagai langkah antisipasi terhadap cepatnya perambatan api di lokasi kejadian. Disdamkar Kabupaten Bandung mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama saat musim kemarau, karena beresiko memicu kebakaran

Kita beralih ke informasi mancanegara. 4 anggota militer Amerika Serikat tewas dan 207 lainnya terluka sejak militer Amerika Serikat kembali melancarkan aksi militer terhadap Iran. Menurut sistem analisis korban pertahanan Pentagon, hingga 25 Juli, operasi militer Amerika Serikat Epic Fury melawan Iran telah mengakibatkan 14 personil militer Amerika Serikat tewas dan 417 lainnya luka-luka. Basis data tersebut baru-baru ini menambahkan kategori pelacakan baru berjudul Operasi Luar Negeri yang secara terpisah mencatat korban militer Amerika Serikat sejak 7 Juli dengan mencantumkan 4 orang tewas dan 207 orang terluka. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Singapura menempati posisi pertama grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 setelah mengalahkan Timnas Timor Leste 2-0 di Stadion Jalan Besar Singapura. Kemenangan itu menempatkan Singapura di posisi pertama klasemen sementara grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan 6 poin dari 2 laga. Sedangkan Timor Leste menempati posisi juru kunci tanpa poin. Kedudukan 2-0 untuk tuan rumah bertahan hingga laga berakhir, meskipun serangan demi serangan terus dilancarkan Ilhan Fandi dan kawan-kawannya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Ini baru enak.
4: Mas Ketena, masuk!
5: Luar biasa!
6: Aku baru aja
7: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia. Tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
5: Catatan Peristiwa. Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia.
6: pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 Pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam Prasasti Kuak. Wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Dalam peringatan Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan, yakni Manusuk Sima. Oleh Kerajaan Mataram terhadap warga Kuak yang salah satu bagian dari wilayahnya ditetapkan sebagai Tanah Sima.
5: Indonesia Menyapa Malam.
7: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi dari sejumlah daerah di Indonesia. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari rekan kami dari RRI Surakarta, di mana malam ini di alun-alun Palur Klaten berlangsung Klaten Lurik Night Carnaval 2026. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Adam Sutanto dari RRI Surakarta. Adam.
8: Ya, masyarakat Klaten malam hari ini tumpah ruah di kawasan alun-alun Klaten sejak sore tadi ingin menyaksikan gelaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten, yakni Klaten Lurik Night Carnival. Dan kegiatan ini merupakan rutin diselenggarakan setiap tahun menjelang Hari Jadi Kabupaten Klaten, di mana Hari Jadi Kabupaten Klaten yakni pada 28 Juli. Dan kegiatan ini diikuti kurang lebih 20 peserta dari instansi pemerintah dan juga swasta, yang semuanya menyajikan baik itu tari maupun kreasi dengan lurik yang merupakan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. Dan ini juga disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI, yang mengatakan melalui kegiatan gelaran Klaten Lurik Night Carnival ini akan lebih meningkatkan lurik yang menjadi ciri khas Kabupaten Klaten, terutama untuk menyemati generasi muda untuk mencintai lurik.
9: Karnival, yang mana ini setiap tahun selalu kita gelar, dan ini menjadi event yang menjadi eventnya Klaten. Kemudian maksud dan tujuannya adalah mengangkat potensi produk unggulan Klaten, yaitu kain lurik. Bagaimana mengangkat, memasyarakatkan, tidak hanya untuk masyarakat Klaten, Pak. Nanti lurik akan lebih ke nasional dan internasional. Seperti
10: ini berapa peserta, Pak?
9: Kali ini, malam ini, ada 20 kontingen peserta dari BUMD, BUMN, kemudian dari swasta, ada 20 peserta.
8: Kegiatan tersebut memang cukup megah dengan tata lampu yang terpusat di alun-alun Klaten tersebut, dan juga disaksikan oleh ribuan masyarakat yang datang dari berbagai penjuru Klaten untuk menyaksikan gelaran tersebut. Dan hadir pula dalam kesempatan ini adalah Bupati Klaten Amenang Wacar Ismoyo dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Dari alun-alun Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, Tesmudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari alun-alun Klaten, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia yang memimpin sementara dalam laga penyisian grup ASEAN Hyundai Cup 2026 atas Kamboja dengan skor 5-1. Indra Virgiantara menyampaikan laporannya secara langsung. Indra, silakan.
2: Ya, baik Lukman dan pendengar dimanapun Anda berada, beberapa menit yang lalu Indonesia kembali menambah keunggulan atas Kamboja di laga perdana grup A dalam ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Indonesia mencetak gol melalui James Raven yang baru masuk di babak kedua menggantikan Mitchell Baker. Gol ini menjadi gol pertama tentu bagi James Raven, bagi timnas di ajang Hyundai Cup pada 2026 Stadion Pakansari. Indonesia terus dominan di setiap pertandingan babak pertama maupun juga babak kedua. Dimana saat ini juga Indonesia saat menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kamboja. Diri tengah lagi menambah umpan 1-2.

mungkin dalam pertandingan kita menang sebagai gol. Kedudukan Indonesia masih 5-1 atas Kamboja, memasuki menit ke-89 babak yang kedua ini. 5-1, skor yang cukup telak bagi anak asuh John Hartman mengawali laga perdana di ASEAN Hyundai Cup AFF 2026. Bola kini dikuasai oleh penjaga gawang Kim Hui Hul dari Kamboja. Kita nantikan tendangan gawang sudah berlaku, namun ya harus diulang nampaknya. Bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, menganggap harus kembali diulang karena belum memberikan arahan kepada atau peluit yang diperlukan peluitnya. Sudah dilakukan kembali tendangan bebas atau tendangan gawang tadi oleh Kamboja, namun terjadi kembali pelanggaran. Tendangan bebas kini bagi Indonesia, bola dihadapi oleh Kamboja, tadi diberikan lagi ke sektor sebelah kiri. Mencoba lagi Indonesia membangun serangan di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Kamboja. Nantikan untuk ke belakang tadi bagaimana Kadek tadi sektor sebelah kiri, 4-1-2 di bahaya di sebelah kanan, menurunkan lagi, masih mencoba menarik kaki ke belakang, ada Sadi Ramdhani mencoba melaki 1-2 kanan dari Kamboja, terjatuh. Kita nantikan, ya nampaknya berbuah tendangan bebas kini bagi Indonesia, aktif Sadi Ramdhani tadi di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Kamboja. Tentu ini menjadi kembali peluang bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi golnya, karena tendangan bebas atau peluang dari set piece ini cukup berbahaya di sisi kanan dari kotak penalti dari Kamboja. Kita nantikan apa yang akan dilakukan oleh Tom Hay, pemain yang kini berkiprah bersama Persib Bandung. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada dari kotak penalti Kamboja. Sama Jan Raven juga ada di sana, kapten kesebelasan Rizky Rido yang juga mencoba maju ke depan. Kita nantikan satu berancang-ancang konsentrasi jika pemain Kamboja membentuk pagar betis sudah dilakukan dari kanan, menolong muncul tapi saja oleh penjaga gawang ini Kamboja tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Indonesia. Ada Eliano Rendes kirimkan bola ke depan, memantul lagi di rapak kanan dari pemain Kamboja, mencoba lagi direbut lagi bagaimana Iskandar tadi. Berikan lagi kepada Eliano di sisi kanan, kirimkan bola ke depan, tapi di kiri dong cuma maju ke depan, keluar lagi apa sebenarnya tadi, namun coba dihalau tadi bahagia di semulut. Oh sayang sekali ruang terakhir dari pemain Indonesia tadi tidak mampu menembus gawang dari Kamboja sehingga belum menambah skor. Kini upaya lagi dari Kamboja di menit-menit akhir babak yang kedua ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Indonesia, namun Mateo Gawinata langsung keluar dari sarangnya tadi, mencoba menjemput bola. Indonesia kembali lagi, bola kirimkan lagi ke depan. Noi Sandy Walls mundur saja ke belakang. Ada Eliano Rendes juga di sana, mencoba memainkan bola kini. Pemain-pemain Indonesia ada Rizky Rido, kapten kesebelasan dari timnas Garuda. Ada Tom Hay, kirimkan bola ke depan. Kepada Kadek Agung, mencoba memainkan bola pemain Indonesia. Ada yang ke sektor sebelah kanan, ada Egy Maulana Fikri, mencoba melewati garis tengah. Egy kirimkan bola ke depan, mencari pemain Indonesia. Teman-teman Eliano Rendes, tapi juga ada Sadi Ramdhani. Sadi Ramdhani kirim ke tendangan, namun yang bentuk pemain dari Kamboja tadi, upaya dari Sadi Ramdhani yang juga kini bermain untuk Persib Bandung. Sadi Ramdhani kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang, main masih Sadi Ramdhani, lakukan back pass lagi kepada Rizky Rido. Ada Tom Hay kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Kamboja di sektor sebelah kanan, mencoba lembang serangan kini di bagaimana Kamboja mencoba melatih 1-2 pemain dari Indonesia nomor punggung 26 tadi, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Indonesia, mencoba lagi membangun serangan, mencoba dibayangi 1-2 pemain, ada Egy Maulana Fikri sana, namun nampaknya bola atau terjadi pelanggaran tadi bagi dilakukan oleh Indonesia, menghasilkan tendangan bebas bagi Kamboja masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Kita nantikan bola dihadapi oleh pemain Tom Keng Chia dari Kamboja.

0: Dirancang-ancang dia juga beberapa pemain Kamboja berada di kotak penalti. Depan kotak penalti dari Indonesia sudah dilakukan kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Rizky Ridho. Kapten sebelasan, bola masih dikuasai oleh pemain Kamboja. Kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, namun berhasil dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana? Dan bersamaan dengan itu, wasit memimpin jalannya pertandingan, Kim Wo-sung dari Korea sudah meliupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini dengan kemenangan Indonesia dengan skor 5-1 atas Kamboja di laga perdana ASEAN Cup, ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Demikian laporan Indra Firdiantara langsung dari Stadion Pakansari Cibinong, Jawa Barat. Kita kembalikan kepada Bung Lukman Tara di studio.
1: Terima kasih rekan Indra.

Ya, luar biasa bagaimana Indonesia menaklukkan Kamboja dengan skor 5-1 di mana Matthew Baker ini hat-trick ya di menit 6, 15 dan juga 56. Lalu ada Sandy Walsh di menit 24 dan ada Jens Raven di menit 87.

Kita ketahui Indonesia berada di grup A, di mana Indonesia akan bertemu Vietnam, Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste. Dan di kesempatan malam hari ini, Indonesia versus Kamboja menang telak ya, 5-1. Dan nanti kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Opan Lamara. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, Bung. Salam olahraga.
0: Jaya. Bung Opan, kita baru saja lihat ya bagaimana pertandingan Indonesia versus Kamboja ini menang 5-1 nih, luar biasa. Dan bagaimana masih perjalanan panjang Indonesia nanti di Piala AFF 2026 ini kan nanti akan bertemu dengan yang perlu diwaspadai ya, seperti Vietnam ya, dan juga
1: Singapura
0: atau Thailand juga ya.
1: Iya, betul.
0: Silakan.
1: Iya. Iya, jadi beberapa yang lalu juga di RRI Pro 3 saya menyampaikan bahwa sepertinya dimudahkan ya, mulai ada tanda-tanda perjalanan Indonesia di Piala AFF ini dimudahkan. Salah satu indikasinya adalah undian grouping yang menempatkan kita di grup A yang disebut sedikit lebih lemah jika dibanding dengan grup B. Di mana di situ ada Filipina, ada Malaysia, ada Thailand ya. Nah, yang kedua, selain grouping di mana kita berada di grup A yang disebut agak lebih jinak, kita juga diuntungkan oleh jadwal pertandingan.
0: Okay.
1: Ya, jadwal pertandingan. Jadi seperti jadwal kita ini diurut dengan sangat baik untuk memanjakan Indonesia. Satu, malam ini kita menghadapi Kamboja, tim yang disebut 11-12 lah dengan kekuatan Timur Leste. Ya. Kemudian setelah ini hari Jumat nanti pertandingan kita kedua masih menghadapi Timur Leste. Nah, jadwal ini kan sama dengan memberi kesempatan kepada Indonesia untuk pemanasan dulu, laga uji coba dulu, ngetes kekuatan sebelum akhirnya kita menghadapi dua tim lain di dua jadwal terakhir nanti yang disebut menjadi pesaing kita, pesaing terberat kita ya, lawan Vietnam, kemudian lawan Singapura. Nah, kalau kita berkaca pada pertandingan pertama malam ini, maka harus kita syukuri bahwa alhamdulillah timnas bisa melewati uji coba pertama atau pemanasan pertama ini dengan sangat baik. Tapi yang kita sayangkan bahwasanya apakah Indonesia bisa unggul melawan Kamboja, ya sepertinya 99% berbanding 1% bahwa siapapun termasuk di Kamboja mengunggulkan Indonesia, kan begitu. Artinya dari peta kekuatan Indonesia pasti menang. Pertanyaan yang kedua adalah apakah Indonesia bisa gol apa bisa menang dengan selisih gol yang banyak? Malam ini terjawab ya, bahwa kenangan kita saat beberapa 10-15 tahun yang lalu kalau kita ketemu Kamboja kan memang kita selalu skor bulu tangkis ya, kan 8-0, 8-1. Kemudian 4 tahun ini kan Kamboja mulai memberi perlawanan sehingga kita sangat sulit untuk menang banyak dalam 4 tahun ini atas Kamboja. Paling kalau kita menang ya 2-0, 2-1. Tapi secara umum dalam sejarah pertemuan kedua tim kan kita juga tidak pernah kalah lawan Kamboja. Jadi malam ini kita menang dengan skor yang besar sesuai prediksi sebelumnya, itu juga terbukti benar. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekaligus membuat kita agak bertanya-tanya adalah lini pertahanan kita. Karena malam ini menghadapi sekelas Kamboja yang dua level di bawah kita, kita ternyata tidak bisa clean sheet. Ya, kita kebobolan satu gol. Ya, artinya masih ada PR di bagi John Herdman and team untuk membenahi lini belakang. Dan kebobolan seperti ini tidak boleh terjadi saat kita menghadapi Timor Leste. Tidak boleh gitu. Artinya lini depan tidak perlu kita ragukan. Lini tengah tadi tampil baik. Kemudian, nah, jadi pertanyaan adalah lini belakang dan penjaga gawang. Karena kita faktanya kebobolan oleh tim hanya sekelas Kamboja. Bagaimana saat menghadapi Vietnam? Bagaimana saat menghadapi Singapura nanti? Itu. Nah, hal lain adalah kalau kita berbicara secara umum dari pertandingan malam ini, maka statistik sekali lagi menunjukkan bahwa Indonesia jauh di atas segala-galanya menghadapi Kamboja. Dari sisi shot on goal, target peluang, kemudian passing saja Kamboja nggak sampai separuhnya dari passing komplit kita, gitu kan. Jadi gol juga. Nah, sekali lagi PR kita adalah di lini pertahanan, karena yang kita akan hadapi adalah Vietnam, salah satu kandidat juara, dan Singapura. Dua negara ini sudah terbukti pernah di pernah juara di ajang yang ini, bahkan Singapura sampai 4 kali, Vietnam 3 kali begitu.
0: Iya, kalau kita lihat kan memang Vietnam ini berstatus juara bertahan AFF 2024 ya, Bung Opan. Betul, ya. Ini juga betul, sudah betul, pasti betul memiliki mental juara. Nah, ini bagaimana Bung Opan dengan komposisi pemain atau squad kita saat ini menghadapi Vietnam, peluangnya seperti apa?
1: Ya, saya termasuk yang sejak tahun lalu mungkin sama seperti pencinta sepak bola Indonesia lainnya bahwa kita sebetulnya sangat berharap Piala AFF ini menjadi salah satu target yang dibebankan oleh PSSI terhadap timnas, dalam hal ini John Hartman, untuk harus dan wajib tampil sebagai juara tahun ini.
0: Yeah.
1: Mengingat bahwa ini adalah ajang dengan prestise tertinggi di Asia Tenggara yang tidak pernah kita menangkan atau tidak pernah kita sebagai juara di sini. Ya, kita raksasa sepak bola Asia Tenggara tapi belum terbukti karena kita belum pernah juara di AFF. Nah, tapi apa yang kita inginkan itu adalah ingin melihat komposisi materi timnas sama seperti materi di ronde 3, ronde 4 atau materi timnas terbaik lah. Ya, tapi kan kalau kita melihat faktanya yang akhirnya hadir di Piala AFF ini ya sama kayak tahun sebelumnya, kita nggak bisa full team, karena ini bukan ajang resmi dari FIFA, walaupun di kalender yang ada poin FIFA ya atau ranking FIFA yang diperbutkan di situ, tapi ini bukan ajang resmi di mana FIFA masih memberi kebebasan kepada klub di mana pemain bermain untuk memberi izin atau tidak, nggak ada kewajiban untuk melepas. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kita dari setiap 2 tahun penyelenggaraan AFF ini yang membuat kita tidak bisa full team. Tadinya saya membayangkan Indonesia yang ada J.I.C.S., ada Emil Audero, atau ada Martin Paz, ada Ole Romeni di depan, dan lain-lain sebagainya yang lagi Verdong misalnya.
0: Yeah.
1: Kita harap bisa turun di sini untuk bisa memberi keyakinan kepada kita bahwa sepertinya kita nggak punya lawan nih di Asia Tenggara ini. Tapi dengan tim yang ada sekarang ya tidak mudah bagi kita untuk bisa mengatasi Vietnam dan Thailand gitu. Karena kekuatan yang dibawa ke Piala AFF ini bagi saya melihatnya sebesar 70% dari kekuatan Indonesia yang sebenarnya, ya. Begitu. Nah, apalagi kan yang berbenah dengan melakukan naturalisasi di Asia Tenggara ini ternyata sekarang udah mulai marak, bukan cuma Indonesia. Vietnam melakukannya, Singapura bahkan lebih dulu dari Indonesia dengan pemain-pemain dari RRC. Kemudian Malaysia juga sudah lebih lama melakukannya. Kemudian Vietnam juga akhirnya melakukannya, ya. Thailand, kemudian bahkan Kamboja mencoba untuk membawa menaturalisasi pemain-pemain dari Timur Tengah, dari Jepang gitu. Nah, artinya semua tim berlomba-lomba untuk menuju menjadi tim terbaik. Jadi lolosnya Indonesia ke ronde 3 dan 4 di prakualifikasi Piala Dunia yang lalu itu buat saya bukan menjadi barometer bahwa kita adalah rajanya Asia Tenggara, karena faktanya kita belum pernah juara AFF dan kita belum diuji oleh Thailand dengan kekuatan kita yang full gitu.
0: Baik, Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, salam olahraga.
1: Sama-sama, salam olahraga.
0: Mendengar pemerhati sepak bola Opan Lamara, kami berbincang bagaimana timnas Indonesia versus Kamboja.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, kami hadirkan konferensi pers Kepala BGN Sudaryono terkait dengan isu terkini.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kami membuat semacam cara bekerja atau budaya kerja yang baru. Jadi kami membuat semacam tata kelola, ya ini hal yang wajar sebetulnya, tapi ini kami ingin budayakan bagaimana setiap hari Senin kami melakukan rapat pimpinan, ya kemudian rapat pimpinan itu kemudian membuat keputusan-keputusan dan juga membuat hal-hal yang memang harus dikerjakan dalam seminggu ke depan, sehingga kita cepat. Hari ini bikin target, besok dikerjakan, terus minggu depan ditagih, bikin target baru, sehingga satu demi satu, lima demi lima, sepuluh demi sepuluh, masalah itu kemudian bisa kita selesaikan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terutama awam media semuanya, jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait badan gizi. Ini adalah hari kesekian saya, belum genap satu minggu sebagai Kepala BGN yang baru, dan saya berusaha untuk sesegera mungkin mengidentifikasi persoalan. Kalau boleh kami sampaikan di sini, persoalan utama yang paling utama yang kami hadapi di BGN ini bukan kok mengesampingkan persoalan lain, tapi kami fokus pada tiga hal yang utama. Yang pertama adalah adanya perilaku atau tindakan koruptif yang ada di BGN ini, yang sebagaimana Anda semua juga tahu bahwa sudah ditangani oleh kejaksaan, dan kita pada intinya terkait tindak pidana korupsi ini menyerahkan sepenuhnya mekanisme penanganannya kepada pihak yang memang menangani, yaitu kejaksaan, dan kami siap untuk bekerja sama seluas-luasnya, membuka akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya terhadap apapun informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dalam proses hukum orang-orang yang memang diduga telah melaksanakan pelanggaran. Yang kedua, yang menjadi tantangan kami selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis, sekali lagi ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis, ya ini makan bergizi gratis, kecukupan gizinya lah yang menjadi tolak ukurnya. Dan dalam pemenuhan makan bergizi gratis ini, kami telah diequip sejumlah 27.000 sekian dapur, yang di dalam dapur yang aktif itu ada kepala SPPG yang adalah statusnya adalah sebagai P3K, sehingga status kepala dapur adalah abdi negara. Saya ulangi, status kepala dapur di setiap dapur adalah abdi negara. Sehingga penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu adalah baik. Karena kepala SPPG adalah pegawai kami, abdi negara di bawah Badan Gizi Nasional. Dan yang ketiga yang kami coba untuk kami solve adalah bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, pelibatan kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas itu kemudian, dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain, maka kami berusaha untuk memperbaiki ketiga hal itu. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi, dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non ASN ya, yang terdiri dari 2.224 pegawai non ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin, dan lain-lain. Selanjutnya, proses hukum. Ini aturannya mana nih? Udah gak usah deh, kalau gak bisa di zoom-zoom gitu gak? Ya, di ini aja. Semua, di zoom, nah itu aja. Nah, udah bisa. Selanjutnya, kami telah memproses ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan, dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1, wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3, 424, dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini, itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran. Selain itu, kami telah juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya, ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya. Orang tua siswa, kemudian ada orang tua siswa, kemudian guru, kepala sekolah, dan juga kepala daerah, dinas-dinas bisa kemudian mengakses informasi ini. Selain itu, akan kami perbaiki tampilan informasi di layanan website atau di layanan kami, bagaimana publik juga bisa tahu berapa jumlah dapur di kecamatan mana, berapa jumlah dapur di kabupaten mana, berapa penerima manfaat. Ini akan kita perbaiki. Kasih saya waktu beberapa hari ini untuk kami perbaiki, sehingga Bapak Ibu semua mungkin tidak perlu kemudian bertanya secara manual, tapi by system bisa kami provide. Selain itu juga kami menemukan adanya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kepala SPPG adalah abdi negara yang kami tugaskan di dapur-dapur. Sebagian besar dapur itu berjalan dengan baik. Banyak yang semangat dan kita harus apresiasi. Betul, mungkin barangkali di antara kita hal baik itu hal yang wajar, betul. Tapi dalam hal ini saya sebagai pimpinan mengapresiasi kepada siapapun itu, baik itu kepala SPPG, pengawas gizi, akuntan, dan mitra, dan yayasan yang telah bekerja selama ini dengan baik, kami mengucapkan terima kasih dan kami minta untuk terus kinerjanya diperbaiki. Namun juga bagi yang barangkali kurang begitu baik, tidak baik, itu akan kami berikan sanksi yang tegas. Barang siapa kemudian kepala SPPG, saya sampaikan di sini, kepala dapur manapun, siapapun itu, manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi. Karena kepala dapur adalah P3K, adalah abdi negara. Jadi kalau minta fee, minta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan, itu tindak pidana gratifikasi atau tidak punya kerugi. Sehingga silakan jika ada temuan mitra yang merasa mungkin tidak diperlakukan tidak adil, tidak baik dan lain-lain, bisa dilaporkan kepada kami. Selain itu juga kami memastikan bahwa pengadaan bahan-bahan makanan itu bisa terselenggara dengan adil. Jangan sampai kemudian yang dipilih adalah orang-orang yang secara subjektif, dan kemudian dengan subjektivitasnya itu kemudian ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di situasi kesempatan. Ya, jadi ini juga menjadi penting. Karena kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar, di markup atau minta kickback, itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Ya, jadi, dan barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas pasti kalau terbukti kami pecat. Ya. Dan dapurnya kami suspend atau kami tutup. Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sedikit, oleh jumlah dapur yang sedikit, itu kemudian merusak citra dari orang-orang yang selama ini telah bekerja keras. Orang-orang yang selama ini telah bekerja dengan jujur, dengan baik, itu kemudian ternodai hanya karena satu dua orang oknum yang kemudian kerjanya tidak baik. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, dan saya ingin terus bagaimana mungkin bisa mengupdate saudara-saudara semuanya, awak media semua, untuk bisa kami update perkembangan perbaikan tata kelola dari Badan Gizi Nasional ini. Kami mengakui ada kekurangan, kami mengakui ada hal yang memang harus diperbaiki, kami mengakui bahkan ada pelanggaran sebagaimana juga saudara-saudara tahu, tapi kami siap, kita harus siap, kita harus siap menatap masa depan, kita perbaiki, kemudian kita laksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, dan perbaikan ini bisa kemudian kita laksanakan dengan cepat-cepatnya, enggak nunggu lama, karena memang kebutuhan gizi, kebutuhan ini kemudian kita terus, kebutuhan itu terus ada. Saya sudah melakukan beberapa kunjungan ke sekolah, harus ya kita akui di beberapa sekolah itu memang banyak anak-anak yang ukuran tubuhnya barangkali itu kalau dibandingkan dengan umurnya memang tidak sepadan. Banyak ada yang di kota, ada juga yang ada di pedesaan, dan inilah yang menjadi concern kita. Kita ingin bagaimana generasi kita itu makan bergizi, kemudian gizinya baik, bikin fisiknya dia kuat, fisiknya bagus, tumbuh kembang bagus, kotanya bagus, sekolahnya bagus. Jadi ini adalah usaha bersama, efeknya dua, perbaikan gizi untuk masa depan anak-anak kita, tapi juga adalah perputaran ekonomi bagi ekonomi lokal di pedesaan. Kami juga sedang menyiapkan sebuah sistem bagaimana secara adil supplier bahan baku itu kemudian bisa mendapatkan perlakuan adil baik sistem dan lain-lain, sehingga menghindari hengki-pengki atau menghindari kong-kali-kong diantara penyedia dan diantara yang membutuhkan atau diantara dapur-dapur. Saya kira itu, mungkin saya buka pertanyaan, silakan. Ya, silakan.
6: Kalau dilihat dari tentang data SPPG yang disuspend, itu boleh dikasih tahu nggak Pak, disuspendnya kebanyakan karena masalah apa? Karena soal standar kesehatan di dalam dapur atau menunya yang kurang memenuhi standar atau karena apa? Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, untuk pemberhentian non ASN dan hukuman disipliner ini boleh dijelaskan nggak Pak? Itu mayoritas paling banyak karena apa mereka semua jadi dipecat? Apa ya. Itu aja dulu, makasih Pak.
5: Baik, terima kasih. Jadi dapur yang disuspend itu terkait higienis, peracunan, ya kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan, khususnya terkait higienis dan sanitasinya. Kemudian IPAL-nya, jadi yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement itu yang tidak bisa kemudian kita minta, kita kasih tenggat waktu untuk diperbaiki tapi tidak diperbaiki, maka kami suspend secara permanen. Kemudian untuk hukuman ASN P3K itu adalah ada yang judi online, ada juga yang tidak disiplin, ada juga yang ada indikasi tadi, ngentit-ngentit duit tadi. Ya. Jangan dipikir ngentit duit sedikit itu kemudian enggak tahu. Tahu. Ya kan? Sekarang ini informasi mudah, tinggal kirim WA, kita investigasi, orang yang ngaku, maka mohon maaf. Demi menyelamatkan yang banyak yang baik, maka kita korbankan, bukan korbankan sebetulnya, ya harus kita hukum orang-orang yang tidak baik, yang kemudian mencoreng nama baik orang-orang yang bekerja selama ini dengan baik. Sudah cukup? Ya. Ini udah, ini gak usah ditampilin terus.
7: Ya. Hey, selamat siang. Saya Gita dari kantor berita Perancis AFP. Terkait 261 pegawai non-ASN yang sudah diberhentikan dan 883 dokter yang sudah disuspend itu sampai tanggal 27 Juni, tapi mulai dari kapan ya Pak periodenya?
5: Ya per hari ini saya, ini kita periksa kan sudah lama ya, jadi kami intinya kan kita periksa sudah lama, ada yang diperiksa dari jauh-jauh hari, ya butuh keputusan, maka saya sebagai kepala badan yang baru saya putuskan, udah putuskan yang gak benar ya harus di-cut gitu. Teriak aja kali ya. Ini kan pasukan berani mati, tak apa-apa, ya kan?
8: Cek. Assalamualaikum. Perkenalkan Dimas dari. Cek. Mas, ada beberapa pertanyaan yang aku pengen tanyain. Yang pertama itu soal adanya asosiasi di sini.
5: Ya.
8: Nah itu kan kemarin Master janji kalau mau melunaskan atau menjanjikan bahwa yang penting Bapak Ibu ini tidak rugi gitu. Nah skemanya sudah dibuat atau belum, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan ada data di sini, itu rata-rata kebanyakan yang disuspend yang di daerah luar. Yang bisa kita lihat itu kebanyakan di 3T. Itu ataukah bentuk kesengajaan BGN dalam ingin merombak sistem yang tadinya mau diganti dapur kantin sekolah atau seperti apa? Yang ketiga tadi cingin juga cek yang
5: dua aja pertanyaannya, saya jawab dulu lah ya. Yang pertama, jadi yang disuspend itu adalah yang tidak sesuai. Apakah itu sengaja karena 3T, enggak 3T, enggak ada urusan. Jadi kita ada standarnya, ada yang harus dipenuhinya. Ini menyangkut nyawa seseorang. Ini menyangkut kesehatan seseorang, menyangkut nyawa seseorang. Maka bagi yang tidak memenuhi suatu standar, ya mohon maaf, ya harus kemudian kita suspend. Kemudian apa tadi yang berikutnya? Skema ya. Betul, kemarin saya telah menerima beberapa asosiasi ya yang oleh pimpinan yang lama itu kemudian ada semacam komitmen ya, artinya dia bantu, dia bangun dapur kemudian nanti dengan skema yang begini dan begitu. Saya sampaikan dan Anda bisa lihat juga di tayangan-tayangan yang memang sudah beredar, bahwa intinya begini, ini mitra siapapun itu. Jadi kadang-kadang kan orang itu menganggap BGN itu kemudian dianggap mitra ini orang yang cari untung ugal-ugalan gitu ya. Apakah ada yang oknum-oknumnya? Ada mungkin mitra yang cari untung, mungkin kebanyakan ada. Tapi bahwa saya katakan mitra ini adalah namanya mitra. Mitra itu bahasa Sanskerta yang artinya adalah kawan atau adalah sahabat. Jadi mitra ini adalah orang yang mengeluarkan biaya. membangun dapur. Saya sekali lagi, saya tidak punya dapur, jadi saya tidak ada kepentingan apapun. Jadi bagi mitra yang banyak dan kebanyakan mitra itu baik, maka ini harus kita apresiasi. Tapi ada juga mitra-mitra yang kemudian mungkin caranya salah, mungkin dulunya terafiliasi, mungkin boleh dan. Jadi dari 27.400 sekian, 27.469 dapur yang sekarang ini aktif beroperasi, itu kami sisir semua. Bahkan Kejaksaan Agung juga menyisir semua. Apapun temuan akan kami tindak lanjuti. Kalau manakala terbukti tidak benar, maka harus diberi sanksi, kita suspend. Kami tidak mentolerir itu. Jadi karena apa? Karena makan bergizi ini menyangkut makan, menyangkut keamanan, menyangkut kesehatan, dan menyangkut nyawa banyak orang yang kita kasih makan. Ya. Terkait protesnya mitra tadi, ya, yang pertama sikap saya adalah saya sangat menghargai mitra. Bahwa mitra itu kemudian melakukan investasi atas dasar komitmen yang diberikan oleh pimpinan lama, maka saya sampaikan kepada mitra yang bersangkutan, mungkin saya tidak bisa memenuhi sebagaimana janjinya dulu pimpinan dulu, ya kan, diiming-imingi macam-macam apa untung sekian kali itu mungkin tidak bisa kami penuhi, tapi kami pastikan akan mencari skema yang adil supaya orang yang sudah bersusah payah, ada yang mohon maaf, ada yang menggadaikan rumahnya, ada yang nggak berani pulang karena rumahnya itu didatengin orang terus, ditagih hutang dan lain-lain. Itu kemudian orang-orang ini mendapatkan keadilan, setidaknya tidak dirugikan. Nah, skemanya bagaimana? Saya minta untuk paling tidak saya mohon waktu kepada, ini juga didengar secara umum, meminta waktu kepada seluruh mitra yang selama ini mungkin mencari keadilan selama berbulan-bulan ini untuk sedikit bersabar, dan saya berkomitmen untuk bagaimana mencari solusi yang baik. Tidak mungkin untung ugal-ugalan sebagaimana yang dijanjikan mungkin dulu, tapi kita memastikan bahwa yang bersangkutan tidak kemudian dirugikan karena sudah melakukan investasi yang bersumber dari uang mereka sendiri. Kira-kira cukup? Ya. Ya, kedengeran.
9: Di wilayah kebanyakan wilayah 3T ya Pak, jadi kayak
5: Kalimantan, Maluku, bukan 3T, bukan 3T,
9: ya maksudnya di wilayah 3,
5: ya, nah, di wilayah manapun
9: di luar Jawa,
5: ya.
9: Itu kan akan nantinya berdampak ke prioritas BGN ke depan yang salah satu penerima manfaatnya disasar ke wilayah 3T itu ya Pak, nantinya berarti di kawasan
5: jangan, jadi gini, jangan misleading ya, bukan berarti kalau luar Jawa itu sama dengan 3T gitu loh ya, itu juga harus Anda pahami. Oh ini banyak di Kalimantan 3T ini pasti, kan enggak. Intinya dapur yang beroperasi kemudian dia tidak mit terhadap menjadi dari standar yang kita tentukan, dan itu kemudian kita hentikan karena taruhannya nyawa Mbak ya.
9: Berarti nantinya di kawasan terdampak yang SPPG-nya sudah disuspend, apakah nantinya akan ada SPPG baru Pak yang standarnya akan lebih sesuai dengan standar BGN atau seperti apa sih? Karena kan berarti dengan suspendnya SPPG ini ada penerima manfaat yang jadinya juga ikut terdampak kan? Gitu.
5: Tolong dicatat, kami memastikan kalau ada dapur yang disuspend, itu kemudian yang tadinya menerima manfaat itu jangan sampai kemudian tidak menerima. Paham ya? Misalnya ada sekolahnya, banyak orang itu kan ada sekolah dapat, kemudian dapurnya disuspend, terus kemudian jadi gak dapat. Itu tidak akan terjadi, dan kami upayakan tidak terjadi, karena begitu disuspend, maka secara otomatis kita akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang disuspend itu kepada dapur-dapur lain sekitar situ.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi melalui layanan rehabilitasi sosial, pendampingan, dan reintegrasi sosial bagi penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sinergi antara Kemensos dan BNPT telah terjalin sejak lama. Dalam kolaborasi tersebut, BNPT berperan sebagai koordinator program deradikalisasi, sementara Kemensos memberikan dukungan melalui layanan rehabilitasi sosial di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Menurutnya, selama proses rehabilitasi, Kemensos bersama BNPT dan Kementerian serta lembaga terkait memberikan pendampingan agar penerima manfaat dapat pulih dan kembali menjalankan fungsi sosial di tengah keluarga maupun masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian guna membahas percepatan pencairan anggaran rehabilitasi pasca bencana bagi daerah terdampak. Dalam pertemuan di kantor Kementerian Keuangan, Purbaya meminta percepatan penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, terutama dengan mempercepat penyelesaian proses administrasi di sejumlah kementerian dan lembaga. Langkah itu dinilai penting agar pemulihan ekonomi serta pelayanan publik di wilayah terdampak dapat segera berjalan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Departemen Energi Amerika Serikat telah memerintahkan stabilisasi jaringan listrik untuk memastikan jaringan listrik tetap berfungsi di 17 negara bagian selama cuaca panas. Departemen tersebut juga mengarahkan Southwest Power Pool untuk mengerahkan kapasitas tertentu jika diperlukan. Perintah darurat tersebut berlaku hingga 3 Agustus mendatang. Sementara itu, menurut portal Power Outage Is, lebih dari 100.000 pelanggan di seluruh Amerika Serikat mengalami pemadaman listrik pada Senin waktu setempat. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing disiplin speed Indonesia, Fredrik Leonardo, optimistis mempersembahkan medali emas bagi merah putih pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang setelah menjalani program persiapan bersama tim pelatih. Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu menjelaskan seluruh persiapan difokuskan untuk menyempurnakan aspek teknis, kesiapan fisik dan mental, agar mampu tampil maksimal pada ajang olahraga terbesar se-Asia itu pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Berbekal persiapan efektif 1,5 bulan sebelum keberangkatan, Fredrik menegaskan target pribadinya tidak berubah di setiap ajang yang diikuti, yakni merebut medali emas untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Bener juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia Menyapa Malam.
5: Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami hadirkan pula lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu, para Deputi Gubernur Bank Indonesia yang berkenan mendampingi. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dimanapun berada, izinkanlah pagi hari ini saya selaku Menteri Sekretaris Negara didampingi oleh Ibu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Ibu Destri Damayanti. Kemudian juga kami didampingi oleh Deputi Gubernur Ibu Aida S. Budiman. Kemudian juga kami didampingi Ibu Filianingsih Hendarta. Selamat Ibu. Kemudian kami juga didampingi oleh Bapak Riki Perdana Gosali. Dan kami juga didampingi oleh Bapak Thomas A. Mulyana Jiwandono. Terima kasih. Jadi begini teman-teman media dan masyarakat yang kami cintai, bahwa per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Ferry Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti. Demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan dinamika yang terjadi terhadap surat usulan pengunduran diri, dan kami mewakili pemerintah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa marilah kita terus menjalankan tugas kita sesuai dengan kewenangan kita yang sudah diberikan oleh undang-undang, di mana BI memiliki peranan untuk menjaga moneter kita, sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi menjaga fiskal, tentunya tetap di dalam koordinasi yang erat. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Deputi Gubernur Senior Ibu Desri untuk menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Selesai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia menyambut menyambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek, maka izinkan kami dari Bank Indonesia, kami akan menyampaikan siaran pers terkait dengan penetapan Deputi Gubernur Senior sebagai Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia. Sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Perry Tarjio dari Jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026 sesuai dengan pasal 48 ayat 1 huruf

0: Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Berikutnya, Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Bank Indonesia tetap mengutamakan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional dan akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanah kami masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jakarta, 26 Juli 2026.
1: Baik, terima kasih Bapak Menteri dan Ibu Destri Dabayati. Untuk selanjutnya, kami akan membuka secara singkat sesi tanya jawab. Saya persilakan ada dari Kompas dan juga dari Republika. Silakan. Pertanyaannya singkat untuk dijawab oleh Bapak Ibu di depan. Silakan.
2: Ya, selamat pagi. Bapak.
1: Selamat
2: pagi Bapak Ibu, saya Zahwa dari Kompas TV. Ini tanya saya terkait proses pergantian gubernur BI ini, apakah tahapannya itu akan seperti apa dan bagaimana mekanismenya dan kapan proses pertunjukan dari gubernur definitif diperkirakan akan selesai, lalu bagaimana dari Bank Indonesia untuk memastikan kesinambungan dari pelaksanaan tugas dan mandat Bank Indonesia tetap berjalan, dan yang terakhir terkait alasan dari pengunduran diri Pak Peri ini, apakah murni dari bersifat pribadi ataukah ada kaitannya dengan pertimbangan lain?
1: Terima kasih. Selanjutnya dari sudah baik.
0: Pertanyaannya borongan. Jawabnya borongan aja langsung. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan bagaimana proses tindak lanjut berikutnya. Maka kami mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku, di mana kami menggunakan pasal 40, di mana di situ berisi terkait dengan persyaratan sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Jadi itu isinya persyaratan A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian pasal 42 adalah mekanisme berikutnya, di mana calon anggota Dewan Gubernur tersebut akan diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi itu terkait dengan proses selanjutnya. Dan posisi sekarang seperti tadi yang kami sampaikan, ini adalah posisi pejabat gubernur sementara sampai nanti definitif mengikuti pasal 40 dan pasal 42 seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga terkait dengan bagaimana keberlanjutan dari keberlangsungan tugas, tentunya yang pasti kami akan terus menjalankan tugas dan mandat yang diberikan kepada kami seperti biasa, kita berlaku selama ini dan sesuai dengan best practice internasional juga dan yang kami lakukan selama ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sudah mempunyai suatu mekanisme decision making proses yang sangat berjenjang dan itu juga akan tetap menjadi pegangan kami juga dalam membuat decision making proses, di mana kita akan ada komite, kemudian akan ada rapat Dewan Gubernur dan seterusnya. Dan yang terakhir yang terpenting adalah di Bank Indonesia kepemimpinan ini adalah kolektif kolegial. Jadi tentunya nanti kami berlima di sini akan juga terus melanjutkan tugas dan amanah yang harus dijalankan oleh Bank Indonesia secara kolektif kolegial. Mungkin itu yang bisa saya

0: respon dari pertanyaan tadi saudara.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
2: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Pemprov Jawa Barat akan menerapkan kebijakan memungut dan memilah sampah bagi siswa SMA dan SMK di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, praktik peduli lingkungan ini nantinya akan diintegrasikan langsung ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA sebagai bagian dari praktikum pembelajaran IPA.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan truk tangki air berkapasitas 5.000 liter guna membantu tim gabungan memadamkan kebakaran lahan seluas sekitar 3 hektar di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan tim BPBD Kabupaten Bangka Tengah mengerahkan personil dan truk tangki air ke lokasi kebakaran.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Selat Malaka, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Samudra Hindia Barat Bengkulu, pesisir selatan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Selat Makassar bagian selatan, dan Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Samudra Pasifik Timur Filipina dan Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Mataram, Ambon, dan Jayapura, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Ke depan, industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
1: Sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
3: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
1: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Report 3 News Negara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan
2: bertempat di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Menurut Prasetyo, pemerintah menerima pengunduran diri Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Pemerintah menyatakan menerima pengunduran diri tersebut disertai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Perry Warjio yang telah menjalankan tugasnya memimpin Bank Indonesia selama kurang lebih 7 tahun.
1: Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur.
2: Perry Warjio disebut mengundurkan diri sebagai Gubernur BI dengan sukarela dengan alasan pribadi. Selanjutnya, Rapat Dewan Gubernur BI menetapkan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Atas penetapan itu, Destri mengatakan akan melanjutkan tugas dan wewenang BI, utamanya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta melanjutkan peran Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
2: Pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio memicu sentimen negatif di pasar valuta asing. Nilai tukar rupiah terpantau semakin melemah. Berdasarkan data Bloomberg, sebelum jeda siang perdagangan hari ini, rupiah melemah 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.995 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Catatan Peristiwa.
6: Tanggal 28 Juli adalah hari ditetapkannya Muhammad Husni Tamrin sebagai pahlawan nasional pada tahun 1960. Muhammad Husni Tamrin atau yang lebih dikenal dengan MH Tamrin adalah seorang tokoh Betawi yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal karena keberaniannya dalam menyuarakan hak-hak rakyat Indonesia di Parlemen Hindia Belanda atau Volksraad. Penghargaan kepada MH Tamrin tidak hanya sebatas gelar pahlawan nasional. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan protokol di Jakarta, yaitu Jalan MH Tamrin, dan beberapa tempat lain seperti halte Transjakarta, stasiun MRT, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, ia juga diabadikan dalam uang kertas pecahan Rp2.000.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Pada edisi kali ini Selasa 28 Juli 2026, saya tidak sendirian, pastinya ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Wisnu Wardana dan juga Irfan. Kali ini kita akan menyajikan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kopi, komentar dan opini Pro 3, memberikan ruang bagi Anda untuk berkomentar, beropini sekaligus juga memberikan solusi ya atas permasalahan yang terjadi, di mana kali ini kita akan membahas tema terkait dengan tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi.

Pendengar, jika Anda mengikuti bagaimana perkembangan berita-berita di yang berseliweran ya di media sosial, pastinya ada beberapa kasus yang viral, yakni tentang banyaknya tindakan main hakim sendiri. Salah satu yang menjadi isu pilihan kami yang sudah dibahas juga tadi di program To The Point terkait dengan seorang yang diduga mencuri ayam. Apakah betul mencuri ayam atau tidak, nanti sama-sama kita dengarkan paparan dari narasumber. Namun yang kita soroti di sini bukan aksi pencuriannya, namun respons massa atas kehilangan ayam yang terjadi di sebuah daerah di Bali ya, di mana terduga pencuri ayam ini dikeroyok massa hingga meninggal dunia. Sekalipun benar yang bersangkutan ini mencuri ayam, sepertinya tidak pantas pengeroyokan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini tentunya tidak sesuai dengan hukum di negara kita, yang mana seharusnya beliau atau yang bersangkutan ini diamankan saja dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan proses hukum yang benar dan adil. Dan yang menjadi sorotan dari kasus ini, selain dari pencurian ayam dan juga tindakan main hakim sendiri, di mana netizen juga merasa iba dengan tangisan anak dari terduga pencuri ini ya, di mana menangisi kepergian ayahnya yang pastinya si anak ini tidak tahu apa kesalahan yang dilakukan ayahnya gitu ya. Apakah benar mencuri atau tidak, tapi sekali lagi tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. Dan selain kasus di Bali, tentunya banyak juga kasus-kasus lain yang menjadi hukum rimba di masyarakat. Salah satunya yang terkini ada pengeroyokan juga yang dilakukan oleh warga di Jakarta, di Menteng Jakarta Pusat, di mana masyarakat ini datang kemudian mengeroyok, melakukan tindakan anarkis kepada salah satu kelompok orang di sekitar kawasan Menteng Jakarta Pusat hingga menyebabkan satu orang di antaranya meninggal dunia. Padahal penyebabnya ini sepele, yakni karena disinyalir salah satu dari kelompok tersebut ada yang membeli makanan gitu ya, nasi uduk, tapi tidak bayar dan kemudian ditegur, tidak terima, dan gerobaknya dirusak. Nah, atas dasar itu maka warga emosi dan gantian menyerang markas dari kelompok tersebut sehingga menyebabkan insiden yang kemarin terjadi, menyebabkan satu orang meninggal dunia. Selain itu juga yang viral nih pendengar, ada seorang satpam di Waduk Jatiluhur yang ditemukan tewas di danau dengan keadaan kedua tangan terborgol. Dan alasannya lagi-lagi remeh sekali, karena ada kelompok pemuda yang tidak terima ditegur saat melakukan aksi vandalisme atau coret-coret gitu ya, di fasilitas umum, di taman atau di tembok gitu ya. Ditegur, tidak terima, dan ya terjadilah aksi anarkisme, memborgol kedua tangannya dan diceburkan di danau atau waduk Jatiluhur. Ini tragis sekali. Lagi-lagi ini alasan sepele ya, belum lagi kita lihat di jalanan ada yang dituduh melakukan tabrak lari, kemudian dikejar-kejar, mobilnya dihancurin gitu ya. Itu juga sering terjadi, berseliweran di media sosial.

0: tidak begitu juga caranya. Kita harus laporkan ke aparat yang berwajib agar mendapatkan proses hukum yang benar dan adil gitu. Jangan sampai justru malah kita yang nanti terjerat gitu. Ini sudah banyak kasus di mana justru yang melakukan pengerusakan inilah yang dipenjara, sedangkan korban dan pelaku penabraknya justru malah damai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Justru malah yang mengeroyok yang akhirnya masuk penjara. Jangan sampai seperti itu. Dan pendengar, silahkan bagi Anda yang ingin berkomentar nanti di sesi interaktif, bisa di line telepon kami, bisa dicatat terlebih dahulu di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan pendengar, sebelum kita buka sesi interaktif, saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog terkait dengan sayembara tangkap begal, solusi efektif atau beresiko. Jadi ini terkait dengan tema kita, tindakan main hakim sendiri, di mana sayembara tangkap begal ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar masyarakat ini bisa mengaktifkan ronda malam dan juga mengantisipasi kejahatan, namun dengan cara yang benar, tidak sampai melukai, hanya sekedar diamankan, ditangkap dan diserahkan kepada aparat yang berwajib. Kita dengarkan dahulu paparan dari kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung, Profesor Nandang Sambas.
1: Sayembara tangkap begal, solusi efektif atau justru beresiko? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, seorang kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang, selamat malam, Prof.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut prihatin juga apa yang menjadi keresahan warga kota Bandung akhir-akhir ini akibat adanya kejahatan jalanan, termasuk diantaranya begal. Prof, kenapa sih kok begal ini terus muncul di satu wilayah tertentu ini, Prof?
2: Ya, pertama banyak faktor yang menyebabkan muncul atau meningkatnya, karena kalau begal sebetulnya sih dari sejak beberapa tahun yang lalu juga di Bandung khususnya banyak terjadi kejadian-kejadian pembegalan, penjamretan dan lain-lain ya, perampokan dan lain-lain, khususnya yang terkait dengan pembegalan jalanan itu atau kejahatan jalanan sebetulnya sudah lama terjadi. Memang mungkin awal-awal bulan ini atau pada bulan ini semakin marak karena nampaknya kejadiannya masif di beberapa daerah-daerah tertentu. Kita lihat informasi yang kita temukan di hampir semua wilayah Bandung ya, Bandung Selatan, Bandung Utara, Bandung Timur, dan beberapa wilayah itu ternyata juga terjadi. Dan ya, akibatnya apa? Meresahkan. Terjadinya meresahkan itu karena memang juga karena informasi juga masif disampaikan. Selain juga selain juga karena memang nampaknya kejadian-kejadian begal sekarang itu berani, dalam arti tambah brutal, karena bukan hanya di waktu-waktu sepi atau waktu-waktu malam hari. Umumnya kan dulu kalau begal itu kan tempat-tempat sepi, malam hari siang bolong pun sekarang kan ada. Ya, mungkin pertama karena memang kesempatannya semakin lebar, semakin luas. Karena sehingga dia semakin berani, kan begitu.
1: Ya. Kalau begitu, Prof, sebenarnya profil umum pelaku begal tuh seperti apa?
2: Sebetulnya tidak ada, nampaknya tidak, agak sukar juga mengidentifikasi tentang karakteristik. Tapi umumnya begini, kalau lihat di Bandung khususnya, begal di Bandung itu kan dilakukan oleh kelompok anak-anak yang usianya nampaknya masih di bawah 30 tahunan. Bahkan kebanyakan kita lihat anak-anak remaja atau mereka-mereka yang sebetulnya masa-masa yang sedang, ya sangat potensi sebetulnya ya, generasi muda itu sangat-sangat potensi kalau memang itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi justru ini, karena mungkin mereka itu tidak tersalurkan imajinasi, keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga nampaknya sekarang lebih banyak mereka berpikiran secara instan. Okay. Kebutuhan semakin meningkat, ya, kebutuhan semakin meningkat, sementara peluang untuk memenuhi kebutuhannya

0: tidak ada, akhirnya dia dengan menggunakan berbagai cara dan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menghasilkan sesuatu karena kebutuhan terus mendesak gitu.
1: Oke. Ya, kita sudah ada lagi Bu Haryanti yang tadi terputus ya. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat malam.
2: Iya, halo Pak.
1: Iya, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ada Prof. Nandang Sambas, kriminolog dan ahli hukum pidana dari UNISBA Bandung. Silakan.
2: Pak Profesor ya, gimana itu ya, takutnya sih sayembara itu takutnya terjadi perlawanan ya, gimana kalau masyarakat terus begalnya itu bawa-bawa senjata tajam atau apalah begitu ya, jadinya nanti jadi kriminal itu kalau pada berantem itu ya, saling membela diri. Mungkin kalau apa kalau mungkin kita mau kasih masukan ya, mungkin diaktifkan lagi tuh misalkan pengawasannya seperti ronda malam ya, mungkin aktifnya di situ, terus pengawasan dari petugas memang harus diperketat lagi, jangan melibatkan masyarakat boleh terlibat, tapi itu takutnya ya kalau takutnya begalnya bawa senjata tajam terus mereka ada kan perlawanan, nah akhirnya jadi kriminal itu, saling membunuh jadinya nantinya. Itu sih yang dikhawatirkan, yang pasti pengawasan aja sih mungkin ya dari pihak para petugas kalau dibantu sama masyarakat itu, jangan sampai takutnya nanti ada pelanggaran HAM itu ya kalau sudah terjadi kriminal. Itu aja sih, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Haryanti. Pak Udin di Boyolali, kita tampung dulu dua ini Prof ya, nanti baru kita tanggapi. Pak Udin di Boyolali, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Udin, apa yang boleh disampaikan Pak? Ya.
3: Menurut saya itu adalah aparat keamanannya atau polisinya yang kurang gitu. Kurang untuk menindak gitu.
1: Keamanan,
3: seperti misalnya di sini contohnya ada orang balapan liar banyak gitu ya. Polisi hanya berjalan saja pakai mobil, tidak menindak gitu.
1: Oke.
3: Nah itu begal juga kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau nindak, langsung nindak tegas, tangkap gitu ya. Karena di Indonesia tuh jadi apa aja boleh, yang penting tidak boleh jadi apol, pembunuh atau pengedar atau pemakai narkoba gitu.
1: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Udin. Yaitu dua hal dari pendapat pendengar kami ini, Pak. Sekaligus mungkin Anda bisa menanggapi Prof. Dengan adanya sayembara yang dikeluarkan oleh KDM ini, efektivitasnya bagaimana? Atau ada hal lain yang dikhawatirkan? Karena itu nanti di tangan masyarakat loh ini. Gimana ini, Bro?
0: Ya, yang pertama ya kita sambut baik keinginan pemerintah dalam hari ini gubernur kita untuk dalam upaya mengantisipasi, jadi perhatian lah. Dari satu pihak memang kita perlu sambut baik atensi pemerintah. Tetapi ya saya sih sebagai orang hukum ya tentunya harus berpijak pada aturan, pada hukum. Kita itu kan negara hukum, maka segala sesuatu juga harus berpijak pada aturan hukum. Terlepas bahwa para begal itu adalah orang-orang yang melanggar hukum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengantisipasi atau menangani persoalan-persoalan pelanggaran hukum itu jangan juga dengan dilakukan melanggar hukum kan gitu. Kalau saya sih tadi khawatir gitu, betul Ibu yang disampaikan tadi khawatir justru nanti dampak negatifnya. Jadi kalau pandangan saya optimalkan saja aparatur, instrumen hukum, lembaga-lembaga negara, APH dalam hal ini yang sudah ada untuk lebih optimal dan justru lebih memappingkan tentang persoalan-persoalan ini sehingga nanti jangan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat, khawatir masyarakat itu nanti malah berlebihan walaupun terukur atau hanya untuk menangkap dan lain-lain, tapi ya masyarakat susah kadang-kadang mengatur mengkondisikannya.
1: Tapi ketika ada sembara nih Prof, ini kan artinya penegakan hukum itu seolah-olah nih Prof ya, ada di tangan masyarakat yang tidak memiliki kewenangan penegakan hukum ya di situ atau atas inisiatif sendiri. Ini saya pernah baca itu namanya vigilantisme ini, Prof. Nah,
0: iya itu kalau
1: risiko warga itu jadi lebih tingkat risiko warga
0: main
1: lebih
0: sendiri.
1: Betul, lebih agresif bagaimana nih, Prof?
0: Betul, bisa menambah. Sudahlah dalam kondisi sekarang, kondisi sekarang itu sebetulnya masyarakat juga sudah melakukan upaya penanganan-penanganan yang berlebihan. Walaupun saya ya secara pribadi saya juga sih gemes kalau mendengar ada ibu-ibu yang mau ke pasar dijamret, ada orang yang sedang naik motor tiba-tiba dari belakang, itu suka gemes. Tapi kan persoalan-persoalan dengan tadi dengan dilawan secara brutal walaupun tadi katanya apa terukur dan lain-lain, ya susah.
1: Batasannya kan enggak jelas di situ.
0: Betul. Apalagi diiming-iming dengan sayembara, khawatirnya malah dengan dorongan-dorongan sayembara, maka dengan berbagai macam cara dia lakukan. Sehingga menjadi tidak terukur lagi kan gitu. Terjadi apa? Ya tadi antar Pak seolah-olah kan perang tanding preman gitu kan. Jadi negaranya bukan negara hukum kalau begitu.
1: Bisa aja itu manipulasi atau disetting malah ya demi uang 50 juta
0: betul.
1: Tadi di
0: Prof ya. Betul. Dalam praktek kan dulu ketika ramai sudah ada penculikan-penculikan anak, orang yang sakit saja ketika kelihatannya seperti mencurigakan mau menculik malah sampai ramai dipukuli karena takut karena diduga sebagai penculikan misalnya seperti itu.
1: Kita
0: itu yang dikhawatirkan
1: sebenarnya. Prof, kita terima lagi pendengar Prof ya. Ada dua pendengar lagi, ada Bu Dinda di Bogor dan ada Pak Dalijan di Bantul. Bu Dinda dulu saya sapa. Bu Dinda, selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Bung Rudi.
1: Selamat malam, ada Profesor Nandang Sambas, kriminolog dan ahli hukum pidana UNISBA. Silakan.
4: Selamat malam, Prof.
0: Selamat malam, Bu Linda.
4: Sampurasun.
0: Lampes, Bogor, hujan enggak Bogor, Bu? Bandung dingin.
4: Enggak hujan tapi dingin, Prof. Di ini di Bogor.
0: Gimana silakan.
4: Sayembara dari yang di apa namanya yang dari Gubernur Jawa Barat ya, Prof. Ya. Betul. Agak-agak saya dari saya pribadi agak-agak kurang setuju gitu, Prof. Karena takut-takut nanti masyarakat itu karena feeling masyarakat biasa, masyarakat awam dengan feeling aparat itu kan beda ya, Prof ya. Kayak Bung Rudi ya. Jadi ini orang biasa sama orang yang luar biasa lah meren begitu ya. Itu kan ketahuan gitu ya kalau aparat. Jadi lebih baik aparat aja yang siaga gitu di berbagai wilayah yang memang sering ada begal itu gitu kan lebih baik dari aparat, jangan melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat mah mungkin hanya membantu aja, mungkin kasih informasi beran begitu ya. Itu aja sih menurut saya, Profesor.
1: Ya, terima kasih Bu Dinda. Salam. Iya, selamat malam Bu Dinda. Pak Dalijan di Bantul, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Rudi.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Anda gimana nih, Pak Dalijan?
5: Selamat malam, Profesor.
1: Iya.
0: Selamat malam, Pak.
5: Ini dari Bantul, anginnya kencang banget.
0: Iya. Gimana? Ya,
5: kalau saya begini, Mas. Kalau masalah begal itu pasti membawa senjata tajam. Kalau misalnya masyarakat untuk melawan itu kayaknya kalau nggak punya ilmu ya itu kasihan, pasti Bapak
0: konyol
5: senjata tajam nanti repot. Itu ya saya pernah di Bandung Mas, waktu dulu ya Mas ya, dia itu masih anak kecil, anak-anak. Itu dia itu nyolong dia itu bawa pedang. Dia, saya tahu saya diancam waktu itu. Saya diamin gitu aja. Ya itu lebih baik itu aparat harus bertindak tegas.
1: Jadi aparat ini Pak Dalijan ya.
5: Iya, baik. Kita aja Mas. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinda, Pak Dalijan lebih mengedepankan ini permasalahan ya aparat saja yang turun untuk memberikan pengamanan di wilayah tertentu ini. Gimana menurut Anda ini, Prof?
0: Iya, aparat itu lembaga yang resmi ditunjuk oleh undang-undang, gitu, perintah undang-undang dalam melakukannya. Itu aparat saja yang sudah ada delegasi dari pemerintah ya, itu dibatasi Pak ruang geraknya Mas, yaitu dalam rangka misalkan di hukum acara pidana ada yang namanya tindakan-tindakan tertentu misalkan gitu kan ya, tetapi juga dibatasi karena aparat pun yang tadi saya katakan punya legalitas dikhawatirkan justru nanti main hakim sendiri atau melebihi kewenangannya, menyalahgunakan wewenang, apalagi masyarakat gitu kan ya khawatirnya yang tidak berarti masyarakat lebih tidak memahami tentang aturan ya, tetapi juga khawatirnya malah tadi malah menjadi korban gitu kan ya dengan tujuan hanya ingin mengantisipasi, menangani, tapi jangan-jangan juga malah diserang oleh rampoknya sendiri, malah jadi victim, jadi korban malah. Gitu kan ya. Itu juga persoalan lain.
1: Baik, Prof, dikatakan sayembara ini memberikan efek jerah. Kalau dari perspektif kriminologi ini, Prof, dan hukum pidana kita. Mana yang lebih efektif, sanksi atau hadiah, Prof?
0: Sebetulnya dua jalur istilahnya, atau sukses kembar dalam menangani itu penyakit masyarakat. Ini kan kejahatan itu kan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Kalau kita berpijak kepada teori kedokteran, kalau ingin mengobati suatu penyakit itu, cari dulu akar permasalahannya apa, diagnosa dulu, bukan akibatnya. Gitu kan ya, bukan yang simptomnya gitu kan ya, tapi juga akar permasalahannya. Kalau simptomnya saja yang ditangani, akar permasalahan tidak disentuh, tidak akan selesai persoalan.
1: Oke.
0: Gitu, makanya jalurnya dengan upaya-upaya ketahui apa permasalahan yang sesungguhnya, maka nanti dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Gitu kan, mengantisipasi menanggulangi begitu.
1: Artinya di situ pun juga bukan masyarakat sipil berarti, Prof ya.
0: Bukan, masyarakat sipil itu betul tadi kata Ibu Linda atau siapa, itu hanya supporting sebetulnya. Karena yang diberikan kewenangan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, aparat penegak hukum.
1: Apalagi ada kata serahkan hidup-hidup, ini bisa-bisa tafsirannya berbeda ini, Prof. Kan?
0: Berbeda, masyarakat itu sekarang sebetulnya bisa dua kemungkinan. Kenapa dia melakukan kejam atau tindakan-tindakan itu, sebetulnya bisa juga karena dia sebetulnya ada sesuatu yang di kepalanya itu gemes gitu kan ya. Gemes itu bukan hanya kepada si penjahat, si jamret itu. Jangan-jangan fenomena sekarang dengan melihat perilaku-perilaku yang lainnya yang sebetulnya tidak tersentuh oleh hukum, ketika ada orang yang menjadi ini, dia malah disalurkan tuh kekesalannya. Jangan-jangan juga seperti itu.
1: Dan apa dampak sosial dari hadiah yang besar seperti ini, Prof? Kalau begitu.
0: Ya tadi khawatirnya malah menjadi antar masyarakat, jadi konflik antar masyarakat. Gitu ya. Konflik antar masyarakat di mana masyarakat di satu pihak memang ingin membalas dendam, apalagi kalau sudah jadi korban misalkan gitu kan ya. Di pihak lain juga kita sebagai negara hukum menjadi malah tidak jelas nih penanganannya. Terhadap mereka-mereka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, kecuali kalau ya jangankan yang diduga, yang ini juga sama, tetap harus dilindungi dulu ketika tertangkap tangan, ketika sedang membegal juga dengan upaya-upaya, apalagi orang-orang yang perlindungan HAM misalkan gitu, yang perspektif HAM. Nah, tapi intinya gini lah, kita sebagai negara hukum tentunya juga harus ini, walaupun tadi dikatakan harus terukur gitu kan ya, harus dengan cara-cara yang baik, tapi tadi masyarakat kalau sudah ini, kalau dalam teori sosiologi yang namanya kalau sudah kerumunan itu sudah diatur, crowd namanya ya. Sudah diatur tuh biasanya kan. Nah, itu susah mengantisipasinya.
1: Baik. Gitu. Kita sapa lagi pendengar ini, Prof Nandang ya, ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
6: Selamat malam Bung Rudi Jen, selamat malam Bapak Profesor.
1: Iya, silakan Pak Arman.
6: Selamat malam, Pak. Iya, ini harus hati-hati ini kayaknya nih. Statement-nya enggak boleh kayak gitu sebenarnya itu, Bung Jen, Pak Profesor.
1: Iya.
6: Sama aja dengan melemahkan aparat penegak hukum itu. Nah, jadi kalau masyarakat dilibatkan bahaya, karena apa? Bisa jadi tertuduh nanti, misalkan meninggal orangnya, nanti di penjara tuh, diperkarakan nanti. Kasihan masyarakat. Di sini aja ada wakar jaga malam itu, dia maling, kemudian dia pergokin, sekalinya dia dihajar oleh maling, dia bela diri, malingnya mati, di penjara itu wakarnya. Ya main-main itu. Jadi membela diri, dan itu bahaya sekali. Karena aparat sekarang juga aku perhatikan itu tidak dipersenjatai itu. Makanya senam jantung juga menghadapi begal yang pakai sajam, apalagi ilmu debusnya Jawa Barat ini luar biasa ini. Nah, itu. Jadi saya berharap intelijen-intelijennya kan ada itu, baik dari TNI, dari Polri, ada di masyarakat. Informan-informan RT itu kan informan itu. Hansip itu kan informan juga itu. Sebenarnya itu sudah ketahuan kok siapa-siapa orang-orangnya itu. Cuma ya itu tadi, takut itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, mungkin bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan Pak Arman.
0: Jadi di dalam hukum pidana itu ada pasal, ada ketentuan yang bisa membela diri namanya ya, membela diri dalam keadaan terpaksa. Itu pun diatur, harus ada dua syarat. Pertama, keadaan terpaksa mendesak untuk melindungi diri, harta atau nyawa termasuk orang lain. Yang kedua, kalau melakukan tindakan harus proporsional. Proporsionalnya itu jangan sampai keuntungan yang diperoleh melebihi dari risiko yang akan muncul. Nah itu, karena kalau lebih tadi risikonya bisa kena sanksi.
1: Yeah,
0: tetap yeah. saja tidak menghapuskan pidana, tidak menghapuskan kesalahan ketika melakukan tindakan-tindakan dengan alasan bela diri lalu berlebih gitu kan, misalnya hanya orang mau menyerang secara fisik saja tidak ada senjata misalkan, tapi dilakukan dengan tindakan-tindakan berlebihan itu juga sebetulnya melanggar hukum, walaupun sih ringan hukumannya tidak sebanding dengan ada niat untuk melukai atau menghabiskan nyawa misalkan gitu. Okay. Tapi memang itu menjadi persoalan, tapi yang lebih khawatir lagi tadi memang sih tadi yang namanya penyakit ada konflik antar mahawar dan negara. Kalau saya tadi lebih menekankan ya jadi optimal kan semua instrumen aparatur penegak hukum yang ada, polisian sampai satpam, bahkan kalau di Bandung sekarang juga di lingkungan kami misalnya ada juga yang namanya ronda, misalkannya sudah mulai lagi bergilir ronda, kemudian juga tadi mungkin bisa supportingnya yang lain tadi Babinsa lah, yang lainnya. Kita di Jawa Barat itu kan punya kepolisian dari mulai Polda Jabar misalkannya kepolisian daerah Jawa Barat itu kan pelingnya jaringannya sampai ke polsek-polsek. Nah itu optimalkan saja dengan melibatkan tadi bagaimana dengan tokoh-tokoh masyarakat RT RW menjaga masing-masing lingkungannya dengan cara-cara diberikan pemahaman bagaimana cara upaya kalau misalkan ada dugaan-dugaan tentang kekhawatiran terjadi sesuatu peristiwa. Nah itu bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana hubungan komunikasi memberikan informasi kepada petugas, jangan sampai nanti malah tadi karena tadi khawatir apalagi di sayembara ada ingin dapat hadiah dengan cara tadi.
7: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung, Profesor Nandang Sambas. Dan terkait dengan sayembara begal ya, ini terkait dengan tema kita juga, tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi. Tadi dikhawatirkan juga oleh Profesor terkait dengan sayembara tadi bisa memicu masyarakat untuk nantinya tindakan main hakim sendiri terjadi. Namun tentunya maksud dari Pemprov Jawa Barat maupun Gubernur Dedi Mulyadi bukan seperti itu. Justru ini diniatkan akan semakin menyemarakan kegiatan ronda malam ya, untuk antisipasi kejadian-kejadian seperti begal, pencurian dan sebagainya. Dan juga ada syaratnya untuk mendapatkan uang dari sayembara ini, si pelaku yang dianggap pelaku nanti harus diserahkan dalam keadaan hidup-hidup dan juga tidak ada luka, artinya jangan sampai dipersekusi atau dieksekusi lebih dulu ya. Nah, ini jadi syarat mutlak tentu saja, namun tetap ini sulit karena Profesor Nandang menilai ketika masyarakat sudah berkumpul, sudah terjadi crowded, ada orang yang dianggap melakukan kejahatan, pastinya tindakan masyarakat sulit terkontrol. Bisa jadi mereka nanti ya lepas kendali dan ujung-ujungnya ya melakukan persekusi juga gitu ya. Dan seperti apa tanggapan Anda terkait dengan maraknya tindakan main hakim sendiri belakangan ini? Apa penyebabnya, kenapa masyarakat kita jadi mudah terprovokasi dan bagaimana solusi terbaik menurut Anda? Silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk ini, pendengar kita ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Dari Makassar ada Pak Wibi, selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
8: Selamat dini hari Bang.
7: Iya Pak Wibi, silakan, bagaimana tanggapan dan komentar Bapak terkait tindakan main hakim sendiri nih Pak?
8: Begini Bang ya, ini perkejadian salah ini. Halo?
7: Halo ya, silakan Pak, mungkin lebih dekat lagi ke handphonenya Pak, mulutnya ya.
8: Sekarang.
7: Ya, silakan lanjutkan, Pak.
8: Pernah kejadian di Makassar yang saya alami, itu ada seorang ibu-ibu dijambret HP-nya, Bang ya.
7: Iya, ibu-ibu dijambret HP-nya terus?
8: Iya. Dia sementara main HP, nelpon di pinggir jalan, sambil jalan dan nelpon dijambret HP-nya sama laki-laki dua orang. Ini anak laki-laki nih, saya masih muda. Dia sudah diambil, dia lari. Lari ke arah saya, Bang. Kemudian si ibu juga berteriak-teriak, apa itu dijamret, apa itu di
7: orang. Sebentar Pak Wibi, ini lebih masih kecil nih suaranya, dekatkan lagi Pak, Ya, silakan lanjutkan. Jadi berlari ke arah bapak, kemudian si korbannya teriak-teriak, lalu
9: ya begini. Saya tidak bereaksi, bang.
7: Ya.
9: Soalnya kalau sebenarnya saya bisa, saya tendang itu orang naik motor, anak-anak naik motor itu bisa. Satu saya lepas batu kepalanya bisa. Tapi risikonya kalau anak itu, kalau laki-laki itu jatuh, karena saya lihat masih anak muda ini, dan kepalanya jatuh kena aspal, bocor kan saya jadi, saya tidak mau membantu ibu, karena ibu dia yang salah. Kenapa kamu nelpon di pinggir jalan? Sambil jalan menelpon juga. Saya kasih nasihat ibu lain kali kalau mau nelpon jangan di rumah atau cari tempat yang aman dari nelpon.
7: Itu kondisinya memang sepi ya, cuma ada bapak di situ ya di jalan itu ya.
9: Iya. Jalan sepi. Jadi kalau saya tendang itu anak-anak atau saya lempar itu yang pemotor itu jatuh kepalanya pecah kan saya susah. Pasti saya ditangkap nanti. Alasannya ya nanti polisi macam-macam deh. Jadi saya tidak mau bereaksi, membantu. Cuma saya kasih nasihat saja itu ibu supaya kalau nelpon jangan di pinggir, jangan di jalan sambil menelpon. Karena mengandung berarti ya sebenarnya mengundang ini penjahat ya yang tadi tidak mau menelpon jadi kalau seharusnya tidak mau jumper jadi jumper karena melihat ibu menelpon begitu saya kasih tahu. Saya tidak mau menolong, bukan menolong, saya celaka nanti kalau itu jahat itu saya bisa tendang ke motor itu kalau saya mau atau saya lempar membantu kepalanya, tapi saya tidak mau, risikonya kan saya nanti di belakang saya ditangkap, saya dituduh apalah sama polisi, apalagi kalau sampai mati itu anak-anak bagaimana itu anak muda itu, si anak muda itu dua orang, mungkin umur sekitar 17-18. Terima kasih
7: kembali Pak Bibi, terima kasih atas ceritanya. Jadi ada kekhawatiran ya ketika kita menolong orang, apalagi kita sendirian jamretnya berdua bawa motor ya. Tapi ya ibu-ibu tadi menelpon mungkin ada keperluan penting, tiba-tiba ada miss call dari suaminya. Ya enggak salah juga untuk kemudian mengangkat telepon kan. Yang salah tetap malingnya ya, Pak. Cuma memang untuk antisipasi mungkin ya bisa melipir ke tempat yang ramai gitu ya. Apalagi di tempat sepi yang memang rawan, ya itu memang harus waspada tingkat tinggi ya pendengar semua. Kita lanjut ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat pagi Ibu Ria.
10: Selamat dini hari, menjelang pagi. Semangatnya Kopi Pro 3 di
7: sini. Semangat selalu Ibu Ria.
10: Hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, sebentar lagi akhir bulan.
7: Iya.
10: Ini Bang Handani Sabi.
7: Betul.
10: Pengacaranya Wisnu Irfan belum libur dia, Bang Wisnu. Sabar ya liburnya ya. Aduh nanti ketiduran kayak kemarin kebablasan. Aduh itu nanti. Semuanya ini tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi.
7: Iya.
10: Biasa ini ya kalau komentarnya saya. Ini ada dampaknya ya, dampak-dampak hukum nih Bang Sabil.
7: Iya.
10: Apa itu melanggar asas praduga tak bersalah, ya kan setiap orang itu yang diduga melakukan kejahatan tetap berhak atas proses peradilan yang adil sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Benar enggak?
7: Betul. Ya kan?
10: Terus jeratnya pidana tegas, ya apa itu? Ya pelakunya pengeroyokan dan penganiayaan dalam aksi main hakim sendiri dapat dijerat dengan pasal berapa ya Bang? Oh, pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum atau pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan. Begitu ya, kalau nggak salah sih tadi aku sedikit baca gitu loh Bang Sabil.
7: Yeah.
10: Nah, ini ada risikonya sasarannya Bang Sabil. Nah, ya kan? Tindakan anarkis oleh masa kerap berujung pada kematian orang yang belum tentu bersalah, yang justru mengubah warga penindak jadi pelaku kejahatan baru, begitu Bang Sabil. Jadi ini apa permasalahannya sosial Bang Sabil? Nah, seperti krisisnya kepercayaan, lemahnya efektivitas aparat penegak hukum membuat sebagian masyarakat memilih jalan pintas atau dengan bahasa lainnya vigilantisme. Gitu yang aku tahu. Tekanan hidup, apa itu tekanan hidup? Ya kesulitan ekonomi dan frustasi sosial membuat kontrol diri masyarakat menjadi sangat rendah. terus provokasi massa. Ya minimnya toko penegak lokal, minimnya toko penengah lokal dan pengaruh kerumunan membuat tindakan destruktif cepat menyebar. Begitu kan?
7: Iya.
10: Nah itulah. Pokoknya sebenarnya tindakan main hakim sendiri ini Bang Sabil di tengah masyarakat adalah perbuatan melanggar hukum, ya kan?
7: Yeah.
10: Mencederai rasa kemanusiaan dan menunjukkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Pelaku ini sering dipicu oleh tekanan ekonomi, benar nggak? Emosi sesaat serta rendahnya kesadaran hukum. Itu
7: baik.
10: Saja komentar komentarnya, opininya Kopi Pro 3 dini hari. Bang Sabi, selamat bertugas, salam sehat, salam tangguh.
7: Sehat selalu Ibu Ria, terima kasih sudah berkomentar di Kopi Pro 3. Kita lanjut ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari Pak Doni.
11: Halo, selamat dini hari Mas
7: Sabil, saya, iya.
11: Astagfirullahaladzim, mau bilang Mas Sabil sampai ya Allah. Yang sama semuanya itu, Ibu Ria itu, suaranya masih bagus-bagus aja.
7: Ya. Silakan, Pak Doni.
11: Sehat, Bang Sabil.
7: Alhamdulillah, ya. Pak Doni sehat selalu juga ya. Ya.
11: Oke, saya sehat. Terlepas lagi semangat kayak gini. Kebetulan ini tadi saya melek, belum tidur sama sekali.
7: Iya, pas cocok kita. Silakan, Pak Doni.
11: Ini, kalau menurut saya itu kayaknya main hakim sendiri itu sebenarnya dilarang. Akan tetapi gini loh Mas Yo, kemarin itu di tempat saya itu ada salah satu pencuri buah naga itu tertangkap.
7: Mangga ya.
11: Iya.
7: Metik dari pohon ini, curinya di pohon.
11: Buah naga.
7: Oh, buah naga.
11: Ya. Harganya memang pas lagi melambung naik. Sedangkan pas lagi melambung naik aja, kita nyuri 3 peti itu aja sudah dapat uang. Mungkin memang anaknya itu dia 3, anaknya semuanya di pesantren, jadi dia benar-benar membutuhkan biaya. Sedangkan dia memang benar orang yang kurang mampu seperti itulah. Terus, ya namanya orang Mas, yang namanya masyarakat, itu tetap main hakim sendiri itu pasti diarak sampai ke desa, pasti dipukuli. Apalagi,
7: iya.
11: Apalagi yang paling histeris, paling greget itu anak-anak yang seusia Mas Sabil itu yang masih greget-gregetnya seperti itu. Jadi itu di lesa itu nggak bisa. Alah yuk, ini. Yang nyuri nagasnya, entah itu kehilangan, entah enggak, dia ikut urun mukul. Itu yang saya herankan. Saya sendiri, ya Allah, sudah diarak itu loh, malunya sudah.
7: Iya.
11: Nah kok masih dipukulin kayak gitu, sebagai Allah. Apakah, gimana ya, apakah itu akan merata di seluruh Indonesia, atau kayaknya di Indonesia ada, atau di seluruh dunia itu fenomenanya seperti itu, kalau ada maling tertangkap, seperti itu loh. Memang dia itu benar-benar kata di dunia tadi, karena tekanan ekonomi, sebenarnya
7: Tekanan ekonomi membuat emosi tidak stabil dan mudah tersulut ya, terprovokasi ya Pak Doni ya.
11: Memang, kata orang itu, rezeki itu kata orang Jawa itu seribu jalannya. Tapi kalau dia nggak tahu jalan, jalannya itu selalu bengkok, selalu buntu. Ya akhirnya ya kilap seperti itu, tadi yang terjadi Mas Sabil.
7: Okay.
11: Jadi ya gimana ya, bagaimana kayak pemerintah aparatur tempat atau aparatur negara itu benar-benar menekan main hakim sendiri itu jangan sampai terjadi. Makanya polisi itu kalau datang, kalau kayak aparat setempat itu kalau datang jangan terlambat. Sekali ada kejadian itu langsung datang. Jadi untuk masyarakat yang main hakim sendiri itu bisa minum.
7: Oke, baik Pak Doni. Terima kasih atas sharingnya. Sehat selalu Pak Doni.
11: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, memang faktor utamanya faktor ekonomi. Kita lanjut dulu ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
12: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Matauli, singkat saja Pak.
12: Ya. Pastinya
13: kenapa marak terjadi? Ya karena masyarakat sudah nggak percaya lagi dengan penegakan hukum yang berkeadilan ya. Ada jaksa yang sekarang berkasus itu, Febri Adrianta itu ya.
7: Iya.
13: Malah dia apa namanya nggak menjadi hakim yang adil untuk dirinya sendiri dan orang lain kan, negara. Ya bagaimana sekelas hakim aja bisa terkoruptor, sementara yang begal ayam, begal sepeda motor, bebas berkeliaran kan begitu. Itu kan malu, apa namanya, begal kelas receh, ya kan diamuk masal. Sekalian aja diamuk masal itu seharusnya
7: koruptor.
13: Kita musadil, iya dong.
7: Iya.
13: Karena memang kan mereka menyebabkan kerugian negara 280 juta APBN kan, orang Indonesia. Ya, sementara ini yang dirugikannya hanya satu orang dan masyarakat geram gitu ya kan.
7: Iya.
13: Jadi karena memang pos peradilan itu apalah yang berbeda. Yang kedua, memang Komnas HAM dan DPR kita kemana, Bung Sabil? Yang kemarin lebih apa kemarin mengapakan KUHP yang baru itu kan? Seolah-olah memanusiawikan para penjahat kan. Nah, jadi apa yang mau kita katakan kalau Komnas HAM teriak gitu, bagus kita kasih aja mereka jadwal piket jaga malam dulu, Bung Sabil ya. Komisi 1 hari Senin, kan? Komisi 2 DPR, iya dong. Karena kan salah satu fungsi mereka kan mengawasi, sekalian mengawasi begal uang negara sama begal masyarakat. Mereka kan dibayar pajak, pakai pajak barang. Jangan tidur dong DPR kita gitu maksudnya. Dia tahu rasa dulu bagaimana kesusahan rakyat ini, dia akan rumput, Bung Sabil. Jadi kalau kita katakan memang masyarakat sekarang udah nggak percaya lagi penegak hukum, terpancing emosinya wajar lah. Karena sekarang pun apa namanya tekanan PHK, ya kan, harga-harga naik, tiba-tiba ada yang nyelonong gitu ya. Apa ini, begal dan sebagainya ini.
7: Baik, Pak Matali.
13: Itu kemarin itu saya pikir itu jebakan Batman lah ya. Musabir bisa jadi ya. Karena masyarakat ini kan asal dibawa hidup-hidup dapat 5 juta, 10 juta. Iya, tetapi tata cara membegal itu kan ada yang selamat kan ya. Harus kita luka-luka dulu kalau nggak kita yang tewas atau misalnya apa ya dia kan gitu.
7: Baik, Pak Matali.
13: Maksudnya ini polemik lah jadinya. Musabir kayaknya belum ada solusi, berputar-putar di lingkaran itulah. Lingkaran kebingungan gitu lah.
7: Baik, terima kasih Pak Matali atas sharingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Pontianak, ada Pak Herman. Selamat dini hari, Pak Herman.
14: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
7: Salam sehat, Pak Herman. Bahagia selalu.
14: Bahagia selalu.
7: Iya. Silakan langsung ke pendapatnya terkait tindakan menakim sendiri. Ya.
14: Kalau saya berprinsip kan warga negara Indonesia belum jadi negara ini waktu masih negara kerajaan. Udah dikenal dunia sebagai bangsa yang paling bagus ahlaknya, yang paling mantap ahlaknya. Beribadah luar biasa. Dari zaman Majapahit udah terkenal begitu. Tapi karena impitan ekonomi, mungkin juga karena impitan ekonomi atau juga mungkin karena geram, saking geram tidak percaya lagi dengan tindakan hukum apa yang melihat hukum. Mungkin seperti itu. Tapi walaupun bagaimana, kita kan bangsa yang memiliki berbibol yang tinggi. Walaupun apapun alasannya bagaimanapun, main hakim sendiri itu, main hakim sendiri tidak dibenarkan. Karena kita kan, kalau aparat keamanan ataupun pemerintah yang bertindak kan, mereka sudah terukur, mereka sudah apa istilahnya diberi pendidikan lah gitu kan. Kalau kita kan tidak dapat pendidikan. Jadi menurut saya, bagaimanapun main hakim sendiri itu tidak dibenarkan. Jadi untuk kedepannya, utamakanlah akhlak, sabar. Kalau masih ada aparat, kita biarkan saja aparat, tapi kita jangan menekan sendiri.
7: Itu juga
14: akan bisa mencoreng bangsa kita yang terkenal sebagai memiliki budi luhur yang luar biasa.
7: Iya.
14: Nah, itu aja dari saya, terima kasih.
7: Terima kasih kembali Pak Herman. Memang faktor ekonomi dan juga tingkat literasi dan kesadaran masyarakat akan tindakan hukum yang benar dan bijak ya. Juga tentunya juga kontrol emosi, pengendalian diri. Nah, ini selain kita membenahi juga bagaimana tingkat ekonomi masyarakat, dan juga kita harus tingkatkan lagi edukasi dan juga pendidikan terkait hal seperti ini kepada mereka agar tidak terjadi main hakim sendiri yang jelas akan merugikan pihak lain. Dan juga banyak juga yang rugi justru yang main hakim sendiri tersebut, seperti misalnya pada kasus mengejar kendaraan yang tabrak lari. Korban dan juga penabraknya sudah berdamai, tapi proses hukum masih berlanjut justru kepada mereka yang merusak mobil terduga pelaku. Kita akan lanjutkan di sesi kedua nanti pendengar, namun terlebih dahulu kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi yang berlangsung di pemerintah Kota Bengkulu. Pengembangan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti baru dari perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk pihak swasta dalam kasus ini, yaitu berasal dari sektor alat kesehatan dan juga pengelolaan limbah yang diduga melakukan praktik serupa di lingkungan Pemkop Bengkulu sehingga penyidik memperluas penyidikan.
1: Di mana dalam pengembangan penyidikan perkara ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka. Perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini menjadi pembuka, menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi terkait adanya dugaan tindak-tindak pidana korupsi lainnya yang tentunya tidak terbatas di wilayah saat dilakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa penyidik tak segan akan mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
2: Dalam pengembangan perkara, penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Bengkulu. Penggeledahan meliputi kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan juga pengolahan limbah, serta rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, di mana dari hasil penggeledahan KPK menyita dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai lebih dari 4 miliar di rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Budi menegaskan hingga kini memang KPK belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara. Pengembangan perkara yang berawal dari OTT merupakan pola penanganan yang kerap dilakukan KPK untuk mengusut pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
5: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
5: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
6: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan, pelayanan, kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
5: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, rasa geram terhadap pelaku tindak kriminal memang wajar dirasakan masyarakat. Namun, kemarahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum. Baru-baru ini, publik kembali dikejutkan oleh peristiwa dugaan pencurian ayam di Desa Sidatapa, Kabupaten Buleleng, Bali, yang berujung pada aksi main hakim sendiri. Terduga pelaku menjadi sasaran amuk massa sebelum sempat menjalani proses hukum. Peristiwa ini menuai keprihatinan luas. Di satu sisi, masyarakat menginginkan keamanan, lingkungan, dan berharap pelaku kejahatan mendapat hukuman yang setimpal. Namun di sisi lain, ada keluarga anak yang ikut menanggung dampaknya. Bagaimana menyikapi nasib anak-anak yang berada di lingkaran kasus seperti yang terjadi di Buleleng, Bali? Tudupin kita pada malam hari ini membahas terkait dengan kasus pencurian ayam di Buleleng, Bali jadi sorotan publik. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan advokat atau pemerhati hukum Pak Slamet Yuwono. Pak Slamet, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Lukman. Selamat malam para pemirsa pendengar RRI di seluruh Indonesia.
4: Iya, kabar sehat ya Pak Slamet ya?
5: Alhamdulillah, sehat Bang.
4: Tapi kabar hukum kita bagaimana Pak Slamet? Ini bukan kali pertama ya kasus main hakim sendiri hingga berujung tewasnya si pelaku atau terduga pelaku ini, Pak Slamet.
5: Iya, jadi kalau kita lihat memang banyak sekali terjadi istilahnya main hakim sendiri ya, atau istilahnya eigenrechting ya. Eigenrechting ini dilakukan masyarakat ya, salah satu alasannya itu adalah kepercayaan masyarakat yang turun, Bang. Mohon maaf terhadap penegakan hukum di negeri ini, begitu ya. Dimana kalau kita lihat dari akhir-akhir ini banyak penanganan perkara segala macam, termasuk penegak hukum yang terjerat dengan perkara yang perkaranya besar sekali sampai triliunan dan segala macam ya. Tapi justru masyarakat perkara-perkara masyarakat kecil itu diabaikan, gitu kan? Justru masyarakat semakin tajam sepertinya si pedang keadilan ini untuk menusuk rakyat kecil. Nah itulah di situ akan terjadi kurangnya kepercayaan masyarakat itu kepada hukum, terhadap penegakan hukum ya, sampai dengan di pengadilan begitu. Makanya itu terhadap perkara ini ya kita harus melihatnya secara bijak. Jadi ini bukan hanya kita menyalahkannya melakukan pengeroyokan saja. Pengeroyokan salah, tetap salah. Pencuri juga tetap salah. Ingat, jangan sampai karena perkara ini akhirnya pencuri jadi, wah ada alasan pembenar ini untuk mencuri. Tidak. Tapi semua pihak introspeksi, termasuk penegak hukum, ya, termasuk pemerintah daerah, ya, itu harus bertanggung jawab gitu loh, terhadap masyarakat, terhadap rakyatnya. Apabila kita lihat dari perkara di Bali ini, kita lihat kehidupannya sangat miris begitu kan, masyarakat khususnya ini ya korban apa ini ya yang di anak-anak yang ditinggalkan ini loh, ya kan itu masih kecil-kecil dan ternyata memang kondisi ekonominya mohon maaf apa sangat rentan sekali. Nah ini kan sebenarnya pemerintah daerah harus turun ke sana ya, turun apa lihat itu apa masyarakatnya segala macam, kasih apa misalkan terkait dengan sekolah ya ditinjau dong. Ya kan itu kan sempat kalau nggak salah sempat apa nyari uang 2,7 juta atau berapa itu
4: ya, untuk SPP ya
5: sekolah ya kan itu bisa sebenarnya minta keringanan atau memberikan keringanan sekolahan memberikan keringanan dan itu mudah sebenarnya kalau istilahnya aware ya dari

0: bapak maupun ibu ya, sebagai orang tua itu harus berpikir 2-3 kali lipat sebelum melakukan tindakan yang katakanlah bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum ya, seperti kayak gini ini melakukan pencurian walaupun dalam kondisi terpaksa. Memang dilematis Bang, memang dilematis. Tetapi ingat, ini efeknya luar biasa karena kepercayaan masyarakat apa yang turun terhadap apa penegakan hukum. Ini harus hati-hati gitu loh kita. Apalagi di para apa ya pencuri ini mengambil yang bukan haknya. Ini masih ayam, belum sepeda motor dan segala macam gitu. Apalagi kalau kita lihat ya saat ini di apa pihak Polres sendiri, Polres di sana ini sudah melakukan penyidikan dan apa istilahnya memproses dua perkara Bang. Jadi perkara pencuriannya dan perkara pengeroyokannya begitu. Nah ini ya ini mau nggak mau seimbang harus diambil. Nah nanti tinggal yang pencurian ini ketika naik penyidikan karena tersangkanya meninggal dunia, maka
1: gugur, itu ya?
0: Akan digugur kan oleh kepolisian begitu Abang.
1: Jadi mekanismenya tetap harus disidik dulu ya, walaupun nanti ujung-ujungnya gugur gitu ya, Pak Selamat ya.
0: Betul, betul, Bang Lukman. Jadi prosesnya memang harus melalui proses penyidikan dulu, ya kan? Kemudian nanti apa akan dilakukan penghentian perkara karena apa tersangkanya gugur. Tapi perkara itu ada karena di situ kan ada korban juga ya, ada korban juga. Dan ternyata ini berdasarkan berita loh ya, bukan karena apa berdasarkan saya, tapi berdasarkan berita itu sampaikan bahwa beliau mengambil 2 ekor ayam dan membawa senjata tajam begitu.
1: Okay.
0: Nah ini iya, nah ini pun sebenarnya katakanlah kalau tidak terjadi pengeroyokan ya, itu bisa saja si pemilik ayamnya ya itu melakukan pembelaan terpaksa. Okay. Itu bisa jadi, makanya ini sebenarnya resiko-resiko yang harus apa kita ingat ketika kita melakukan tindakan katakanlah yang bertentangan dengan hukum. Itu resikonya, kita tidak karena kita tidak dikeroyok, tapi bisa juga yang kita ambil ayamnya dia melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ya sehingga dia walaupun melakukan misalkan pembunuhan tapi tidak dipidana karena ya itu tadi pembelaan terpaksa melawan batas yang diatur dalam KUHP yang lama maupun yang baru begitu. Oleh karena itu ya ini semua PR ini buat negara kita, buat penegak hukum, buat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan DPR RI juga, asal tidak ya semuanya lah semua pihak kita harus melihat ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat juga, pendidikan anak-anak kita ya, jangan sampai katakanlah perkara kayak gini ini terulang lagi begitu loh.
1: Baik.
0: Ya, pengeroyokan tetap pengeroyokan dan itu tetap akan diproses secara hukum.
1: Terpisah gitu ya, Pak Selamat Yono ya.
0: Betul.
1: Ada Pak Samsul di Takengon, Aceh. Selamat malam, Pak Samsul.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Silakan. Assalamualaikum. Begini, Bu Rahman. Sudah puluhan kali.
1: Ya, halo. Silakan, Pak. Terputus tadi.
2: Ya
1: silakan.
2: Ya, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan sudah ratusan kali terjadi. Ya, banyak sekali yang kayak itu. Maling lembu dibakar mobil-mobilnya, orang-orangnya pun. Itu akibat hukumnya sudah jatuh ke titik nadirnya. Bagaimana kita mau percaya hukum? Penegak hukum aja maling. Itu menurut saya.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita dari Takengon Aceh, kita ke Makassar. Pak Wibi, malam Pak Wibi.
3: Selamat malam Bang.
1: Malam, silakan.
3: Begini Pak, di Makassar dulu ada kejadian seorang bapak mencuri susu Pak. Karena dan ketika ditangkap, ditanya sama petugas, kenapa kamu mencuri susu? Dia mengatakan, anak saya yang bungsu, yang umur 5 bulan, itu sakit dan perlu susu.
1: Yeah.
3: Dia tidak punya uang karena kerja serabutan. Dan petugas cek ke rumahnya itu, orang memang begitu keadaannya. Anaknya dibawain di 8.
1: Okay.
3: Dan kenyataan memang begitu. Tapi tidak dihukum, Pak. Langsung dicarikan pekerjaan sama si petugas ini. Dijaga pekerjaan sehingga setelah dapat pekerjaan hidupnya pun agak lumayan lah, tidak kaya dulu.
1: Okay.
3: Seharusnya itu begitu, bukan langsung dimasak, carikan pekerjaan lah supaya masa depannya dalam tanahnya baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi Pak Selamat, dua pendengar ya dari Takengon dan juga Makassar, silakan.
4: Ya, itu ya suaranya masyarakat ya, Bang ya. Jadi di satu sisi masyarakat itu sudah melihat bahwa memang ini sudah ratusan kali terjadi dan tadi sampaikan hukum pada titik nadirnya dan itu masyarakat yang bicara ya, jadi bukan kita yang katakanlah pemberhati hukum, tapi masyarakat yang bicara dan

0: masyarakat mengetahui itu. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah sindiran sarkas dan tamparan ya,
1: yeah,
0: buat para penegak hukum kita. Harapan saya sih apa para pendengar RRI termasuk apa penegak hukum itu mendengarkan suara rakyat dari RRI ini. Itu harapannya itu bisa berubah. Dan satu lagi tadi terkait dengan yang di Makassar itu memang bisa terjadi dan banyak juga yang terjadi demikian. Karena mencuri susu, kemudian mencuri beras, ya, mencuri kebutuhan pokok ya termasuk mungkin ayam ya. Jadi ya memang kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang dicuri itu ternyata orang yang berada atau katakanlah bisa memahami kondisi itu tidak ada masalah gitu kan. Tapi ketika itu dilakukan pada malam hari misalkannya dengan membawa senjata segala macam, ini akan menimbulkan ini ya kewaspadaan dari masyarakat begitu Bang. Jadi masyarakat itu oh kamu berarti memang niat mencuri dan niat membunuh misalkan nanti ketahuan. Nah, itu harus kita perhatikan juga begitu. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini harus dipantau dan termasuk ini termasuk apa istilahnya katakanlah orang yang memang mohon maaf pekerjaannya mencuri. Jadi kan ada itu. Jadi sudah keluar dari penjara, keluar
1: jadi profesi
0: lagi,
1: ya.
0: Mencuri lagi. Nah, itu, betul residivis lah seperti residivis itu. Itu harus dipantau gitu. Itu harus dipantau oleh apa ya penegak hukum dan pemerintah apa istilahnya setempat ya. Misalkan memang dia tidak punya pekerjaannya tetap, ya itu bisa ditarik. Ayo ini kamu misalkan sebagai pekerja kasar atau apalah ditarik begitu. Coba dirubah. Coba dirubah, ada tim khusus segala macam kayak gitulah. Seperti yang terjadi di Bali ini kan begitu kalau kita baca di media beberapa kali sudah melakukan itu ya. Yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang kasihan adalah keluarga yang ditinggalkan begitu. Nah, oleh karena itu tetap itu kembali lagi kepada kita, Pak. Dengan kita tidak bolehkan terkait dengan adanya main hakim sendiri, tapi terkait dengan pencurian juga kita harus proses apa melalui pengadilan semuanya kan proses polisian kejaksaan pengadilannya semua udah tahu lah masyarakat itu tapi ya lagi-lagi balik ke pertanyaan pertama tadi oleh karena itu ya kita penegakan hukum kita ini harus benar-benar bisa diperbaiki dan saya masih ada harapan ya kepada presiden ya kepada presiden ya untuk memperhatikan hal-hal seperti ini begitu. Jadi apa? Jadi penegakan hukum itu bisa berjalan secara baik, ya. Siapapun yang salah, baik masyarakat kecil, masyarakat yang besar, kanan kiri semuanya itu diproses secara hukum, begitu. Nah, itu dari situ nanti pelan-pelan apa kepercayaan masyarakat itu akan tumbuh kembali terhadap penegakan hukum di Indonesia.
1: Begitu, Bang. Iya, kita sapa pendengar lagi ya, Pak Slamet ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, malam.
2: Malam kembali Bung Lukman Tara.
1: Ya, silakan Bu Dita.
2: Ya, selamat malam Bapak Slamet.
0: Selamat malam Ibu.
2: Kejadian yang bikin prihatin ya Bapak ya, Bung Lukman ya.
1: Iya.
2: Melanggar ya. Apa ya tadi main hakim sendiri memang tidak dibenarkan ya begitu ya. Tapi di sisi lain penegak hukum juga dalam hal ini aparat kadang-kadang tidak kurang bijak begitu melihat segala sesuatu gitu ya. Jadi seperti ini ya mencuri ayam ya tadi ya mencuri ayam tapi membawa senjata mungkin kita lihat dari sisi mencuri ayamnya mungkin selama ini keluarganya, anak-anaknya kepingin makan ayam, tapi nggak terbeli begitu ya Bapak Slamet ya dan Bu Lukman. Mungkin kalau di sisi dilihat dari sisi yang dicurinya. Nah di sisi lain karena dia membawa senjata dalam hal ini parang atau apalah begitu, itu mungkin untuk menjaga keselamatan dirinya agar anak-anaknya ya itu bisa makan ayam. Jadi berbagai sisi kita harus lihat dan semoga ada keadilan deh untuk hal ini begitu Bung Lukman dan Bapak Slamet. Tanggapannya?
1: Ya.
2: Terima kasih banyak. Ya,
1: terima kasih Bu Dinda di Bogor. Silakan. Pak Slamet.
0: Oh ya, ya. Siap ya. Terima kasih. Ini Bu Dinda.
1: Ya.
0: Terkait dengan masukannya ya. Memang kita turut prihatin ya, apalagi perkara seperti ini ya dan sah-sah saja apa yang disampaikan oleh Ibu tadi ya terkait dengan membawa senjata maupun keluarganya yang tidak pernah makan ayam itu bisa terjadi ya. Dan itu sangat benar-benar sangat memprihatinkan kalau ternyata ayam itu bukan untuk dijual,
1: iya,
0: tapi untuk konsumsi sendiri. Itu bisa sangat-sangat memprihatinkan, dan ini pasti akan tertampar pemerintah daerah maupun DPRD di sana yang mungkin sekarang sudah menyampaikan apa ya, katakanlah apa ya istilahnya, kepedulian, keprihatinan segala macam. Jadi tolong jangan sampai hanya peduli sama prihatin dengan perkara yang sedang viral ini aja, tetapi tolong peduli dan prihatin ya terhadap nasib rakyat, masyarakat di masing-masing daerah. Coba diangkat itu ya, jangan sampai terjadi karena orang ketika di lapangan ya, ketika malam hari misalkan ya, membawa pisau segala macam masuk ke rumah orang, apalagi dengan membawa senjata tajam, orang kan tidak akan, mohon maaf sekali, orang kan tidak akan berpikir bahwa ini untuk menjaga keselamatan saya, gitu kan, kebalik sebenarnya. Kecuali kalau saya di rumah, saya siapkan misalkan ada golok di dalam rumah, nah itu untuk menjaga kalau ada maling masuk rumah, gitu kan. Tapi kalau maling masuk rumah membawa apa, pisau atau membawa parang, itu bukan untuk keselamatan dia, tapi sebenarnya itu katakanlah ya adalah untuk mempertahankan diri, dan memang ada niat jahat di situ untuk masuk rumah dan mengambil sesuatu, masuk rumah maupun masuk ke pekarangan gitu. Oleh karena itu ya tetap ini tidak menjustifikasi bahwa pencuri itu adalah apa istilahnya benar.
1: Yeah.
0: Tapi lagi-lagi negara harus hadir di sini, Abangku. Negara harus hadir di sini, harus memperhatikan apa nasib rakyatnya yang seperti ini ya, terkait dengan pendidikan, terkait dengan makanan dan segala macamnya tadi itu.
1: Yeah.
0: Nah ini introspeksi lah buat kita bersama, dan kita tidak bisa saling menyalahkan ya. Mari kita bahu-membahu untuk menjadikan penegakan hukum di negeri ini semakin baik ya, termasuk dengan adanya apa istilahnya ini ya, pembicaraan di RRI ini. Ini harapannya ini kan salah satunya adalah untuk ini ya Bang ya, untuk memberikan efek kepada masyarakat ya, agar penegakan hukum percaya kepada penegakan hukum yang ada, tetapi yaitu penegak hukum sendiri juga harus apa istilahnya bisa dipercaya ya.
1: Baik.
0: Jadi katakanlah baik pencuri yang kecil maupun pencuri yang besar, hukumannya itu sama. Jangan sampai para koruptor yang jelas-jelas mencuri dengan ratusan miliar segala macam ternyata melenggang bebas, masyarakat kecil malah di mata. Walaupun sebenarnya beda ya, karena kalau pencuri itu kan langsung berhubungan dengan masyarakat ya, pencuri ayam, pencuri motor itu kan langsung berhubungan dengan masyarakat. Tapi kalau koruptor-koruptor itu kan berhubungannya ya tahu sendiri kan.
1: Ya, baik.
0: Kejahatan.
1: Kita sapa pendengar jadi, lagi ya, apa? Pak Selamat ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Pak Sutrisno, malam.
3: Selamat malam, rumah.
1: Iya, malam. Silakan, Pak.
3: Jadi prihatin ya. Karena dulu saya tinggal di Bali itu mungkin ada 12 tahun tuh. Dulu saya tinggal di daerah Sanur, tapi ini kejadian kan di barat ya, di Buleleng. Biasanya itu kalau ada musibah, ada pencurian, ada perampok, ada misalnya bencana alam, itu dari masyarakat setempat atau yang disebut krian dinas itu dia membunyikan gendongan yang ada di Balai Banjar. Nah itu, tapi pencuri ini yang saya belum tahu pasti itu satu desa atau mungkin dari desa lain.
1: Oke. Ada yang ditanyakan tidak, Pak Sutrisno? Silakan.
3: Nah, itu yang saya tanyakan itu karena begini itu Pak Selamat, mungkin jadi hukum adat dan hukum negara itu masih tumpang tindih itu.
1: Oke. Ya, sulit memisahkan itu ya. Baik, kami tangkap poinnya Pak Sutrisno. Ya, Pak Selamat, mungkin tanggapannya bagaimana ini? Hukum adat atau dan hukum negara ini masih tumpang tindih kata. Atau mungkin maksudnya hukum rimba kali ya, kalau kita lihat ini kan kekerasan atau main hakim sendiri. Silakan.
0: Ya, Ya, terima kasih Pak Sudarso dari Merauke. Luar biasa, jauh banget ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau kita lihat ya, jadi main hakim sendiri ya, kata-kata correcting ya, itu karena tadi itu adanya pelemahan kepercayaan ya masyarakat ya. Tapi oleh karena itu ya tetap jadi katakanlah kalau misalkan memang ada hukum adat setempat, misalkan pencuri itu harus mengganti kalau ketangkap harus mengganti istilahnya, misalkan nyuri satu ayam harus mengganti 10 atau ini ya, itu kalau bisa diterapkan itu bagus sekali. Bang Lukman,
1: yeah.
0: Nah di samping itu sih Bang, di samping itu sebenarnya untuk agak bisa salah satu cara menghindari agent rating juga atau main hakim sendiri itu adalah ya katakanlah dari masyarakat itu tentunya tidak semuanya ingin memukul atau membunuh ya.
1: Iya.
0: Tapi ada harus ada yang menyadarkan karena itu pernah saya terjadi juga. Saya pernah terjadi di kampung saya ya. Pernah terjadi di tempat saya. Itu ada anak yang bawa pisau ya, mau apa istilahnya inilah tawuran gitu kan. Dipukulin segala macam ya, kita harus ada yang waras gitu loh.
1: Iya.
0: Harus ada yang jangan sampai yang tensi tinggi semua. Kita harus hati-hati loh. Ini kalau sampai kita pukulin nanti sampai ada apa-apa, iya, kita yang akan jadi korban juga gitu loh. Dia akan jadi korban, bisa meninggal, dan kita pun akan jadi pelaku ya, dan yang kita korbankan adalah anak-anak kita yang di rumah juga.
1: Iya.
0: Gara-gara mukulin, bukan jangankan sampai meninggal, kita pukulin saja sampai luka-luka, hukumannya bisa 4 tahun ke atas begitu loh. Ini harus kita pikirkan dengan pikiran yang sehat, Bang. Gitu. Jadi harus ada yang berpikir sehat juga ketika akan melakukan seperti itu. Emang bisa. Harus ada satu atau dua katakanlah yang ngomong jangan sampai ini kejadian.
1: Tapi kalau udah bicara masa yang luar biasa, rasanya sulit juga Pak Slamet ya.
0: Betul.
1: Untuk bisa ini
0: iya,
1: ya.
0: Betul, kalau masanya memang terbiasa. Ini kan kalau kita lihat kan yang ditetapkan tersangka ini kan 5 orang ya. Ya kita belum tahu masanya sampai seberapa begitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau misalkan masanya masih dalam jangkauan itu bisa disampaikan. Tapi kalaupun ternyata masanya tidak bisa dikendalikan, setidaknya kita sudah menyampaikan dan kita jangan jatuh ke situ juga. Dalam bah untuk melakukan main hakim sendiri juga
1: begitu Bang. Iya, artinya kan ini sebenarnya bukan berarti menormalisasi pencurian ringan gitu ya Pak Slamet ya, tapi bagaimana mendewasakan masyarakat agar patuh terhadap hukum gitu ya.
0: Betul sekali Abang. Betul sekali. Jadi tidak ada itu justifikasi terhadap kalau pencurian
1: ringan
0: di bawah misalkan 100.000 itu nanti tidak apa-apa dimaafkan, itu beda ya, beda sebagaimana tadi ada yang menyampaikan tadi yang di Makassar tadi itu kan ada mencuri susu akhirnya dia udah dibebaskan lah, dikasih kerjaan ya. Kalau misalkan memang itu pas ya nggak apa-apa, tetapi kalau misalkan memang itu pencurian yang dilakukan itu merugikan orang lain tetap itu secara hukum maupun besar maupun kecil itu sama dan tidak bisa dinormalisasi, dan itu nanti tergantung hakim. Apalagi sekarang kan ada pemaafan hakim itu, ya ketika orang melakukan pencurian ternyata itu ringan, misalkan susunya untuk minum anaknya, ayamnya untuk makan keluarganya, dan itu harus bisa dibuktikan begitu ya. Dan itu ingat ya, sekali lagi itu bukan justifikasi untuk melakukan pencurian ya. Oleh karena itu tetap ini kita kepada masyarakat, tetap kita jangan sampai main hakim sendiri ya, karena ancaman hukumannya lumayan berat gitu ya terkait dengan main hakim sendiri itu. Dan kita pun ya sebagai kepala rumah tangga atau orang tua itu harus berpikir 1000 kali ketika kita mau mengambil milik orang lain ya, pencurian contohnya seperti itu. Karena apa? Efeknya bukan hanya ke kita, tapi efeknya adalah ke anak anak cucu kita dan ke istri kita misalkan, atau suami kita misalkan yang mengambil adalah ibunya. Kita harus melihat itu nanti efeknya ini apa begitu. Dan kalau misalkan memang memerlukan bantuan segala macam, ya sekarang kan banyak ya melalui sosmed segala macam, ya bisa menghubungi pemerintah, dan pemerintah harus tanggap terhadap hal ini begitu loh. Karena bisa jadi pencurian ini ya, karena tadi itu Bang, salah satunya faktor ekonomi yang sudah tidak bisa ini, tidak ada pekerjaan segala macam, anak sekolah ya terpaksa. Nah walaupun terpaksa itu tetap gak boleh gitu loh. Nah disinilah lagi-lagi pemerintah harus hadir, Abang.
1: Ya, baik.
0: Begitu, Bang.
1: Ya, Pak Slamet Yoono, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam, Pak.
0: Ya, sama-sama, Bang Lukman. Terima kasih.
1: Pendengar advokat atau pemerhati hukum Slamet Yoono, kami berbincang bagaimana kasus pencurian ayam di Buleleng menjadi sorotan publik.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Barusan kita sama-sama menyimak rekaman dialog ya bersama dengan advokat pemerhati hukum Slamet Yuwono terkait dengan kasus pencurian ayam di Buleleng, Bali. Masih terkait dengan tema kita, tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi. Jadi kasus di Buleleng, Bali ini terduga maling ayamnya sampai meninggal dikeroyok oleh warga. Ya, kemudian ini menjadi viral karena melihat ya tangisan anaknya yang melihat jasad ayahnya. Menjadi perhatian juga kalau seandainya beliau mencuri ayam ini betul-betul karena desakan ekonomi dan merasa tidak ada jalan lain selain dari mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, memang ekonomi menjadi faktor terbesar dari adanya tindakan pencurian ya. Bukan karena iseng atau seneng, karena hobi gitu, bukan ya. Para pencuri ini ya ingin tetap bertahan hidup, ingin memiliki penghasilan, dan diupayakan dengan cara yang halal tidak ada. Maka mereka ambil jalan pintas untuk mencuri. Walaupun tidak dibenarkan, namun kita mesti melihat akar permasalahan, yakni adanya kesenjangan ekonomi di mana masih banyaknya masyarakat yang hidup kesusahan. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja bisa dibilang tidak ada pilihan bagi mereka, sehingga harus mencari pilihan yang buruk dengan menjadi pencuri. Dan respons kita terhadap mereka seperti apa? Main hakim sendiri tentu tidak, harusnya kita sekedar amankan dan laporkan kepada pihak yang berwajib. Seperti apa tanggapan Anda pendengar? Silakan di line telepon kami. Kita masuki sesi kedua, sesi interaktif. Saya sapa terlebih dahulu pendengar yang pertama di sesi kedua, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi Pak Dasrun, selamat ini hari.
1: Bocah bagus yang sangat ku sayangi.
0: Terima kasih, amin Pak Dasrun, sehat selalu ya Pak.
1: Amin, saya sehat, tapi malam hari ini tidak merasa dinginnya, tidak terlalu dingin.
0: Normal ya. Ini Pak Dasrun, Purwokertonya memang daerah perbukitan atau daerah gunung? Enggak kan ya? Perasaan ngeluh dingin terus.
1: Kalau di itu Kecamatan Pekuncen itu memang daerah pegunungan.
0: Oh.
1: Purwokertonya di sebelah barat.
0: Memang daerah.
1: Saya ke Purwokerto itu kalau naik angkot ya setengah jam lah.
0: Iya, tapi di daerah sana aman enggak dari begal pencurian?
1: Ya, dua ataupun satu sih ya, kadang-kadang ada.
0: Oh
1: sih,
0: pernah. Mas. Terus kalau ketahuan masyarakatnya diapain tuh malingnya tuh?
1: Ya kalau kewenangan itu ya memang sih ya itu sama saja dikeroyok, tapi kan lalu ada pengamanan, ada yang memanggil polisi, jadi ya cuman sebentar.
0: Ada respon cepat dari aparatur desa juga ya, begitu ada kejadian langsung diamankan, laporkan ke polisi. Wah bagus itu Pak.
1: Iya. Begini Mas.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, ya apa namanya ya, kabar baik itu nggak kurang, ternyata kabar yang tidak baik kok selalu muncul.
0: Ibarat kertas ada noda hitam yang dilihat noda hitamnya pada Serun. Padahal yang putihnya masih banyak gitu loh.
1: Begini, itu yang tadi suara Bu Dinda kan apa namanya, orang mencuri ayam itu membawa golok atau parang. Itu aslinya itu bukan nanti seandainya kewenangan itu untuk yang jaga sendiri, itu mungkin untuk menyokel kandang ayamnya, Mas. Ya, mungkin kan yang namanya kandang ayam isinya banyak kan, mungkin ya entah apa, terkunci atau gimana, digembok segala macam. Jadi memang sih yang namanya maling itu sejak dari awalnya Pak Soeharto jadi presiden juga banyak. Cuman dulu itu yang dicari ya, yaitu memang atau kerbau atau sapi atau ini yang alat-alat dapur ini, ganjang itu tempat memasak nasi. Waktu itu kan satu danjang harganya paling-paling 2.000, tapi kan waktu itu duit banget sih.
0: Dandang aja dicuri ya.
1: Ini bisa. Waktu itu beras seharga 25 rupiah pada.
0: Iya, tapi Pak Dasun, kalau melihat reaksi masyarakat kalau ada maling dipukuli ini akhir-akhir ini banyak terjadi, sebaiknya harusnya gimana tuh Pak Dasun? Masyarakat langsung ke aparat kan? Dan menurut Pak Dasun tuh kenapa ya masyarakat kita tuh mudah terprovokasi Pak Dasun?
1: Ya menurut saya sih sebaiknya ya diomongin yang baik-baik. Ya bingungnya seperti apa menanggung nafkah untuk memakani anak istri, tapi kan jalan-jalan yang lain juga ada. Tapi kan orang itu kadang-kadang paling-paling ngode, istilah kerjanya itu serabutan mas, kadang ada, kadang tidak. Sedangkan makannya itu harus saben hari, sama sekolahnya harus ada. Jadi ya boleh dikatakan 1000 jalan di jalan ini. Tapi kalau kelihatan itu, kalau dulu itu memang orang mencuri rambanan saya itu kambingnya diambil walaupun cuma satu itu.
0: Oke, baik Pak Dasun, kita berbagi dengan pendengar yang lain ini, ya Pak ya.
1: Satu lagi. Mungkin itu yang mencoret-coret tembok itu karena tadi Pak Satam di cemplung di mana itu?
0: Di Jatiluhur.
1: Itu mungkin anak-anak sudah keadaan mabok mas. Kalau seandainya eling sadar, mungkin tidak mungkin. Itu orang-orang ya mungkin itulah lagi mabok, tapi diomongin jadi seolah-olah dendamnya dari sama Pak Satpam.
0: Baik, Pak Dasun. Terima kasih kembali.
1: Komentar saya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Dasun tadi harusnya diomongin baik-baik dulu, ditanya motifnya kenapa mencuri. Barangkali tadi ya, jangan-jangan memang betul-betul butuh untuk makan sehari-hari. Wah, itu kita nggak tega ya. Kadang kita juga harus peduli terhadap tetangga-tetangga kita. Ada yang belum makan, ada yang sedang menganggur, suaminya satu-satunya pencari uang atau pencari nafkah di keluarga tetangga kita, tapi tidak sedang bekerja, otomatis makan sehari-harinya susah. Ya kita tanyalah gitu, sudah makan belum, kita berikan secukupnya. Kepedulian sesama lah itu penting untuk menjaga kondusivitas lingkungan tempat tinggal kita. Kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil dan Bung Wisnu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, waduh. Yang telepon banyak sekali ya, Bung Wisnu, dari tadi sebelum dia
0: iya.
2: Bung Lukman. Memang makanya didengarkan itu apa suara hati masyarakat kan macam-macam
0: iya.
2: Ya. Tapi kalau menurut Ibu Bung Wisnu, Bung Sabil ini semuanya itu bermula dari penegakan hukum yang lemah. Iya, jadi di mana-mana dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Di tingkat atas saja masyarakat melihat penegakan hukum itu begitu lemah. Jadi masing-masing timbul di dalam hati masyarakat itu rasa ingin menegakkan keadilan. Gitu. Jadi rasa, wah gak bener nih. Ini saja yang bener nih. Itu tertisu semua. Jadi akhirnya apalagi kan katanya kalau orang yang setengah berani gitu ya setengah takut dengan orang yang setengah takut bertemu itu jadi dua orang yang berani.
0: Oh iya, kalau ngumpul jadi berani, kalau sendiri mah takut sebenarnya.
2: Nah, itu
0: Berarti Bu Indra menganggap penyebab utamanya adanya kurang kepercayaan terhadap aparat penegak hukum begitu?
2: Nah, itu iya. Jadi seperti tadi juga agak disinggung oleh narasumber yang dan Bung Lukman juga tadi yang muncul hukum rimba.
0: Iya.
2: Seperti dulu, seperti waktu belum ada hukum. Iya, bukankah negara ini hadir itu karena untuk mengatur tata kehidupan masyarakat? Iya, ya itu bermacam-macam pendapat diri lalu kan diselaraskan sehingga menjadi hukum yang mudah-mudahan berkeadilan untuk semua. Tapi kalau ini tidak terjadi, makin makin tidak ada gaungan. Nah itu yang timbul rasa, ego. Yeah. Tapi merasa, jadi mereka tidak merasa dirinya bersalah, merasanya sih benar. Iya, masih tapi keadaan di lapangan dengan masyarakat yang puluhan, ratusan, ribuan, miliaran itu akhirnya menjadi kendali yang
0: liar, tidak terkontrol.
2: Iya, jadi kemudian juga sejak kecil mungkin tidak diberikan etika untuk merasa membedakan mana yang hak dan mana yang batil itu. Walaupun soalnya kecil, tapi itu akan melekat, Bung
0: Sabil.
2: Iya. Iya, kan seperti begini, ibu ke rumah seorang teman di lain tempat gitu. Pas ada anak-anak kecil sedang menjolok-jolok mangga, mangga di halaman rumah teman ibu itu, di mereka ya kalau kasarnya mencuri ya gitu. Tapi toh apa sih, hanya sekedar mangga di halaman. Nah itu kalau jangan, kata ibu gitu. Kenapa bu? Gak boleh tah. Ini kan gitu, jadi tidak ada rasa bersalah untuk hal yang demikian itu. Ketidakpekaan kita bukan soal mangganya ya, tapi rasa bahwa itu yang hak atau yang batil itu harus ditanamkan.
0: Baik, Bu Indra.
2: Apalagi kalau mereka sudah jadi petinggi ya.
0: Wah.
2: Itu mungkin begitu, Bung Sabil.
0: Baik, Bu Indra.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu Indra masih semangat ya. Sama kedengaran suara burungnya juga masih semangat itu, burung. Lanjut kita ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat dini hari, Pak Suranto.
3: Selamat dini hari Bang Sabil dan teman-teman tim dini hari.
0: Iya.
3: Jangan lupa diminum kopinya
0: karena terus pasti. Ya. Gimana Pak Suranto nih, tindakan menhakim sendiri harusnya gimana ya kita ini, Pak?
3: Hukum di negara kita tambah ancur mina, tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas, Bang.
0: Ya.
3: Hancur-hancur.
0: Berarti sama kayak Bu Indra tadi ya, adanya kurang percayaan terhadap.
3: Ah, bukan kurang lagi, sampai titik nol kepercayaannya, Bang. Kalau saya sih gitu. sakit perutnya sih kan negara ini, tambah lama tau nggak karu-karuan, tambah hancur mina, hukumnya nggak beres, semua nggak beres. Pokoknya Indonesia nggak beres dalam segala hal. Yang mau panas kuping silakan panas kuping ini.
0: Tapi kalau kita kegap gitu ya, ada maling, ada pencuri, ya pilihan terbaik tentu saja mengamankannya, melaporkannya ke pihak berwajib, Pak. Kalau main hakim sendiri kan kita belum memastikan mereka beneran pencuri atau bukan gitu loh.
3: Harusnya koruptor yang digitukan ya, koruptor ya.
0: Oh, harusnya koruptor kan,
3: kalau maling ayam kan bisa dihitung ya, ayam berapa harganya sih. Ayam kan itulah hukum, tambah hancur hukum Indonesia ini, hancur mina, hancur begitulah. Tapi yang penting pun hukum hancur, RI tetap mengudara ya.
0: Pasti, tetap mengudara.
3: Sampai kenyataan, jangan takut. Demikian RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Pak Suranto. Selamat pagi. Ya, memang harus ada keteladanan dari para elit kita ya. Kalau masyarakat diajari untuk taat hukum, untuk apa namanya bijak ya dalam menyikapi kasus-kasus seperti ini ya, tindakan menyakit sendiri, maka berikan contoh dong gitu kan. Seperti apa harusnya ketika ada pelanggaran gitu. Tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, masyarakat kan melihat ke atas juga. Kalau masyarakat sering melihat para koruptor ini hukumannya ringan ya, atau bahkan proses hukum bagi mereka yang sudah tervonis ini berjalan seperti kurang transparan, tidak adil, banyak sekali ya yang prinsip-prinsip hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat juga jadi ragu, jadi kurang percaya, dan akhirnya mereka nantinya akan membuat ya, pengadilannya sendiri di lapangan. Tentu kita tidak ingin itu terjadi, maka ayo kita sama-sama perbaiki ini semua, dimulai dari keteladanan dari para elit, para aparat penegak hukumnya itu sendiri. Itu pasti akan memberikan juga impact ke masyarakat. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Awe di Sidoarjo. Selamat dini hari, Pak Awe.
4: Selamat dini hari, Bung Sabil. Waduh, waktunya tinggal dikit nih ya.
0: Iya, penutup Pak Awe, silakan.
4: Iya, yang pertama saya memang bagaimana ya, mau dikatakan prihatin nggak prihatin ya, mau nggak mau kita harus prihatin ya, persoalan. Tetapi kita harus melihat juga bahwa ada sistem yang tidak berjalan di Republik ini. Sistemnya itu apa? Ada di aparat penegak hukum dalam hal ini ya. Bagaimana masyarakat kita ini merasa seolah, loh kok ini kapan ini malingnya ketangkep? Seperti maling motor atau apa, yang berulang kali terjadi ya. Dan ini kayaknya yang di Bali ini, itu kan tidak hanya sekedar ayam biasa, tetapi kan ayam aduan ini. Jadi sepertinya, maaf, terlepas dari nanti pembuktian, malingnya ini kayaknya sudah pilih-pilih gitu loh. Sudah pilih-pilih, dan kalau tidak salah juga, ini beberapa kali terjadi. Berarti ada sistem di pihak yang punya kewenangan untuk menjalankan sistem itu tidak berjalan di sana. Dalam hal ini pihak kepolisian kan. Bagaimana meningkatkan patroli, bagaimana mengajak masyarakat itu, ayo kalau malam kita sama-sama keliling, misalkan ya. RRI kan sudah mengkampanyekan kan, di ada beberapa acara itu kan yang patroli.
0: Ronda malam.
4: Nah, itu ronda malam itu kan.
0: Jadi
4: kenapa di tempat-tempat yang kriminalitas sedang meningkat, kriminalitas meningkat itu selalu pada saat ekonomi sedang sulit, pada saat menjelang hari-hari besar dan lain-lain. Jadi ya, antara memaklumi dan tidak memaklumi sebenarnya, keadaan masyarakat yang sudah semakin sulit seperti ini, kok malah didesak suruh roda malam sendiri, padahal paginya mesti bangun pagi, kerja ini susah, kerja itu susah, nyari uang susah. Itu sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Dan juga yang saya herankan ya, ini terakhir kritik saya terhadap pemerintah juga. Polri yang banyak keterbatasan, kok malah disuruh ngurusin dapur MPG. Terima kasih Bung Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih Pak Awe. Ya, memang itu juga salah satu kritikan masyarakat yang harus diterima dan juga direnungkan ya. Di mana aparat penegak hukum seharusnya fokus 100% pada aspek hukum yang memang menjadi tanggung jawab mereka, kecuali kalau memang tupoksi utamanya sudah selesai. Ini masalahnya belum nih, malah makin runyam nih. Jangan ngurusin yang lain dulu ya. Tapi ya nanti kita mungkin, kita sudah berulang kali membahas itu, dan pastinya juga sudah ada penjelasan yang bisa diterima, karena itu di luar konteks kita ya. Dan terima kasih pendengar atas partisipasi Anda pada topik Kopi Pro 3 kali ini, di mana tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi. Semoga akar masalahnya yaitu kepercayaan terhadap aparatur penegak hukum dan juga literasi hukum bagi masyarakat, disertai dengan peningkatan ekonomi supaya para pelaku kejahatan ini mendapatkan pekerjaan yang baik, yang halal, bisa cari uang yang benar gitu ya. Jangan terpancing untuk melakukan pencurian ya, pembegalan dan lain sebagainya. Kita berharap ke depannya hukum semakin tegas diterapkan dan juga tindakan dari para pencurian ini semakin hilang di negara kita. Kita jumpa lagi di Kopi Pro 3 edisi esok. Kita terlebih dahulu jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya, dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Gastu UNESCO. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Gastu UNESCO.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Gastu UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Gastu UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
1: Kita lihat Ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Gastu UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
2: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
3: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sepertinya tempe.
2: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. So sukses dia, Pak. Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang
1: Ano,
2: tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Mak.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Ya Allah, mana ada empat anak meninggalnya, ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri tersebut selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian

0: Deretan Peristiwa.
1: Tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama dimulai sebagai sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan berakhir 4 tahun kemudian di tanggal 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Britania Raya, Prancis, dan Rusia yang tergabung dalam pihak sekutu, sementara blok sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam perang tersebut dan lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi perang. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu yang dikendalikan oleh Britania Raya, Prancis, dan Rusia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
2: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
1: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
3: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
2: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
4: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
2: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
4: bagaimana
2: Indonesia.
4: Caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana?
5: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
6: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
7: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut

0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun, secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Menunjukkan sekitar 60% ruang kelas sekolah dasar SD dan hampir 50% ruang kelas sekolah menengah pertama SMP berada dalam kondisi yang rusak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Kerusakan sebagian besar dipicu oleh faktor usia bangunan, kemudian dampak dari bencana alam seperti banjir, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan berkala di tingkat daerah. Melihat situasi kritis ini, pemerintah kemudian melakukan percepatan perbaikan secara masif melalui program revitalisasi. Targetnya untuk 2026 ini ada 70.000 sampai dengan 71.000 sekolah di seluruh Indonesia untuk segera diperbaiki ruang kelasnya.

0: program ini sudah berlangsung sejak 2025. Nah, bagaimana perkembangan terkininya sampai dengan Juli 2026? Lalu target besarnya apa? Karena target besarnya nanti di 2028 ya, sudah tidak ada lagi sekolah atau ruang kelas yang rusak. Baik, kami sudah bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, SPD, MED, PSD.
1: Wawancara Proti.
0: Pak Gogot, jadi perkembangan revitalisasi sekolah sampai dengan Juli 2026 ini seperti apa, Pak?
2: Ya, makasih Mas Eni, Mbak Ibu, semua pendengar RRI Pro yang luar biasa. Jadi ingin saya sampaikan di tahun 2026 sampai ini bulan apa? Juli ya.
0: Ya, Juli.
2: Ini kita sudah menyelesaikan penganggaran itu APBN reguler ya.
0: Ya.
2: Jadi kita sudah dapat kemarin 11.000 sekolah sudah kita selesaikan. 1744. Nah, kita sudah mendapatkan anggaran tambahan yang tahap pertama.
0: Ya.
2: Nah, tahap pertama ya kan untuk anaknya ada APT yang tambahan 60.000 ya. Kita APT pertama ini 20.000 ya. Nanti selanjutnya di APT kedua. Di APT itu anggaran belanja tambahan ya.
0: Ya.
2: Pecah menjadi dua. Yang pertama ini kita dapat 20.000, kita sudah sedang proses PKS. Jadi harapannya minggu ke-2 Agustus sudah bisa kita selesaikan yang 20.000 yang tambahan. Gitu Mas.
0: Ya. Nah, sebenarnya target perbaikannya untuk sekolah kategori seperti apa, Pak Gogot, yang diprioritaskan, Pak?
2: Ya, betul. Jadi ada 3 prioritas untuk rehabilitasi di tahun 2026. Sebenarnya 2005 juga sama ya.
0: Ya.
2: Pertama adalah sekolah yang rusak. Sekolah yang terkena bencana. Nah, kemarin di awal Januari kita sudah selesaikan ada 3.900 ya sekolah di Aceh. Jadi kalau buat teman-teman masih ada berita-berita tentang beberapa sekolah yang tercecer belum terselesaikan di Aceh, kita dengan senang hati ya silakan aja kontak ke kami. Jadi nggak perlu di viral kemana, tapi kontak ke kami supaya segera kita intervensi. Yang kemarin sempat viral itu sudah kita intervensi, ya kita selesaikan di Aceh ya 4.000 itu.
0: Ya. Jadi bisa langsung menyampaikan informasinya, ya. Begitu ya Pak Gogot ya.
2: Jadi yang prioritas yang sekolah terdampak bencana Aceh. Yang kedua bencana lainnya seluruh Indonesia juga prioritas.
0: Ya.
2: Baru nanti yang daerah 3T Mas, 3T itu terdepan, terluar, kemudian terdepan, terluar, tertinggal ya.
0: Yeah.
2: Yang daerah sulit, nah. Kemudian baru nanti yang rusak berat, dimanapun, ya Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang mendengarkan RRI ini, silahkan aja ya, laporkan ke dinas atau ke kami langsung jika ada sekolah yang memang kondisinya rusak berat. Dan kami senang sekali, beberapa kali kami dapat pemberitaan dari media sosial maupun berita media cetak, kita dengan senang hati untuk segera follow up. Karena memang, ini jujur ya Mas, ini sekolah SD kita itu masih ada 99.000 ya, yang kondisinya memang rusak berat dan rusak sedang yang memang harus perlu kita perbaiki.
0: Ya, tapi kalau fokus perbaikannya apakah memang seluruh bangunannya, nah, ini kalau yang bencana kan memang kalau hancur seluruh bangunannya ya Pak Gogot ya. Tapi kategori lain nih Pak, apakah memang seluruh bangunannya atau prioritasnya ke kelas-kelas yang rusak termasuk juga perlengkapan sanitasi misalkan begitu Pak Gogot?
2: Ya, ada 7 prioritas. Kalau SD sih semuanya ya, karena ruangan SD kan memang terbatas. Jadi mulai dari ruang kelas, ruang guru, ruang toilet, UKS, perpustakaan, laboratorium, ya itu semuanya prioritas ya. Ya, cuman yang belum prioritas yang gedung-gedung tambahan, aula, kemudian lapangan apa basket. Kalau kali itu biasanya kalau lapangan sepak bola kan nggak mungkin ya kita yang gedung-gedung yang seperti itu. Jadi yang kita prioritaskan tadi yang fasilitas pendukung pembelajaran ya, secara vital setiap hari kita gunakan.
0: Ya, nah ini kan kalau rusaknya kan kalau tadi sempat saya sampaikan karena faktor usia bangunan yang tua, bencana juga begitu ya Pak Gogot ya, serta masalah anggaran pemeliharaan lah di daerah begitu. Nah, selain 3 hal itu apa sih Pak identifikasinya kok banyak sekali sekolah yang rusak begitu Pak Gogot?
2: Ya, jadi gini, gambaran dulu ya bahwa tahun 2019-2024, ini kan rusak itu tidak terjadi dalam 1-2 hari ya.
0: Yeah.
2: Rusak ini terjadi, hitungannya itu 5 tahun Mas. Jadi kalau rusak ringan, dibiarkan tanpa direhab, dia akan jadi rusak berat, rusak sedang. Rusak sedang tidak direhab, 5 tahun menjadi rusak berat. Jadi bertahap. Jadi yang kondisinya sekarang rusak berat, berarti 5 tahun kemarin itu memang tidak direhab. Padahal kondisinya masih rusaknya masih rusak sedang. Nah, tahun lalu, ini bukan mau anu siapa-siapa enggak, intinya 2019-2024 selama 5 tahun kemarin itu hanya dilakukan rehab 10.000 ya.
0: Yeah.
2: Dari jumlah rusak yang Kalau SD itu 99.000, SD saja ini total semua 190.000, Mas.
0: Yeah.
2: Kalau rusak itu dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau hanya 10.000 yang dibangun, ya mesti ada 190.000, 180.000. Namanya Pak Presiden, ini tahun 2026, 2025 kemarin 16.000, 2026 ini nanti 71.000, tahun depan 100.000, insya Allah 2028 tuntas selesai 190.000, Mas. Itu yeah. targetnya.
0: Jadi target ya. 2028 tidak ada lagi sekolah rusak begitu ya, Pak Gogot ya? Target besarnya itu ya, Pak?
2: 2028, ya. Akhir 2028 itu insya Allah semua bisa diselesaikan.
0: Yeah.
2: Tapi ya ini gambarannya yang 5 tahun bergerak, yang dari rusak ringan nanti menjadi rusak sedang. Tapi tidak separah tahun ini.
0: Yeah.
2: Itu nanti karena sudah dicicil di tahun 2028 semua.
0: Yang penting target awalnya anak-anak itu bisa belajar dengan aman dan nyaman. Itu ya, Pak? Target utamanya begitu ya, Pak Gogot ya?
2: Setuju, ya.
0: Pak Gogot, tapi prosesnya bagaimana sih, Pak? Dari sebuah sekolah misalkan ingin diperbaiki ya, apakah itu dari usulan pemerintah daerah, kemudian sistem anggarannya juga apakah memang diberikan ke sekolah atau bagaimana itu, Pak Gogot, sistemnya, Pak?
2: Ya, jadi gini, Mas, ini sekolah itu memperbaiki data pokok pendidikan.
0: Ya.
2: Salah satu variabel di Dapodik itu adalah sarana-prasarana sekolah. Nah, sekolah sudah beberapa kali kita sosialisasikan untuk mengisi kondisi semua ruangannya, mulai dari ruang kelas, ruang guru, tadi semua ruang tadi itu kondisinya seperti apa, baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau rusak total.
0: Yeah.
2: Kalau rusak berat dan rusak total itu sebetulnya secara Dapodik tidak boleh digunakan. Sebetulnya di Dapodik kita sudah kita kunci, mereka tidak boleh menerima siswa jika ruang kelasnya itu berat, rusak berat, atau rusak total. Yang bisa digunakan nggak sedang masih rusak ringan itu tentu yang baik yang paling banyak harus digunakan. Jadi sekolah mendata kondisi satuan pendidikan, ruang-ruangnya apa saja kondisinya, baru nanti kita merekap ya tiap kabupaten, provinsi, nasional. Nah nanti ya jumlah total rusak itu kita kembalikan ke dinas, nanti dinas memprioritaskan karena memang tidak mungkin semuanya kita selesaikan dalam satu tahun ya, Mas.
0: Yeah.
2: Yang bertahap ya. Nah prioritas itu kita minta dinas, karena dinas kan yang tahu persis ya lokasinya, kondisinya, dan sebagainya. Meskipun kita juga menurunkan tim dari pusat, ya, contoh semua SMP tahun lalu kita petakan itu semuanya. Yeah. Jadi nanti ada verval namanya, Mas, verval, verifikasi dan validasi. Kalau data tadi yang sudah shortlist kita kirim ke dinas pendidikan sudah memprioritaskan mana yang duluan, baru nanti kita kirim tim verval. Memang benar sekolah ini harus dibangun duluan, karena memang yang rusak banyak, yang duluan yang mana, itu. Nah, prioritasnya itu, tetap tadi kita mengacu yang kena bencana, dan 3T, dan rusak berat. Nah, mana yang itu, kemudian kita verbal, kita kirimkan tim, ngitung nanti berapa kebutuhan setiap ruang yang rusak itu untuk bisa diperbaiki. Gitu. Jadi urut-urutannya seperti itu.
0: Yeah.
2: Baru nanti kepala sekolah, PKS dengan direktorat di pusat, kalau SD ya SD, SMP SMP, SMA SMA, PAUD dan PAUD, SMK SMK, baru PKS itu dibunyikan berapa yang rusak, berapa anggarannya, nah langsung apa namanya itu biayanya ditransfer ke rekening sekolah.
0: Sekolah langsung begitu ya, Pak Gogot ya.
2: Ya. Betul, swakelola, Mas.
0: Baik. Nah, Pak Gogot, ini kan juga tadi kami tampung pendapat masyarakat ya. Mereka mengusulkan agar ada pengawasan yang ketat. Negara kan sudah mengeluarkan anggaran yang besar ini, Pak, untuk pembangunan sekolah kembali begitu ya. Pengawasannya ketat agar memang dananya digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan termasuk kualitas bangunan yang diperbaiki juga jangan sampai nanti cepat rusak lagi begitu. Itu bagaimana, Pak Gogot, pengawasannya?
2: Ya, sudah kita siapkan 4 layer ya pengawasan revitalisasi di sekolah ini. Layer pertama, sekolah itu bisa menganggarkan maksimal 5% untuk konsultan pengawas.
0: Yeah.
2: Nah, konsultan pengawas itu intinya seseorang yang memiliki pengalaman konstruksi ya, dan sudah banyak karena konstruksinya sudah lama dilakukan. Nah, nanti konsultasi dengan dinas pendidikan dan PU ya, kalau memang sekolahnya merasa kesulitan, supaya diberikan referensi ya, orang-orang yang bisa ditugaskan menjadi konsultan pengawas di setiap satuan pendidikan. Jadi di setiap satuan pendidikan yang menerima Revit ada namanya konsultan pengawas, itu layer pertama.
0: Ya.
2: Yeah. Layer kedua, kita juga punya fasilitator perguruan tinggi, teknik sipil di perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang sudah bekerja sama dengan kita. Kita minta mereka untuk menghitung satu persatu. Jadi tidak random ya, ini benar-benar dibahas satu persatu jumlah ruang yang rusak dan berapa anggarannya itu satu persatu dibahas. Nah, itu layer kedua. Nanti mereka juga akan turun ke lapangan, memang tidak seintensif konsultan pengawas. Kalau di sekolah kan bisa tiap hari. Kalau ini dia 2-4 kali lah dalam masa 4 bulan itu. Jadi hampir sebulan sekali lah bahasanya gitu. Nah, baru nanti kita punya tim di pusat, Mas. Di setiap direktorat kita punya TA, tenaga ahli ya, di setiap direktorat. Nah, kita juga kerjasama dengan Kajati, Kajari ya, seluruh Indonesia untuk melakukan sampling ya. Jadi nggak semua tidak akan di ini sampling, kita beberapa kali turun ya untuk melakukan asistensi pendampingan ya, memastikan bahwa mereka menjalankan apa yang sudah kita kontrak dengan satuan pendidikan. Jadi layernya 4 itu. Nah, kita memang mengharapkan dukungan teman-teman dinas pendidikan daerah ya. Dan kami kemarin ke Sidoarjo itu bahkan DPRD-nya sudah keliling semua sekolah penerima RFP itu dikunjungi satu persatu. Nah, itu bisa ada pengawasan dari pihak DPR, pihak dinas pendidikan, itu lebih bagus karena mereka berada di daerah, di tempat sekolah dilakukan revitalisasi. Gitu
0: ya, jadi ada 4 layer pengawasan begitu ya, Pak Gogot ya. Nah, Pak Gogot ini kan pastikan ada kendala juga nih Pak. Kendala yang dihadapi, identifikasinya apa saja nih Pak dalam program revitalisasi ini?
2: Ya, kalau mau jujur banyak ya. Daerah kita sangat bervariasi geografisnya.
0: Apalagi daerah 3T begitu ya, Pak Gogot ya.
2: Ini Sumba Barat Daya, di Kepulauan itu kan perahunya itu tidak setiap hari, bahkan tiap minggu, kadang 2 minggu sekali. Nah, itu yang kemarin kita ada keterlambatan di tahun 2025, karena memang materialnya memasok di tempat yang sama beberapa sekolah agak berat, jadi harus bertahap. Tapi tetap bisa kita berikan relaksasi ya, karena memang kendala force major, nggak bisa kita ini ya, kita hindarkan ya. Yang kedua di daerah bencana, kayak Aceh kemarin itu harusnya mau selesai, beli material, sudah 75% tiba-tiba gempa, apa banjir. Ya, itu kemarin kita harus lakukan opnam, kita hitung kembali berapa yang bisa digunakan, berapa yang dilanjutkan, atau berapa yang harus kita bantu. Jadi ya, intinya demografis, bencana, ya kalau gangguan-gangguan sosial sedikit-sedikit sih pasti ada ya. Itu tapi kita kerjasama ya dengan Kejaksaan ya, Kejaksaan Agung. Kami juga hari ini nanti kita akan melakukan fakta integritas ya, supaya kita didukung sepenuhnya oleh pihak-pihak terkait.
0: Ya, paling tidak ini untuk mencegah penyalahgunaan dana juga lah begitu ya, Pak Gogot ya.
2: Betul.
0: Dengan Kejagung ya. Baik, Pak Gogot, tapi kalau untuk sekolah yang kemudian sedang diperbaiki begitu ya, Pak, anak-anak sekolah dasar misalkan, itu proses belajar mengajarnya bagaimana itu, Pak Gogot?
2: Nah, memang ada beberapa strategi tergantung kondisi situasi masing-masing yang biasa kita lakukan. Yang pertama bertahap. Jadi memang kelasnya nggak semuanya akan dirombak. Jadi bertahap, mana yang selesai, baru yang ada digunakan secara shift apa ya, gantian.
0: Gantian, gitu.
2: Pagi ada yang siang, bahkan ada yang sore. Contoh yang kemarin di DKI juga begitu, dialihkan ke sekolah terdekat. Atau bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah setempat ya. Tapi ini temporary, biasanya sih nggak lama ya, kalau rehab saja sih 3 bulan selesai. Kalau banyak ya 4 bulan. Kalau total ya bangun ulang atau bangun baru ya bisa sampai 5 bulan, 6 bulan. Gitu Mas.
0: Iya. Pak Koko sempat bertemu dengan guru atau sekolah, murid sekolah dasar yang sekolahnya sudah diperbaiki, Pak?
2: Oh, sudah ya. Kita
0: sudah ya. Nah, itu apa cerita yang paling menyentuh yang sempat Pak Gogot tampung begitu dari mereka? Dari anak-anak maupun guru, Pak, yang sekolahnya diperbaiki?
2: Ya, kemarin kami mendampingi Pak Menteri di Bogor ya. Batu itu kan rusaknya sangat berat sekali, parah sekali lah. Nah, itu anak-anak merasa ya lebih semangat sekolah. Yang kedua merasa aman, nyaman, tidak takut. Jadi kalau dengar suara halilintar aja udah pada kabur, Pak.
0: Karena sekolahnya rusak begitu ya, Pak Gogot ya.
2: Takut roboh. Baru dengar tahlilan gleder itu udah langsung lari itu, Pak. Gimana? Apalagi kan udah hujan kan bocor. Makanya harus pulang, dipulangkan lebih awal. Dan itu secara psikologis sangat tidak bagus ya, karena anak-anak tidak merasa tenang dia belajar. Nah, merasa yang kemarin begitu kita ke sana, bahkan tidak hanya anak-anak yang merasa nyaman, kelihatan dari ekspresi wajahnya ya, senang sekali gitu. Nah, orang tua, wali murid, maksudnya masyarakat di sekitar itu malah kayak bangga mengantar anak-anaknya ke sekolah. Karena ingin lihat anaknya bahagia dan juga merasa bangga di kampungnya dibangun sekolah yang sangat bagus. untuk fasilitas pembelajaran anak mereka.
0: Iya, Pak Gogot, ini selain punya target besarnya adalah anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman, proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar, dan di 2028 ini nanti tidak ada lagi sekolah rusak. Target besar apa lagi sih Pak yang memang ingin kita capai dari sisi kualitas pendidikan paling tidak, Pak Gogot?
2: Biasanya kan pemerintah ada melakukan transformasi tidak hanya di infrastruktur ya, ada empat yang ditransformasikan secara bersamaan ya, supaya tidak salah paham. Jadi revitalisasi ini tidak meninggalkan proses pembelajaran yang berkualitas. Ya, contohnya kita memberikan papan interaktif digital untuk pembelajaran digital, kemudian pembelajaran mendalam, kemudian kita lakukan peningkatan kompetensi guru, kemudian pendidikan karakter, empat-empatnya berjalan secara bersamaan. Supaya seolah-olah nanti sekolah-olah kayak kita hanya fokus ke infrastruktur, pembelajaran juga kita tingkatkan. Itu secara bersamaan, Mas. Empat-empatnya kita tingkatkan, mulai dari pembelajarannya, infrastrukturnya, SDM-nya, dan pendidikan karakternya.
0: Ya, ini supaya nanti di 2045 kita punya generasi emas ya, Pak Gogot ya?
2: Betul.
0: Pak Gogot mungkin bisa disampaikan juga, Pak, bagi masyarakat yang mungkin punya informasi begitu ya, terkait dengan hal ini, termasuk juga ada sekolah rusak, atau mungkin ada ya, tanda kutip, yang dirasakan penyelewengan begitu, di mana bisa melaporkan, Pak Gogot?
2: Ya, ada tiga mungkin pesan saya pada masyarakat. Yang pertama, kalau ada sekolah yang kena bencana, ya segera laporkan, tentu dinas ya, karena sekolah itu sebenarnya kalau boleh menyampaikan kembali, refresh kembali, PAUD SD SMP itu kewenangannya memberikan izin operasional, pendirian, dan seterusnya, itu ada di kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu kabupaten kota, dinas pendidikan, segera laporkan ke kami, ya, ke pusat, supaya kita segera melakukan intervensi. Contoh yang kemarin di Tanggirejo, Grobogan, itu begitu kami dengar, langsung kami besoknya kita kirim tim untuk melakukan opnam. Opnam itu artinya menghitung berapa jumlah kerugiannya, kerusakannya, kemudian berapa yang harus kita bantu. Nah, tahun minggu ini selalu sudah selesai. Yang Pak Menteri bantu menyelesaikan rehabnya itu perlu waktu 3-4 bulan. Jadi ya kemarin saya baca di masa kok baca di blinder-blinder, kenapa ini nunggu 3 bulan? Ya nggak nunggu lah, maksudnya membangunnya perlu waktu 3-4 bulan. Ya kalau kita Doraemon bisa langsung kita selesaikan, tapi kan perlu waktu gitu. Ini saya kadang heran baca ini, teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa, ini kita jelaskan kembali bahwa 3-4 bulan itu bukan berarti kita nunggu 3-4 bulan memberi bantuan. Pembantuan sudah ada, teman-teman sudah turun di lapangan. Nah perlu waktu membangun, ya menyelesaikan kerusakan berat karena itu roboh. Ya, 3-4 bulan, itu maksudnya. Yang pertama, jadi segera laporkan kalau ada sekolah yang rusak karena bencana. Karena itu prioritas dari Pak Presiden dan Pak Menteri, supaya tidak ada lagi anak-anak yang sekolah di tempat yang berbahaya.
0: Yeah.
2: Yang kedua, Pak Ibu, teman-teman, bahwa revitalisasi tidak ada pungutan. Nih, saya kadang was-was juga, teman-teman di sekolah itu, tiba-tiba ada yang mengaku-ngaku, orang dinas, orang pusat.
0: Oh, agar dana cepat ditransfer begitu ya, Pak Gogot.
2: Cepat, gitu. Padahal kan dapodik kita, basisnya dapodik, dan aspirasi yang tadi pada saat sekolah-sekolah kondisinya memang rusak berat, bencana, ya, atau dari 3T, itu kita terima. Yang terakhir, Pak Ibu, tolong membantu mengawasi supaya revitalisasi juga bisa berjalan. Jika terjadi penyimpangan, kelewengan, segera laporkan ke kami yang melalui ULT kami, ya, ketik aja ULT Kemdikdasmen, nanti bisa ada nomor di situ, atau lapor Kemdikdasmen, kita punya juga, ada dua channel itu nanti ke inspektorat. Silahkan dilaporkan kondisinya seperti apa, syukur-syukur ada foto-fotonya.
0: Bahwa
2: segera kita bisa lakukan follow up secepatnya. Gitu Mas Andi.
0: Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan revitalisasi sekolah. Terima kasih banyak Pak Gogot untuk waktunya. Okay. Pak. Kebagian tadi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suwarwoto, SPD, MED, PSD.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Untuk tahun 2026 ini, pemerintah menargetkan ada perbaikan atau revitalisasi untuk sarana pendidikan sebanyak 70.000 hingga 71.000 sekolah di seluruh Indonesia. Anggarannya mencapai sekitar 22,5 triliun rupiah yang difokuskan nantinya untuk perbaikan jutaan ruang kelas dan madrasah. Jadi fokus utamanya pemulihan diarahkan ke sekolah-sekolah yang memang terkena dampak bencana, kemudian di daerah 3T dan juga sekolah yang rusak berat. Kami sudah bersama dengan Ketua Program Studi Magister Pendidikan FKIP Universitas Jember, Selamat Haryadi. Pak Selamat. Pak Selamat, melihat jalannya program revitalisasi yang sudah berlangsung sejak 2025 bagaimana?
3: Ya, sebenarnya revitalisasi yang sudah dilaksanakan itu ya istilahnya ada yang sesuai dengan harapan, ada yang kemudian belum sesuai.
0: Gitu. Yeah.
3: Sehingga ini yang kemudian perlu untuk dievaluasi. Kan plain do check itu kan selalu ada dalam setiap manajemen organisasi itu ya.
0: Ya. Ya sesuai dengan harapan seperti apa, yang belum seperti apa ini, Pak Slamet?
3: Begini, kita lihat bahwasanya dari Undang-Undang Sisdiknas dan sebagainya, kita akan bisa melihat adanya standar-standar.
0: Ya. Jadi
3: revitalisasi ini harus berkaitan dengan standar. Standar ini yang sudah di-launching oleh pemerintah, itu ada menjadi pedoman. Sehingga ada yang sesuai dengan standar, ada yang di bawah standar, ada yang melampaui standar.
0: Yeah.
3: Nah, yang dievaluasi ini yang belum menempati standar itu tadi.
0: Yeah. Standar bangunannya atau standar apanya ini Pak? Atau fasilitasnya begitu? Atau semuanya?
3: Semuanya. Ada
0: semuanya.
3: 8 standar pendidikan. Kan?
0: Yeah.
3: Ada standar kurikulum, ada standar tenaga pendidik, ada standar sarana-prasarana. Ini yang harus disesuaikan. Nah, jumlah ruangan, jumlah WC termasuk ruangan kepala sekolah, ruangan guru termasuk ya kualitas
0: gitu ya. Kualitas pendidikan juga kualitas kurikulumnya begitu, penyelenggaraan kegiatan belajar mengajarnya.
3: Ya, kualitas sarprasnya juga.
0: Sarprasnya juga. Ya.
3: Oke.
0: Jadi semua itu yang 8 standar itu harus terintegrasi semuanya begitu, tidak hanya pembangunan infrastruktur saja begitu ya, Pak Slamet.
3: Tidak. Walaupun ini infrastrukturnya bagus, tapi kalau kualifikasi pendidiknya nggak sesuai, kalau kemudian kurikulumnya tidak mengikuti update kurikulum, atau mungkin sarana belajarnya kemudian tidak update sesuai dengan kekinian, kan percuma.
0: Ya. Nah, kalau tadi saya wawancara dengan Kemendikdasmen ya, Pak Slamet ya, mereka juga mengintegrasikan itu Pak, artinya ada juga saprasnya juga yang dipersiapkan, kualitasnya juga dipersiapkan begitu. Itu bagaimana Pak Slamet melihat jalannya dalam waktu dari 2025 ya sampai dengan bulan Juli 2026 ini program revitalisasinya?
3: Ya, saya melihat bahwasannya apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah itu sudah sesuai dengan tupoksi ya.
0: Yeah.
3: Kita kan melihatnya itu dari sikon di lapangan. Situasinya kan bisa berbeda-beda gitu ya. Kebijakan yang sama dengan dana yang sama, kemudian pelaksanaan di lapangan yang kemudian ada hal-hal yang mungkin faktor E ya, dan sebagainya. Sehingga memang belum seluruhnya. Ada yang kemudian perlu dievaluasi gitu loh. Jadi karena contoh misalnya tentang standarisasi pembangunan sarana prasarana bisa jadi tidak terpenuhi karena mungkin kontur tanahnya, mungkin tidak terpenuhi karena jauh dari akses kota dan sebagainya. Yang seperti itu kan perlu dievaluasi ulang juga.
0: Ya, artinya untuk lokasi sekolah juga diperhatikan. Jangan sampai membangun sekolah baru ataupun memperbaiki sekolah yang rusak, lokasi tetap sama tapi tidak mendukung lokasinya begitu. Pak Slamet, harus dipikirkan lokasi lain begitu sekolahnya.
3: Harus ada, itu kan dari analisis populasi penduduk ya.
0: Ya.
3: Di mana sekian banyak kemudian didirikan. Nggak mungkin kemudian didirikan di daerah yang sepi gitu ya.
0: Ya.
3: Makanya kemudian zonasi itu kan semangatnya begitu. Didirikannya sekolah di zonasi tersebut, di daerah tersebut, agar supaya anak-anak di daerah tersebut bisa mengenyam pendidikan, bisa mengakses pendidikan dengan baik. Itu semangat zonasi. Kalau kemudian anak setempat kemudian tidak diterima, itu kan kemudian menjadi masalah. Makanya pembangunan-pembangunan itu mestinya ya memang di mana ada populasi penduduk yang memenuhi syarat, itu untuk didirikan. Ya mungkin kemudian jauh-jauh gitu ya.
0: Ya. Gitu, Pak. Nah ini kan fokusnya untuk tiga kategori besar ya Pak Slamet ya, revitalisasi ini kan. Pertama untuk sekolah yang memang terdampak bencana, kedua ada di daerah 3T, yang ketiga rusaknya memang rusak berat. Nah dengan tiga klaster utama itu bagaimana menurut Pak Slamet?
3: Ya, kalau untuk yang 3T ya, kemudian untuk yang sudah dilakukan selama ini kan kalau dari sarpras ya, dari kualitas sarpras, itu kan tidak bisa kemudian kita memandang satu bangunan itu bila sudah dibangun itu nanti akan awet seumur hidup.
0: Nah,
3: ada masa penyusutan. Ini penyusutan, maka setiap pembangunan yang dilakukan itu kira-kira tahan berapa lama.
0: Yeah.
3: Ini yang kemudian harus dievaluasi. Seperti halnya jembatan Suramadu itu kan sudah diprediksi 100 tahun.
0: Ya.
3: Nah, yang kita bangun sesuai standar ini berapa lama? Jangan sampai baru diresmikan beberapa bulan kemudian mengalami masalah, genteng yang bocor, kran yang rusak dan sebagainya. Itu yang tidak standar. Ini yang harus segera dibenahi.
0: Ya, artinya pemeliharaannya juga harus berjalan begitu ya, Pak. Kan kalau dari identifikasi awal banyak sekolah kita rusak, itu awalnya sekolahnya rusaknya ringan karena pemeliharaannya tidak ada duitnya, akhirnya dari rusak sedang sampai rusak berat. Nah, itu yang diperhatikan juga ya, Pak. Selamat ya, pasca pembangunannya seperti apa begitu ya.
3: Betul, karakteristik orang-orang kita ini ya. Maintenance ini yang menjadi masalah ya. Kita pikir membangun ini, membangun itu, ya membangun taman, membangun gudang, membangun apa ini dan itu. Tetapi pada saat fase pemeliharaan, ini yang kita ini sadari ya, lemah gitu ya. Ya, ini yang kemudian harus ada SOP, bahwasannya kayak di perusahaan. Itu misalnya mobil, ada penyusutan. Nilai gedung, ada penyusutan. Ini yang harus dilakukan. Sehingga dengan penyusutan itu ketahuan bahwasannya nilai ini akan menurun kekuatan gendengnya, kekuatan plafonnya, kekuatan ini dan sebagainya. Sehingga kemudian ada reevaluasi. Kalau kemudian penyusutan ini diabaikan, seakan-akan itu kuat sampai akhir hayat, ini salah gitu ya.
0: Nah, ini kan kalau untuk pengawasan, pemerintah menerapkan pola sampai 3 lapis, termasuk kerjasama dengan kejaksaan ya, Pak Selamat. Itu bagaimana menurut Pak Selamat soal pengawasan itu?
3: Regulasi sudah bagus. Istilahnya regulasi sudah bagus. Istilahnya dengan 3 lapis ini menyebabkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu saling check and recheck. Nah, yang kemudian harus perlu diperhatikan adalah pihak sekolah selaku tuan rumah ya, ataupun mana saja yang memang memiliki gedung itu yang harus terus melakukan plan do check. Jadi ada periodisasi evaluasi. Ya, seperti halnya contoh sekedar saja alat pemadam kebakaran. Itu kadang-kadang kan kita beli kemudian tidak tahu sudah expired. Nah, itu periodisasinya ini yang penting. Bahwasanya bangunan ini misalnya periodisasinya bagaimana. Sebenarnya yang paling mudah itu misalnya hujan, coba cek di mana. Pada waktu kemudian ada fasilitas yang rusak, ada ini laporan dari siswa, ada yang seperti ini yang harus diperhatikan. Istilahnya tidak boleh acuh, tidak boleh itu ntar. Layanan terhadap siswa ini, dalam teori Maslow itu dikatakan bahwasanya pengembangan potensi mahasiswa ataupun siswa itu akan berkembang baik dia bila memenuhi faktor-faktor psikis, faktor-faktor keamanan, faktor-faktor fisiologis. Ya, termasuk keamanan ini, kenyamanan. Pada waktu kemudian dia mau kencing aja, airnya nggak ada. Gimana mau dia melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan menahan kencing seperti itu. Akhirnya dia kencing sembarangan misalnya seperti itu. Media yang kemudian disorot ke tembok, nggak taunya temboknya udah berjamur misalnya. Bagaimana kemudian pembelajaran bisa dilaksanakan secara optimal kalau kemudian situasinya seperti itu. Ini sebenarnya sign-sign kecil ya, kode-kode kecil yang kemudian harus segera di follow up. Kalau tidak, akan makin besar, makin besar, makin besar.
0: Ya, artinya dari tahap perencanaan pembangunan atau perbaikan sampai dengan pelaksanaannya dan pasca pelaksanaan atau ada program pemeliharaannya harus terintegrasi semua kalau begitu ya, Pak? Dari awal sampai akhir begitu ya, Pak Selamat ya?
3: Betul, itu manajemen standar, Pak. Manajemen standar. Plan do check, plan do check itu selalu terus. Setelah cek, ada evaluasi, ada plan ulang. Kan begitu. Sebenarnya kalau itu dilaksanakan, itu tadi orang-orang kita itu kalau sudah selesai pembangunan dan sebagainya, seakan-akan itu sudah forever.
0: Ya, akhirnya cepat rusak lagi begitu, Pak. Karena pemeliharannya tidak ada begitu ya.
3: Pemeliharannya tidak ada. Termasuk misalnya bagaimana cara memelihara ruangan ini dengan baik. AC, misalnya bagaimana pemeliharaannya, kran bagaimana pemeliharaannya. Itu juga menjadi tanggung jawab sivitas akademika di sekolah tersebut. Kalau kemudian perlakuannya sembarangan, kemudian tembok dicoret-coret dan sebagainya, ini kan juga mempercepat kerusakan, termasuk bangku dan sebagainya. Jadi setiap kali hujan, misalnya sebelum datangnya hujan, harus dicek apakah ada yang sinar itu masuk, berarti ini ada lubang, ini segera dicek. Karena kalau dengan air yang menetes sedikit demi sedikit menyebabkan kayu ataupun plafon menjadi rusak. Plan do check ini, Bapak. Kayaknya yang harus menjadi budaya mutu bagi pelaku pendidikan di Indonesia.
0: Ya. Baik, kalau begitu Pak Selamat, terima kasih banyak sudah bersama Ketua Program Studi Magister Pendidikan FKIP Universitas Jember. Selamat hari adi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Guru Besar IPB University mendorong penerapan ekonomi sirkular untuk menjawab tantangan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Guru Besar IPB University memperkenalkan ekonomi sirkular kepada masyarakat dan pengambil keputusan di Republik ini, sekaligus menjawab tantangan antara pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan pangan dan lingkungan hidup. Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Eka Intan Kumala Putri, menjelaskan ada peluang baru dalam penerapan ekonomi sirkular, yakni pada sektor energi dan limbah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data dan analisa kajian yang dilakukan, potensi ekonomi sirkular pada 2021 ternyata memiliki peluang Rp600 triliun dan mampu mereduksi 30% emisi limbah pada sektor industri.
2: Ini adalah problem. Memang kita punya pendekatan yang sustainability, tetapi sustainability ini sendiri tidak mudah untuk diterapkan, terutama yang menyangkut ekonomi dan lingkungan. Ada yang mengatakan secara teori itu adalah trade-off. Kalau kita ingin meningkatkan ekonomi, berarti kita korbankan lingkungan. Kalau kita ingin meningkatkan, melakukan sesuatu yang lingkungan, berarti trade-off-nya adalah mengurangi ekonomi. Nah, sebenarnya dengan circular ekonomi ini, dua-duanya itu bisa tercapai. Ekonomi bisa muncul, ya kita lihat tadi data-data secara global saja, ekonomi dari pengolahan limbah itu cukup besar, triliunan.
1: Gejalanya adalah banyaknya bermunculan di negara maju, industri yang bergerak di bidang pengelolaan limbah dan jasa lingkungan, seperti di Jerman dan Jepang. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup, dari 68,5 juta ton sampah yang dihasilkan penduduk di Indonesia, hanya 7,8%-nya didaur ulang. Jauh ke dasar, Profesor Eka Intan dalam pemaparannya praporasi guru besar di kampus IPB Dramaga juga menyoroti penguatannya, ternyata pada aturan yang lebih terperinci dalam hal pengelolaan sampah, di samping ketegasan penindakan aturan yang dibuat termasuk membuat aturan hukum tentang memilah sampah.
2: Jika itu perda itu terbit, itu berarti kan pemilahan bukan lagi voluntary, tapi dia mandatory. Saya menganalogkan di negara maju seperti Jerman, itu mau tidak mau, behavior masyarakatnya sudah terpacu untuk memilah sampah, mana yang sampah organik, mana sampah plastik, mana sampah botol, dan seterusnya. Jadi memang sudah ada semacam peraturan yang mengikat, yang membuat orang untuk melakukan seperti itu. Nah, hal yang kedua, proses pemilahan ini juga tidak hanya di hulu.
1: Pemilahan sampah yang dilakukan sebagian besar warga dan operator serta pihak yang memiliki kewenangan hanya pada level rumah tangga. Sampah yang diangkut menuju tempat pembuangan akhir, TPA, kembali bercampur dan tidak diolah menjadi bahan baku material berkelanjutan, baik itu dalam bentuk kebutuhan energi dan material daur ulang.
3: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat. Laporan yang disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan infrastruktur dalam penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sekitar lebih 527 miliar rupiah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan aksesibilitas masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, kepada RRI hari ini mengatakan, pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat juga menjadi bagian dari agenda pemulihan secara nasional melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari 5 triliun rupiah untuk pemulihan Sumatera Barat pada tahun 2026. Anggaran tersebut berasal dari 7 kementerian dan lembaga dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu yang terbesar melalui 142 kegiatan senilai sekitar 3,543 triliun rupiah. Ilham Wahab menyebutkan, pemulihan pasca bencana Sumatera Barat direncanakan berlangsung selama 3 tahun karena skala kerusakan yang cukup besar dan tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam 1 tahun.
2: Dominasi terbesar anggaran itu memang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, karena Tanah Datar itu nilai yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga tahun ini adalah 708 miliar, kemudian untuk Agam itu 471 miliar. Jadi memang pelaksanaan infrastruktur terdampak bencana kemarin memang menjadi prioritas untuk dikerjakan.
1: Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan Kabupaten Agam memperoleh tambahan TKD sebesar 165,8 miliar rupiah lebih pada tahun ini. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
3: Karena memang Kabupaten Agam bisa dikatakan untuk bencana ini, infrastruktur kita mengalami kemunduran, ya mungkin bisa dikatakan lebih dari kemunduran 10 tahun gitu ya. Jadi untuk itu, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kabupaten Agam fokus dengan infrastruktur.
1: Rahmat Lasmono menambahkan, penanganan infrastruktur darurat sebelumnya sudah dilakukan untuk mencegah wilayah terisolir, termasuk pembangunan jembatan Bailey dan jembatan Aramco. Ia menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu dan akan dilakukan secara bertahap sesuai R3P dan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah pusat. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putri Liani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
3: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita sampaikan tadi ya bahwa kita akan membahas soal program Tim Ekspedisi Patriot TEP 2026 di mana Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 Patriot Muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, target besarnya apa sebenarnya? Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Pak Wamen. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Wamen?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Pak, ini kan kita akan bahas soal TEP 2026 ya. Sebenarnya target besarnya apa sih Pak? Dan pergeseran paradigma transmigrasinya bagaimana sebenarnya Pak?
2: Sekarang ini ada perubahan paradigma transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009.
1: Ya.
2: Bukan sekedar perpindahan penduduk, tetapi lebih berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
1: Yeah.
2: Jadi kita lebih berorientasi kepada bagaimana warga trans yang ada di pemukiman, termasuk juga warga lokal yang ada di kawasan transmigrasi, itu dapat meningkat pendapatannya, dapat lebih sejahtera. Karena kita melihat bahwa hampir seluruh kawasan transmigrasi itu rata-rata menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Meskipun juga kita tahu dalam kasus-kasus tertentu, pada awal-awal dulu ada yang tidak kuat, sehingga ada yang kembali.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu, dengan adanya Tim Ekspedisi Patriot itu, kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan menerjunkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukan inovasi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan di kawasan transmigrasi itu agar dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan pelajaran tentang produk unggulan yang akan bisa dikembangkan, dan kita juga melakukan tindak lanjut riset agar ada rintisan-rintisan apa-apa yang akan bisa dimanfaatkan di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk mengembangkan sistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Tahun 2026 ini kita kirim sebanyak 1.476 orang dengan perincian profesor ada 39 orang, doktor 158 orang, magister 263, dan sarjana S1 106. Jadi kita ingin menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat menggerakkan inovasi, menggerakkan ekonomi, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memberikan penyadaran agar seluruh kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan produk unggulan masing-masing.
1: Yeah.
2: Kita sebar di 53 kawasan transmigrasi dan 10 titik itu ada di Papua.
1: Gitu. Yeah. Pak, kalau yang di 2025 itu kan fokusnya pada prastudi kelayakan, sedangkan di 2026 ini kan fokusnya tahap studi kelayakan mendalam. Nah, bedanya apa ini, Pak Viva?
2: Jadi kalau 2025 itu pada riset ya, kalau sekarang ini follow up dari riset. Jadi 2025 kita mengirimkan 2000 tim ekspedisi Patriot.
1: Yeah.
2: Kalau 2026 kita kirimkan sebanyak 1.476 orang. Kita terjunkan di 53 kawasan. Tujuannya adalah satu, untuk melakukan perintisan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat memberikan inovasi, kreasi, agar masyarakat dapat meningkat pendapatannya. Yang ketiga, pendalaman tentang riset.
1: Yeah.
2: Jadi follow up dari riset itu harus dalam bentuk praksis gitu, apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menggerakkan, memberdayakan, dan bisa mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.
1: Ya. Nah, karena mereka ini punya keilmuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sebuah lokasi transmigrasi, apakah lokasi yang mereka akan ditempatkan itu memang sudah lokasinya sudah jadi itu bagaimana itu Pak Yoga sebenarnya, Pak?
2: Kita tetapkan di 53 kawasan itu justru kita ingin menggali lebih dalam produk unggulan mereka yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Ya.
2: Karena dengan program transmigrasi ini sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.576

0: bisa bergerak, kemudian bisa tumbuh, beranak pinak. Kita melihat bahwa dengan adanya program ini, kita ingin menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
0: Jadi dengan program transmigrasi ini, proses distribusi sumber daya manusia, peningkatan pendapatan, kemudian adanya keamanan ya dari sisi wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dengan program transmigrasi itu telah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Ya.
0: Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo, bahwa berdirinya Kementerian Transmigrasi ini ada amanat, satu, untuk menjaga NKRI dan memperkuat nilai kebangsaan, dua, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, tiga, berkontribusi terhadap swasembada pangan, dan yang keempat, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Ya, berarti 53 kawasan tempat mereka dikirim ini memang kawasan pilihan yang sudah diidentifikasi punya potensi besar di bidang ekonomi begitu, Pak Yoga, atau potensi lokal begitu, Pak?
0: Ya, kita ingin mengembangkan 53 kawasan ini agar mampu untuk meningkatkan produk unggulan lokal yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat di 53 kawasan ini bisa bergerak ekonominya, bisa meningkat pendapatannya, dan bisa menambah ilmu pengetahuannya, karena yang datang itu adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi
1: yeah.
0: Kawasan transmigrasi harus dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga tata kelola dan pelaksanaan pembangunannya itu bisa terarah dan bisa eskalatif untuk dapat melakukan proses transformasi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan kalau dari data seleksi 2026 kan pendaftarnya cukup banyak ini Pak Yoga ya, ada 10.359 orang dari 157 perguruan tinggi begitu ya Pak Yoga ya.
0: Ya.
1: Nah ini sampai menarik ya. Seperti ini, kenapa ini sebenarnya Pak? Mungkin Bapak pernah ngobrol dengan mereka begitu yang ikut seleksi ini?
0: Oh iya, sering. Tahun 2025 juga kita datang ke beberapa kawasan, dan nanti setelah kita akan melakukan menerjunkan mereka, kita juga akan mendatangi mereka. Jadi ada 10 kampus mitra yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan rekrutmen.
1: Yeah.
0: Itu UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UNBRA, ITS, UNER, dan UNHAS. Jadi ini adalah merupakan kampus mitra strategis kita untuk melakukan rekrutmen dan menjadikan satu daya ukur bahwa yang hadir, yang terseleksi itu adalah betul-betul harus sehat fisik, memiliki tekad, memiliki keberanian untuk diterjunkan di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
0: Kalau kawasan transmigrasi sekarang itu tidak seperti masa pemerintahan masa lalu.
1: Buka Pak hutan Yai, dulu begitu ya,
0: ini,
1: Pak Yoga. Ya.
0: Kalau sekarang ini ya sudah ada listriknya,
1: yeah.
0: ada televisinya. Kalau pada tahun 70-an, pada tahun 80-an itu ya seperti lahan kosong, tempat
1: yeah.
0: jin buang anak, kemudian tidak ada instalasi listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio. Kalau sekarang sih ya seluruhnya relatif sudah memiliki itu, hanya memang ada di pelosok. Tapi meskipun pelosok,
1: yeah.
0: kita di situ hidup sehat karena udaranya bersih, kemudian cuacanya bagus, dan pemandangannya sangat indah. Saya sudah keliling ke beberapa kawasan transmigrasi,
1: yeah.
0: dan memang Indonesia ini sangat kaya raya, sangat luas, dan kita harus menjaga sejengkal tanah air kita agar bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
1: Ya, Pak Wamen, tapi sebagai daya tarik ya Pak, bagi teman-teman dari kampus begitu ya, untuk turut serta dalam tim patriot seperti ini, apakah ada seperti fasilitas memang yang diberikan sehingga mereka juga tertarik begitu, Pak Yoga?
0: Iya, itu fasilitas itu merupakan bonus saja,
1: ya.
0: Karena kita lebih berorientasi pada pengabdian, kemudian kepada upaya untuk melakukan transformasi sosial,

0: melalui ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi. Kita terjunkan selama 4 bulan, ya, selama 4 bulan, dan kita juga ingin agar mereka, tim ekspedisi Patriot yang terdiri dari 39 profesor, 158 doktor, itu kan tidak main-main.
1: Yeah.
0: Itu juga ya, kita jaga kesehatannya, kemudian kita fasilitasi yang bisa memberikan nilai manusiawi,
1: yeah,
0: gitu ya, sehingga kita lebih berorientasi kepada aspek pada pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu di kawasan transmigrasi.
1: Iya, mereka juga bisa bawa keluarga juga begitu, Pak Yoga?
0: Oh, tidak bisa.
1: Oh, begitu. Jadi harus berangkat sendiri ke sana begitu ya, kalau kasih transmigrasi ya.
0: Ini bukan piknik, Pak. Ya, ini adalah
1: pengabdian begitu ya, Pak.
0: Buat masyarakat.
1: Iya.
0: Kemudian mengabdi. Kalau kemudian bawa keluarga ya sehari dua hari, tapi ya buat apa gitu. Makanya selama 4 bulan ini jangan rindu keluarga dulu, gitu. jangan rindu pacar dulu, tapi fokus untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan ada kategori anggota dan juga ketua tim. Berarti ini mereka kerjanya memang berkelompok atau bagaimana itu, Pak Wamen?
0: Ya, dari 1476 orang itu ada 246 tim.
1: Yeah. Ya,
0: jadi kita kelompok-kelompoknya itu kita bagi agar apa? Agar lebih fokus. Yaitu yang bagian tim investasi dan bagian tim untuk bakti transmigrasi. Jadi investasi itu lebih pada aspek ekonomi, kalau pada bakti itu lebih pada pengembangan sosial, budaya, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi semuanya sudah ada titik koordinatnya,
1: yeah,
0: daerah-daerah mana yang akan kita terjunkan, apa tugasnya selama 4 bulan, dan kemarin kita melakukan pembekalan sebelum mereka berangkat, gunanya adalah untuk melakukan proses sosialisasi pemahaman bahwa tiap-tiap kawasan itu tentu memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berbeda,
1: yeah,
0: sehingga mereka harus betul-betul memahami, berinteraksi, melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah, agar mereka bisa involve begitu, bisa datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga baru yang ingin berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama membangun di kawasan transmigrasi.
1: Iya. Nah, dari tim yang sudah ada itu, ada pendampingan jugakah dari kementerian ataupun dari tenaga ahli lainnya begitu, Pak Yoga?
0: Iya, akan dimonitor dan didampingi oleh Kementerian Transmigrasi dan juga dari kampus masing-masing.
1: Ya.
0: Kita akan melakukan monitoring dan kita akan terus untuk mengevaluasi terhadap target-target yang dicapai oleh masing-masing tim itu di 246 kelompok di 53 kawasan transmigrasi.
1: Ya.
0: Dan selama 4 bulan ini kita akan terus untuk memonitor hal itu.
1: Ini akan dibuka setiap tahun nanti, Pak, seleksinya, Pak, untuk Patriot ini?
0: Ini baru dua,
1: dua,
0: ini,
1: ya, dua kali.
0: 2025, 2000 anggota tim ekspedisi Patriot. 2026 kita kirim 1476 anggota Patriot,
1: ya,
0: dan Kementerian Transmigrasi akan menjadikan program ini menjadi program tahunan karena kita menginginkan kawasan transmigrasi itu mengalami proses transformasi dan memiliki produk unggulan yang harus bisa dikembangkan secara eskalatif,
1: yeah,
0: sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan bisa menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ya, Pak Wamen, mungkin bisa sampaikan kembali perubahan paradigma seperti apa yang sekarang memang sedang dijalankan dari program transmigrasi, tidak hanya memindahkan orang ke satu wilayah, Pak?
0: Ya, bukan hanya sekedar memindahkan orang, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, bukan hanya masyarakat transmigrasi yang ada di satuan pemukiman, tapi juga masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Orientasinya tidak bersifat sentralistis dan top down, kalau dari hulu sampai hilir kita punya kewenangan tidak, tapi sekarang itu bersifat bottom up dan desentralisasi. Sekarang ini ada sekitar 61 pemerintah daerah yang mengajukan daerahnya agar bisa dibuka menjadi kawasan transmigrasi yang baru. Karena apa? Karena ingin membuka daerah yang terisolasi, yang terasing, agar ada manusia di situ. Tahun 2000 sampai 2026 ini kita telah membuka dua tambahan kawasan transmigrasi. Yang satu kawasan Barelang, kawasan transmigrasi Barelang, Batam, Rempang, Galang di Provinsi Kepri. Dan yang kedua kawasan transmigrasi Pahalona, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Pak Bupati Sigi mengatakan dulu sebelum kawasan itu kita buka menjadi kawasan transmigrasi daerah itu, ke daerah itu saya lebih mahal ongkosnya daripada saya ke Jakarta karena memang betul-betul terisolasi. Makanya dengan adanya program transmigrasi kita mendatangkan orang, baik itu transmigrasi lokal antar desa, antar kabupaten, atau transmigrasi karya nusa yang berasal dari pulau lain, itu agar tanah sebagai sumber ekonomi mereka bisa kita gali, bisa diolah menjadi sumber penghidupan, sehingga semula daerahnya yang terisolasi, dengan adanya manusia, ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, mereka bisa berkembang, sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bagaimana yang telah tadi saya katakan, sampai saat ini program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Wamen, kami nantikan perkembangan soal program transmigrasi. Terima kasih banyak untuk waktu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tadi ya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Kita sampaikan tadi ya bahwa kita akan membahas soal program Tim Ekspedisi Patriot TEP 2026, di mana Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 Patriot Muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, target besarnya apa sebenarnya? Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Pak Wamen.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Wamen?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Pak, ini kan kita akan bahas soal TEP 2026 ya. Sebenarnya target besarnya apa sih Pak? Dan pergeseran paradigma transmigrasinya bagaimana sebenarnya Pak?
0: Sekarang ini ada perubahan paradigma transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009.
1: Ya.
0: Bukan sekedar perpindahan penduduk, tetapi lebih berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
1: Yeah.
0: Jadi kita lebih berorientasi kepada bagaimana warga trans yang ada di pemukiman, termasuk juga warga lokal yang ada di kawasan transmigrasi, itu dapat meningkat kesempatannya, dapat lebih sejahtera. Karena kita melihat bahwa hampir seluruh kawasan transmigrasi itu rata-rata menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Meskipun juga kita tahu dalam kasus-kasus tertentu, pada awal-awal dulu ada yang tidak kuat, sehingga ada yang kembali.
1: Yeah. Nah,
0: oleh karena itu, dengan adanya tim ekspedisi Patriot itu kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan menerjunkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukan inovasi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan di kawasan transmigrasi itu agar dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan pelajaran tentang produk unggulan yang akan bisa dikembangkan, dan kita juga melakukan tindak lanjut riset agar ada rintisan-rintisan apa-apa yang akan bisa dimanfaatkan di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk mengembangkan sistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Tahun 2026 ini kita kirim sebanyak 1.476 orang dengan perincian profesor ada 39 orang, doktor 158 orang, magister 263, dan sarjana S1 106. Jadi kita ingin menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat menggerakkan inovasi, menggerakkan ekonomi, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memberikan penyadaran agar seluruh kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan produk unggulan masing-masing. Kita sebar di 53 kawasan transmigrasi dan 10 titik itu ada di Papua.
1: Pak, kalau yang di 2025 itu kan fokusnya pada prastudi kelayakan, sedangkan di 2026 ini kan fokusnya tahap studi kelayakan mendalam. Nah, bedanya apa ini, Pak Viva?
0: Jadi kalau 2025 itu pada riset ya, kalau sekarang ini follow up dari riset. Jadi 2025 kita mengirimkan 2000 tim ekspedisi Patriot. Kalau 2026 kita kirimkan sebanyak 1.476 orang. Kita terjunkan di 53 kawasan. Tujuannya adalah satu, untuk melakukan perintisan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat memberikan inovasi, kreasi, agar masyarakat dapat meningkat pendapatannya. Yang ketiga, pendalaman tentang riset. Jadi follow up dari riset itu harus dalam bentuk praksis gitu, apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menggerakkan, memberdayakan, dan bisa mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.
1: Nah, karena mereka ini punya keilmuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sebuah lokasi transmigrasi, apakah lokasi yang mereka akan ditempatkan itu memang sudah, lokasinya sudah jadi itu bagaimana itu Pak Yoga sebenarnya, Pak?
0: Kita tetapkan di 53 kawasan itu justru kita ingin menggali lebih dalam produk unggulan mereka yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena dengan program transmigrasi ini sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.576, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi. Jadi semuanya itu adalah merupakan produk dari program pembangunan transmigrasi yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk proses, bukan hanya sekedar distribusi penduduk beberapa daerah yang longgar, tapi lebih dalam dari itu adalah untuk menciptakan bagaimana daerah yang terisolasi itu bisa bergerak, kemudian bisa tumbuh, beranak pinak. Kita melihat bahwa dengan adanya program ini, kita ingin menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Jadi dengan program transmigrasi ini proses distribusi sumber daya manusia, peningkatan pendapatan, kemudian adanya keamanan ya dari sisi wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dengan program transmigrasi itu telah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Ya.
0: Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo bahwa berdirinya Kementerian Transmigrasi ini ada amanat, satu untuk menjaga NKRI dan memperkuat nilai kebangsaan, dua meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, tiga berkontribusi terhadap swasembada pangan, dan yang keempat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Ya, berarti 53 kawasan tempat mereka dikirim ini memang kawasan pilihan yang sudah diidentifikasi punya potensi besar di bidang ekonomi begitu, Pak Yoga, atau potensi lokal begitu, Pak?
0: Iya, kita ingin mengembangkan 53 kawasan ini agar mampu untuk meningkatkan produk unggulan lokal yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat di 53 kawasan ini bisa bergerak ekonominya, bisa meningkat pendapatannya, dan bisa menambah ilmu pengetahuannya, karena yang datang itu adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kawasan transmigrasi harus dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan, sehingga tata kelola dan pelaksanaan pembangunannya itu bisa terarah dan bisa eskalatif untuk dapat melakukan proses transformasi di kawasan transmigrasi.
1: Ya. Nah, ini kan kalau dari data seleksi 2026 kan pendaftarnya cukup banyak ini, Pak Yoga ya. Ada 10.359 orang dari 157 perguruan tinggi begitu ya, Pak Yoga ya.
0: Yes.
1: Nah, ini sampai menarik seperti ini, kenapa ini sebenarnya, Pak? Mungkin Bapak pernah ngobrol dengan mereka begitu yang ikut seleksi ini.
0: Oh iya, sering. Tahun 2025 juga kita datang ke beberapa kawasan. Dan nanti setelah kita akan melakukan menerjunkan mereka, kita juga akan mendatangi mereka. Jadi ada 10 kampus mitra yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan rekrutmen.
1: Yeah.
0: Itu UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UNBRA, ITS, UNER, dan UNHAS. Jadi ini adalah merupakan kampus mitra strategis kita untuk melakukan rekrutmen dan menjadikan satu daya ukur bahwa yang hadir, yang terseleksi itu adalah betul-betul harus sehat fisik, memiliki tekad, memiliki keberanian untuk diterjunkan di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
0: Kalau kawasan transmigrasi sekarang itu tidak seperti masa pemerintahan masa lalu.
1: Buka Pak hutan ini, dulu begitu ya,
0: ini,
1: Pak Yoga. Ya.
0: Kalau sekarang ini ya sudah ada listriknya, ada televisinya. Kalau pada tahun 70-an, pada tahun 80-an itu ya seperti lahan kosong, tempat jin buang anak, kemudian tidak ada instalasi listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio. Kalau sekarang sih ya seluruhnya relatif sudah memiliki itu, hanya memang ada di pelosok. Tapi meskipun pelosok, kita di situ hidup sehat karena udaranya bersih, kemudian cuacanya bagus, dan pemandangannya sangat indah. Saya sudah keliling ke beberapa kawasan transmigrasi, dan memang Indonesia ini sangat kaya raya, sangat luas, dan kita harus menjaga sejengkal tanah air kita agar bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
1: Ya, Pak Wamen, tapi sebagai daya tarik ya, Pak, bagi teman-teman dari kampus begitu ya untuk turut serta dalam tim patriot seperti ini, apakah ada seperti fasilitas memang yang diberikan sehingga mereka juga tertarik begitu, Pak Yoga?
0: Iya, itu fasilitas itu merupakan bonus saja, karena kita lebih berorientasi pada pengabdian, kemudian kepada upaya untuk melakukan transformasi sosial melalui ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi. Kita terjunkan selama 4 bulan, dan kita juga ingin agar mereka, tim ekspedisi patriot yang terdiri dari 39 profesor, 158 doktor, itu kan tidak main-main.
1: Yeah.
0: itu juga kita jaga kesehatannya, kemudian kita fasilitasi yang bisa memberikan nilai manusiawi, yeah, gitu ya, sehingga kita lebih berorientasi kepada aspek pada pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu di kawasan transmigrasi.
1: Iya, yeah. Mereka juga bisa bawa keluarga juga begitu, Pak Yoga?
0: Oh, tidak bisa.
1: Oh, begitu. Jadi harus berangkat sendiri ke sana begitu ya, kalau kasih transmigrasi ya.
0: Ini bukan piknik, Pak. Ya, ini adalah
1: pengabdian begitu ya, Pak.
0: Buat masyarakat.
1: Iya.
0: Yeah. Kemudian mengabdi. Kalau kemudian bawa keluarga ya sehari dua hari, tapi ya buat apa gitu. Makanya selama 4 bulan ini jangan rindu keluarga dulu, gitu. Jangan rindu pacar dulu, tapi fokus untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan ada kategori anggota dan juga ketua tim. Berarti ini mereka kerjanya memang berkelompok atau bagaimana itu, Pak Wamen?
0: Ya, dari 1476 orang itu ada 246 tim.
1: Yeah. Ya,
0: jadi kita kelompok-kelompoknya itu kita bagi agar apa? Agar lebih fokus. Yaitu yang bagian tim investasi dan bagian tim untuk bakti transmigrasi. Jadi investasi itu lebih pada aspek ekonomi, kalau pada bakti itu lebih pada pengembangan sosial, budaya, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi semuanya sudah ada titik koordinatnya,
1: yeah,
0: daerah-daerah mana yang akan kita terjunkan, apa tugasnya selama 4 bulan, dan kemarin kita melakukan pembekalan sebelum mereka berangkat, gunanya adalah untuk melakukan proses sosialisasi pemahaman bahwa tiap-tiap kawasan itu tentu memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berbeda,
1: yeah,
0: sehingga mereka harus betul-betul memahami, berinteraksi, melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah, agar mereka bisa involve begitu, bisa datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga baru yang ingin berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama membangun di kawasan transmigrasi.
1: Iya. Nah, dari tim yang sudah ada itu, ada pendampingan juga kah dari kementerian ataupun dari tenaga ahli lainnya begitu, Pak Yoga?
0: Iya, akan dimonitor dan didampingi oleh Kementerian Transmigrasi dan juga dari kampus masing-masing.
1: Ya.
0: Kita akan melakukan monitoring dan kita akan terus untuk mengevaluasi terhadap target-target yang dicapai oleh masing-masing tim itu di 246 kelompok di 53 kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
0: Dan selama 4 bulan ini kita akan terus untuk memonitor hal itu.
1: Ini akan dibuka setiap tahun nanti, Pak, seleksinya, Pak, untuk Patriot ini?
0: Ini baru dua.
1: Dua, ya, dua kali.
0: 2025, 2000 anggota tim ekspedisi Patriot. 2026 kita kirim 1476 anggota Patriot,
1: ya,
0: dan Kementerian Transmigrasi akan menjadikan program ini menjadi program tahunan karena kita menginginkan kawasan transmigrasi itu mengalami proses transformasi dan memiliki produk unggulan yang harus bisa dikembangkan secara eskalatif,
1: ya,
0: sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan bisa menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ya, Pak Wamen, mungkin bisa sampaikan kembali perubahan paradigma seperti apa yang sekarang memang sedang dijalankan dari program transmigrasi, tidak hanya memindahkan orang ke satu wilayah, Pak.
0: Ya, bukan hanya sekedar memindahkan orang, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, bukan hanya masyarakat transmigrasi yang ada di satuan pemukiman, tapi juga masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Orientasinya tidak bersifat sentralistis dan top-down. Kalau dari hulu sampai hilir kita,
1: yeah,
0: punya kewenangan, tidak. Tapi sekarang itu bersifat bottom-up dan desentralisasi. Sekarang ini ada sekitar 61 pemerintahan daerah yang mengajukan daerahnya agar bisa dibuka menjadi kawasan transmigrasi yang baru. Karena apa? Karena ingin membuka daerah yang terisolasi, yang terasing, agar ada manusia di situ. Tahun 2000 sampai 2026 ini, kita telah membuka dua tambahan kawasan transmigrasi. Yang satu, kawasan Barelang, kawasan transmigrasi Barelang, Batam, Rempang, Galang di Provinsi Kepri. Dan yang kedua, kawasan transmigrasi Pahalona, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Pak Bupati Sigi mengatakan, dulu sebelum kawasan itu kita buka menjadi kawasan transmigrasi daerah itu, ke daerah itu saya lebih mahal ongkosnya daripada saya ke Jakarta, karena memang betul-betul terisolasi. Makanya dengan adanya program transmigrasi, kita mendatangkan orang, baik itu transmigrasi lokal, antar desa, antar kabupaten, atau transmigrasi karya nusa yang berasal dari pulau lain, itu agar tanah sebagai sumber ekonomi mereka bisa kita gali, bisa diolah menjadi sumber penghidupan, sehingga semula daerahnya yang terisolasi, dengan adanya manusia, ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, mereka bisa berkembang, sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bagaimana yang telah tadi saya katakan, sampai saat ini program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Wamen, kami nantikan perkembangan soal program transmigrasi. Terima kasih banyak untuk waktu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
6: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
7: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
6: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
8: Hei, tentara Inggris! Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Banyuasin menyiagakan 4 posko untuk menghadapi ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Laporannya disampaikan Muhammad Irfan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyuasin menyiapkan 4 posko siaga untuk menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Posko tersebut akan dilengkapi dengan mobil tangki air bersih guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin, Reza Agus Perdana mengatakan, 4 posko tersebut berada di Kecamatan Rambutan, Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Keberadaan posko merupakan hasil koordinasi BPBD bersama organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya dalam menghadapi musim kemarau. Selain mendukung penanganan karhutla, setiap posko juga disiapkan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah ketika terjadi krisis air di sejumlah wilayah. BPBD juga telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah kecamatan dan desa agar menghimbau masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak selama musim kemarau.
2: Nah, kami di BPBD tentunya sudah menyiapkan 4 posko, baik untuk penanganan penyediaan air bersih dan karhutla. Itu ada di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Di mana di setiap posko itu kami siapkan mobil tangki untuk penyediaan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Sementara itu Putri, warga Palembang, menyatakan dukungan terhadap imbauan agar masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih. Menurutnya, tidak ada yang tahu berapa lama musim kemarau akan berlangsung, sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini. Ia menilai kebiasaan sederhana seperti mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, serta menampung air hujan dapat membantu menjaga ketersediaan air.
3: Kita tidak pernah tahu seberapa lama musim kemarau akan berlangsung. Jadi, lebih baik melakukan antisipasi sejak sekarang. Hal sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan, memakai air secukupnya, atau menampung air hujan bisa menjadi kebiasaan yang membantu.
1: Ditambahkan Agus, berdasarkan laporan yang diterima BPBD, wilayah yang mulai terdampak kekeringan berada di Kecamatan Banyuasin 3, sebagian Talang Kelapa, serta beberapa desa di Kecamatan Betung. BPBD menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih, agar bantuan mobil tangki dapat segera disalurkan ke lokasi terdampak. Agus berharap kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat, disertai penggunaan air secara bijak, dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap kehidupan masyarakat di Banyuasin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sehingga BMKG hari ini mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah di daerah itu. Laporannya disampaikan Ade Ramli.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menghindari pembakaran lahan serta memantau perkembangan cuaca melalui website resmi BMKG. Petugas Perakirawan Cuaca BMKG Sintang Paujul meminta warga untuk mewaspadai karhutla seiring dengan periode peralihan dan mulai berkurangnya intensitas hujan pada bulan Juli hingga Agustus 2026 karena pengaruh dari El Nino. Ia menerangkan agar warga tidak membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar karena berisiko besar. Selain itu, warga dapat memberdayakan sumber air secara efisien. Munculnya titik panas akibat dari berkurangnya curah hujan.
2: Kondisi cuaca di Sintang saat ini menunjukkan belum adanya potensi hujan di beberapa wilayah, seiring dengan indeks El Nino yang terus menguat. Curah hujan terendah di sejumlah wilayah Sintang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang, dengan sebagian wilayah diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal selama Juli dan Agustus. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, serta menggunakan sumber daya air seefisien mungkin.
1: Warga Sintang, Wardi, mengatakan kondisi cuaca saat ini memicu kekeringan lahan khususnya bagi para petani. Untuk itu perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla.
3: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa berbagi peran, nah. Berbagi peran lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat, ada gerak bersama bagaimana bergotong royong.
1: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita sampaikan tadi ya bahwa kita akan membahas soal program Tim Ekspedisi Patriot TEP 2026 di mana Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 Patriot Muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, target besarnya apa sebenarnya? Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Pak Wamen. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Wamen?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Pak, ini kan kita akan bahas soal TEP 2026 ya. Sebenarnya target besarnya apa sih Pak? Dan pergeseran paradigma transmigrasinya bagaimana sebenarnya Pak?
2: Sekarang ini ada perubahan paradigma transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 2009. Ya. Bukan sekedar perpindahan penduduk, tetapi lebih berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi kita lebih berorientasi kepada bagaimana warga trans yang ada di pemukiman, termasuk juga warga lokal yang ada di kawasan transmigrasi, itu dapat meningkat pendapatannya, dapat lebih sejahtera. Karena kita melihat bahwa hampir seluruh kawasan transmigrasi itu rata-rata menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Meskipun juga kita tahu dalam kasus-kasus tertentu, pada awal-awal dulu ada yang tidak kuat, sehingga ada yang kembali.
1: Yeah. Nah,
2: oleh karena itu, dengan adanya tim ekspedisi Patriot itu, kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan menerjunkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukan inovasi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan di kawasan transmigrasi itu agar dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan pelajaran tentang produk unggulan yang akan bisa dikembangkan, dan kita juga melakukan tindak lanjut riset agar ada rintisan-rintisan apa-apa yang akan bisa dimanfaatkan di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk mengembangkan sistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Ya.
2: Tahun 2026 ini kita kirim sebanyak 1.476 orang dengan perincian profesor ada 39 orang, doktor 158 orang, magister 263, dan sarjana S1 106. Jadi kita ingin menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat menggerakkan inovasi, menggerakkan ekonomi, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memberikan penyadaran agar seluruh kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan produk unggulan masing-masing.
1: Ya.
2: Kita sebar di 53 kawasan transmigrasi dan 10 titik itu ada di Papua.
1: Gitu. Ya. Pak, kalau yang di 2025 itu kan fokusnya pada prastudi kelayakan, sedangkan di 2026 ini kan fokusnya tahap studi kelayakan mendalam. Nah, bedanya apa ini, Pak Viva?
2: Jadi kalau 2025 itu pada riset ya, kalau sekarang ini follow up dari riset. Jadi 2025 kita mengirimkan 2000 tim ekspedisi Patriot.
1: Ya.
2: Kalau 2026 kita kirimkan sebanyak 1.476 orang. Kita terjunkan di 53 kawasan. Tujuannya adalah satu, untuk melakukan perintisan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat memberikan inovasi, kreasi, agar masyarakat dapat meningkat pendapatannya. Yang ketiga, pendalaman tentang riset.
1: Ya.
2: Jadi follow up dari riset itu harus dalam bentuk praksis gitu, apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menggerakkan, memberdayakan, dan bisa mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah karena mereka ini punya keilmuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sebuah lokasi transmigrasi, apakah lokasi yang mereka akan ditempatkan itu memang sudah lokasinya sudah jadi itu bagaimana itu Pak Yoga sebenarnya Pak?
2: Kita tetapkan di 53 kawasan itu justru kita ingin menggali lebih dalam produk unggulan mereka yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Ya.
2: Karena dengan program transmigrasi ini sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1576, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi. Jadi semuanya itu adalah merupakan produk dari program pembangunan transmigrasi yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk proses, bukan hanya sekedar distribusi penduduk beberapa daerah yang longgar, tapi lebih dalam dari itu adalah untuk menciptakan bagaimana daerah yang terisolasi itu bisa bergerak, kemudian bisa tumbuh, beranak pinak. Kita melihat bahwa dengan adanya program ini, kita ingin menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Jadi dengan program transmigrasi ini, proses distribusi sumber daya manusia, peningkatan pendapatan, kemudian adanya keamanan ya dari sisi wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dengan program transmigrasi itu telah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Ya.
2: Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo, bahwa berdirinya Kementerian Transmigrasi ini ada amanat, satu untuk menjaga NKRI dan memperkuat nilai kebangsaan, dua meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, tiga berkontribusi terhadap swasembada pangan, dan yang keempat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Ya, berarti 53 kawasan tempat mereka dikirim ini memang kawasan pilihan yang sudah diidentifikasi punya potensi besar di bidang ekonomi begitu, Pak Yoga, atau potensi lokal begitu, Pak?
2: Ya, kita ingin mengembangkan 53 kawasan ini agar mampu untuk meningkatkan produk unggulan lokal yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat di 53 kawasan ini bisa bergerak ekonominya, bisa meningkat pendapatannya, dan bisa menambah ilmu pengetahuannya, karena yang datang itu adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kawasan transmigrasi harus dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga tata kelola dan pelaksanaan pembangunannya itu bisa terarah dan bisa eskalatif untuk dapat melakukan proses transformasi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan kalau dari data seleksi 2026 kan pendaftarnya cukup banyak ini Pak Yoga ya, ada 10.359 orang dari 157 perguruan tinggi begitu ya Pak Yoga ya.
2: Yes.
1: Nah ini sampai menarik seperti ini, kenapa ini sebenarnya Pak? Mungkin Bapak pernah ngobrol dengan mereka begitu yang ikut seleksi ini?
2: Oh iya, sering. Tahun 2025 juga kita datang ke beberapa kawasan, dan nanti setelah kita akan melakukan menerjunkan mereka, kita juga akan mendatangi mereka. Jadi ada 10 kampus mitra yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan rekrutmen. Itu UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UNBRA, ITS, UNER, dan UNHAS. Jadi ini adalah merupakan kampus mitra strategis kita untuk melakukan rekrutmen dan menjadikan satu daya ukur bahwa yang hadir, yang terseleksi itu adalah betul-betul harus sehat fisik, memiliki tekad, memiliki keberanian untuk diterjunkan di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Kalau kawasan transmigrasi sekarang itu tidak seperti masa pemerintahan masa lalu.
1: Buka Pak hutan Yogi, dulu begitu ya.
2: Ini,
1: Pak Yogi, ya.
2: Kalau sekarang ini ya sudah ada listriknya, ada televisinya. Kalau pada tahun 70-an, pada tahun 80-an itu ya seperti lahan kosong, tempat buang anak, kemudian tidak ada instalasi listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio. Kalau sekarang sih ya seluruhnya relatif sudah memiliki itu, hanya memang ada di pelosok. Tapi meskipun pelosok, kita di situ hidup sehat karena udaranya bersih, kemudian cuacanya bagus, dan pemandangannya sangat indah. Saya sudah keliling ke beberapa kawasan transmigrasi, dan memang Indonesia ini sangat kaya raya, sangat luas, dan kita harus menjaga sejengkal tanah air kita agar bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
1: Ya, Pak Wamen, tapi sebagai daya tarik ya Pak, bagi teman-teman dari kampus begitu ya, untuk turut serta dalam tim Patriot seperti ini, apakah ada seperti fasilitas memang yang diberikan sehingga mereka juga tertarik begitu, Pak Yoga?
2: Iya, itu fasilitas itu merupakan bonus saja, karena kita lebih berorientasi pada pengabdian, kemudian kepada upaya untuk melakukan transformasi sosial melalui ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi. Kita terjunkan selama 4 bulan, dan kita juga ingin

0: Jadi harus berangkat sendiri ke sana begitu ya, kalau kasih transportasi ya.
1: Ini bukan piknik Pak, ya, ini adalah
0: pengabdian begitu ya Pak.
1: Buat masyarakat.
0: Ya.
1: Kemudian mengabdi. Kalau kemudian bawa keluarga ya sehari dua hari, tapi ya buat apa gitu. Makanya selama 4 bulan ini jangan rindu keluarga dulu, jangan rindu pacar dulu, tapi fokus untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
0: Ya, nah ini kan ada kategori anggota dan juga ketua tim. Berarti ini mereka kerjanya memang berkelompok atau bagaimana itu Pak Wamen?
1: Ya, dari 1476 orang itu ada 246 tim.
0: Yeah. Ya.
1: Jadi kita kelompok-kelompoknya itu kita bagi agar apa? Agar lebih fokus. Yaitu yang bagian tim investasi dan bagian tim untuk bakti transmigrasi. Jadi investasi itu lebih pada aspek ekonomi, kalau pada bakti itu lebih pada pengembangan sosial, budaya, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi semuanya sudah ada titik koordinatnya,
0: yeah.
1: Daerah-daerah mana yang akan kita terjunkan, apa tugasnya selama 4 bulan, dan kemarin kita melakukan pembekalan sebelum mereka berangkat, gunanya adalah untuk melakukan proses sosialisasi pemahaman bahwa tiap-tiap kawasan itu tentu memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berbeda,
0: yeah.
1: Sehingga mereka harus betul-betul memahami, berinteraksi, melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah, agar mereka bisa involve begitu, bisa datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga baru yang ingin berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama membangun di kawasan transmigrasi.
0: Iya. Nah dari tim yang sudah ada itu, ada pendampingan jugakah dari kementerian ataupun dari tenaga ahli lainnya begitu, Pak Yoga?
1: Iya, akan dimonitor dan didampingi oleh Kementerian Transmigrasi dan juga dari kampus masing-masing.
0: Ya.
1: Kita akan melakukan monitoring dan kita akan terus untuk mengevaluasi terhadap target-target yang dicapai oleh masing-masing tim itu di 246 kelompok di 53 kawasan transmigrasi.
0: Ya.
1: Dan selama 4 bulan ini kita akan terus untuk memonitor hal itu.
0: Ini akan dibuka setiap tahun nanti Pak seleksinya Pak untuk Patriot ini?
1: Ini baru dua,
0: dua,
1: ini,
0: ya, dua
1: 2025,
0: kali.
1: 2025-2000 anggota tim ekspedisi Patriot. 2026 kita kirim 1476 anggota Patriot,
0: ya.
1: Dan Kementerian Transmigrasi akan menjadikan program ini menjadi program tahunan karena kita menginginkan kawasan transmigrasi itu mengalami proses transformasi dan memiliki produk unggulan yang harus bisa dikembangkan secara eskalatif,
0: yeah.
1: Sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan bisa menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Ya, Pak Wamen mungkin bisa sampaikan kembali perubahan paradigma seperti apa yang sekarang memang sedang dijalankan dari program transmigrasi, tidak hanya memindahkan orang ke satu wilayah, Pak.
1: Ya, bukan hanya sekedar memindahkan orang, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, bukan hanya masyarakat transmigrasi yang ada di satuan pemukiman, tapi juga masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Orientasinya tidak bersifat sentralistis dan top-down. Kalau dari hulu sampai hilir kita punya kewenangan, tidak. Tapi sekarang itu bersifat bottom-up dan desentralisasi. Sekarang ini ada sekitar 61 pemerintah daerah yang mengajukan daerahnya agar bisa dibuka menjadi kawasan transmigrasi yang baru. Karena apa? Karena ingin membuka daerah yang terisolasi, yang terasing, agar ada manusia di situ. Tahun 2000 sampai 2026 ini, kita telah membuka dua tambahan kawasan transmigrasi. Yang satu kawasan Barilang, kawasan transmigrasi Barilang, Batam, Rempang, Galang, di

0: Provinsi Kepri, dan yang kedua kawasan transmigrasi Pahalona, yeah. Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Pak Bupati Sigi mengatakan dulu sebelum kawasan itu kita buka menjadi kawasan transmigrasi daerah itu, ke daerah itu saya lebih mahal ongkosnya daripada saya ke Jakarta karena memang betul-betul terisolasi. Makanya dengan adanya program transmigrasi, kita mendatangkan orang, baik itu transmigrasi lokal, yeah. antar desa, antar kabupaten, atau transmigrasi karya nusa yang berasal dari pulau lain, itu agar tanah sebagai sumber ekonomi mereka bisa kita gali, bisa diolah menjadi sumber penghidupan, sehingga semula daerahnya yang terisolasi, dengan adanya manusia, ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, mereka bisa berkembang sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yeah. Bagaimana yang telah tadi saya katakan, sampai saat ini program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Wamen, kami nantikan perkembangan soal program transmigrasi. Terima kasih banyak untuk waktu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Nah, Pak Bayu, untuk saat ini di tengah derasnya arus informasi dan juga media sosial, bagaimana media ini bisa memastikan Bapak untuk informasi kebencanaan tetap akurat, cepat, dan tidak memicu kepanikan?
4: Iya, yang pertama pasti sumbernya harus sumber resmi ya. Artinya ketika bencana ya kita mengambil sumber dari BMKG atau BNPB gitu ya. Itu sudah pasti. Tapi yang kedua, bagaimana media bisa mengemas berita-berita itu atau informasi itu dengan apa ya, dengan ringkas tetapi kena ke pendengar atau pembaca, atau ya ini kalau bahasa anak sekarang relate dengan hidup saya gitu. Nah, itu gimana mengemasnya, itu mungkin salah satu tantangan dari sebuah media. Jadi bukan menjadi berita yang kering gitu ya, hanya korban sekian, ini sekian, tetapi bagaimana kita bisa mengemas umpamanya terjadi gempa dan apa yang harus tadi dikatakan oleh Pak Tony ya, bagaimana itu membangkitkan semangat untuk bangkit umpamanya. Dari sini desa ini sudah bergotong royong untuk memperbaiki jembatan umpamanya. Nah, itu kan info-info yang bisa membangkitkan semangat ketika terjadi bencana.
3: Oke, lantas Pak Bayu, bagaimana sebenarnya untuk bisa memproses informasi atau memverifikasi informasi ketika terjadi bencana, Pak, agar masyarakat itu memperoleh informasi yang valid, dapat dipercayakan? Sekarang ada AI juga, Pak, ketambahan itu. Jadi kita tuh melihat informasi kalau tidak benar-benar jeli, kadang bisa saja termakan hoax dan semacamnya. Tips dan triknya seperti apa, Pak Bayu?
4: Iya, tentu. Pertama dari sisi media, ketika bencana tentu mesti turun lapangan ya, tidak berdasarkan AI, tapi mungkin AI membantu entah itu ilustrasi dan sebagainya, itu silakan. Tapi informasi kita harus dapatkan langsung dari lapangan, itu dari sisi media. Dari sisi masyarakat, bagaimana supaya tidak tersesat gitu ya. Tersesat tentu kita harus lihat medianya, jadi bukan pertama-tama kita lihat medianya, mana media yang selama ini punya rekam jejak untuk memberitakan bencana, gitu ya. RMI yang biasanya memberitakan, nah itu mungkin bisa dipercaya. Tapi kan ya jangan kemudian cari informasinya di Rambi Turah gitu umpamanya. Nah itu kan sesuatu yang ekstrim ya. Tapi kira-kira track record media yang biasa meliput bencana, itulah yang bisa kita percaya, dan tentu kita harapannya media itu juga menjaga kepercayaan itu ya, mengambil dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Itu sih, jadi jangan pada situasi bencana, jangan terlalu banyak sumber. Ya. Pilihlah aja sumber-sumber yang memang selama ini bisa dicapai.
3: Apalagi kalau kita melihat saat ini citizen journalism juga lumayan cukup tersebar dan juga bisa kita lihat secara sporadis di media sosial ya Pak Bayu, entah itu di TikTok, kemudian di Instagram dan yang lain-lain. Jadi ketika ada bencana yang paling urgent begitu, paling penting adalah mencari portal-portal yang memang sudah terverifikasi Dewan Pers, salah satunya seperti itu. Dan juga apalagi Pak Bayu, atau ada tambahan barangkali untuk mengenali video yang hoax atau bukan, itu tipsnya bagaimana Pak Bayu?
4: Ya tentu itu ada ini ya, ada teknik khusus untuk mungkin agak panjang kalau dijelaskan di sini. Tapi biasanya gini polanya. Ketika ada berita bencana gunung meletus Merapi gitu, tiba-tiba akan banyak video-video gunung meletus yang belum tentu itu Merapi. Itu bisa Papandayan, bisa itu di Gunung Agung Bawi gitu ya. Kadang-kadang begitu. Jadi biasanya hoax itu dia mengikuti trennya, lagi ada berita gunung meletus, maka dia akan menampilkan video atau foto seputar bencana gunung meletus. Nah, ini harus polanya semacam itu. Maka paling saya tidak punya cara lain adalah ya kita cari medsosnya media yang biasa bikin berita bencana gitu. Jadi umpamanya kalau di sini RRI ya, cari medsosnya RRI. Kita tidak boleh di portalnya RRI, tapi medsosnya juga bisa kita lihat kan gitu. Tapi jangan percaya pada atau skeptis dulu lah pada medsos-medsos yang biasanya tidak kita kenal gitu, terutama untuk bencana ya, kemudian untuk jumlah korban, kemudian mana yang jalur bisa dilewati dan sebagainya, itu kita harus andaikan medsosnya media yang biasa meliput bencana. Itu
3: sebagainya. Oke, baik. Saya bergeser ke Bapak Fatoni. Nah, Pak Fatoni, kalau saat ini bagaimana cara Pak untuk bisa menyampaikan pesan mitigasi kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas khususnya yang tentunya punya treatment yang berbeda ya dengan disabilitas yang mereka miliki ini, Destana bagaimana mengakali hal tersebut, Pak?
5: Ya, baik. Terima kasih. Untuk di sana untuk memberikan informasi kan semua pihak ya, jadi pihak yang tidak ada kebutuhan disabilitas kan gitu ya, tidak ada. Ini kita ada programnya JETSI itu mbak ya, Children Equality Inclusive dan Disabilitas. Jadi kita kan semua gender maaf. Semua gender tidak hanya laki-laki tapi perempuan ya, ibu-ibu yang rentan, yang hamil, kemudian yang menyusui, kemudian bahkan juga ini ya waria ya. Nah itu kita berikan informasi karena mereka juga butuh sekali terkait dengan evakuasi dan penanganan pada saat tanggap darurat bencana. Jadi kita tidak membedakan semua gender. Kemudian yang equality, jadi semua kesetaraan. Kemudian yang disabilitas itu baik yang ada saudara-saudara kita yang cacat, kemudian berkebutuhan khusus, bahkan tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, itu juga ada kelompoknya mbak. Jadi kalau ini yang sering adalah gerkatin ya, yang tunarungu, bagaimana ketika bencana misalnya ada sirine, ini kan mbak dengar mbak. Nah, mereka dilatih dengan bahasa-bahasa isyarat atau GBA ya, juru bahasa isyarat ya, sehingga mereka bisa menularkan kepada teman-temannya. Dan nah, ini tidak disangka mereka sangat aktif mbak, ya sangat aktif sekali ya, teman-teman yang mengalami kebutuhan khusus, disabilitas dan sebagainya. Kemudian inklusif ini juga butuh juga kelompok-kelompok khusus ya, yang juga membutuhkan perlakuan khusus ya. Jadi mereka tidak hanya menjadi objek tapi bisa menjadi subjek dalam penanggulangan bencana kan, seperti itu ya. Nah, untuk itu perlu ketika di sana itu juga menghadirkan tidak hanya bapak-bapak yang sebagian besar ya, tapi ibu-ibu ya. Kenapa? Ibu ini adalah sebagai edukator dalam keluarga ya. Misalnya bercerita pada putra-putrinya, menjadi sentral untuk keluarga tangguh bencana seperti itu ya. Kemudian di yang disabilitas itu juga menjadi mengedukasi sesama temannya ketika terjadi bencana. Nah ini mereka sudah siap untuk evakuasi diri sendiri, ya. Minimal evakuasi diri sendiri. Ya. Ya, kalau penelitian di Jepang itu 34,9% adalah yang selamat itu adalah evakuasi diri sendiri. Kemudian yang kedua dengan keluarga 31%. Kemudian tetangga itu sekitar 17-20%. Ya. Tim SAR, tim medis dan sebagainya itu hanya 1,7%. Jadi dalam arti ini bahwa di Destana itu kita ajarkan bagaimana mengevakuasi diri sendiri secara safety ya. Kemudian pertolongan pertama ke darurat ya, ini kita latihkan dan juga bagaimana mengedukasi di dalam desanya atau orangnya sehingga tidak hanya memberikan informasi tetapi bisa memvalidasi. Nah, Destana ini bisa memvalidasi bagaimana data yang tadi disampaikan apakah yang pertama itu disinformatif, yang kedua misinformatif, yang ketiga hoax ya. Kalau yang misinformatif benar kejadiannya, misalnya kejadian Gunung Merapi atau Gunung Semeru ya. Tetapi misalnya jam segini, jam tanggal 27, jam 8 malam terjadi erupsi Gunung Semeru. Benar, tetapi dampaknya tidak seperti yang diberitakan. Ya kan? Kemudian disinformatif, kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu kan gitu ya. Diinformasikan terjadi pada hari ini, padahal itu kejadian 5 tahun yang lalu, misalnya 2021 kan seperti itu. Kemudian hoax, nah ini yang berbahaya mbak. Hoax itu adalah berita yang dibuat-buat, tidak ada angin, tidak ada petir kan gitu ya. Tiba-tiba ada berita ya, hari ini Gunung Semeru jeblok ya misalnya. Nah itu kan membuat panik ya. Nah bagaimana caranya? Jadi dari tim di sana atau agen bencana ini akan menjadi validator di sekitarnya. Misalnya katakanlah di Jember ada Pak Indra di Kaliwates ya. Apa benar Kaliwates banjir? Oh enggak, itu hanya genangan saja. Nah ini kita bisa validasi dan verifikasi bahwa data tersebut di lapangan itu adalah tidak benar misalnya. Kemudian data resmi yang disampaikan tadi oleh Pak Bayu Adana, baik itu dari BMKG, dari BNPB, BBBD setempat. Nah, di sini BMKG maupun BNPB, BBBD itu ada pusat data dan pengendalian operasi, Mbak. Ya. Kalau di BMKG ada pusdatin ya, BNPB ada pusdalop. Nah, ini akan menginformasikan ya. Ya, dan memvalidasi bahwa misalnya terjadi gempa di sekian, kotanya sini, ya itu pasti update ya. Nah kadang-kadang ada yang dipelintir ini, sumbernya dibilang dari BMKG tapi 5 tahun yang lalu kan gitu ya. Jadi kita harus ini dari medianya apakah itu memakai sumber data resmi atau tidak ya. Kemudian dengan teknologi misalnya citra cuaca itu kan bisa dideteksi juga kalau dengan penginderaan jarak jauh maupun dengan INARIS ya, atau dengan geographical information system, sehingga verifikasi informasi benar adanya divalidasi dan diverifikasi. Kemudian dari Destana itu juga mengutamakan keselamatan, misalnya info jalur evakuasinya di mana, jangan sampai misalnya terjadi tsunami, harusnya naik ke atas, tapi ke daerah sungai yang bisa tergenang oleh gelombang tsunami, kan, seperti itu. Kemudian tidak menakut-nakuti. Ya, biasanya yang viral itu sebarkan, viralkan, kan seperti itu ya, Pak ya. Sebarkan, viralkan, bahwa ini terjadi gempa 8,2 skala Richter. Nah, itu biasanya ini adalah hoax. Kemudian tidak mengeksploitasi korban. Sehingga kalau biasanya kalau data dari media resmi itu tidak mempertontonkan korban secara vulgar. Nah, ini sebenarnya dalam etika ini yang saya pelajari jurnalisme itu kan tidak boleh ya. Jadi konten yang berdarah-darah, kemudian kejatuhan batu, kemudian ada yang pokoknya miris, membuat miris, ini sebenarnya tidak boleh, Mbak. Harus di blur atau di korbannya itu harus tidak diubahkan ini ya, harus disamarkan seperti itu sehingga tidak mengeksploitasi korban. Nah, biasanya yang mengeksploitasi korban, menakut-nakuti, kemudian membuat informasinya viral secara cepat, ya. Ini biasanya adalah informasi-informasi yang hoax, ya. Sehingga nanti harapannya boleh memakai media sosial, tetapi tidak misinformatif, tidak disinformatif, dan juga tidak hoax. Sehingga ini bisa media bisa lebih cepat menyebarkan edukasi dan peringatan dini. Begitu, Mbak Dea.
3: Oke, dan tidak menyebarkan foto korban untuk mengurangi dampak psikis juga ya, Pak Fatwa.
6: Ini baru enak.
7: Mulai yang semalam ini, di area di Milan.
8: Luar biasa. Tapi aku baru aja
9: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Selat Malaka, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Samudra Hindia Barat Bengkulu, pesisir selatan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Selat Makassar bagian selatan, dan Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Samudra Pasifik Timur Filipina dan Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Mataram, Ambon, dan Jayapura, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional.

Isu ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi pembahasan dalam Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda.

Pendengaran pemirsa, pagi hari ini kami akan buka informasi dengan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan tersebut disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan pasca pengunduran diri Perry Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Mensesnek Hadi juga menyatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Perry Warjio maupun Destri Damayanti sebab surat pengunduran diri Perry baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih dapat mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan terhadap Iran dengan situasi di kawasan yang tetap bergejolak di tengah jeda dalam kampanye pengeboman. Ria Novosti pada Senin dengan mengutip The Wall Street Journal mengutip para pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Trump menunda rencana dalam meningkatkan secara tajam kampanye militer terhadap Iran karena kekhawatiran eskalasi dapat menguras persediaan rudal pertahanan udara yang saat ini sudah menipis secara berbahaya. Sementara dari dunia olahraga, kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta UNJ. Senin 27 Juli 2026 dan turnamen yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema Membangun Prestasi untuk Negeri. Tema ini diambil sebagai wujud semangat Polri untuk masyarakat melalui pembinaan olahraga yang inklusif dan berprestasi. Tidak hanya menjadi turnamen yang mendukung pembinaan olahraga nasional, tapi ternyata inklusif bagi para atlet penyandang disabilitas.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Kita simak laporan lengkap dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala Negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian grup besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
2: Sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional.
2: Ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Plus Negara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke isu ketahanan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. MBG kini menjadi pembahasan di Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Kita simak laporan dari Semarang disampaikan Bahtian Rifai.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di koperasi desa, kampung nelayan.
6: Musyawarah Nasional Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ke-19 resmi digelar di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Semarang, Polines, Senin. Forum yang berlangsung hingga 1 Agustus mendatang tersebut menjadi ajang konsolidasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menentukan arah gerakan nasional sekaligus memperkuat kontribusi mahasiswa dalam pembangunan. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Muzammil Ihsan mengatakan, Munas diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan, pemilihan kepemimpinan baru, hingga perumusan arah gerakan BEM Seluruh Indonesia selama 1 tahun mendatang. Menurut Muzammil, isu ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Munas. Mahasiswa menyoroti berbagai program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di Koperasi Desa, Kampung Nelayan, kemudian MBG. Harapan kita program-program pemerintah yang telah disusun dan dirancang sedemikian rupa bisa dijalankan dengan yang baik, dengan cara yang berintegritas, karena kami khawatir program-program hari ini yang dikeluarkan adalah program yang besar.
6: Muzamil menegaskan mahasiswa akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah agar berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan hasil Munas tidak hanya berhenti sebagai forum seremonial, tetapi akan melahirkan rekomendasi dan gerakan mahasiswa yang dijalankan secara nasional, regional, hingga daerah sesuai dinamika yang berkembang. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam kesempatan yang sama menilai Munas BEM seluruh Indonesia merupakan wadah strategis untuk menyalurkan idealisme mahasiswa sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agent of change, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan.
7: Kami pengen mahasiswa tidak hanya merupakan agent of change, tetapi merupakan kualifikasi kontrol, ya, kemudian sebagai energi lebih yang bisa disalurkan dalam rangka apa, ikut membangun suatu wilayah.
6: Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan 77 perguruan tinggi melalui konsep kolaboratif government. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai program, diantaranya kuliah kerja nyata atau KKN tematik, serta riset dan inovasi termasuk pengembangan teknologi desalinasi bersama Universitas Diponegoro. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang, kita bergeser ke wilayah Kalimantan Tengah. Dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kita bergabung bersama rekan saya, Aga Jaya Bijaksana.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
9: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting atau kita sebut KRS. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
9: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
10: Sebako seperti beras, telur, sep-sepan, ayam.
11: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
10: Anak-anak
11: ya, karena ibu anaknya ini ya.
10: Iya.
11: Oke. Bagaimana perasaannya, Bu, dibantu?
10: Kita bersyukur ada rasa membantu kita bagi yang nggak mampu lah kita. Ambillah hikmahnya, terima kasih banyak.
9: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
6: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih informasi dari Kalimantan Tengah ke Sungai Liat di Bangka. Sumber air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%, terutama terjadi di musim kemarau. Ratna Agusari melaporkan.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah.
13: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan debit air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan, penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan mulai dari Dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Blinyu.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air kita tetap ada di kolong tuh, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan.
13: Di tengah kondisi ini, Abdi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Menurutnya, stok air yang tersedia masih mencukupi, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan. Dirinya berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan, sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara Kepala Seksi Hubungan Langganan Perumdam Tirta Bangka Erliza mengakui, penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
14: Wilayah terbanyak nih kalau rata-rata Sungai Liat, Pemali sekarang ini kan karena Pemali tidak ada jaringan, sekarang Pemali mulai banyak. Merawang ada, karena Merawang itu cabang. Kami kan ada 8, jadi duanya cabang. Yang satu kalau Sungai Liat pusat, 2 cabang, yang lainnya unit.
13: Perumdam Tirta Bangka terus memantau perkembangan debit air di seluruh sumber baku sebagai langkah antisipasi selama musim kemarau. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan menjaga ketersediaan air dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan agar pelayanan air bersih tetap optimal bagi seluruh pelanggan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula Mojo Sragen kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen mengadukan pencemaran lingkungan. Warga bahkan mengeluhkan polusi udara berupa debu abu sisa pembakaran dan meminta kompensasi kepada manajemen PG Mojo setelah dinilai sudah merugikan masyarakat. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
15: PG Mojo harus memperbaiki, cari alat yang terbaru, peremajaan alat supaya tidak mengganggu masyarakat.
16: Warga Sragen mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran serta pencemaran limbah air dari proses penggilingan tebu yang dinilai kian meresahkan dan tak kunjung mendapatkan solusi bertahun-tahun dari pabrik gula PG Mojo. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen, pihak manajemen PG Mojo serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sragen. Dalam audiensi tersebut, warga mendesak manajemen PG Mojo untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun non-material termasuk penurunan kapasitas produksi dan jaminan biaya kesehatan bagi warga terdampak. Perwakilan warga Candel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Marisa Putri Anggra ini mengungkapkan bahwa debu dan abu langes dari pabrik gula tersebut telah meluas hingga mengganggu aktivitas harian masyarakat di beberapa wilayah kelurahan sekitarnya. Menurut Marisa, jangkauan polusi udara PG Mojo tidak hanya dirasakan di lingkungannya, melainkan meluas hingga radius lebih dari 1 km. Warga mencatat banyak kasus infeksi saluran pernapasan, batuk berulang, sesak napas, pusing, hingga iritasi kulit dan mata.
15: Ya, karena sakit itu tanggung jawab kesehatan yang pertama, Pak, itu. Sama material-material itu.
17: Ada yang sakit selama ini?
15: Ya, ada banyak. Batuk yang... Batuk berulang.
17: Gatal-gatal
15: juga.
18: Karena pusing.
19: Terus kemarin ada warga Candel yang
18: kelilipan
19: terkena mata
15: langit
19: sampai ke IGD.
16: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Seragen Samuel Mahendra menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Seragen dan Dinas Lingkungan Hidup DLH pasca audiensi digelar bersama dengan perwakilan warga.
20: Itu adalah hal yang baik ketika keluhan warga sudah bisa diakomodasi hari ini oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Seragen. Kalau yang terdekat, jadi solusinya adalah itu tadi, Pak. Direkomendasikan untukkan produksi dan kami menunggu rekomendasi. Kemudian atas dampak terhadap peluang kesehatan, kami sudah menjajaki, Pak, upaya-upaya langkah yang akan kami lakukan. Terdekat kami mencoba nanti mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan, semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.
16: Samuel menjelaskan penurunan kapasitas giling tidak bisa dilakukan secara spontan lantaran menyangkut parameter target perusahaan yang telah ditetapkan terkait tuntutan ganti rugi dan dampak kesehatan yang dialami warga sekitar lingkungan pabrik. PG Mojo telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dengan menggandeng dinas terkait. Manajemen berharap sinergi antara Pemkab Seragen, DPRD, DLH, dan Dinas Kesehatan dapat melahirkan solusi berimbang memulihkan kenyamanan lingkungan warga tanpa mematikan ekosistem pertanian tebu dan perekonomian daerah. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV atau HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Fahmi.
21: Dinas Kesehatan Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026, bukan kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi stigma terhadap ODIF. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyebut 522 kasus tersebut terdiri dari atas 13 anak PAUD atau TK, 44 siswa

0: seperti itu.
1: Jadi angka realnya untuk pelajar berapa, Bu Kamal?
0: Berarti at least 53.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan di Dikbud Sidoarjo, Lili Sulistiyowati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinkes untuk memperkuat edukasi pencegahan HIV di sekolah serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga BK.
3: Dengan adanya kasus tersebut, yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tentunya yang pertama adalah penguatan kebijakan pendidikan tentunya. Yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan HIV/AIDS di satuan pendidikan, begitu. Kemudian juga memastikan tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik maupun pendidik yang terdampak HIV/AIDS.
2: Dinas Pendidikan juga menegaskan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendampingan bersama lintas instansi akan terus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan akses pengobatan tetap berjalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Informasi dari Surabaya tadi menutup warta berita, namun membuka penjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risudu Sarto, selamat pagi, selamat memulai hari ini, dan kita akan lanjutkan kebersamaan.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kitorang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kitorang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat. Peristiwa.
5: Tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama dimulai sebagai sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan berakhir 4 tahun kemudian di tanggal 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Britania Raya, Prancis, dan Rusia yang tergabung dalam pihak sekutu, sementara blok sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam perang tersebut dan lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi perang. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu yang dikendalikan oleh Britania Raya, Prancis, dan Rusia.
4: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia.
1: Jangan salah paham, sekolah rakyat itu tidak sama dengan sekolah Garuda. Sini Mia kasih paham. Sekolah rakyat itu merupakan program dari Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Fokusnya pada pemerataan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak dasar anak untuk sekolah. Nah, kalau sekolah Garuda itu berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sekolah ini dirancang untuk mengembangkan potensi siswa yang berprestasi dengan pendekatan akademik yang lebih mendalam, berbasis sains, teknologi, dan kepemimpinan. Jadi jelas ya Sobat, sekolah rakyat itu berfokus pada akses dan pemerataan, sementara sekolah Garuda itu fokus pada penguatan prestasi dan talenta unggul.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Seru Starto menemani Anda pagi hari ini, tentunya di Indonesia Menyapa Pagi edisi 28 Juli 2026. Dan tidak terasa ya, nampaknya bulan Juli sudah hampir menuju penghujung. Dan di akhir bulan ini juga mungkin Anda sudah menerima gaji. Dan indeks ekonomi diharapkan juga kita bisa lebih bijak dalam memanfaatkan berbagai keperluan, kebutuhan. Dan tentunya juga pagi hari ini kami akan berbagi informasi dari seluruh penjuru tanah air, termasuk juga update informasi harga komoditas bahan-bahan pokok. Kita akan bergabung dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kebutuhan darah di Kabupaten Merauke terus meningkat hingga mencapai 800 kantong darah per bulan, sehingga kegiatan donor darah yang kerap dilakukan berbagai instansi akan sangat membantu ketersediaan stok darah saat ini. Kita bergabung bersama Jessica Ardana.
2: Stok darah yang tersedia di PMI Merauke saat ini masih tersedia berkat sejumlah kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan berbagai instansi. Sementara darah yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Merauke maupun kabupaten sekitar. Penanggung jawab teknis pelayanan unit donor darah PMI Merauke, Andri, mengatakan dari stok darah yang tersedia disalurkan untuk kebutuhan beberapa rumah sakit di Merauke serta sejumlah rumah sakit di kabupaten lain yang ada di Papua Selatan. Menurutnya, jenis golongan darah yang paling banyak dibutuhkan berubah-ubah setiap bulannya. Namun dalam beberapa minggu terakhir, permintaan tertinggi berasal dari golongan darah A dan golongan darah O. Ia menjelaskan kebutuhan darah di Kabupaten Merauke saat ini berada pada kisaran 700 hingga 800 kantong setiap bulan untuk seluruh jenis komponen dan seluruh golongan darah.
3: Variasi setiap bulannya bervariasi, cuman kalau mau kita lihat dari tren berapa minggu ini untuk permintaannya golongan darah A dan golongan darah O.
4: Oh, seperti dua itu ya?
3: Iya, seperti itu.
4: Kebutuhan per bulan itu seperti
3: apa? Oh, kalau kebutuhan per bulan ke itu di Kabupaten Merauke tiap bulannya meningkat. Jadi sekarang itu range-nya dari 700 sampai 800 bag per bulan.
2: Sementara Dinkes Papua Selatan melakukan pemantauan alat kesehatan, obat dan vaksin dilakukan melalui sejumlah sistem digital. Menurut Kasih Farmasi Dinas Kesehatan Papua Selatan, Ahmad Rifai, pihaknya menggunakan aplikasi Aspak untuk memantau ketersediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, yang data pada aplikasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun rencana pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di kabupaten.
5: Aplikasi Aspak, ada Smile, ada Siha. Untuk Aspak terkait dengan alat kesehatan, yang di situ kita bisa melihat stok atau ketersediaan alat di puskesmas, dan itu pun jadi itu yang menjadi acuan kita dalam merencanakan alat-alat yang dibutuhkan.
2: Selain Aspak, pihaknya juga memanfaatkan aplikasi Smile atau sistem monitoring imunisasi dan logistik elektronik untuk memantau distribusi vaksin, sementara pemantauan program HIV dan AIDS dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Ahmad Rifai mengatakan pemanfaatan sistem digital bertujuan mendukung perencanaan kebutuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan secara lebih terukur. Meski masih menghadapi tantangan jaringan di sejumlah wilayah, penggunaan aplikasi terus dioptimalkan oleh pemerintah provinsi. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.
0: Dalam menyambut hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-79, Kodau 3 menggelar seminar nasional mitigasi ancaman sisa amunisi perang. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Tri Rian.
6: Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnant of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodau 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di pihak NUFOR. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah pihak NUFOR. Panglima Kodau 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman eksplosif Remanded of War atau ERW.
7: Jadi bersama bahwa dari 1944 sampai dengan hari ini itu memang masih banyak bahan peledak yang tertinggal di sekitar diam. Kita tidak menyalahkan beberapa pihak, tidak, tetapi langkah mitigasi yang bisa kita sampaikan yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut dan kita akan mendisposalnya. Memang menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah ke depannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, itu akan merupakan langkah mitigasi nyata yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang berada di Pulau Biak ini.
6: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi
8: perang. Dari sisi yang lain, dari waktu ke waktu, kita memulainya tanggal 30 Mei, telah melakukan atau menetapkan tim untuk melakukan mitigasi bencana khususnya untuk bom di Kabupaten Biak. Dan itu sudah berjalan, dan timnya terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, dan di dalamnya itu para ahli yang sudah memberikan informasi tentang potensi peledakan bom itu. Karena pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas tertentu pada bagian itu, tetapi mempunyai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati, dan itu sudah disebarkan untuk menjadi perhatian untuk masyarakat.
6: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau ERW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan ERW di berbagai negara, sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tririan melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Kita ke Nabire, di mana cuaca panas yang melanda Nabire saat ini memicu potensi kebakaran. Jodevri Panjaitan punya informasi lengkapnya.
1: Kurang lebih 2 minggu ini, warga masyarakat mengeluhkan cuaca panas dan kering yang melanda Nabire. Pepohonan tampak kering, rerumputan pun tampak menguning, sementara beberapa wilayah di Nabire berpotensi terjadi kebakaran lahan. Terkait hal itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Nabire kepada RRI Senin 27 Juli 2026 mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan cuaca panas dan kondisi kering yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun 2026 dan kondisi tersebut dipengaruhi oleh indikasi fenomena El Nino yang masih bertahan di tingkat global dan diperkuat oleh aktifnya monsun Australia. Pengamat dan perakirawan BMKG Nabire, Kesei Daniwiyai, menjelaskan, berdasarkan pemantauan indeks global, fenomena El Nino terindikasi mempengaruhi kondisi atmosfer sehingga berpotensi meningkatkan suhu udara dan mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua Tengah. Menurut Daniwiyai, meskipun suhu permukaan laut di perairan Nabire masih tergolong hangat, kondisi tersebut belum cukup untuk memicu terbentuknya hujan secara signifikan. BMKG memperkirakan dalam 2 hingga 3 hari ke depan bahkan sampai minggu depan, wilayah Nabire masih belum memiliki potensi hujan yang berarti, sehingga masyarakat diimbau untuk mengantisipasi dampak cuaca panas yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Insert.
2: Untuk kondisi lokal kita sendiri di Papua Tengah maupun di Nabire dan sekitarnya, sebenarnya suhu muka laut cukup hangat sehingga dapat banyak penguapan yang terjadi. Namun ini belum memadai untuk terjadinya hujan di sekitar Nabire maupun juga di Papua Tengah. Kemudian untuk potensi hujan untuk wilayah Nabire 2-3 hari ke depan belum ada potensi terjadinya hujan, dan juga di Papua Tengah beberapa hari ke depan hingga seminggu ke depan ada potensi hujan, namun cuma hujan ringan ataupun hujan lewat. Itu terjadi di beberapa kabupaten di wilayah pegunungan. Kemudian kami himbau untuk tetap waspada keadaan cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering di wilayah Nabire dalam beberapa hari ke depan. Kami juga himbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan maupun buka lahan untuk membakar sampah di mana, apalagi menghindari tempat-tempat yang mudah terjadi kebakaran seperti lahan gambut, semak belukar, dan juga lahan-lahan yang kering.
1: BMKG Nabire akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi cuaca resmi sebagai acuan dalam beraktivitas, terutama selama periode musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pelaksanaan pengawasan makanan dan obat mengantisipasi peredaran makanan minuman kadaluarsa serta obat-obatan berbahaya. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.

0: dua kali dalam setahun, tetapi mungkin karena anggaran.
1: Dan mirisnya, bukan hanya obat bebas, tapi kadang ada obat-obat keras.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama sejumlah instansi terkait menggelar inspeksi mendadak terhadap peredaran obat dan makanan di sejumlah toko, kios, dan tempat usaha. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah menjamin keamanan pangan, mengawasi peredaran obat, serta melindungi kesehatan masyarakat. Pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan sidak merupakan bentuk pengawasan terhadap produk yang beredar agar masyarakat terhindar dari makanan maupun obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak edar karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
0: Jadi memang seyogianya bahwa tiap tahun itu seharusnya perlu dilaksanakan sidak minimal 2 kali dalam setahun, tetapi mungkin karena anggaran.
2: Usai memberikan penjelasan terkait pentingnya pengawasan pangan dan obat, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Kepolisian Satpol PP, DPM PTSP, serta didampingi penjabat sekretaris daerah melakukan pemeriksaan di berbagai toko dan kios. Selain mengecek izin usaha, petugas juga memeriksa makanan, kadaluarsa, kondisi kemasan, hingga jenis obat yang diperjualbelikan. Sementara itu, Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Rice Lolongan mengingatkan pemilik toko hanya diperbolehkan menjual obat bebas yang ditandai dengan logo lingkaran hijau seperti paracetamol dan biogesik. Menurutnya, obat dengan logo lingkaran biru atau obat bebas terbatas tidak boleh diperjualbelikan di toko umum karena penjualannya memiliki ketentuan khusus.
1: Kadang itu izinnya kelontongan, tetapi di dalamnya itu ada obat. Dan mirisnya, bukan hanya obat bebas, tapi kadang ada obat-obat keras yang mainnya dalam pengawasan ketat Dinas Kesehatan dan Balai POM. Kadang ada yang kami mencoba untuk menertibkan apotik, tetapi kecolongannya di warung-warung. Jualnya lagi eceran.
2: Rice menambahkan apabila ditemukan pelanggaran, Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan DPM PTSP untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan termasuk terkait perizinan usaha. Namun pada tahap awal pemerintah lebih mengedepankan pembinaan pada pelaku usaha agar memahami aturan mengenai peredaran obat. Ia juga menegaskan sidak kali ini difokuskan pada toko umum, sedangkan pemeriksaan terhadap toko obat dan apotik akan dilakukan secara terpisah bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan.
3: Warta Nusantara.

0: Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi melalui layanan rehabilitasi sosial, pendampingan, hingga reintegrasi sosial bagi penerima manfaat. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono pada hari Senin 27 Juli kemarin. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kerjasama Kemensos dan BNPT telah berlangsung sejak lama. Dalam pelaksanaannya, BNPT bertindak sebagai koordinator program deradikalisasi, sedangkan Kemensos memberikan dukungan melalui layanan rehabilitasi sosial di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Kita menuju ke beberapa informasi di Warta Nusantara pagi.
1: Warta Nusantara.
4: Pemerintah daerah Yapen menggelar apel pencanangan bendera merah putih jelang 17 Agustus. Kita simak informasi bersama Salo Ayomi.
5: Indonesia ke-81 yang penuh makna.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen gelar apel gabungan kick-off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Menghadirkan Porkopimda Yapen ASN TNI Polri paguyuban mahasiswa KKN pelajar SD SMP SMA di Yapen. Apel ini dipimpin Bupati Yapen Benyamin Aristoi. Dalam sambutannya mengatakan kick-off pengibaran bendera merah putih sebagai momen memperkuat sinergi, disiplin, semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Yapen.
5: Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para peserta apel yang berbahagia, pencanangan atau kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita tandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada komunitas masyarakat yang dilanjutkan dengan parade merah putih sebagaimana terlaksana hari ini.
6: Sementara itu, Ketua Cabang Gerakan Pramuka Yapen 2605 Bikarunaweri SE mengatakan pengibaran bendera merah putih yang digelar Pemda Yapen di lapangan alun-alun Trikora Serui luar biasa. Ini adalah sesuatu yang baik agar setiap warga negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai kemerdekaan.
7: Ini adalah sesuatu yang baik agar setiap warga negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemerdekaan, tapi juga tujuan pembangunan nasional di mana mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. tapi juga sebagai warga negara kita patut menghargai jasa para pahlawan kita yang telah gugur ketika memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Melalui kiko pengibaran bendera merah putih, pemerintah daerah Yapen mengajak seluruh masyarakat yang ada di 160 kampung, 17 distrik, dan 5 kelurahan untuk mengibarkan bendera merah putih menyongsong HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Usai kiko, Bupati Yapen melepas peserta parade bendera merah putih di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Papua, Salwayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Kita ke Manokwari, BMKG Manokwari mengingatkan potensi El Nino kuat dan kekeringan di Papua Barat. Landlan Timi melaporkan selengkapnya.
1: Meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino yang masih berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan curah hujan dan berpotensi memburuk apabila memasuki fase El Nino kuat dalam beberapa bulan ke depan. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Rendani Manokwari Wendel mengatakan berdasarkan hasil prediksi BMKG fase El Nino kuat berpotensi terjadi pada periode Agustus hingga Oktober. Kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan curah hujan berada di bawah normal sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah termasuk di Papua Barat. Menurutnya, apabila El Nino kuat benar-benar terjadi, dampaknya dapat menyerupai kejadian pada tahun 2007 dan 2019 ketika sejumlah daerah mengalami musim kemarau yang lebih panjang disertai berkurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
2: Nah, untuk itu beberapa saran dari kami di BMKG. Pertama, pada seluruh masyarakat diharapkan untuk dapat hemat dan bijak menggunakan dalam penggunaan air, kemudian simpan cadangan air dengan baik, dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Perbanyak minum air putih untuk mencegah kondisi dehidrasi. Kemudian jika beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, mungkin bisa menggunakan topi, payung, atau pakaian yang untuk melindungi sinar matahari langsung. Kemudian yang paling penting dan sering terjadi adalah mengurangi resiko kebakaran, gitu. Jadi jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian kalau ada melihat titik api, harap segera melaporkan kepada pihak-pihak terkait agar bisa mendapat penanganan yang cepat sehingga tidak terjadi kebakaran hutan maupun lahan, gitu.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk lebih hemat dan bijaksana dalam menggunakan air, menyiapkan cadangan air bersih, serta menjaga kesehatan dan memperbanyak konsumsi air putih. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari juga disarankan menggunakan pelindung diri serta topi, payung, atau pakaian yang dapat mengurangi paparan panas matahari.
2: Bijak dalam bertani juga, sesuaikan waktu tanam dengan informasi prediksi musim yang sudah informasi prediksi musim dari BMKG, kemudian pemilihan varietas tanam yang lebih tepat terhadap ketahanan kekeringan juga harus diperhatikan. Kemudian irigasi pada daerah-daerah irigasi di lahan pertanian juga harus dimanfaatkan dengan baik. Dan yang paling penting adalah mohon mengikuti informasi resmi dari instansi yang resmi. Pantaulah informasi perkiraan cuaca, peringatan dini maupun perkembangan musim dari BMKG. Kemudian ikuti arahan dari pemerintah daerah terkait distribusi air bersih.
1: Selain itu, masyarakat diminta bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan kepada pihak-pihak terkait apabila ditemukan titik api agar dapat dilakukan penanganan sejak dini. BMKG juga mengingatkan para petani di Papua Barat agar menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim saat ini, memilih benih yang lebih tahan dalam kekeringan, serta memanfaatkan sistem irigasi secara optimal. Masyarakat juga diharapkan terus mengikuti informasi perkiraan cuaca dari BMKG dan arahan pemerintah daerah terkait distribusi air bersih maupun langkah-langkah mitigasi lainnya. Dari Manokwari, Papua Barat, Landli Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia menjadi kendala pihak kantor wilayah Kementerian Hukum di Kalimantan Tengah. Belasan pembalap traktor dari berbagai daerah mengikuti adu ketangkasan dalam balap traktor di wilayah Klaten. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Langkah tersebut dilakukan memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Dan Wakil Menteri Komunikasi serta Digital Nezar Patria juga mengatakan bahwa penyelarasan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional, serta upaya ini dilakukan untuk menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional.

Dari luar negeri, Iran kemungkinan akan membalas serangan Ukraina terhadap sebuah kapal di Laut Kaspia dan menyerang kapal Ukraina atau kapal yang menuju ke pelabuhan Ukraina. Kata analis politik Turki dan mantan perwakilan perdagangan di Moskow, Aydin Zezer, kepada RIA Novos pada hari Sabtu 25 Juli. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Ukraina telah menyerang kapal dagang Iran yang mengakibatkan seorang pelaut tewas dan melukai satu orang lainnya.

Kita beralih ke informasi olahraga. PPFPTI yang menunjuk Aris Susanti Rahayu sebagai manajer timnas panjat tebing Indonesia menggantikan Pristiawan Buntoro. Penunjukan Aris merupakan resmi, maksud kami penunjukan Aris resmi berlaku mulai Senin 27 Juli 2026 dan mempersiapkan atlet menuju Asian Games 2026. Aris dikenal dengan julukan Spider Woman, telah memecahkan rekor dunia speed putri pada 2019 dengan catatan waktu 6,995 detik dan meraih 2 medali emas Asian Games 2018.

0: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pengunduran diri Perry disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan selanjutnya Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Selengkapnya kita simak Magdalena Krisnawati.
1: Secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden yang kemudian sesuai dengan
2: bertempat di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Menurut Prasetyo, pemerintah menerima pengunduran diri Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Pemerintah menyatakan menerima pengunduran diri tersebut disertai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Perry Warjio yang telah menjalankan tugasnya memimpin Bank Indonesia selama kurang lebih 7 tahun.
1: Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur.
2: Perry Warjio disebut mengundurkan diri sebagai Gubernur BI dengan sukarela dengan alasan pribadi. Selanjutnya, Rapat Dewan Gubernur BI menetapkan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Atas penetapan itu, Destri mengatakan akan melanjutkan tugas dan wewenang BI, utamanya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta melanjutkan peran Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
2: Pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio memicu sentimen negatif di pasar valuta asing. Nilai tukar rupiah terpantau semakin melemah. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah melemah 0,18% atau 32 poin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia menjadi kendala pihak kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan hukum. Hal tersebut terungkap saat reses anggota DPR RI Komisi 3 ke kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Kita simak laporan dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Kendala-kendala itu untuk saya bawa ke pusat.
5: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Dapil Kalimantan Tengah Bias Layar menggelar kegiatan reses di kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat sinergi antar legislatif dan instansi vertikal dalam peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam pertemuan tersebut berbagai isu strategis dibahas mulai dari penguatan pelayanan hukum, perlindungan kekayaan intelektual, pembentukan regulasi daerah hingga upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum yang berkualitas termasuk efisiensi anggaran dan juga keterbatasan sumber daya manusia, namun ruang lingkup Kemenkum Kalteng yang sangat luas. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng Hadrian Nur menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam memberikan layanan hukum di mana luas wilayah Kalimantan Tengah setengah kali luas Pulau Jawa.
6: Sangat berpengaruh terkait dengan angka anggaran ya, tapi memang dirasakan semua oleh instansi ya. Itu yang memang menjadi salah satu juga tantangan bagi kami, dan karena bagaimanapun dan luas Kalteng yang luar biasa dengan hal projo tentu perlu tidak dihukum dengan kecukupan anggaran yang tersedia akan sangat.
5: Sementara itu anggota DPR RI Komisi 3 Bidang Hukum Bias Layar menegaskan bahwa hasil reses akan menjadi bahan masukan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPR RI. Menurutnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kanwil Kemenkum sangat penting agar kebijakan hukum yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah.
4: Maka sebab itu saya datang ke sini untuk ingin mengetahui kendala-kendala itu untuk saya bawa ke pusat karena ini langsung di bawah Kementerian Hukum. Ya, nanti kami akan sampaikan kepada Kementerian dan kami akan sesuaikan dengan anggaran yang ada. Tadi yang diminta masalah sumber daya manusia atau para pegawai yang kekurangan masih karena keluar wilayah kita, penduduk kita juga semakin bertambah dan itu semua pasti setiap kantor-kantor pemerintah juga apa itu namanya butuh pegawai lagi. Cuman karena kita sekarang tertabrak dengan keuangan negara kita lagi sedang tidak baik-baik saja.
5: Melalui kegiatan reses ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara DPR RI dan Kanwil Kemenkum Kalteng dalam mendorong terciptanya pelayanan hukum yang profesional, mudah diakses, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita ke informasi dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA yang menggelar kick-off program mahasiswa berdampak mobilitas akademik dengan mengusung tema sinergi dalam keberagaman, inovasi untuk negeri dalam mendukung visi Astacita Indonesia Emas 2045. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
1: Universitas Negeri Surabaya menggelar kick-off program mahasiswa berdampak mobilitas akademik bertajuk Bersinergi dalam Keberagaman Berinovasi untuk Negeri di lapangan Rektorat UNESA Kampus 2 Lida Wetan Surabaya pada Senin 27 Juli 2026. Acara digelar dalam rangka pemberangkatan KKN sebanyak 16.000 mahasiswa sekaligus launching maskot Siprio dan juga memperingati Disnatalis UNESA ke-62. Acara tersebut juga menampilkan beberapa kreasi kesenian yang ditampilkan oleh unit kegiatan mahasiswa UNESA. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Fauzan menyebut para mahasiswa harus menciptakan perubahan yang digambarkan seperti metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu.
2: Program mahasiswa berdampak yang digelar oleh Universitas Negeri Surabaya dan sekaligus kick-off ikon, mudah-mudahan ini semua menjadi spirit baru, semangat baru untuk terus melakukan perubahan oleh Universitas Negeri Surabaya ini.
1: Sementara Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan mengatakan dengan adanya acara ini diharapkan mampu menambah pengalaman kerja yang relevan, meningkatkan jaringan profesional yang luas, dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ia menambahkan melalui program ini, pihaknya juga bertujuan untuk mendukung seluruh program Astacita yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Gibran serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
3: Perlu saya laporkan bahwa tujuan utama program mobilitas akademik berdampak ini yang pertama adalah mengembangkan kompetensi akademik dan keterampilan abad 21. Kedua, mengembangkan wawasan kebangsaan. Ketiga, menumbuhkan soft skill, adaptif, kolaboratif, inovatif, dan ketangguhan. Keempat, menyiapkan karir dan daya saing para mahasiswa.
1: Di akhir acara, belasan ribu mahasiswa secara seremonial serentak diberangkatkan ke 1.152 mitra yang bekerjasama dengan UNESA, baik dari dalam maupun luar negeri. Terlebih, program kali ini juga diikuti oleh mahasiswa adik atau afirmasi pendidikan tinggi dari seluruh penjuru tanah air, mahasiswa disabilitas, dan mahasiswa asing. Faiz Putra melaporkan.

0: Dari Surabaya kita menuju ke Makassar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mematangkan uji coba pemilahan sampah dari rumah mulai 1 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar terus mematangkan persiapan pelaksanaan uji coba kebijakan pemilahan sampah dari sumbernya yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang. Berbagai langkah sosialisasi dan koordinasi terus dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Budiman, mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan ini adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di tingkat kecamatan dan kelurahan. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan uji coba sesuai jadwal. Ditargetkan yang menjadi sasaran awal uji coba ini adalah pelaku usaha.
2: Kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak. Mungkin di tingkat usaha kita akan lebih dahulukan untuk mereka diwajibkan terlebih dahulu, tapi untuk masyarakat kita akan coba mereka meminta memilah dulu. Nanti setelah dilakukan pemilahan, tetap akan kita angkut, dan sebagian besar sampahnya itu akan tetap diolah di tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan pasti.
1: Sementara itu, warga Makassar, Randi, mengaku untuk mendukung program pemilahan sampah harus dimulai dari mengubah kebiasaan. Olehnya itu, ia mengaku sudah mulai memilah sampah meskipun masih butuh penyesuaian.
3: Saya mendukung kebijakan ini karena bertujuan mengurangi timbunan sampah di TPA. Saat ini saya sudah mulai membiasakan memilah sampah dari rumah meskipun masih dalam tahapan penyesuaian. Di rumah sudah memulai disediakan wadah terpisah untuk sampah organik dan non-organik. Namun di beberapa lingkungan masih ada menggunakan satu tempat sampah sehingga perlu penambahan fasilitas. Sudah ada sosialisasi dari RT RW mengenai pentingnya pemilahan sampah, meskipun di beberapa wilayah masih perlu diingatkan agar seluruh warga memahami tata cara pemilahan. Sampah berulang seperti botol, plastik, kardus, dan kaleng kami simpan dan kami jual. Kami jual biasa di bank sampah atau di penampungan. Itu yang kami kelola, sedangkan sampah kompos itu kayak sampah sisa makanan organik kami simpan di teba sama bioporik yang ada di lingkungan kami. Itu yang kami saat ini laksanakan. Di lingkungan juga ada penampungan beberapa pemilahan yang kami siapkan, kayak teba yang ada di sekitar lapangan, sekitar rumah, dan bioporik yang ada di kebun urban farming kami. Program ini sebenarnya sangat bagus karena bisa merubah kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang tidak memilah sampah. Dengan adanya ini juga mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Semoga tetap konsisten dan didukung oleh masyarakat yang ingin menjadi lebih, ingin menjaga lingkungan.
1: Adapun per 1 Agustus 2026, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memberlakukan kebijakan wajib pilah sampah dari rumah dan penghentian sistem pembuangan terbuka atau open dumping di TPA Antang yang hanya akan menerima sampah jenis residu. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, belasan pembalap traktor dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta mengikuti adu ketangkasan dalam balap traktor tahun 2026. Dan kegiatan ini digelar di Klaten sebagai kegiatan tahunan yang berlangsung secara meriah. Informasi lengkapnya bersama Adam Sutanto.
4: Untuk event ini kita mengambil tema untuk memperingati menyongsong hari jadi Kabupaten Klaten yang ke-222.
5: Belasan pembalap traktor dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti adu ketangkasan dalam balapan traktor tahun 2026 di Klaten. Kegiatan berlangsung di Desa Karangduren, Kecamatan Kebenun Arum, Kabupaten Klaten tersebut berlangsung meriah. Para peserta berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah seperti Sragen dan juga Magelang, serta Jawa Timur seperti Ngawi, Madiun, dan juga Ponorogo. Mereka selain beradu ketangkasan juga kecepatan untuk dapat tampil sebagai pemenang. Kepala Desa Karangduren yang juga selaku penanggung jawab perlombaan, Sumarna, kepada RRI mengatakan kegiatan yang kelima kalinya tersebut dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Tujuannya untuk menarik generasi muda agar tertarik kepada dunia pertanian.
4: Harapan saya untuk kegiatan ini, saya menginginkan untuk kaum muda sekarang harus bisa giat dalam hal pertanian. Karena untuk pertanian, untuk swasembada pangan, untuk kaum muda sudah tidak seperti orang-orang yang zaman dulu. Jadi istilahnya kurang berkreatif. Nah, harapan saya dengan adanya kegiatan lomba ini bisa membangkitkan kaum muda untuk dalam bidang pertanian.
5: Ia berharap melalui kegiatan lomba traktor tersebut dapat membangkitkan kaum muda dalam bidang pertanian dan menggantikan para petani yang saat ini secara umum sudah berusia tua. Melalui regenerasi petani itu, ketahanan pangan akan dapat terjaga. Salah seorang pembalap traktor asal Klaten, Taufik, mengatakan tantangan dalam balap traktor tersebut memang cukup berat, terutama dalam mengendalikan laju traktor. Ia mengaku sudah pernah juara pada tahun 2022 dan pertandingannya cukup seru.
6: Bagus, seru sih Pak, terus juga untuk petani muda biar juga ikut meramaikan gitu. Kesulitannya cuma pas di tikungan, iya tikungan agak berat soalnya Pak. Saya dalam malahnya.
5: Para peserta dalam lomba itu harus adu kecepatan dengan panjang lintasan kurang lebih 1.800 meter. RRI Surakarta dan Sutanto melaporkan.

0: Berikut kami hadirkan juga bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, dan ini membantu Anda yang punya berbagai kegiatan terutama di luar rumah. Informasi akan disampaikan langsung dari perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG berikut ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Selat Malaka, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Samudra Hindia Barat Bengkulu, pesisir selatan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Selat Makassar bagian selatan, dan Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Samudra Pasifik Timur Filipina dan Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Mataram, Ambon, dan Jayapura, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar,

Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari BMKG tadi menutup informasi lainnya di Warta Berita pagi hari ini. Namun kami pastikan sesaat lagi kami punya topik-topik pilihan yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan melalui media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas yang sudah Anda siapkan hari ini.

0: saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita

0: Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama dimulai sebagai sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan berakhir 4 tahun kemudian di tanggal 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Britania Raya, Prancis, dan Rusia yang tergabung dalam pihak sekutu, sementara blok sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam perang tersebut dan lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi perang. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu yang dikendalikan oleh Britania Raya, Prancis, dan Rusia.
2: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam.

0: dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar yang baru bergabung di Indonesia Menyapa Pagi. Senang sekali saya Rizky Rustarto menemani Anda pagi hari ini di 28 Juli. Dan juga kami punya beberapa informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Anda juga boleh berbagi sekaligus menyampaikan informasi lalu lintas, peristiwa, ataupun juga Anda mau menginformasikan harga bahan pangan di beberapa tempat atau pasar ataupun juga di wilayah Anda utamanya. Ataupun kesulitan-kesulitan seperti harga pupuk yang tinggi sehingga tidak terjangkau. Kami akan teruskan kepada pihak-pihak terkait dan juga Anda bisa menyampaikan sambil memilih topik-topik yang sudah disiapkan oleh tim redaksi pagi. Saya bacakan ada 5 topik terhangat pagi hari ini yang boleh dipilih. Yang pertama adalah terkait dengan mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Kemudian Prabowo menginginkan industri kapal nasional dikuasai pasar dalam negeri. Yang ketiga, gerakan pangan murah. Yang keempat adalah dampak psikologis anak dibalik kasus terduga pencuri ayam di Bali. Kemudian yang kelima masih terkait dengan pantauan harga pangan. Silakan Anda boleh bergabung 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan 0213523172. Boleh juga melalui pesan WhatsApp kami 0813993999888. Sudah ada yang bergabung. Kita ke Jakarta terlebih dahulu, yang dekat dulu ya, supaya ongkosnya nggak mahal nih. Bu Ria, pagi.
1: Iya, selamat pagi Mbak Rizky Rizanto. Stabilo, cantiknya dia. Stabilo kayaknya.
0: Gitu ya?
1: Iya, bajunya tuh loh, cantik sekali.
0: Gitu. Sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya memilih temanya, emang lima-limanya menarik sekali. Satu juga yang apa itu presiden, bang apa?
0: Bank Indonesia.
1: Indonesia yang kedua.
0: Nggak mungkin itu. Bank tetangga, banknya Indonesia pasti Bu Ria.
1: Iya benar. Nah itu kenapa dia mengundurkan diri ya? Itu.
0: Oke. Okay. Nah, tanya itu, kenapa nanti saya tanyakan ke narasumber ya.
1: Makasih banyak, salam sehat.
0: Terima kasih, selamat pagi. Dari Tebet kita ke nyebrang ke Sumatera nih. Pak Tong, pagi.
2: Pagi Mbak Rizky Rustarto.
0: Pagi.
2: Pekanbaru cerah, Pak Tong lagi ngopi juga nih. Udah dibuatkan anak kopi.
0: Oke. Udah olahraga ringan?
2: Udah olahraga ringan.
0: Ngapain olahraga ringannya kalau Pak Tong?
2: Ngangkat cucu umur 2 tahun setengah biasanya.
0: Oh iya, lumayan. Lebih baik ngangkat itu daripada ngangkat barbel ya.
2: Iya.
0: Pak Tong, pagi hari ini mau pilih yang mana topiknya, silakan.
2: Pilih yang nomor 5 saja, milih yang ringan
0: waris. Kenapa tuh? Apakah habis memantau harga-harga ataukah habis ngasih uang belanja?
2: Bukan, kemarin kebetulan ada ngirim video ke Pro3. Kemarin Pak Tong di rumah membuat diskusi dengan anggota DPR RI Komisi 7 yang mitranya RRI dan dengan Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Jadi bersangkut paut dengan pangan itu kan. Jadi saya kebetulan bertanya sama KPPG itu, kan banyak hujatan disuruh diganti dengan uang lah, disuruh apalah. Jadi pertanyaan saya simpel. Jadi apa keuntungan FBG itu, Ibu? Kata saya kebetulan Ibu, namanya Ibu Sartini dia. Jadi ya, jawabannya simpel. Bisa membantu petani, bisa membantu nelayan, bisa membantu para pengangguran. Kebetulan di bawah dia pimpinannya dapurnya ada 1.400, relawannya saja ada 50 orang.
0: Wow, oke, baik.
2: Jadi sangat terbantu para pengangguran bisa jadi relawan, para petani, para nelayan itu saja. Mbak Rizky, tinggal dijabarkan saja jawaban saya ya.
0: Siap, terima kasih Pak Tong, sehat selalu, selamat pagi. Dari Pekanbaru kita ke Pak Edi di Solo. Pagi Pak Edi. Halo Pak Edi. Solo pagi. Sebelum ke Solo, kalau gitu kita ke Bone dulu. Pak Upi, pagi.
3: Pagi, Pak Rizky Rustarto.
0: Iya, hadir. Gimana Pak Upi, pagi ini cerah?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Kalau gitu mau dengar berita yang cerah-cerah atau mau cari berita yang agak miring-miring sedikit?
3: Informasi Mbak, sedikit informasi. Terima kasih untuk sekretari sudah mengadakan kembali Pro 3 di siaran di pemancar lokal di Kabupaten Bone, Mbak.
0: Okay, sudah cukup bagus ya?
3: Ya, alhamdulillah sudah kembali anunya.
0: Oke, okay, nanti saya akan sampaikan.
3: Seminggu terhadap siarannya ini.
0: Jadi, seminggu nggak dengar ya?
3: Ya, seminggu nggak dengar.
0: Oke, okay, ya sudah, yang penting sudah dengar lagi. Jadi pilih topiknya yang mana nih?
3: Yang tentang apa tadi itu, tentang maling ayam di Bali, Mbak, itu nomor 3 kan?
0: Ya, tentang dampak psikologi bagi anaknya.
3: Memang artinya kan saya mengiru sekali, Mbak, karena kan kita lihat di negara ini kan artinya banyak punya maling-malingan ya skala besar itu, soalnya volumenya besar, artinya apa yang dia curi dari merugikan pemerintah dan negara masyarakat, tapi kira-kira Mbak masih leha-leha dia merasakan kenikmatan Mbak gitu, tapi masa kesan orang cuma ini nggak tahu ini faktor ekonomi atau faktor bagaimana kenapa perlu dihakimi Mbak.
0: Oke. Jadi penghakiman masa ya, itu yang menjadi ini ya, menjadi pandangan tersendiri kan, bagi Pak Upi ya.
3: Semestinya kan katanya kita sebagai warga Indonesia harusnya bisa melihat bagaimana perlu dihukum. Kalau perlu yang dihakimi masa itu yang khusus korupsi miliaran Mbak, yang perlu dihakimi masa itu. Tapi negara itu menjamin hal seperti itu karena negara kita menjamin hak-hak hukum ya. Hukum yang artinya berkeadilan.
0: Baik kalau gitu. Terima kasih. Selamat pagi, ya. Pak Upi. Dari Bone kita ke Boalemo. Pak Rif, pagi.
4: Ya, pagi Mbak Risti.
0: Ya Pak.
5: Ya Pak. Gimana?
4: Boalemo pagi ini cerah.
0: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
4: Iya.
0: Mau pilih topiknya yang mana?
4: Yang nomor 4 Mbak Risti.
0: Kenapa tuh?
4: Ya. Ini kasus ya, penghakiman secara massal seperti ini bukan kali ini saja terjadi di Indonesia ya, banyak kali ditemukan juga. Yang jadi pertanyaan ini, kenapa sampai ada main hakim sendiri seperti itu, gitu kan, yang berdampak psikologis pada anak gitu kan. Jadi ini harusnya ada pemerintah yang bisa mengatasi hal ini, pemerintah setempat. Bukan rakyat sendiri yang main hakim sendiri begitu kan. Kemudian anak ini tanggung jawabnya siapa gitu. Ya, ada harus ada upaya-upaya yang namanya trauma healing dan lain sebagainya gitu kan. Untuk pemulihan mental anak ini. Kasian. Apalagi sekarang kan lagi viralnya di media sosial gitu. Berita-berita ini mungkin ya juga terpengaruh dengan paparan tayangan yang ada di video. Yang mungkin itu menambah gitu ya. Psikologis dari anak itu sendiri. Kita aja Mbak Risti, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Rifanto di Boalemo. Kita bergeser sedikit ke Makassar, ada Pak Wibi. Pagi Pak.
6: Selamat pagi Pak.
0: Iya Pak Wibi, volume radionya boleh kecilkan sedikit biar tidak bertabrakan kita ngobrolnya.
6: Oke.
0: Mantap. Sudah sarapan?
6: Dari minum kopi nih.
0: Ah itu juga sarapan. Kalau hanya angin-angin aja itu namanya belum sarapan. Tapi kalau sudah ada yang diseruput namanya sudah sarapan dong itu Pak Wibi.
6: Ya. Jadi bukan cuma nasi saja ya sarapan.
0: Ini orang Indonesia sejati ya. Pak Wibi, tapi pagi ini Makassar cerah?
6: Ya cerah. Panas kalau siang. Panas sekali kalau siang Pak.
0: Gitu ya. Padahal rumah nggak dekat Pantai Losari ya?
6: Wah. Jauh, Mbak.
0: Jauh. Baik kalau gitu. Pak Wibi mau pilih topik yang mana pagi ini?
6: Itu tadi keluarga ya, keluarga yang mencuri ayam itu. Ya, saya cuma sumbang saran saja kepada masyarakat sekitar. Itu keluarga anaknya apa itu ya, jangan dikucilkan, ya. Jangan dikucilkan walaupun orang tuanya bapaknya salah kan, ya salah bapaknya, anaknya kan tidak tahu apa-apa. Jadi jangan dikucilkan atau diintimidasi atau bapakmu pencuri, jangan. Itu anak-anak tidak tahu apa-apa, keluarga ini tidak tahu apa-apa. Ya, kalau keluarga guru percaya tidak dikucilkan, tetap dimanja-manja. Jadi keluarga pencuri ayam ini yang meninggal ini juga jangan dikucilkan, tetap jangan sebagai tetangga yang baik. Itu saja, Mbak. Makasih.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Ya, ini seorang bapak yang juga lebih kepada sisi humanitarian ya. Pak Wibi di Makassar. Kita ke Kutai Barat, Pak Haryanto. Pak Haryanto, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
7: Sehat dong, makanya nelpon Mbak Rizky.
0: Betul, saya juga udah menduga demikian.
7: Di sini cerah gembira Mbak Rizky.
0: Terlihat iya. Dari suaranya?
7: Iya, happy sunny.
0: Karena lagi. Udah makan ini, sunny side egg.
7: Ah benar, kok tahu ya?
0: Iya, tebak-tebakan kali kalau benar menang loto ya.
7: Ah, tebak-tebak buah manggis, ternyata iya. Benar. Dalam dan luarnya.
0: Ini bisa sampai besok pagi benar. Nih kita saling melempar pantun nih, Pak Rianto. Pagi ini mau pilih topik yang mana?
7: Seperti biasa, lama tak terdengar kan, long time no see, long 4 years. Nah ini baru ini nyapa Mbak Rizky kembali. Lagi ngetren nih Mbak Rizky ya.
0: Apa tuh?
7: Para pejabat pada mundur, resign. Ya sudah 3 orang ini dengan yang teranyar, Gubernur BI.
0: Tiga orang itu siapa hitungannya?
7: Ah, Jampitsus.
0: Oke.
7: Okay. Kepala BGN.
0: Oke.
7: Okay. Yang teranyar terbaru kan?
0: Oh.
7: Gubernur BI.
0: Oke. Okay. Soalnya di daftar RRI ada lebih banyak nih, OJK dan sebagainya, banyak. Begitu ya. Bursa Efek. Oke, okay, nanti kita lanjutkan. Pak Rianto, kenapa nih? Pandangan Bapak sendiri seperti apa ketika seorang gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri?
7: Wow, dampak luar biasa terhadap pasar saham, nilai tukar rupiah kita yang terus terpuruk kan sejak meletusnya perang Amerika dan Irak itu kan.
0: Yeah.
7: Situasi global tidak menentu, harga minyak dunia naik. Inflasi nanti juga bisa jadi ancaman baristi nilai tukar rupiah terus terpuruk kan. Seperti saya katakan tadi, masyarakat pertumbuhan ekonomi kita bisa stagnan ini, tidak sesuai target. Dan seperti biasa Mbak Rizky, ini mau habis nih, kita mau masuk bulan Agustus nih. Biasanya Presiden Republik Indonesia itu menyampaikan pidato kenegaraan, termasuk di dalamnya tentang nota keuangan. Gimana kondisi APBN kita seperti itu kan? Yaitu, harapan kita kan ekonomi Indonesia ini baik-baik saja kan? Ini termasuk kepercayaan publik, kepercayaan investor. Ada nggak investasi yang masuk? Kalau masuk kan bisa membuka lapangan pekerjaan, Mbak Rizky ya.
0: Yeah.
7: Itu harapan kita. Kalau saya Gubernur Bank Indonesia yang saya tahu di zaman sekolah saya itu, dia punya kumis yang unik itu Mbak Rizky. Namanya Adrianus Moy. Itu saya paham, kenal betul itu, tahu betul. Paling setelah itu siapa ya? Sudrajat Dewandono. Kalau yang Pak Heri ini saya agak ganu juga.
0: Gitu ya,
7: tapi kan
0: okay.
7: Bank Indonesia ini kan selaku bank sentral kan,
0: ya.
7: Sering melakukan intervensi Mbak Rizky ya kan.
0: Memang kalau tugasnya begitu
7: Tugasnya menjaga moneter, stabilitas rupiah tetap ya. Terjaga.
0: Oke, nanti coba
7: tetap terjaga.
0: Oke, nanti coba kita minta uraikan ya.
7: Nah sekarang giliran saya yang mundur nih dari Mbak Rizky.
0: Oke, saya. Selamat pagi, salam sehat dan kompak selalu
7: pagi.
0: Pak Haryanto di Kutai Barat, kita ke Pekanbaru. Pak Alvin, pagi.
8: Pagi Mbak Rizky, Indonesia Woman.
0: Siap, waduh, ini tor monitor nih.
8: Mbak Rizky, saya Mbak Power Bayu sih.
0: Oke.
8: Ya, baru lagi mendong. Ya, saya topiknya suka ini, Gubernur BI ngapa mundur? Apa karena tekanan? Apa karena dolar? Apa karena tekanan dari Komisi DPR kemarin? Dari atau Prabowo? Atau apa tekanan dari dolar? Itu topik yang menarik menurut saya, Gubernur BI akan diuraikan. Yang kedua, tentang dampak psikologi tentang anak di Bali. Ya, jujur sebenarnya tak perlu dimatiin orang tuanya kan. Kenapa ya? Orang tuanya juga salah sih, residivis ke semantan pencuri. Tapi tidak seperti itu caranya kan, mematikan orang dengan nyawa semurah. Sebenarnya dengan kasih sayang, dengan rasa saling mencintai, anggap dia manusia juga, orang Indonesia tak perlu dimati. Ya itu saya yang ingin bukan dampak psikologi anaknya, dampak psikologi kita seluruh Indonesia itu ya. Kenapa gampang kali membunuh orang? Kenapa
0: ya, main hakim sendiri kali, begitu ya yang dimaksudkan di sini ya.
8: Sebenarnya pegal itu salah juga. Kenapa mencuri? Apa penyebab dia mencuri? Apa karena ekonomi? apa karena dia bodoh, itu yang harus digali oleh, diuraikan semua pakar-pakar narasumber. Itu. Kedua ya, Mbak Risti, jadi saya penggemar Mbak Risti, selalu sehat.
0: Terima kasih banyak, sehat selalu, Pak Alvin.
8: Ini satu, Mbak Risti.
0: Apa itu?
8: Ini ngapa nggak ditayangkannya? Biasanya enak komentator di audio RRI itu kayak sepak bola. Ini untuk sepak bola.
0: Oh, di RRI Net. Ditayangkan, Pak Alvin. Apa tidak terjangkau di Pekanbaru?
8: Bukan, siaran langsungnya.
0: Iya.
8: Kemarin ada tentang apa nih? Tentang Boja Indonesianya tuh.
0: Oh, oke. Okay. Bola ya. Baik, nanti saya saya catat ya. Terima kasih, sehat selalu.
8: Assalamualaikum.
0: Terima kasih sudah menjadi follower setia Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Matauli di Sibolga, Pak Hairudin di Makassar dan juga Pak Cliff, bersabar sebentar, kami punya informasi dari ruang Gatekeeper.
9: Kilas Berita.
10: Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita ke Pak Matauli di Sibolga yang sudah menantikan. Selamat pagi, Horas.
2: Horas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sibolga cerah.
1: Iya, sesuai yang kita harapkan ya. Semoga pilihannya pada topik-topik yang mencerahkan.
2: Ya, tentang Ferry Warjio yang mundur ya.
1: Kenapa tuh ini, Pak Matauli?
2: Ya. Saya agak ini sekarang ya. Belum kemarin jam pitsus Febri, dan itu selesai. Padahal nanti kan profesinya Febri ini, di kejaksaan ini kan, mempengaruhi orang-orang yang sedang berkasus di perbeian ini. Kan ada indikasi katanya Mbak Risti ya, bahwasanya mundurnya beliau diindikasikan karena ada penyalahgunaan dana CSR dari BRI yang tidak tepat oleh DPR dan sebagainya, yang memang tuntas dari waktu ke waktu. Ya kan, ibarat kalau kita bilang jenis peradilan di Indonesia itu kan paling tidak ada 5 ya di Mahkamah Agung itu, ada peradilan agama, militer, PTUN, dan umum. Ya, dan MK kan gitu, peradilan untuk partai politik MK. Tetapi khusus yang namanya polisi, tanda petik ya, polisi atau pengawas keuangan di KPK itu yang kita harapkan tadi. Itu
1: operannya OJK. Karena kan memang kasusnya ada di KPK, bukan di Kejaksaan Agung saat ini, Pak Matauli.
2: Itulah yang kita sayangkan, Mbak Risti. Padahal KPK itu kan sudah seperti, mohon maaf ya, tanda petik masyarakat sudah melabeli, sudah macan ompong. Sudah dikerdilkan. Sekarang dia bilang, bisa nggak, yakin nggak kita masyarakat bahwasanya KPK yang tanda petik macan ompong tadi bisa menyelesaikan kasus-kasus besar di lingkungan. Padahal kan polisinya itu kan ada polisi, ibaratlah tanda petiknya. OJK dengan BPK itu kan polisinya di perbeian kita kan gitu. Jadi ini seperti ini akhirnya luput. Padahal kasus-kasus aliran dana CSR itu, DBR itu, nggak ada ke publik. Karena memang kita juga mengenal istilah-istilah keuangan dan perbeian itu kan ada istilah-istilah asing, Latin, seperti itu.
1: Okay.
2: Padahal sumber keuangan negaranya sudah sangat merugikan di rakyat, di APBN. Jadi saya nggak tahu juga apa peran Kementerian Keuangan terhadap BI, terhadap semua siklus atau jalur-jalur ini lah. Jadi harapan yang secara sumber bisa mengkaitkan ini, Mbak Risti, apalagi tentang kapal lah, yang lainnya itu kan nanti keuangan negara kita gitu.
1: Padahal kita udah baik, nanti coba dijabarkan ya. Terima kasih, sehat selalu Pak Matauli. Waalaikumsalam. Dari Sibolga kita ke Makassar. Pak Herudin, pagi.
3: Pagi, Mbak.
1: Iya, Pak.
3: Ya. Oke. Untuk
1: boleh tarik nafas dulu, baru ngobrol. Gimana, Bapak?
3: Oke. Nomor 2 sama nomor 4 itu.
1: Oke, kenapa tuh pilih itu?
3: Iya, sebentar. Mudah-mudahan narasumber sebentar bisa menguraikan yang nomor 2 sama yang tentang jual itu ya. Kalau saya jangan ada diskriminasi terhadap
1: nomor 2 kan mereka. Tentang industri kapal. Kenapa nih tentang industri kapal?
3: Iya, industri kapal ya, semoga ini menandakan kesuksesan untuk pemimpinan Bapak Prabowo ya.
1: Oke. Terus ini kapal ini nasional ya, bukan kapal kayu seperti di Bulukumba ya. Oke, yang kedua tentang psikologi anak di balik dugaan pencurian ayam.
3: Kalau ya itu saya bilang tadi, semoga tidak ada diskriminasi ya dari keluarga, dari tetangga. Ya biarlah kesalahan orang tua ya, jangan dibawa ke anak.
1: Oke, baik. Itu saja pesannya ya. Terima kasih Pak Rudin.
3: Oke, makasih banyak.
1: Terakhir saya ada Pak Cliff di Minahasa. Rasanya tak elok kalau tidak diangkat. Pak Cliff?
4: Iya, selamat pagi.
1: Iya, saya udah takut nih kalau misalnya berkurang satu penelpon.
4: Nanti nggak ngungkap kalau nggak ada orang Minas Selatan, Sulawesi Utara.
1: Ah, begitu kan? Sudah, begitu sudah.
4: Begitu, no. Oh, orang Manado, katu tinutuan.
1: Oke. Yang mana, Pak Cliff?
4: Saya tertarik dengan kalau topik-topik tentang mengenai uang. Aduh, saya suka sekali itu uang ini kan. Ini kan apa bilang tadi?
1: Gubernur Bank Indonesia.
4: Mengundurkan.
1: Ya.
4: Ferry Bargio kan?
1: Ya.
4: Kemungkinan, ini kemungkinan ya, dugaan sih sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia, dia mungkin tidak bisa menekan dolar gitu kan, sekarang lebih naik lagi kan?
1: Ya.
4: Mungkin komitmennya itu akan menurunkan apa gitu, mata uang apa gitu, punya dolar kan? Dolar sekarang berapa? 18.000 atau lebih?
1: Lebih, 18.000 lebih. Jadi makin terdepresiasi. IHSG juga melemah, Pak Cliff.
4: Kemungkinan lagi, ini kepala OJK ini mengikuti lagi, habis itu Menkyu. Karena mereka itu tanggung jawab moral kepada rakyat itu. Mereka kan bilang akan menekan dolar kan itu akan akan lebih apa gitu? Menurun begitu ya. Apa? Rupiah
1: akan rupiah lebih selamat menguat, ya.
4: Jadi mudah-mudahan amanlah begitu, dan pemerintah itu, presiden itu tegas dong ketika memang ada indikasi-indikasi mungkin apa sesuatu dan memang terduga, langsung di-cut aja, jangan di-PR-in begitu, nanti kan itu virus lagi akan menyebar itu kan.
1: Oke, baik, itu saja ya Pak Cliff ya.
4: Dan terakhir saya komen sedikit tentang apa pencurian ayam gitu kan.
1: Ya, boleh, silakan.
4: Pencurian itu saya baru dengar di Pro 3, pencurian ayam itu siap orang tuanya atau anak
1: yang mencuri ayam. Oke, jadi ada satu kasus di salah satu kampung di Bali, di mana ayahnya ini mencuri ayam. Ayamnya ini ayam biasanya ayam sabung ya. Ya, ayam jago.
4: Ayam
1: sabung.
4: Ayam box.
1: Ya, kemudian masyarakat di situ melakukan main hakim sendiri dan akhirnya terduga tersebut meninggal dunia dan kejadian disaksikan oleh anaknya.
4: Oh gitu. Oke. Tolong dari aparat.
1: Kronologis persisnya harus... nanti coba saya tanyakan juga, tapi kurang lebih ceritanya demikian, Pak Cliff. Mau kasih komentar apa?
4: Oke. Dulu ya. Terima kasih.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Pro 3 Jaya di udara.
1: Demikian tadi dari Minahasa menutup, dan terima kasih begitu banyak telepon yang saya terima dan mungkin belum sempat diterima oleh tim Indonesia Menyapa Pagi. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka tidak bisa semuanya kami udarakan. Tetap bersama kami dan kita akan jelang Warta Berita pukul 7.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Anantara Rosan Roslani